dagang di atas lahan milik Pemkot dan sebagian lahan yang disewa Pemkot punya dasar hukum jelas. Kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, Dewan nantinya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membedah status lahan, dokumen pembangunan, perjanjian kerjasama, sampai mekanisme pengelolaan pasar. Kawan misi dagang Jatim dan Kaltara capai triliunan rupiah. Kegiatan misi dagang dan investasi yang digelar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara kemarin mempertemukan pelaku usaha kedua provinsi untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat perdagangan antar daerah dengan total capaian transaksi mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam misi dagang ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti besarnya potensi sarang burung walet Kaltara yang dinilai masih bisa dikembangkan untuk menembus pasar internasional, termasuk Hong Kong hingga Korea Selatan. Melalui jaringan perdagangan yang sudah dibangun Jawa Timur, potensi komoditas Kaltara diharapkan bisa terhubung dengan pasar yang lebih luas, sehingga kerjasama tidak berhenti pada transaksi saat misi dagang saja. Kawan 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Rombongan yang terdiri dari jurnalis sejumlah media itu berangkat menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin 7 September sekitar jam 2 siang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sebelum komunikasi terputus, salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar jam 2 lewat 42 menit siang, sementara kontak dengan rombongan kemudian terputus sekitar jam 3 sore. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian di kawasan perairan Selat Sunda untuk menemukan speedboat beserta rombongan jurnalis dan awak kapal yang sampai Selasa malam belum diketahui keberadaannya. Demikian Nine Warman Hot News jam 7 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Setelah di jam sebelumnya bersama dengan Yolanda, ini sempat dikabarkan ya, adanya beberapa jurnalis yang dikabarkan hilang kontak saat meliputi erupsi Gunung Anak Krakatau. Proses pencarian memang masih terus dilakukan. Kemudian dari tim gabungan ini sempat menghentikan sementara pencarian kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari keterangan Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, menyampaikan di sini kalau pencarian ini dihentikan karena kondisi cuaca dan gelombang membahayakan. Jadi dari tim gabungan ini akan kembali melakukan pencarian tepatnya pagi ini dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan di lapangan. Kawan, kapal cepat ini dilaporkan hilang kontak ketika rombongan ini sedang melakukan peliputan ya terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan dari pencarian ini juga melibatkan beberapa pihak, mulai dari Ditpolairut Polda Banten, kemudian Korpolairut Baharkam Polri, ada Basarnas, TNI, sekaligus tim terpadu penanggulangan bencana. Hengki juga menyampaikan kalau keberadaan rombongan sampai sekarang ini belum dipastikan ya, belum dapat dipastikan. Jadi dari tim masih mengumpulkan informasi dan melakukan pencarian untuk mengetahui kondisi serta lokasi mereka. Menurutnya tim sempat melakukan penyisiran di bagian perairan Selat Sunda, tapi memang operasi ini harus dihentikan ya, menjelang malam karena jarak pandang terbatas, gelombang tinggi, dan angin kencang. Terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan. Untuk Anda yang sekarang ini masih mobile, Pak Dari menyampaikan semoga segera ketemu ya, amin. Kemudian ada juga informasi yang disampaikan dari Pak Yuke. Kali ini laporan kawan yang disampaikan dari Pak Yuke. Oke, ini kita coba putarkan di visual radio.
2: Pagi, Pak. Pak, ini ada sedikit masukan sih. Ini kan jembatan di daerah Bandulan tuh, itu kalau bisa spanduk-spanduk itu di dan Satpol PP dibersihkan dong gitu. Karena itu ada logonya Pemkot gitu. Ngapunten, ini di jembatan di metro di Bandulan itu. Jadi ada spanduk besar gitu. Kayaknya punya kelurahan tapi nggak tahu punya siapa itu, Pak. Ini lalu lintas di daerah Bandulan arah ke Medan.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Yuke, update informasinya terkait penertiban beberapa banner ya di sana. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah minta bantuan ke rekan-rekan Satpol PP. Tadi komunikasi kita lakukan dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Kemudian kawan, soal truk kontainer yang dikabarkan mengalami kecelakaan tunggal ya di area Songsong Singosari. Tadi kita juga sudah komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Singosari, termasuk juga dengan unit laka lantas dari Polres Malang. Dari Panit 1 unit lantas Polsek Singosari, Ibda Ani di sini menyampaikan di jam 6:43 anggota merapat ke lokasi, sementara jam 7:03 informasinya masih proses evakuasi. Ini tadi ada dokumentasi kawan, foto yang dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio. Kemudian ada satu video juga yang sempat ditambahkan. Ini pengaturan yang masih dilakukan ya. Ada Polwan di sana yang membantu pengaturan lalu lintasnya. Sejauh ini di TKP masih ada pergerakan lalu lintas. Jadi masih relatif ada pergerakan gitu ya. Kemudian ini tadi ada videonya lagi jam 7:07 disampaikan Ibda Ani kawan. Ini kita bisa lihat masih diupayakan penarikan ya dengan bantuan truk kontainer lainnya. Nah ini kawan, proses penarikan yang akan dilakukan dari rekan-rekan kepolisian, juga beberapa anggota sudah ada di lokasi. Mohon waktu mungkin akan sedikit terhambat ketika Anda melintas di sana. Semoga tidak butuh waktu lama ya untuk penarikannya sendiri. Kabar lain dari Anda masih boleh nanti Anda sampaikan. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Sirigate 911 FM Gaiden for your life kawan. Pagi hari ini kita sudah waktunya masuk di Ijen Talk ya, seperti biasanya. Jadi Ijen Talk nanti kita akan membahas sebuah topik yang akan kita bahas ya untuk pagi hari ini. Bicara Kota Malang jangan cuma jadi transit wisatawan. Di jam 8 nanti kita bersama dengan 3 narasumber akan berbincang lebih banyak, mengingat sekarang ini Kota Malang, kalau bicara Kota Malang ya, sebenarnya cukup banyak juga pilihan-pilihan destinasi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Tapi di sini PR-nya bukan lagi kemudian menarik sebanyak-banyaknya wisatawan untuk hadir ya, tapi bagaimana untuk bisa menarik wisatawan ini tinggal lebih lama begitu di Kota Malang. Nanti kita akan bincang lebih banyak jam 8 dengan Dispora Par Kota Malang, bersama dengan Kepala Dispora Par Kota Malang Arief Tri Sastiawan, ada Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki, sekaligus pengamat ekonomi pariwisata Dr. Aang Afandi. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung bersama dengan kami untuk interaktifnya yang kami buka di 0811-3600-911. Untuk Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Kawan, untuk tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomi Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Jadi tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan lewat WhatsApp ya pagi hari ini. Terakhir tadi kabar dari Pak Yuka sudah disampaikan ke rekan-rekan Satpol PP, kemudian Pak Narto tadi sempat memantau juga di depan Mako Divisi Infanteri 2 Kostrat Singosari Kabupaten Malang. Lalu lintas arah Malang cenderung padat merambat, sementara ekornya sudah sampai di Puskesmas Ardi Mulyo. Ini mantauan jam 6 lebih 45 menit ya. Kemudian Pak Arief ini juga di titik yang sama di area Kostrat Singosari kawan. Kemudian ini tadi ada Pak Aldino, terima kasih banyak voice note yang disampaikan, kita putarkan kawan.
1: Assalamualaikum, update traffic.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya dari arah terusan Borobudur ya, menuju ke SMP Sabilillah itu kan melewati perempatan Sudimoro. Nah, itu pagi sama sore mesti mau macet. Mesti macet seperti tadi itu. Saya dari arah selatan ya. Dari arah patung pesawat itu menuju ke arah mana tuh, utara ya, ke arah utara, terus melewati perempatan Sudimoro. Nah, dari situ simpulnya macet jelek, ujungnya sampai mau ke SM ya, tempat futsal itu. Artinya kan setelah kafe-kafe kan ada, nah di situ titiknya, di situ terakhirnya. Ini baik pagi ataupun sore hari, mungkin pemerintah bisa memberikan alternatif. Aslinya kalau kita mau ini ya, saya kalau lagi macet itu bisa sih lewat Niki. Apa itu? Hah? Permata Jingga itu keluarnya di SMA 9 itu. Nah, itu bisa itu. Cuman masuknya dari apa namanya? Dewiga ya. Dewiga lurus itu. Nanti tembus, nanti jalan keluar Permata Jingga itu. Itu juga bisa. Cuman kelihatannya ya memang agak belok-belok sih ya, tapi itu di situ alhamdulillah sih lancar ya, daripada kalau lewat tadi itu kafe-kafean itu. Sementara ngonten. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Aldino sudah menyampaikan apa yang jadi tanggapannya ya di area Terusan Borobudur menuju SMP Sabilillah yang sering terjadi kepadatan di sana, dan mungkin yang bisa dilakukan ya di waktu dekat ini dengan menghadirkan beberapa personil untuk membantu pengaturan apalagi di jam-jam sibuk. Nanti kita akan koordinasikan Pak dengan rekan-rekan dari unit lantas Polresta Malang Kota untuk masukan-masukan yang sudah diberikan. Dan untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan kawan, tapi untuk sementara ini kita akan coba sambung dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita bersama dengan bagian penanggung jawab urusan lab pelayanan darah, Bu Ica. Selamat pagi Bu Ica.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ulan, selamat pagi pendengar Fizigate sekalian.
0: Kabar sehat Bu Ica?
2: Pagi ini sehat Mbak Ulan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Bu Ica, pagi hari ini kita mulai informasi soal update stok dan kebutuhan darah di PMI Kota Malang. Silakan Bu.
2: Baik Mbak Ulan, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini hari Rabu tanggal 9 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk info stok darah kami juga bisa dilihat pada saluran WhatsApp dan website Ayo Donor. Saat ini pendengar, tersedia darah dengan jenis whole blood golongan A66 labu, B96 labu, O114 labu, AB27 labu. Lalu untuk golongan darah PRC, golongan A304, B573, O625, AB186. Untuk jenis TC, golongan A37 labu, B36 labu, O33 labu, AB10 labu. Kami juga menyediakan darah jenis FFP dan AHF, tersedia darah dengan jumlah stok yang aman dan siap didistribusikan pada rumah sakit dan pasien yang membutuhkan. Mbak Bulan.
0: Oke, Bu, hari ini ada kegiatan PMI Mobile tidak ya?
2: Untuk kegiatan PMI Mobile hari ini ada pada dua tempat Mbak Ulan. Yang pertama di PT Gandum pukul 12.30 sampai 17.00. Alamatnya di Jalan Mulyasari 9. Kemudian yang kedua ada di 24 Slide Desain Grafis. Alamatnya di Jalan Tenaga Baru nomor 5 Blimbing pukul 13.00 sampai 17.00.
0: Oke Bu Ica. Nah kemudian untuk informasi juga masyarakat ya, gimana sih Bu caranya donor dan syarat yang harus dipenuhi ketika mau donor?
2: Baik Mbak Ulan, bagi para pendonor sekalian yang baru pertama kali donor, untuk persyaratannya yang pertama dipastikan dulu sehat jasmani dan rohaninya, tidak menderita sakit jantung, paru-paru, ginjal, gangguan peredaran darah dan kanker. Untuk usianya minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun. Istirahat yang cukup 4-5 jam, berat badannya di minimal 50 kg, kemudian tekanan darahnya 90/60 atasnya 160/100. Untuk kadar hemoglobinnya nanti akan diperiksa di minimal 12,5 sampai 17,0. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, lalu 3 hari terakhir ini tidak sedang mengkonsumsi obat, begitu Mbak Ulen.
0: Oke, Bu, boleh diceritakan sedikit dong gambarannya ketika pengambilan darah itu gimana sih, Bu, biasanya?
2: Baik, bagi para pendonor sekalian, jadi proses pengambilan darah yang pertama nanti pendonor yang datang akan kami periksa screening antibodinya dulu. Juga akan kami periksa seperti tensi, HB, berat badan, dan golongan darah. Setelah itu lolos, akan masuk pada ke bagian proses pengambilan darah, di mana darah nanti akan kami sadap sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian masuk ke dalam karantina darah yang sudah diambil tadi untuk dilanjutkan pemeriksaan IMLTD, yaitu ada pemeriksaan screening antibody, juga ada konfirmasi golongan darah, kemudian ada pemeriksaan HIV, sipilis, serta hepatitis. Lalu darah akan masuk ke bagian ruang pengelolaan darah untuk menunggu hasil dinyatakan sehat dan darah dapat langsung didistribusikan. Begitu, Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Ica, boleh disampaikan juga, Bu, ini terkait dengan manfaat ya yang didapatkan ketika kita mau melakukan donor darah secara rutin itu apa saja, Bu Ica? Ini sebagai penutup juga ya. Silakan, Bu.
2: Baik, bagi para pendonor sekalian, jadi donor darah memiliki banyak manfaat. Tentunya yang pertama dapat memeriksakan kesehatan secara berkala. Jadi sebelum donor nanti, pendonor akan diperiksa kesehatannya termasuk tekanan darah, hemoglobin, dan deteksi penyakit tertentu, terutama yang menular lewat transfusi darah seperti HIV, sipilis, dan hepatitis. Kemudian donor darah juga dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi saat donor darah dapat mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian donor darah juga merangsang produksi sel darah baru. Jadi setelah pendonor darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Lalu donor darah juga akan memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologisnya, karena donor darah dapat membantu pasien atau orang lain yang membutuhkan darah kita. Begitu, Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Ica sudah lengkap informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat-sehat, Bu Ica. Sampai jumpa di lain waktu.
2: Baik, terima kasih, Mbak Ulan. Selamat pagi. Salam kemanusiaan, kesukarelaan, kesatuan, setetes darah Anda, nyawa bagi sesama. Terima kasih para pendengar sekalian.
0: Baik, selamat pagi. Kawan, itu tadi informasi yang sudah disampaikan Bu Ica. Ini perwakilan dari UDD PMI Kota Malang. Jadi yang mau donor, nanti pilihannya bisa datang ke PMI Mobile atau ke UDD PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Kelojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama CityGate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Pak Anas, terima kasih banyak. Ini tadi ada video yang sempat dikirimkan kawan. Kita coba, oh ini ada voice note juga ya. Oh, ini informasi baru ternyata. Kita coba putarkan dulu video yang dikirimkan jam 6:16 ini terkait dengan laporan jalan ambles. Nah, ini posisi di area Karanglo, utara kantor Dishub, kawan. Kita bisa lihat ya kondisi jalannya di sana. Jadi terjadi penurunan begitu. Ketika ada kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi ini juga cukup membahayakan, apalagi untuk kendaraan roda 2. Oke, Pak Anas, terima kasih banyak. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga masih upayakan untuk komunikasinya melalui Kabid Pembangunan dan Peningkatan JPUBM Kabupaten Malang, Bu Anita, terkait kewenangan dan mungkin koordinasi untuk perbaikannya ya. Ini memungkinkan dilakukan kapan, kita masih coba koordinasi lebih lanjut. Jadi mohon waktu. Ada Pak Andri, terima kasih banyak Pak Andri. Ini tadi ada video yang sempat disampaikan kondisi di TL Dodikjur dari arah barat, kawan. Oke, manusia silver ya yang terpantau di sana. Baik, ada satu orang ya pagi-pagi ini sudah standby di lokasi. Terima kasih banyak Pak Andri. Nanti kita akan coba komunikasikan dengan rekan-rekan dari Satpol PP Kota Malang ya. Semoga jadi atensi sesegera mungkin. Kemudian informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Arya Pondra. Terima kasih Pak Arya untuk informasinya pagi hari ini. Oh, posisi di area Songsong ya, Pak.
3: Assalamualaikum. Info Lalin City Guide. Truk trailer mengangkut peti kemas yang mengarah ke Malang, di depannya Kostrad, itu dia menabrak pembatas jalan tengah. Jadi pas posisi pembatas tuh di tengah-tengahnya truknya itu. Sedikit ada kemacetan di arah Malang dan ke arah Surabaya. Saat ini masih dicoba dibantu untuk ditarik mundur ya oleh truk yang dari arah Malang, ditarik mundur supaya keluar dari pembatas jalannya. Demikian infonya, semoga cepat tersolusikan dan lancar kembali ya. Terima kasih dan tetap berhati-hati.
0: Terima kasih banyak Pak Arya Pondrah. Ada video juga yang dikirimkan kawan. Ini adalah proses penarikan yang tadi sempat disampaikan juga dari rekan-rekan Polsek Singosari. Ini masih diupayakan ya. Hati-hati untuk Anda yang masih mobile di sana. Kalau kondisi lalu lintas ini sudah mulai terjadi peningkatan dan relatif merambat, untuk Anda yang masih memungkinkan untuk mengantisipasi, lebih baik Anda antisipasi. Kembali informasi dari Pak Anas tadi di jam 7 lebih 28 menit, voice note dan video dikirimkan.
4: Assalamualaikum, melaporkan kondisi Songsong saat ini, gih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Anas. Ini ada video yang dikirimkan. Kawan, kita lihat di sana sudah ada pengaturan yang dilakukan. Terima kasih Pak Anas untuk update informasinya. Catatan lain dari Anda boleh nanti Anda sampaikan ya di WhatsApp kami. Untuk laporan dari Pak Aldino tadi sudah dibantu Yola untuk komunikasi langsung dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Untuk Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan geser dulu untuk memantau kondisi jalan tol.
5: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
0: Selamat pagi, kawan, untuk Anda yang pagi hari ini berencana mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro, untuk exit maupun entry tidak ada hal yang harus Anda antisipasi. Namun juga mungkin yang mau mengarah ke kota, disarankan exitnya jangan di Gate Lawang, disarankan masuk ke arah Gate Singosari atau mungkin di Gate Pakis sekalian, mengingat saat ini masih ada proses evakuasi untuk truk trailer ya yang tadi dikabarkan menabrak median jalan dari arah utara selatan di area Singosari, kawan, Songsong. Jadi hindari untuk exit di Gate Lawang. Arah ke Surabaya di Kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar. Menuju Probolinggo dari Gempol Rembang sampai dengan Gempol Pasuruan juga tidak ada hambatan. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: program jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. Kebakaran hutan dan lahan Kawah Ijen Banyuwangi berangsur mereda. Titik-titik api utamanya yang berada di jalur pendakian mulai berkurang. Kini selain dilakukan waterbombing menggunakan helikopter pada Minggu 6 September 2026, tim gabungan juga melakukan mopping up untuk memastikan tidak ada potensi api menjalar ke tempat lain. Namun meski titik api telah banyak berkurang, masih ditemukan titik api utamanya yang berada di lokasi sulit dijangkau. Salah satunya titik di Gunung Papak yang berada di kawasan Pegunungan Ijen. Hingga Selasa 8 September 2026, helikopter waterbombing masih melakukan pemadaman dari udara.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Petugas Balai Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo mengungkap dugaan pembakaran di kawasan konservasi yang berada di ujung timur Situbondo itu dan mengamankan seorang pria inisial MF. Dalam rilisnya, Kepala Balai Taman Nasional Baluran Agus Setiabudi bilang, Kementerian Kehutanan mengamankan MF yang diduga sengaja membakar hutan hingga menyebabkan kebakaran hutan yang terjadi berulang di sejumlah titik di Taman Nasional Baluran. MF diamankan saat hendak melakukan pembakaran hutan sekitar 200 meter dari lokasi pembakaran pada titik pertama di Blok Kamto Pos 2, Grid 145, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Setelah diamankan, MF beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Gakumhut Jabal Nusra untuk menjalani proses penyidikan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menekankan pentingnya peran pegawai negeri sipil atau PNS dalam menghadirkan pemerintahan yang dekat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rahman saat pengambilan sumpah PNS di lingkungan Pemkot Batu. Para PNS diminta menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan bertanggung jawab. Pemkot Batu berharap PNS tidak hanya berorientasi pada administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
4: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 9 Walon FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 9 Walon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube.

0: akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok @city_guide911fm. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat cek dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke Kostrad Singosari, karena kabar terakhir yang kami dapatkan ya, adanya truk kontainer yang trouble di sana, lebih tepatnya mengalami kecelakaan tunggal begitu kawan. Kami juga masih terus komunikasi dengan rekan-rekan dari Polsek Singosari. Terakhir tadi yang kami dapatkan dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Anik, masih proses penarikan ya dari truk kontainernya ini, karena posisinya itu kan ada di median tengah jalan. Ini masih penarikan ke belakang begitu dengan dibantu truk kontainer lainnya. Semoga segera selesai proses evakuasinya. Kemudian Bu Evi, selamat pagi, terima kasih. Jalur Adiputro menuju Lawang sudah mulai padat di sana. Terima kasih Bu Evi. Kemudian ada lagi, kali ini jawaban dari laporan sebelumnya yang sempat disampaikan, kondisi jalan ambles daerah Karanglo Utara kantor Dishub. Tadi sudah coba kami komunikasikan lewat Kabid Pembangunan dan Peningkatan DPUBM Kabupaten Malang, Bu Anita Auliasari. Disampaikan lokasi jalan utama daerah Karanglo Utara kantor Dishub atau jalan Surabaya Malang ini sebagai kewenangan BBPJN ya, atau satu jalannya nasional. Tapi Bu Ani tadi sudah meneruskan ya komunikasi dengan rekan-rekan balai. Itu kawan, semoga bisa segera ada penanganan ya yang dilakukan di sana, karena cukup membahayakan juga dengan kondisi jalan seperti itu. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai enggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitas aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Selanjutnya kita akan sambung dengan reporter CityGate FM, ada Heri Prasetyo, kabar yang akan disampaikan Bapenda Kota Malang jemput bola, bayar PBB hingga perumahan, warga Joyo Grand antusias.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Heri, silakan.
4: Kawan, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang memperluas layanan pembayaran dan administrasi pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga ke kawasan permukiman warga. Program jemput bola bertajuk Bapenda Sambang Perumahan kali ini menyasar perumahan Joyo Grand, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowaru. Dari pantauan, warga langsung menyerbu tempat pelayanan ini. Layanan dibuka pada sore hingga malam hari. Waktu pelayanan sengaja disesuaikan dengan aktivitas warga perumahan yang umumnya lebih banyak berada di rumah setelah jam kerja. Staf Bidang Renbang Bapenda Kota Malang, Fikri Nusantara, bilang layanan di Joyo Grand bukan kali pertama digelar. Tahun sebelumnya Bapenda juga telah membuka layanan serupa di kawasan tersebut.
5: Kalau untuk awal kegiatannya kita sudah mulai dari start tanggal 11 Agustus, terus untuk perakhirnya kira-kira insya Allah tanggal 13 Oktober.
6: Atau kelurahan juga?
5: Tergantung request-nya. Kebanyakan sih perumahan, tapi juga ada yang beberapa yang kelurahan juga. tergantung dari permintaan warganya.
6: Nah, untuk sejauh ini bagaimana Mas hasil pelaksanaan beberapa pembayaran pajak perumahan?
5: Alhamdulillah antusias pembayarannya, pemasukannya juga banyak untuk pembayarannya. Tinggal kita sebut pola gitu.
6: Itu sekitar berapa Mas kalau di tempat?
5: Paling kisaran antara 5 jutaan sampai 12 gitu, 5 sampai 12 juta.
6: Satu tempat ya? Ya?
5: Satu tempat ya.
6: Nah, rata-rata realisasi kegiatan ini berapa persen Mas? Kira-kira?
5: Untuk kalau misalnya realisasi sih masih kita masih bisa, nggak bisa memastikan ya, karena ini cuma bagian untuk percepatan juga. Mungkin kira-kira kisaran 20% lah untuk menambah ke realisasi dari tahunan kita.
6: Nah, ada kendala nggak Mas?
5: Ya mungkin kendalanya ya kondisinya, terus juga kurang promosinya, kadang ada si asiswanya juga kurang waktu di perumahan tertentu gitu. Ada yang perumahan tertentu juga yang asiswanya tinggi, sering kayak di sini juga rame gitu.
6: Mas, bagaimana sih caranya untuk perumahan atau kelurahan itu supaya didatangi Bapenda?
5: Biasanya bisa request ke kantor kami atau kami yang datangi duluan. Kami yang survei ke daerah sini, terus kita hubungin RW-RW-nya. Kira-kira ada yang mau dibuka pembayaran, terus atau kita kan juga punya data daerah mana yang belum bayar, daerah mana yang belum bayar, kita datangin gitu. Kita buka, jemput warna di sana.
6: Mas, bagaimana respon masyarakat sejauh ini?
5: Untuk sejauh ini, alhamdulillah antusias banget, banyak yang membayar juga. Jadi, juga ini membantu kami untuk mencapai realisasi target BPD kami.
6: Biasanya kan bayar terus dapat souvenir. Nah, itu dapat apa teman?
5: Untuk tahun ini kita dapat minyak 0,5 liter terus setiap pembayaran PBB.
4: Selain itu, kawan, layanan jemput bola Bapenda tidak sekedar menyediakan loket pembayaran PBB. Warga juga dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Layanan yang tersedia antara lain pembayaran PBB, mutasi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, balik nama, pemecahan atau pembetulan SPPT, hingga penerbitan SPPT baru. Bapenda juga menyediakan layanan informasi terkait bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudahan tersebut, kawan, mendapat respon positif dari warga Joyogren. Salah seorang warga, Ngakan Putu, mengaku layanan jemput bola sangat membantu karena warga tidak perlu mengeluarkan waktu dan biaya tambahan untuk mendatangi kantor pelayanan. Ia mengatakan pembayaran yang dilakukan merupakan PBB dan menjadi pengalaman pertamanya memanfaatkan layanan tersebut. Dari sisi pelayanan, ia juga menilai proses pembayaran berlangsung cepat. Ia berharap model pelayanan dan jemput bola tidak berhenti pada tahun ini, tetapi dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Sambang perumahan berikutnya pada 10 September 2026 di Balai RW 10 Purwantoro, Gortitan Asri, Pandanwangi, Kota Malang. Masyarakat dapat memantau jadwal dan lokasi Bapenda sambang perumahan atau kelurahan melalui kanal media sosial resmi Bapenda Kota Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Baik, kawan, itu tadi kita bersama dengan Heri Prasetyo ya, dengan kabar yang sudah disampaikan pagi hari ini. Untuk Anda yang sekarang ini masih mobile di area Singosari, khususnya yang mengarah ke sekitar Songsong Singosari, hati-hati. Kita masih coba komunikasi kembali dengan Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Anik, terkait update upaya penarikan truk kontainer yang dikabarkan mengalami kecelakaan tunggal dan posisi truknya ini ada di atas median tengah jalan. Kita masih upayakan untuk cari update-nya seperti apa. Kemudian untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira, yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: 1.1 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pembangunan Pasar Gadang dinilai dengan pola yang berbeda dari biasanya sehingga perlu kejelasan. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyampaikan pembangunan Pasar Gadang dengan pola yang berbeda dibanding pembangunan pasar pada umumnya. Bangunan pasar dibangun menggunakan dana pedagang, sedangkan lokasinya berdiri di atas aset Pemkot Malang, dan sebagian lahan statusnya sewa. Kata Trio, kondisi ini membuat aspek legalitas dan tata kelola perlu dipastikan sejak awal. DPRD tidak ingin persoalan kepemilikan, pemanfaatan aset ataupun kerjasama baru muncul ketika pasar sudah berjalan dan digunakan pedagang. Kawan BI Jatim dorong pemanfaatan LCT dalam perdagangan internasional. Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan skema local currency transaction atau penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar, menjaga stabilitas rupiah, sekaligus memperkuat ketahanan pasar keuangan dalam negeri. Melalui skema LCT, pelaku usaha bisa bertransaksi lintas negara menggunakan mata uang lokal melalui bank yang ditunjuk. Saat ini, kerjasama tersebut sudah mencakup 6 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kawan, kantor Berita Antara kirim tim khusus untuk bantu pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda. Direktur Utama Antara, Beni Siga Butarburar, mengatakan tim tersebut merupakan gabungan personil antara Pusat dan Biro Banten yang diterjunkan Selasa 8 September untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi pencarian. Upaya pencarian dilakukan bersama Basarnas, Polda Banten, Polairut, hingga TNI, setelah rombongan jurnalis yang hilang kontak menuju kawasan Gunung Anak Rakatau untuk melakukan peliputan. Antara juga mendirikan posko siaga media bersama iNews dan Merdeka.com, sementara proses pencarian di perairan Selat Sunda menghadapi kendala gelombang tinggi dan jarak pandang terbatas. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: Hot News.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani, dan waktunya kita masuk di Ijen Talk. Ijen Talk pagi hari ini kita akan membahas Kota Malang jangan cuma jadi transit wisatawan. Nanti kita akan sambung bersama dengan Kepala Dispora Par Kota Malang, ada Ketua BPC PHRI Kota Malang sekaligus dari Akademisi Pengamat Ekonomi Pariwisata, dosen jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan interaktif yang kami sediakan melalui WhatsApp, dan kami rekomendasikan Anda untuk lebih baik nanti langsung telepon saja ya, on air di 0811 3600 911. Kawan, kita jeda dulu sebentar, ada satu lagu untuk Anda. Setelah itu kita akan kembali untuk memulai perbincangan pagi hari ini. Kota Malang jangan cuma jadi transit wisatawan.

0: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di Ijen Talk Bicara Kota Malang. Jangan cuma jadi transit wisatawan. Saya juga mau menyapa pagi hari ini sudah sambung ada 3 narasumber. Pertama dari Kepala Dispora Par Kota Malang, Bapak Riftri Sestiawan SST PMSI. Ada Ketua BPC PHRI Kota Malang, Bapak Agus Basuki SH SST Par. Ada juga dari Pengamat Ekonomi Pariwisata sekaligus sebagai dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Bapak Dr. Aang Avandi SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah sampai kantor atau masih di rumah Pak Arif?
1: Ini masih persiapan di rumah dulu Mbak.
0: Oh gitu, baik. Terima kasih banyak Pak Arif ya menyempatkan waktu dengan City Guide. Kemudian selain dari Pak Arif, kita juga bersama dengan Pak Agus dari PHRI Kota Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Lika.
0: Iya, dengan saya Wulan Pak Agus. Iya, gimana kabarnya, sehat Pak Agus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana Pak Agus? Kayaknya lagi di outdoor ini ya.
2: Di hotel, tetapi kita di dekat kolam renang.
0: Oh, wah, enak banget ini pagi-pagi ya menghirup udara segar di sana.
2: Iya.
0: Berbeda sama saya, sama Pak Ang dan juga Pak Arif ini dalam ruangan. Oke, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Saya juga mau menyapa ada Pak Ang pagi hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ang.
3: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, Pak Ari, Pak Agus, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Ang.
0: Akhirnya berjumpa kembali dengan Pak Ang, harapannya sehat ya pagi hari ini, gimana
3: Amin.
0: Kabarnya?
3: Alhamdulillah, semoga semua sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak juga Pak Ang untuk waktunya pagi hari ini. Nanti kita akan bicara banyak. Kawan-kawan City Gate, mengingatkan ya untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga bisa Anda ikuti secara audio visual di streaming YouTube City Gate, atau bisa juga melalui live TikTok pagi hari ini. Kita juga buka kesempatan untuk Anda yang mau join interaktif pagi hari ini, bisa manfaatkan WhatsApp City Gate. Tadi sepertinya juga sudah ada yang mengirimkan voice note ya, mungkin saya rekomendasikan untuk nanti telepon saja, on air saja di WhatsApp kami. Kawan, tingginya angka kunjungan wisatawan belum tentu berarti ke Kota Malang ini sudah menjadi tujuan utama ya. Banyak wisatawan datang, tetapi sebagian ini bisa jadi hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain yang ada di Malang Raya. Nah, lalu apa yang perlu diperkuat agar wisatawan ini mau tinggal lebih lama, menikmati lebih banyak destinasi, membelanjakan lebih banyak uang di Kota Malang? Nah, kita akan bahas pagi hari ini, memulainya dengan Pak Arif. Pak Arif, bisa disampaikan Pak, bisa dijelaskan gimana sih perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang dalam beberapa waktu terakhir, termasuk mungkin data terbaru ya yang dimiliki oleh Dispora Par. Silakan Pak Arif.
1: Terima kasih Mbak Ulan. Jadi tahun 2026 ini di indeks kinerja utama kami tahun 2026, Dispora Par ini menargetkan kunjungan wisatawannya 3.437.468 orang. Sampai dengan Agustus kemarin, data yang masuk ke kami itu ada di angka 2.492.054 orang, atau di angka 72,50%. Ini terbagi di wisatawan mancanegara itu ada 45.784 orang, sedangkan wisatawan Nusantara ada di angka 2,4 juta. Artinya kami punya target sekitar kurang dari 600 orang lagi untuk bisa hadir di Kota Malang di akhir nanti di bulan Desember 2026 ini. Insya Allah bisa tercukupi. Selanjutnya Mbak, kami sampaikan juga bahwa saat ini Kota Malang sudah melalui kerjasama dengan pihak PHRI dan lain sebagainya juga mengupayakan supaya wisatawan di Kota Malang ini bisa hadir lebih lama di Kota Malang. Artinya Kota Malang ini tidak seperti kota batu, kota kabupaten Malang yang tidak jadi wisata alam dan kota batu yang wisata yang kelihatan. Kota Malang punya ciri khas sendiri.
0: Yeah.
1: Yang ini yang saat ini kita baru kembangkan, salah satunya program Pak Wali melalui kegiatan seperti event. Dan insyaallah sampai saat ini menjadi saya tarik Kota Malang itu sendiri. Hal ini terbukti di Kota Malang ini salah satu yang paling saat ini ada yang setiap minggu, setiap hari ada di Kota Malang ini adalah ekoturisme ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini salah satu yang menjadi daya tarik di Kota Malang untuk kita hobi di Kota Malang. Selain nanti yang kita punya apa namanya kampung tematik, terus kita Malang juga menjadi salah satu kota di dunia ya, yang juga menjadi kota kreatif UNESCO, yaitu dinobatkan menjadi salah satu kota dengan kreatif itu di bidang media art. Ini juga menjadi daya tarik wisatawan untuk bisa hadir di Kota Malang. Jadi kami yakin di akhir 2 bulan, 3 bulan terakhir ini jumlah wisatawan, apalagi nanti menjelang akhir tahun-tahun baru, menjelang akhir tahun dan apa namanya Natal, liburan Nataru juga nanti salah akan banyak yang hadir di Kota Malang.
0: Oke, Pak Arief. Pak, dari jumlah kunjungan tadi yang disampaikan ya, apakah dari Diaspora Pal sendiri ini punya semacam data berapa rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang, Pak Arief?
1: Kalau kami melihat data kemarin di apa namanya di dengan adanya kebanyakan event sportif di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang itu antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan ada yang kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu selenggara dinas Diaspora Pal Diaspora Provinsi itu malah dilaksanakan hampir 2 minggu, Mbak. Artinya mereka stay di sini selama 2 minggu. Terus selanjutnya ada kemarin kita laksanakan juga beberapa giat biasanya. Kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga. Saya kebetulan ketua komunitas Medalibat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event sportourism itu dengan menggelar M112 itu kita laksanakan di long weekend. Artinya mereka minimal wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal itu 3-4 hari di Kota Malang.
0: Oke.
1: Terus dari data yang kami punya kemarin dari 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60% itu artinya dari luar Kota Malang. Dari Kalimantan, dari Jakarta, Bandung, dan Makassar hadir di Kota Malang. Artinya mereka juga stay di sini minimal 3-4 hari, Mbak. Karena pelaksanaan kita hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan hari Kamis mereka sudah hadir di Kota Malang. Ini belum lagi event-event yang digelar dari teman-teman komunitas dari penggiat ekoturisme juga. Minimal mereka pasti paling sedikit itu mereka stay itu di antara 2-3 hari yang ada di Kota Malang.
0: Baik, Pak Arief, terima kasih untuk data yang sudah disampaikan. Kita sinkronisasi kali ini dengan PHRI ya, Pak Agus. Kalau kita melihat catatan PHRI, Pak, gimana tren tingkat hunian hotel di Kota Malang sepanjang 2026 sampai bulan ini ya, dan mungkin boleh disampaikan perbandingan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama, Pak Agus.
2: Ya, terima kasih Arika, terima kasih Pak Arief, Pak Ang. Menjawab itu Mbak Erika, kalau di rata-rata wisatawan yang ini, mungkin selain yang apa di sisi tertentu memang seperti yang sampaikan Pak Arief demikian, tetapi kalau di rata-rata dari teman-teman yang mengikuti mereka PNP itu dari kilangnya, kalau dari kilang di kami itu end of day itu 1-2 hari, masih 1-2 kalau di rata-rata ya. Memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu, dari hari hari minggu tergantung waktu, tapi kalau tidak ada waktu anggota kami itu lama tinggal utamanya wisatawan asing, yaitu 2 hari karena memang wisatawan asing itu kebetulan kita kan di tengah kota, di kota kawasan pariwisata. Kalau kita bicara wisata Malang Raya termasuk yang favorit untuk wisatawan itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan, perbatasan dengan Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka 1-2 hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata. Itu Mbak Erika.
0: Pak Agus, kalau kita melakukan perbandingan ya dengan tahun sebelumnya terkait dengan tingkat okupansi hotel yang ada di Kota Malang, rata-rata ini seperti apa Pak gambarannya? Apakah terjadi kenaikan atau bagaimana?
2: Kalau dari rata-rata hunian untuk tahun 2026 ini, tapi kita lihat masih antara Januari sampai Agustus ya.
0: Iya.
2: Di Agustus 2026. Pertamanya puncaknya di bulan Agustus. Jadi di Agustus ini memuncak tingkat hunian di dunia perhotelan ya, di sini pariwisata. Kalau mungkin Juli Agustus itu banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Kota Malang.
0: Oke, okay. Baik Pak Agus, nanti kita akan kembali lanjutkan juga. Dan pagi hari ini kawan, kita langsung ke Pak Ang ya. Pak Ang, setelah kita melihat bagaimana gambaran yang sudah disampaikan baik dari Pak Arief dan juga Pak Agus, dalam ekonomi pariwisata Pak Ang, seberapa penting sih sebenarnya indikator lama tinggal wisatawan dibandingkan mungkin sekedar tingginya angka kunjungan?
3: Baik, ya salah satu indikator kesuksesan suatu daerah di dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Pak Agus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari, artinya belum sampai 2 hari, atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Yang inilah yang sebenarnya memang harus digenjot, selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal, tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya, yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary gitu. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan apa itu semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu. Nanti akan bisa menggabungkan sightseeing, kemudian jalan, walking, kemudian olahraga, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ketemu juga titik-titik mana yang sebenarnya kita lemah. Barangkali salah satu tantangan berikutnya adalah kita itu sebenarnya punya night market yang berkualitas, yang itu mungkin bisa dibandingkan dengan Bukit Bintang, dengan apa itu yang ada di Pattaya atau yang ada di Bangkok. Kira-kira Malang ini mana? Apakah belakangnya Matahari itu? Apakah di depan Pasar Klojen? Atau yang mana lagi? Ini yang sebenarnya perlu diciptakan. Sehingga akhirnya wisatawan itu bisa memikirkan, kalau jam sekian saya mesti ngapain, jam sekian saya mesti ngapain. Ini yang sebenarnya perlu dikembangkan. Dan satu hal lagi Mbak Wulan, salah satu yang menarik sebenarnya adalah kata kunci Kota Malang tidak menjual destinasi wisata, tetapi Kota Malang menjual pengalaman wisata. Ini yang sebenarnya harus diimplementasikan. Apa yang bisa kita jual? Kita punya beberapa aset, heritage gitu ya, kampung sama kayu tangan. Kita punya gastronomi, kita punya kampung wisata dan kita punya kreativitas anak muda, plus satu lagi kita punya atau kota ini sebagai pusat pendidikan. Apa yang bisa dikreat dari itu semua?
0: Oke, baik. Nah, Pak Aang ya, ini kalau kita melihat karakter dari Malang Raya sendiri, gimana tantangan Kota Malang karena harus bersaing sekaligus berdampingan. Ya. Ada Kota Batu sama Kabupaten Malang yang memiliki banyak destinasi wisata. Gimana, Pak Aang?
3: Saya pikir banyak hal yang sebenarnya kita punya gitu, yang wisatawan itu bisa experience. Tetapi kata kuncinya adalah informasi ini dari mana? Gitu ya. Kalau saya melihat sebenarnya ada dua titik utama yang sebenarnya harus dimanfaatkan secara maksimal. Yang pertama adalah pintu keluar tol Singosari. Bagaimana misalnya di situ ada banner-banner atau ada banner lah yang nunjukkan kita bisa ngelakuin apa saja. Satu, kedua, stasiun Kota Malang, baik Kota Lama maupun Kota Baru. Kalau perlu di situ ada QR code yang di situ adalah kita bisa download pilihan wisata Kota Malang. Sehingga akhirnya begitu wisatawan itu datang di stasiun jam 3 sore, jam 5 sore, itu mereka sudah enggak kebingungan lagi. Kalau perlu hard copy, apa itu buklet, siapkan itu. Kalau enggak, lebih murah lagi adalah QR code berisi buklet tadi dalam bentuk soft file. Ini sangat membantu. Hotelnya di mana, habis ini makan di mana, saya tadi lewat kampung apa itu warna-warni, untuk ke sana itu naik apa dan seterusnya. Pemandu-pemandu digital itu menjadi salah satu tantangan kita. Walaupun pemandu-pemandu lokal, pemandu-pemandu yang disiapkan oleh Badan Pemasaran Pariwisata Kota Malang, ini juga sesuatu yang menarik gitu untuk dikembangkan. Sehingga akhirnya wisatawan itu tidak terlalu berpikir keras saya mau ngapain saja. Karena menu itu sudah ditawarkan di buklet tadi.
0: Baik, Pak Aang, ini menarik ya yang disampaikan. Saya coba ke Pak Arief. Pak Arief, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Aang ya, upaya mendorong wisatawan untuk stay lebih lama, melihat Kota Malang ini ternyata juga banyak sekali itu kelebihannya yang menonjol, heritage, gastronomi, kampung wisata, pusat pendidikannya. Sejauh ini apa saja Pak yang sudah di-create dari pemerintah Kota Malang?
1: Baik, gini Mbak Bulan, pemerintah Kota Malang ini memang sudah berupaya semaksimal mungkin dan terus akan terus berupaya supaya apa yang menjadi tujuan dari wisatawan ini bisa hadir di Kota Malang dan ada tempat tujuan. Salah satu sekarang yang baru menjadi destinasi wisata, salah satunya adalah kaitan dengan heritage, di mana di situ kita melihat bukan kaitangan itu berbeda dengan Jalan Malioboro itu juga, ataupun Jalan Braga yang ada di mana di Bandung, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Salah satunya adalah makanan, terus bangunan heritage yang ada di lingkungan di kampung kaitangan heritage. Selanjutnya pemerintah Kota Malang juga mengoptimalkan tempat-tempat destinasi itu yang bukan menjadi salah satu objek. Dalam artian begini, pemerintah Kota Malang saat ini mengupayakan pasar-pasar yang ada di Kota Malang ini menjadi salah satu destinasi wisata. Kita melihat bahwa di pasar Klojen, pasar Orontowo dan saat ini ada yang ingin dikembangkan dari pemerintah Kota Malang, yaitu salah satunya pasar Mbareng untuk menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di sana. Saya sepakat dengan apa sampaikan Pak Aang tadi. Memang ini tantangan saya selaku kepala dinas pariwisata untuk bisa membuat sesuatu yang berbeda di tahun yang akan datang dalam waktu tidak terlalu lama, sehingga wisatawan yang hadir di Kota Malang itu juga bisa hadir di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Artinya begini, kita melihat nanti di Pak Agus itu ada namanya kegiatan, contohnya adalah Tongtong Market. Ini sudah menjadi kalender wisata yang sudah ada di Kementerian Pariwisata. Itu menjadi salah satu tempat dan itu dilaksanakan di bulan Juli Artinya ketika masyarakat hadir di Kota Malang, ya pas saat kegiatan itu dilaksanakan, dan tentunya ketika hadir, mereka juga ketika hadir di Tongtong Market misalkan, di hari itu, kira-kira sekitar satu minggu dilaksanakan di Tongtong Market yang ada di tempatnya Pak Agus, mereka juga akan berkumpul juga dengan teman-temannya untuk bagaimana melaksanakan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat yang lain selain tadi yang saya sebutkan di Kali Tangan Heritage, misalkan mengikuti pasar Bojen atau pasar Rodowo. Dan ya memang betul, kita malam ini di Kota Malang ada sesuatu pariwisata yang perlu kita kembangkan. Jadi sudah menjadi konsep kami ke depan untuk bisa mengembangkan, menyatukan kehidupan pariwisata yang di siang hari dengan kehidupan pariwisata yang ada di malam hari, sehingga masyarakat atau wisatawan yang hadir di Kota Malang ini mulai pagi, siang, sore sampai malam ada sesuatu yang dikunjungi dan sesuatu yang kita. Dan satu lagi mungkin kita mengupayakan sesuatu supaya orang yang pernah hadir di Kota Malang ini akan selalu rindu Pak ke Kota Malang dan ingin hadir terus di Kota Malang. Seperti itu.
0: Oke, baik Pak Arief, nanti kita akan kembali lanjutkan masih bersama dengan Pak Arief, Pak Aang dan juga Pak Agus. Ini tadi juga sudah ada kawan-kawan City Gate yang mengantri untuk on air ya, termasuk juga ada yang mengirimkan chat. Sekali lagi mengingatkan, kami mendahulukan yang mengirimkan voice note dan juga yang telepon ya. Jadi Anda bisa langsung saja on air untuk yang mau menyampaikan beberapa hal atau mungkin pertanyaan dengan topik pagi hari ini. Kawan di Ijen Talk, kita membahas soal Kota Malang jangan cuma jadi transit wisatawan. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi. Jalan-jalan plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata.

0: suasana yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumber Mancing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiarjo. Jalan-Jalan Plus.
1: Cadence for your life. City Guide FM.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih

0: Ekonomi Pariwisata, Pak Aang. Ini tadi juga sudah ada beberapa yang ingin sambung. Sebelumnya kami juga mau updatekan informasi soal truk kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di area Songsong Singosari sekitar Kostrad. Kita sudah dapat update dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Saat ini upaya penarikan masih dilakukan, kawan. Sambil kita tampilkan di visual radio, kondisi lalu lintas di sana masih ada pergerakan ya, sudah kembali lancar setelah tadi sempat terjadi peningkatan volume kendaraan dan perambat. Kemudian kami juga dapat informasi tambahan dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Ani. Saat ini bergabung dengan anggota Satlantas Polres Malang, evakuasi truk dengan cara ditarik dengan truk kontainer dan menggunakan forklift. Untuk update lalu lintas saat ini masih terpantau lancar. Ini tadi dokumentasi yang disampaikan dari Ibda Ani yang ada di lokasi. Terima kasih banyak. Kemudian pagi hari ini juga ada yang mau sambung, ada Pak Yudi. Kita coba hubungkan kembali untuk bisa on air ya. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Yudi.
1: Kota Malang wisata kita ya. Judulnya jangan hanya sebagai transit ya. Tapi kalau kita lihat memang Kota Malang itu realitasnya seperti itu, hanya transit yang kebanyakan begitu. Ini suatu tantangan kita begitu. Apa yang sekarang mau dilihat, orang mau wisata ke Malang berpikirnya ke sana. Dengan keadaan yang seperti sekarang itu kan mestinya dibutuhkan suatu inovasi. Tidak cukup yang seperti sekarang. Sebentar lagi saingan kita banyak ya. Batu tata ruangnya dan begitu luas tapi berkembang terus gitu. Nah, kita ini tata ruangnya terbatas, kita mau apa? Inovasinya itu harus dikembangkan ke sana. Kabupaten Malang sebentar lagi mungkin seperti Bali kedua ya. Mereka itu punya pantai, punya gunung ya, punya bukit-bukit. Di sana kekurangan kita ya, mereka punya semua itu. Itu harus berpikir sana. Apa yang bisa kita gali di Kota Malang itu? Jadi kita tidak cukup sekarang. Kalau kita lihat harapannya di heritage itu ya, Malang heritage juga tidak terlalu menjanjikan. Tidak banyak juga itu, walaupun bertambah ya, dari tahun ke tahun angkanya bertambah. Tapi kita tidak signifikan begitu ya toh. Coba bagaimana yang belum kita lakukan? Kalau pandangan saya adalah satu event ekspedisi. Coba dipikirkan ke sana gitu. Kita tidak pernah melakukan suatu ekspedisi ya, wadahnya belum ada. Kemudian inovasinya di sana itu wadah daripada pameran-pameran teknologi, teknologi kesehatan, teknologi manufaktur, teknologi dagang, bisnis lain sebagainya, teknologi pertanian, peternakan. Kita belum pernah melakukan ke sana gitu. Ada nggak pemikiran ke sana? Kalau itu ada, nanti akomodasi itu akan terus terisi. Kemudian juga souvenir bisa jalan. Ya toh, kota-kota yang melakukan itu, inovasi itu tetap berkembang, Pak. Ya itu belum kita pikirkan. Cobalah pikirkan ke sana gitu. Ini suatu pandangan saya gitu. Mudah-mudahan itu bisa ada pemikiran ke sana gitu. Berat loh, Pak, setahun dua tahun ke depan Malang akan kalah. Kalau transit, ya memang orang datang ke Kota Malang, naik kereta api di kota, ke Kota Malang, naik pesawat juga ke Kota Malang, sana di Abdurrahman Saleh sana ya. Terus perginya enggak ke Kota Malang itu, pergi di sekitarnya gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Langsung saja saya ke Pak Arief menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Yudi pagi hari ini. Silakan Pak Arief.
2: Ya, terima kasih Pak Yudi sarannya. Memang ini tantangan saya sebagai kepala dinas pariwisata. Kami akan berinovasi ke depan bagaimana menggarap pariwisata Kota Malang ini, menonjolkan potensi-potensi yang ada. Tapi tentunya Mbak, saya sampaikan Mbak Wulan, bahwa pemerintah Kota Malang tidak akan bisa berjalan sendiri. Kerjasama heksahelik antara pemerintah, akademisi, terus dari komunitas.

0: pelaku usaha dan perbankan tentunya, ini akan menjadi suatu kolaborasi yang bagus dan akan menciptakan apa yang tadi disampaikan Pak Yudi. Ke depan kami akan melakukan beberapa inovasi, Mbak, di bidang pariwisata untuk bagaimana mengupayakan pariwisata yang ada di Kota Malang ini menjadi salah satu pariwisata yang bisa diunggulkan di Malang Raya. Karena saya sampaikan di awal tadi, Malang Kota ini berbeda dengan Kabupaten Malang, berbeda dengan Kota Batu, dengan semua keunikan yang ada di Kota Malang, hingga apa yang menjadi potensi di Kota Malang akan kita petakan, akan kita jadikan suatu destinasi, menjadi satu destinasi wisata yang ini menjadi ciri khas dari Kota Malang, dan ini akan selalu dicari oleh wisatawan, baik itu yang pernah hadir ataupun yang belum hadir di Kota Malang, untuk bisa berkunjung lebih lama di Kota Malang.
1: Oke, Pak Arief, kalau destinasi atau jenis wisata di Kota Malang apa, Pak, yang saat ini paling banyak menarik kunjungan, dan gimana data kunjungannya dibandingkan potensi wisata lain seperti tadi ya, heritage, kuliner, kampung tematik, atau wisata kreatif?
0: Jadi di Kota Malang ini yang paling masih menjadi primadona adalah kedatangan heritage. Karena kita saya sampaikan dari 21 subsektor dari ekonomi kreatif ini, kuliner Kota Malang masih menjadi salah satu primadona selain kriya dan game ya, yang ada di Kota Malang. Kita beruntung punya MPC, Mbak, menjadi salah satu tujuan dari wisatawan kita untuk hadir di Kota Malang. Selain mereka berwisata, juga mereka juga belajar di MPC untuk bagaimana mengembangkan 21 subsektor ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Dan Kota Malang juga menjadikan wisatawan ini salah satunya adalah kita mempunyai 51 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang ini yang hadir. Artinya ketika ada penerimaan mahasiswa baru, artinya kan orang tua pasti kan hadir di Kota Malang untuk menjadi mengantar putra putrinya untuk bisa hadir di Kota Malang, mengenal Kota Malang lebih jauh, dan ini bisa menjadikan salah satu agen di pariwisata Kota Malang untuk menceritakan bagaimana kondisi Kota Malang saat ini. Dan tren sekarang kami melihat bahwa kecenderungan dari warga yang ada di Jakarta ini banyak menyekolahkan anak-anaknya yang ada di Kota Malang. Ini juga ada beberapa salah satunya seperti itu. Yang selanjutnya kami dari dinas pariwisata Kota Malang juga sudah menyusun langkah-langkah kegiatan di tahun depan. Kami nanti akan bersama dengan Pak Agus selaku Ketua PHRI. Kita nanti akan mengadakan matchmaking, Mbak, ke mana, ke kota-kota yang ada di Jawa khususnya, mungkin di Jakarta, di Bandung atau di Jogja, karena kita melihat jumlah wisatawan dari ketiga kota ini banyak yang ada di Kota Malang. Artinya kita menawarkan, dan saya sampaikan tadi, Kota Helik itu kan salah satunya pelaku usaha di mana dari PHRI. Ketika PHRI memberikan diskon misalkan hotelnya dalam promo misalkan long weekend, mereka kan pasti akan berkunjung, ada minat untuk berkunjung ke Kota Malang lebih lama. Dan satu lagi saya sampaikan bahwa jumlah hotel di Kota Malang ini saat ini juga ada beberapa yang sudah mengurus perizinannya untuk bisa berinvestasi di Kota Malang. Artinya apa? Kota Malang ini juga menjadi salah satu tempat untuk bisa menjadi tujuan wisata yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Malang Raya.
1: Oke, baik Pak Arief, saya ke Pak Agus ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Arief di sini, tentu juga kolaborasi sangat penting begitu ya. Pak Agus, sejauh ini kolaborasi yang sudah dilakukan dari rekan-rekan hotel ya, dari rekan-rekan PHRI itu seperti apa, Pak, bentuknya?
2: Ya, terima kasih Mbak Bulan. Kalau kolaborasi pasti ya, seperti yang disampaikan Pak Arief, kami sesama pelaku pariwisata memandang bahwa kita harus di antara semua pelaku pariwisata, ada Asita, ada API, kemudian ada badan promosi pariwisata. Kita juga masuk dalam situ, ada namanya badan promosi pariwisata yang mungkin nanti akan diajak oleh Bapak Arief melakukan red matching atau table talk ke luar apa, luar kota. Nah ini itu baik Mbak Bulan. Ada satu lagi yang perlu kami sampaikan kepada Pak Yudi dari penanya ya. Itu kami dari pihak perhotelan, kami optimis Kota Malang ini bisa berkembang karena kami tidak memberikan respon positif terhadap sekarang itu perkembangan banyaknya hotel di Kota Malang, karena itu nanti akan kita jadikan kekuatan. Kita harus memahami bahwa Kota Malang sebetulnya di samping wisata heritage, wisata sejarah, kita kota pendidikan, kemudian kuliner dan pusat mes. Ketika itu banyak apa namanya hotel-hotel yang baru, apalagi bintang 4-5 ke atas, itu kita makin lebih bisa melakukan kegiatan-kegiatan event-event ya, yang disampaikan, yang ditanyakan Pak Yudi, pangeran dan sebagainya. Bila perlu kita kayak di luar negeri, kita bisa menyelenggarakan pameran atau event yang sifatnya nasional atau internasional. Jadi memang ada beberapa kendala dan ini perlu kita kaji. Misalnya kita ini memang sempit, nanti kalau kita bisa kelola dengan bersinergi, kita yakin pasti akan bisa. Karena kami punya ini yang kita jadikan modal kami, bahwa sebetulnya dunia hospitality itu punya kekuatan. Jadi karena kekuatan kita saling pelajari, karena tidak hanya tempat atau fungsinya untuk tempat menginap, tapi juga kita harus memahami bahwa kita bisa menyelenggarakan tempat penyelenggara event, kemudian penyedia lapangan kerja yang pasti, kemudian pengguna produk UMKM dan konsumsi hasil pertanian. Itu yang kita harus kami ternyata bisa memahami itu. Kemudian pusat aktivitas bisnis, dan karena kita tetap pendidikan, bisa edukasi juga. Nah ini jadi satu kekuatan kita. Di samping itu sebetulnya kalau kita bisa memadukan apa yang kami punya dengan yang sekarang yang digalakkan itu oleh pemerintah kota, misalnya dengan jasa baktinya, itu kita insya Allah bisa lebih bagus dan membawa Kota Malang ini jadi kota yang mempunyai satu kekuatan dan keunggulan dibanding kota-kota lain. Demikian juga dengan adanya sekarang ini dan digembor-gemborkan ada namanya Malang Raya Megapolitan. Ini juga sudah mulai membuat satu kajian-kajian analisa. Sebetulnya kalau itu bisa dikolaborasikan dengan baik, itu akan menghasilkan satu wilayah yang betul-betul wilayahnya kita akan maju. Karena kita kalau melihat pengembangan pariwisata sekarang ini, kita ada bergeser ya. Jadi paradigmanya kalau dulu itu ada berdari destinasi individual, jadi integrated tourism area. Jadi kalau kita bisa kembangkan ke tidak sendiri tapi ke wilayahan, itu hasilnya akan lebih bagus, sehingga bisa meningkatkan length of stay tadi, tidak 1-2 hari, bisa seminggu dan sebagainya. Kemudian kegiatan event-event seperti 1000 event itu memang banyak yang kami peroleh, dan ketika ada event tingkat pemilihan kami akan meningkat. Termasuk event-event tidak hanya sport, juga event religi. Ada ini sekarang event religi yang kita di akhir Desember. Sekarang sudah mulai banyak daerah-daerah itu pesan kamar. Beberapa hotel yang mendekati area kayu tangan, dekat masjid, itu sudah terbooking untuk bulan Desember untuk kegiatan wisata religi.
1: Oke, Pak Agus, selain event ya, potensi apa yang menurut Anda sebagai pelaku industri gitu ya sebenarnya bisa dikembangkan untuk mendorong wisatawan ini paling tidak ya menambah 1 atau 2 malam gitu menginap di Kota Malang?
2: Wisata yang sudah ini kegiatan-kegiatan budaya itu juga merupakan satu kekuatan juga yang makanya kita diperlukan adanya semacam kolaborasi antara pelaku pariwisata termasuk dengan pemerintah daerah. Kemudian juga kegiatan UMKM, kegiatan yang mengangkat UMKM itu sangat sangat juga punya peran. Sehingga kami itu akan bangga, akan bahagia sekali kalau apa yang kami lakukan itu bisa membantu perputaran ekonomi atau menambah peningkatan perekonomian di Kota Malang itu masuk pada UMKM.
1: Oke, baik Pak Agus, saya kembali ke Pak Ang. Pak Ang, kalau menurut pengamatan Anda ya, apa sih yang sebenarnya masih kurang dari positioning wisata Kota Malang sehingga rasanya wisatawan ini belum tentu menjadikannya sebagai tujuan utama, Pak Ang, ketika kita membedahnya?
3: Oke, tantangan terbesarnya sebenarnya adalah pada konteks posisi geostrategis gitu ya, Kota Malang gitu. Kota Malang adalah Malang Raya. Malang Raya, tantangan terbesarnya adalah ada Batu, Kota Batu, ada Kabupaten Malang dengan potensi Laut Selatan, kemudian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
1: Oke.
3: Sehingga akhirnya posisi Kota Malang ini menjadi posisi yang barangkali hanya untuk transit tadi. Akan barangkali ya. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi kekuatan kita untuk memulai berpikir apa sih sebenarnya tantangan dan peluang kita.
1: Yeah.
3: Pak Arief tadi udah menyampaikan tahun depan ada perencanaan coba untuk mengkomparingkan gitu Kota Malang dengan beberapa kota lainnya. Kalau saya boleh saran, barangkali titik-titik itu adalah Kota Bandung, kemudian Kota Cirebon, Kota Semarang, Kota Jogja, dan Kota Solo. Sehingga akhirnya sebenarnya ketika kita misalnya melakukan analisis SWOT gitu ya, ataupun analisis komparatif terhadap beberapa kota itu, sebenarnya yang menarik adalah bahwa kita bisa membandingkan gitu keunggulan Malang ini apa dibandingkan kota-kota lain, sehingga segmen kita siapa sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
3: Sebenarnya saya sepakat gitu dengan apa yang disampaikan Pak Arief itu. Sehingga barangkali yang dilakukan di kota-kota itu, Pak Arief mungkin bukan hanya sekedar ketemu dengan para pelaku wisata di sana, tetapi salah satunya justru lebih banyak mengamati wisatawan itu pengennya apa, perilaku mereka apa, behavior mereka apa, mereka itu belanja yang dibelanjain apa. Sehingga akhirnya akan terbersit pada konteks Kota Malang ini, kita bisa nyediain yang mana ya. Tadi Pak Arief udah menyampaikan barangkali Kampung Kayu Tangan, kemudian Basuki Rahmat, saya pikir sudah relatif matang lah, walaupun nanti perlu improvement. Nah, pertanyaan berikutnya apalagi nih, kalau saya sepakat, Pak Arief tadi juga sudah mengatakan kita sudah punya pasar Klojen, kita punya pasar Ororo Dowo, bagaimana kalau concern tahun depan itu bareng di-prepare ke sana, barangkali ada 1-2 pasar lagi. Sehingga kita punya alternatif total 5 pasar wisata dengan karakteristik masing-masing. Ini kalau seriously aja, ini menjadi salah satu program prioritasnya Kota Malang bersama-sama bukan hanya Dinas Pariwisata tetapi Dinas Perindustrian Perdagangan, Kesehatan, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan saya pikir itu bisa gitu ya, itu bisa. Kemudian yang berikutnya tadi yang sempat kita diskusikan bersama Pak Agung, Pak Arief, kita punya kampus-kampus, dan kampus-kampus ini menjadi salah satu kampus populer di Indonesia. Orang-orang Jakarta sudah cukup banyak kuliah di Malang. Nah, sekarang sebenarnya yang menjadi tantangan bagaimana misalnya pemerintah kota Malang misalnya dengan Macitonya itu memberi tawaran bekerja sama dengan kampus-kampus, kampus-kampus prepare kampus tour yang ada di kampusnya. Tetapi pemerintah kota Malang menyediakan sarana transportasinya. Jadi turun dari stasiun, katakanlah bisa mandi dulu atau apa gitu, itu biar diserahin ke swasta gitu. Tetapi pemerintah Kota Malang menyediakan paket itu, walaupun mungkin 3-5 jam, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. walaupun mungkin nanti pilot project hanya 1-2 bis, saya pikir nggak ada masalah. Okay. Disitulah nanti sebenarnya kita bisa melihat perilaku konsumen itu, dalam hal ini wisatawan.
1: Baik, menarik itu formulasi yang ditawarkan Pak Aang ya, mungkin ini nanti bisa jadi pertimbangan Pak Arief ya untuk kedepannya dari pemerintah Kota Malang. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan, ini sebenarnya juga sudah ada beberapa yang gabung ya, semoga nanti cukup waktunya untuk Anda yang mau gabung bisa manfaatkan WhatsApp. Kita jeda dulu sebentar saja kawan, dan kita akan kembali sesaat lagi.
4: Cadence for your life. City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak di Ijen Talk. Ada Bu Kurnia, ada beberapa konsiti guideline juga yang mengirimkan lewat chat. Saya mendahulukan dulu Pak Edi ya, voice note tadi disampaikan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para narasumber dan juga para pendengar City Guide yang berbahagia. Mungkin saya sedikit akan ikut rembukan di sini ya, untuk masalah inovasi pariwisata yang ada di Kota Malang. Saya kira lokasi atau geografis di Kota Malang dengan Kabupaten Malang bisa berkolaborasi, yang sehingga nantinya akan membentuk sebuah tempat untuk wisata itu seperti di Bali ya. Kalau di Bali kan coba kita lihat, kita gali bahwa di Bali juga sebetulnya hanya pantai, dan di situ ada budaya yang ada di Bali itu seperti tari kecak, seperti itu ya. Itu sebetulnya hanya yang kita 7 destinasi wisata itu ya hampir sama dengan punya kita sebetulnya. Hanya saja di tempat kita itu di Kota Malang khususnya, bagaimana menarik wisata yang mungkin setelah mereka mungkin jalan-jalan di pantai-pantai di Malang Selatan itu bisa menginap di Kota Malang dan juga bisa melihat budaya-budaya Malang itu yang belum ada, seperti mungkin tari topeng, tari Bapangan dan lain-lain. Itu saya kira kita bisa membuat tempat atau seperti tempat sendera tari ya, yang kita juga punya budaya di sini di Malang seperti tari topeng. Mungkin dikolaborasi dengan

0: dan sekarang yang sudah viral itu adalah seperti bantengan, bagaimana kita membentuk suatu cerita atau opera di situ, sendera tari di situ, dengan kita membuat tempat ya, membuat tempat untuk destinasi wisata itu berupa budaya itu di suatu tempat, misalkan agak ke pinggir, misalkan di daerah Cemoro Kandang atau dari mana begitu, yang tempatnya view-nya juga masih bagus, masih asri begitu. Dan kita melibatkan para DKM ya, Dewan Kesenian Malang itu, untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Saya kira kalau kita bisa menciptakan inovasi seperti itu, dan kita juga bisa promosinya mendatangkan salah satu artis yang terkenal di Indonesia, dengan kita mengorbankan sedikit biaya tapi nanti income-nya lebih besar daripada pengeluaran yang untuk promosi itu, apa boleh tidak, apa tidak seperti itu aja kita promosinya ya. Saya kira begitu saja. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masukan yang disampaikan Pak Edi. Kemudian Bu Hilda tadi juga menyampaikan tema hari ini menarik. Mungkin sebagai masukan bisa diadakan lomba membuat itinerari berlibur di Malang. Ini yang perlu dilakukan ya, untuk meningkatkan sektor pariwisata Kota Malang. Kemudian ada juga Pak Heriono. Ini tadi ada voice note yang dikirimkan.
2: Selamat pagi.
1: Selamat
2: itu tadi
1: pagi.
2: Kan ada yang usul tentang pemerintah kota menyediakan bis untuk ke kampus-kampus. Iya, mungkinkah itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya jawab aja, tidak mungkin. Nah, kalau mungkin bagaimana caranya? Saya sudah pernah menggagas dulu. Ketika Bu... siapa itu yang orang Bali itu, Bu Ida Ayu, bikin angkot wisata ya, angkot teurip wisata, rutenya kemana. Waktu itu dia sampaikan nongkrongi di stasiun bisa, nongkrongi bisa di hotel bisa, di branding sing api, ojo polos biru ngono elek, di branding sing api, gambari tugu, gambari opo sing api, angkot wisata judulnya. Lalu melayani kemana? Waktu itu belum ada pasar lojen, belum ada heritage dan sebagainya. Waktu itu saya sampaikan. Nah, kalau sekarang ada, tambah pewenang. Angkot wisata kemana saja? Umpama, saya kapan hari kan sudah pernah ngomong di radio ini juga kayaknya. Angkot wisata, dan sekarang usum orang nyewa angkot dari Pasar Klojen ke Heritage, mari ngono ke Pasar Rorodowo, lalu ke museum, itu ada gitu-gitu. Nah, itu ditangkap peluangnya. Bentuk sekarang ada angkot pelajar. Iya tuh, angkot itu jauh urip meneh ngono lho ya. Jauh urip meneh, aja terjijarno. Jauh urip meneh carane ya apa? Buat angkot wisata. Gitu. Tapi ya ngono rek. Angkotnya aja kopras-kopras, supiri kopras, angkotnya kopras aja, yang ganteng-ganteng, sing masih tuwek, tampilan yang bagus, itu loh ya. Jadi aja sekedar iso ngomong ya, hidupkan atau mencoba angkot wisata. Kalau pengadaan baru saya pikir nggak bisa. Iya tuh, angkot wisata, lunggu ya apa model kayak mobil pribadi, ini kalau macam lunggu, saya belum punya konsepnya kok. Jadi di sini angkot itu tidak seperti sekarang duduk berhadapan. Kalau saya dulu kok berkonsep tidak gitu. Konsepnya hanya duduknya di belakang itu dua, tengah dua, depan dua. Gitu aja. Kalau TV ini ono full musik dan sebagainya. Ya, segitulah. Angan-angan tok. Terima kasih, tetap semangat.
1: Terima kasih banyak Pak Heriono sudah menyampaikan masukannya. Kemudian saya bacakan juga dari Bu Kurnia, di sini menyampaikan tema jangan Kota Malang cuma jadi transit wisatawan. Kalau menurut saya Malang ini kurang destinasi wisata, kurang promo di sosial media termasuk media lainnya. Banyak tontonan di Malang yang juga ditiadakan. Misalnya dulu ada Karnaval Semalang dan Kabupaten Malang. Karnavalnya ini bareng-bareng tiap tanggal 18 Agustus. Tapi tahun-tahun terakhir ini tidak ada, justru masing-masing kelurahan yang mengadakan dadakan. Jadi bingung ini kalau waktunya bersamaan mau nontonnya. Coba kalau diadakan seperti dulu, terus dipromo besar-besaran di sosial media, pasti jadi pilihan wisatawan. Di alun-alun juga nggak ada tempat jajan yang nyaman, cuma ada di depan kantor pos, tapi tempatnya terbatas. Saran saya, tempat-tempat wisata digalakan, mungkin stadion luar dan lapangan rampal ini bisa dimanfaatkan untuk konser-konser dari warga Malang sendiri saja dulu. Kadang-kadang datangkan artis ibu kota. Kalau seperti pasar-pasar dan kayu tangan, kita cuma jajan, bukan refresh. Saya saja sebagai warga kota Malang ini mungkin ya maksudnya. Kalau refresh biasanya justru milih ke mall. Tempat-tempat, taman-taman yang menyejukkan sudah kami kunjungi. Itu yang disampaikan ya, beberapa tanggapan dari kawan-kawan CityGate. Nah, mungkin merangkum beberapa informasi dan juga masukan yang sudah masuk melalui kami dari Pak Arief, boleh tanggapannya sedikit Pak, silakan.
3: Baik, Mbak Ulan, terima kasih semua masukan dari Bapak Ibu ya, disampaikan mau baik dari Facebook dan WA. Kedepan tantangan kita memang bagaimana menjadikan kota Malang ini menjadi salah satu destinasi wisata. Dengan tadi sampaikan Pak Aang, betul kita sekarang punya Masjito. Masjito ini kita beroperasi setiap hari dan melayani baik itu yang rutin untuk mobile maupun yang pesenan. Artinya ketika ada komunitas, organisasi yang ingin menggunakan Masjito, kami sangat terbuka dengan membuat surat permohonan pemberitahuan kepada kami dan akan kami layani, dan itu tidak dipungut biaya apapun. Kendala ke depan memang tadi sampaikan angkot ya, memang ini menjadi tantangan kami untuk ke depan bagaimana mengupayakan angkot-angkot bisa menjadi angkot wisata yang menjadi sarana untuk berkeliling di kota Malang. Nah, saat ini yang kami ingin sampaikan dengan teman-teman dari PHRI Pak Agus, saat ini kita punya namanya bisa listrik Mbak, kemarin itu yang dari bantuan dari pemerintah pusat itu.
1: Okay.
3: Bagaimana kita upayakan untuk bisa hadir di dekat-dekat dari hotel, tempat wisata, sehingga bisa listrik yang sebanyak 200 unit ini bisa termaksimalkan untuk bisa berkeliling di kota Malang. Tentunya ini perlu kolaborasi yang baik antara komunitas tadi yang sampaikan dari kita listrik dan dari PHRI, sehingga bisa menjadi satu kegiatan yang mereka, misalkan ada turis, ada wisatawan asing yang biasanya mereka menggunakan kita ini untuk berkeliling, ini bisa dilayani dengan tepat dan tentunya dengan baik. Karena baik dalam arti mungkin biayanya jelas, pelayanannya bagus, terus yang melayani juga rapi dengan bahasa sambil menjelaskan potensi-potensi wisata yang ada di kota Malang. Tentunya ke depan kami tidak bisa berjalan sendiri, dari dinas pariwisata kami juga akan bekerjasama dengan OPD teknis, kami juga akan melaporkan secara terus kepada Pak Wali bagaimana progres dari pariwisata kota Malang, yang tentunya karena pariwisata ini juga menjadi salah satu data bakti Pak Wali, yaitu Malang Ngalam Nyaman dan 1000 event yang ada di kota Malang ini menjadi program kita Pak Wali, bagaimana mengupayakan supaya kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan asing, wisatawan Nusantara, untuk bisa hadir di kota Malang lebih lama. Dan tentunya juga kami mengupayakan karena Malang sudah punya namanya di Salimba itu ada namanya Tongtong Night Market yang menjadi salah satu Salimba Karisma Event Nusantara. Kita juga sekarang ini mengupayakan untuk bisa mengusulkan event-event yang ada di kota Malang untuk bisa menjadi salah satu atau menyusul dari event yang nanti akan terdaftar di Karisma Event Nusantara yang menjadi program dari Kementerian Pariwisata, sehingga itu menjadi salah satu program unggulan yang ada di kota Malang, sehingga bisa menarik wisatawan untuk bisa stay lebih lama di kota Malang.
1: Baik Pak Arief, terima kasih banyak, dan saya mau kembali ke Pak Agus ya. Pak Agus, ini jika ingin meningkatkan lama tingkat wisatawan, dukungan atau kebijakan apa yang paling dibutuhkan pelaku usaha dari pemerintah kota Malang ini, sekaligus sebagai yang terakhir ya di kesempatan kali ini, silakan Pak Agus. Ya, bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Oke,
4: ya, silakan. Mbak Wulan, maaf. Kami sepakat yang disampaikan Pak Arief, juga Pak Ang, dan yang disampaikan Pak Arief tadi untuk becak kami akan siap ini. Karena kami sebenarnya sudah punya paket-paket wisata untuk kegiatan becak. Kami tinggal menunggu bagaimana perusahaannya. Dan ada beberapa hotel sudah siap untuk berkolaborasi sehingga ini paling tidak bisa memberikan salah satu produk wisata kepada para wisatawan yang ada di Kota Malang. Kami sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita memahami kekuatan di Kota Malang sehingga kita bagaimana supaya kita tidak jadi kota hanya singgah aja, tapi kota, tapi kegiatan kita adalah di kota juga. Pariwisataan juga kita teman-teman hotel juga paham apa yang harus dilakukan tentang kekuatan-kekuatan di hotel masing-masing, di tempat-tempat masing-masing, sehingga ini bisa dikaling. Cuman masalahnya yang paling perlu juga kami sedang tingkatkan saat ini pengembangan SDM yang ada di dunia kami, termasuk adaptasi terhadap teknologi. Kemudian yang kami harap nanti dukungan dari support dari pemerintah itu kegiatan promosi. Kegiatan promosi Pak Alif kami akan paket kalau promosi itu segera dilakukan karena itu bisa menarik atau memberikan Kota Malang kepada calon-calon wisatawan untuk berkunjung di kota. Dan event-event kami sudah tangkap dan kami siap untuk berkolaborasi. Demikian.
1: Okay.
4: Dan selamat dan semangat untuk pertama.
1: Baik, terima kasih banyak juga Pak Agus ya. Saya mau ke Pak Ang. Pak Ang, terakhir juga mungkin ada beberapa tambahan yang ingin disampaikan, termasuk setelah tadi melihat bagaimana antusiasnya dari masyarakat yang menyampaikan masukan-masukan untuk Kota Malang tercinta ini. Silakan Pak Ang.
5: Baik, saya pikir apa yang disampaikan Pak Arief, Pak Agus, kemudian kita elaborasikan dengan masukan para pendengar City Guide, itu menjadi sebuah alternatif pilihan. Saya justru salah satu fokus saya adalah bagaimana penambahan pasar tradisional di tahun depan itu menjadi sebuah tantangan besar sekaligus perencanaan yang matang, sehingga akhirnya sebenarnya wisata belanja itu menjadi salah satu kekuatan Kota Malang ini, sehingga nanti akan tercipta di luar kita punya keripik tempe, kita punya bakpia dan beberapa komoditi makanan serta handicraft lokal Malang. Barangkali kita bisa mencontoh gitu. Kebetulan ini adalah salah satu makanan dari Bandung. Misalnya dari bambu. Kemudian dia benar-benar mempacking, dia bikin inovasi roti dan mochi.
1: Oh iya.
5: Rasanya benar-benar sangat menarik. Higienis, standarisasinya oke, tokonya nggak besar, tetapi volume penjualannya luar biasa. Kita tidak harus sama dengan sekali lagi, karena kita punya kekuatan. Bagaimana kekuatan-kekuatan itu menjadi sebuah komoditi yang dikombinasi dengan hal-hal yang sifatnya lokal, yang saya pikir Malang punya banyak hal lah. Yang ini yang seharusnya bisa kita ciptakan. Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa mengadakan event ini, festival ini, akhirnya ketemu produk-produk lokal yang memperkuat Malang sebagai kota gastronomi.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ang. Mungkin dari Pak Arief ada tambahan, Pak Arief?
3: Iya Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus, Pak Ang, maafkan semuanya. Kedepan diperbaikan untuk kami, Dinas Pariwisata, karena kebetulan Dinas Pariwisata ini kan campur dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong pariwisata, ngomong ekoturism ini sebenarnya sudah ada di dinas kami. Ini enak sekali, tinggal kita mengupayakan bagaimana apa yang menjadi tujuan wisatawan datang Kota Malang, refreshing, dan tentunya yang sampaikan contoh dari Pak Ang tadi, membawa oleh-oleh yang selalu nanti akan dirindukan lagi di Kota Malang. Kita sudah punya bakso, kita sudah punya keripik, kita sudah punya makanan-makanan ciri khas yang ada di Kota Malang, sehingga ini menjadi salah satu bagaimana wisatawan untuk rindu lagi datang ke Kota Malang, dan nanti juga mengajak teman-temannya, saudara-saudara untuk datang ke Kota Malang, stay lebih lama di Kota Malang, dan tentunya ada inovasi baru dari pariwisata Kota Malang, atau ada destinasi wisata baru di Kota Malang, sehingga ini menjadi sesuatu yang beda setiap tahunnya yang ada di Kota Malang, sehingga kami mengharapkan kunjungan wisatawan baik asing maupun nusantara di tahun-tahun ke depan ini lebih baik dan lebih banyak lagi yang hadir di Kota Malang.
1: Baik, Pak Arief terima kasih banyak, Pak Ang terima kasih, dan juga Pak Agus terima kasih banyak, termasuk untuk kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak. Kawan, ternyata Kota Malang ini punya banyak modal ya, mulai dari heritage, kuliner, kampung tematik, belum lagi pasarnya tadi yang sempat disinggung Pak Ang dan lainnya, event sampai ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang bukan hanya mendatangkan wisatawan, tetapi membuat mereka punya alasan untuk tinggal lebih lama, karena semakin lama wisatawan berada di Kota Malang, semakin besar pula dampak yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha dan ekonomi masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber dan kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak pagi hari ini. Semoga obrolan hari ini juga menjadi pengetahuan banyak ya untuk kita semua. Beberapa catatan lain dari Anda yang masih mobile ataupun beraktivitas, Anda juga masih bisa berkesempatan untuk gabung di 0811 3600 911. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti IGN Talk pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan IGN Talk ya, setelah tadi kita sempat sambung dengan tiga narasumber, ada dari Dispora Parkota Malang, BPCP HRI, sekaligus dari pengamat ekonomi pariwisata Kota Malang. Jangan cuma jadi transit wisatawan. Sebenarnya cukup banyak opsi yang bisa jadi pilihan ya, untuk mendorong bagaimana para wisatawan bisa stay lebih lama di Kota Malang, melihat beberapa kelebihan gitu ya yang dimiliki Kota Malang, bahkan tidak hanya destinasi wisata heritage, kampung tematik, tapi juga bagaimana dengan gastronomi, kemudian adanya beberapa event yang tentunya ini juga bisa lebih dimaksimalkan ya untuk kedepannya, termasuk juga bagaimana kemudian moda transportasi ini juga bisa menjadi penunjang. Tadi sudah sempat dijelaskan adanya becak listrik, bahkan tadi Pak Heriono juga sempat menyinggung ya soal adanya angkutan umum yang bisa dimanfaatkan begitu kawan, jadi nanti dimodifikasi sedemikian rupa untuk mendorong para wisatawan ini mau ya untuk menggunakannya begitu untuk transportasi. Nah, untuk Anda yang tadi juga belum berkesempatan untuk gabung ya karena memang terbatas oleh waktu, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Sebagai warga Malang, tentunya juga kita sama-sama pengen gitu Kota Malang menjadi jujukan wisatawan, dan wisatawan bisa lebih lama lagi di Kota Malang. Dengan begitu kan kita nanti bisa melihat roda perekonomian bisa berputar lebih baik lagi. Anda sebagai warga Kota Malang, sekali lagi yang punya beberapa ide-ide gagasan yang ingin disampaikan, yang ingin dititipkan untuk pemerintah Kota Malang, Anda bisa sambung bersama dengan kami di 0811 3600 911. Ini tadi ada beberapa informasi yang belum sempat terbaca ya. Ada Pak Bagas, terima kasih banyak Pak Bagas. Kali ini lewat WhatsApp disampaikan foto dan ada satu voice note.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar info traffic langka mobil kontainer dari arah Lawang ke Singosari, persisnya di depan Kostrad ya. Itu drivernya ngantuk hingga truk kontainernya masuk ke jalur tengah ya, melewati apa sepadan atau separator yang dari Batu, sehingga truk dievakuasi menyebabkan kemacetan dari arah Singosari ke Lawang. Untuk sedulur rekan-rekan yang mengarah ke Lawang, bisa dihindari lewat jalan tol. Demikian sekilas info, mohon diperhatikan. Okay. Lebih amannya lewat tol sekali lagi. Sekarang masih proses evakuasi. Kemacetannya dari Kostrad ya, yang sebelah utara itu sampai masuk Yon Armet. Demikian tambahan sekilas info untuk lalu lintas pada siang ini. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Bagas sudah menyampaikan update-nya. Tadi kita dapat kabar kembali dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Di sini tertulis melaporkan evakuasi kontainer ini sudah selesai. Saat ini masih tahap penormalan arus lalu lintas. Kita coba untuk putarkan ya. Ini ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan Pak Andi, kawan. Nah, ini ketika proses tadi ya penarikan, dan ini ada video juga yang dikirimkan.
2: Alhamdulillah, mohon izin dilaporkan untuk truk yang naik median jalan sudah bisa dievakuasi. Persiapan penormalan arus yang di TKP depan Mako Kostrad. Alhamdulillah sudah bisa. Persiapan dua jalur buka kembali normal.
0: Baik kawan, ini kita bisa lihat ya, untuk arus lalu lintas sudah mulai berjalan. Di sana ada dari rekan-rekan kepolisian yang masih bertugas untuk membantu ini, bahkan pembersihan di lokasi juga sedang diupayakan, karena tadinya juga ada beberapa bata gitu ya, batu bata yang kemudian dipasang, disusun begitu untuk bisa membantu truk kontainer ini lepas ya dari median jalan untuk membantu penarikannya gitu. Dan sekarang sudah selesai, masih proses pembersihan di lokasi. Nah, kemudian untuk beberapa informasi lainnya dari Anda yang sekarang juga masih mobile, hati-hati. Tadi Pak Ayat sempat melihat adanya kepadatan di area SPBU Tlogomas. Ini ada apa di sana, Pak Ayat ya? Apakah tadi karena imbas antrian pengisian BBM subsidi atau seperti apa? Boleh nanti Anda tambahkan, kawan-kawan Sidiga juga yang kebetulan melintas di sana. Selain WhatsApp kawan, kita bisa Anda jumpai di @cityguide911FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. 8.190 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Jember dipastikan mendapat perpanjangan kontrak. Kepastian ini disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Dari total 8.334 P3K paruh waktu, sebanyak 8.190 orang akan diperpanjang masa kontraknya. Sementara sisanya tidak diperpanjang karena meninggal dunia atau telah memasuki batas usia pensiun. Pemkab Jember juga menyiapkan proses pengalihan status menjadi P3K penuh waktu yang ditargetkan mulai terrealisasi awal 2027. Untuk mendukung proses tersebut, Pemkab Jember bahkan memberikan fasilitas tes kesehatan secara gratis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pelayanan publik. Bupati berharap kepastian status ini meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio menyampaikan pihaknya saat ini memperketat pengawasan untuk mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM di Kota Malang. Ia menyebut pihaknya juga mengirimkan tim pengendalian inflasi daerah ataupun TPI di Kota Malang untuk melakukan sidak ke sejumlah lokasi. Lebih lanjut, dirinya juga akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berani mengambil keuntungan dari situasi kelangkaan BBM yang ada di Kota Malang.
3: Kawan, berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Pada tahun 2027, Pemkot Madiun menargetkan penambahan 10.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan tambahan tersebut, jumlah pekerja informal yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan ditargetkan meningkat dari sekitar 15.000 menjadi 25.000 peserta. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja secara mandiri. Apalagi pekerja informal tidak memiliki atasan atau perusahaan yang menaungi yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerjasama Pemkot Madiun dengan BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah berjalan selama 6 tahun melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan, sebanyak 1.214 mahasiswa di Kota Surabaya dinyatakan lolos sebagai penerima manfaat bantuan biaya pendidikan dari Pemkot Surabaya. Heri Purwadi, Kadisbud Porapar, bilang biaya yang diberikan sebesar 2,5 juta per semester serta uang saku Rp300.000 per bulan. Bantuan diberikan untuk jenjang pendidikan mulai dari D1, D2, D3, D4 sampai S1. Besaran bantuan UKT maksimal 2,5 juta per semester. Kalau biaya kuliah lebih tinggi, selisih menjadi tanggungan mahasiswa. Sebaliknya, kalau UKT lebih rendah, bantuan diberikan sesuai nominal UKT.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, terkait kecelakaan ya, kecelakaan tunggal yang melibatkan truk kontainer di area Songsong Singosari. Kabar dari Kanitra Kapolres Malang Ibda Samsul Khairuddin. Jadi ada dugaan microslip ya drivernya. Kita masih tanyakan lebih lanjut bagaimana kondisinya, apakah sempat ada korban dari kejadian ini dan seperti apa kronologi kejadian pagi hari ini. Yang jelas saat ini sudah selesai penarikan truk dan diupayakan untuk dipinggirkan. Untuk lalu lintasnya saat ini sudah mulai berjalan dengan normal di lokasi, tapi tetap hati-hati untuk Anda yang mobile di area Songsong Singosari. Sebagai antisipasinya, Anda bisa gunakan jalur tol. Ada Pak Agung, selamat pagi Pak Agung, melaporkan adanya potensi antrian kendaraan posisi di Jalan Gajayana Malang, khususnya depan kantor Kelurahan Ketawang Gede, dikarenakan ada pekerjaan perempesan dahan dan ranting yang dilaksanakan DLH Kota Malang. Pekerjaan diperkirakan selesai jam 11 siang nanti dan diusahakan lebih cepat penyelesaiannya. Mohon maaf atas perjalanan pemakai Jalan Gajayana. Oke, Pak Agung, terima kasih banyak ya untuk update informasinya. Ini tadi ada dokumentasi yang dikirimkan kawan dari Pak Agung ya, ini sebagai Lurah Ketawang Gede. Kemudian untuk beberapa catatan lain, boleh nanti Anda tambahkan bagaimana kondisi di sekitarnya pagi hari ini. Selain WhatsApp, bisa juga Anda manfaatkan di @cityguide911fm. Kawan, untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside. Semarak perayaan kemerdekaan kerap diwarnai penarikan iuran warga yang memicu polemik jika berujung pemaksaan, di mana batas wajar partisipasi masyarakat agar semangat gotong royong tidak berubah menjadi beban ekonomi. Kepala Desa Senggreng Rendita Witrayani Setiawan menekankan, iuran Agustusan bersifat swadaya dan sukarela melalui musyawarah tanpa patokan kaku, di mana transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama untuk menjaga kebersamaan dan kepercayaan warga.
2: Tidak ada Mbak, kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu, karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan HUT RI, tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera. Untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah

0: setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu. Semua itu kan nggak harus sama. Jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga nggak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal nggak bisa bayar, saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu. Jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal bikin mau bikin makan-makan di suatu kegiatan ya, yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari mengingatkan, iuran Agustusan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun sanksi sosial, serta menegaskan bahwa anak kos maupun warga yang tidak mampu wajib dibebaskan dari penarikan materi.
2: Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu. Sehingga penguatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Kenapa saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya, iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Apa konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Tadi kan ada beberapa kasus ya, termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu. Karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini. Nah ini bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari, sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi itu harusnya kita bisa hindari dengan baik.
1: Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu gesekan sosial. Fleksibilitas nominal, kesukarelaan, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi harga mati agar nilai gotong royong tetap murni dirasakan seluruh masyarakat.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Tadi ada Pak Dani yang sempat mengabarkan ya, ini soal kegiatan karnaval, kawan, yang akan diberlakukan RW 13, Kelurahan Bandung Rejosari, Kota Malang, tanggal 12 September 2026. 12 September berarti hari Sabtu. Kemudian tambahan juga hari Minggunya itu di Gading Kasri, Galunggung, ini juga ada karnaval. Ada denahnya juga ya, ini tadi yang sempat dikirimkan ke kami. Kalau melihat karnaval RW 13 ini memanfaatkan kelayatan juga ya. Baik. Jadi nanti kawan, startnya itu di Gang Dr. Sutomo mengarah ke Jalan Kemantren 3, kemudian lewat Jalan Kelayatan, masuk ke Jalan Kemantren 2, ini jalur dalam semua ya, kemudian nanti finishnya ada di Balai RW 13 gitu. Terima kasih banyak Pak Dani sudah berkabar pagi hari ini. Kemudian kawan, informasi lainnya, karena tadi kita juga sempat dapat kabar area Telogomas SPBU sudah mulai ada antrian di sana. Untuk update-nya bagaimana boleh nanti Anda kabarkan. Pak Idam, selamat pagi. Terjadi kecelakaan di depan Resto 52. Coba kita tampilkan di visual radio.
8: Proses ke tabrakan di depan Resto 52 di Malang. Tabrakan masih ada keributan di sini. Mohon bisa ditanggungkan polisi.
7: Oke, baik Pak. Ini kayaknya antara roda 4 sama roda 4 Pak ya. Tapi untuk kejadiannya gimana ini kita masih belum tahu kawan. Resto 52 informasinya berarti di area Jalan Agus Salim ya Pak ya, Kidul Dalam, Kecamatan Klojen. Coba nanti kita sampaikan ke rekan-rekan dari Polsek Klojen ya Pak Idam, terima kasih banyak untuk update-nya. Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, kabar dari Anda masih boleh nanti Anda tambahkan. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi Anda takut kalau sampai nanti gimana ya kalau boncos, apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Para Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai ini, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa nantinya menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: 911 Hot News.
1: Sirega 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, konsumsi BBM subsidi naik sepanjang Agustus di Malang. Kata Sales Branch Manager Pertamina Malang, Imam Rizky, peningkatan konsumsi Pertalite ada pada kisaran 6-10%. Kondisi ini terjadi dipengaruhi aktivitas masyarakat yang meningkat sepanjang bulan Agustus 2026. Imam juga menambahkan, selain berbagai kegiatan, masuknya mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi di Malang ikut mendorong peningkatan mobilitas utamanya R2. Kawan, status waspada Gunung Semeru berlangsung sejak tahun lalu. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, menyebut status level 3 atau waspada pada Gunung Semeru sudah berlangsung sejak 9 November 2025 karena terus mengalami erupsi. Gatot juga menjelaskan pihak BPBD Jatim terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait batas-batas wilayah aman bagi warga di sekitaran Gunung Semeru. Menurutnya, batasan tersebut telah disosialisasikan sejak awal dan masyarakat di sekitar kawasan Semeru juga selalu beraktivitas di area yang dianggap tidak berisiko. Kawan, Puan minta pemerintah usut dugaan lahan bekas karhutla yang beralih menjadi perkebunan kelapa sawit. Sorotan muncul setelah beredar video area bekas kebakaran yang telah ditanami bibit sawit, salah satunya di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan jika benar ada pembakaran yang kemudian diikuti dengan alih fungsi lahan, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas. Kepolisian juga ikut menyelidiki informasi tersebut, sementara Presiden Prabowo Subianto juga meminta perusahaan yang terbukti terlibat karhutla ditindak termasuk kemungkinan pencabutan izin. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: Hot News.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di 911 Hot News berita ketiga ya, saya sempat menyampaikan bahwa dari Ketua DPR RI Puan Maharani itu meminta pemerintah segera menyelidiki temuan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diduga langsung dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ini ada dugaan kalau misalnya benar terjadi, maka harus segera ditindak tegas ya oleh pihak yang bertanggung jawab. Kalau mungkin Anda pernah melihat di media sosial, banyak video yang juga di-share kawan ya, ketika relawan itu sedang menuju ke sejumlah titik area karhutla, ada titik yang sudah berhasil padam, ada yang masih memunculkan titik api, terutama kalau di Kalimantan karena lahannya ini kan tanahnya tanah gambut ya. Jadi kalau di permukaan terlihatnya kok kayaknya sudah padam, tapi tetap harus dicek lagi karena biasanya bagian bawah itu masih ada bara apinya. Karena lagi-lagi dia merupakan lahan gambut seperti itu. Nah, setelah dilakukan pengecekan kemarin itu, kalau dari video yang beredar, tiba-tiba ada tunas-tunas kelapa sawit kawan. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, kalau sampai nggak bisa diselidiki rasanya nggak mungkin ya, karena pasti bisa terdata lah itu lahan milik siapa, kemudian juga pasti akan terintegrasi dengan perkebunan yang lainnya juga. Jadi akan sangat mudah, mungkin sebagai orang awam ya kita melihatnya ini akan sangat mudah untuk ditelusuri siapa yang tiba-tiba naruh bibit sawit di sana. Ada sudah mulai bertunas-tunasnya itu kawannya, siapa yang naruh di sana itu harusnya bisa segera diselidiki karena range waktunya ini nggak jauh gitu. Ketika sejumlah lahan sudah dinyatakan padam, ada yang juga sudah clear, tapi tiba-tiba beberapa saat ketika dicek lagi sudah ada tanaman sawitnya. Ini juga masih menjadi upaya dari DPR RI yang mendesak agar pihak terkait itu segera menindaklanjuti dugaan alih fungsi lahan bekas karhutla menjadi perkebunan sawit. Sebelumnya ramai juga tuh sempat di ini ya, kalau mungkin Anda sempat lihat videonya. Kalau di keterangan ini saya lihat Presiden juga menyampaikan perhatiannya terhadap persoalan itu kawan. Presiden juga meminta dugaan lahan yang dibakar kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit agar segera diusut. Dan Prabowo juga sudah minta nama-nama korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla segera diungkap, dan harusnya izin kalau misalnya memang terbukti benar gitu ya ada korelasinya antara yang naruh alih fungsi lahan tadi dan bibit-bibit sawit tadi, itu harus segera dicabut untuk izin perusahaannya. Ini yang masih kita tunggu ya bagaimana, karena kemarin sih baru ada statement yang disampaikan dari Ketua DPR RI, kemudian Presiden RI juga, dari Prabowo juga minta segera ada setoran nama yang diduga terlibat gitu ya dalam karhutla ini. Karena kayaknya kalau di Kalimantan ini menjadi bencana musiman, sorry to say, karena memang hampir setiap tahun ya selalu ada kejadian seperti ini, karhutla ini. Hari-hari di momen musim kemarau itu selalu diwarnai dengan kabut asap gitu kan kalau di sana. Kalau dulu-dulu kan sosial media belum seramai sekarang ya, jadi belum ada perhatian yang benar-benar intens gitu ketika ada kejadian karhutla. Kayaknya dulu Gen Z belum se-ini sekarang ya, belum se-update sekarang juga. Dan kalau sekarang semuanya serba online, semuanya serba sosmed, jadi terblow up-nya juga lebih masif lagi, sehingga all eyes on Kalimantan, Sumatera juga, Papua juga sama, Sulawesi juga iya, yang menjadi perhatian ya terkait dengan alih fungsi lahan ini masih menjadi isu yang juga banyak ya menjadi dugaan oleh masyarakat sendiri. Ini masih disoroti, selain meminta dugaan alih fungsi lahan ini diselidiki, kalau dari Puan juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih kuat dalam penanganan karhutla. Menurutnya pemerintah ini harus menetapkan satu leading sektor yang memiliki tanggung jawab jelas dalam penanganan bencana tersebut. Kalau BNPB itu memang pernah menjadi leading sektor ya dalam penanganan kebencanaan pada saat Puan masih ada di pemerintahan. Nah, menurut dia pola koordinasi serupa itu juga harus diterapkan dalam penanganan karhutla. Kayaknya kemarin juga Presiden RI Prabowo Subianto sempat mewacanakan akan ada polisi hutan begitu ya. Jadi per berapa ini radius itu nanti akan ada polisi hutannya. Apakah itu nanti benar-benar bisa efektif atau ternyata masih terulang lagi juga? Let's see kawan. Itu sementara untuk beberapa update. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berkabar
Terkait pantauan di sejumlah titik lainnya, bisa langsung mention kami di @city_guide911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah

0: suasana yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Petes. Setelah itu, dari Pasar Sumber Mancing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiarjo. Jalan-Jalan Plus.
1: Cadence for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga udah. Kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
2: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kembali melanjutkan beberapa report yang tadi sempat di-share ke kami. Ada Pak Idam yang tadi sempat kirim video soal laka ya di Kiai Haji Agus Salim itu kawan. Ada kiriman videonya pas di depannya Resto 52. Oke. Saya mau tampilkan.
5: Proses ke tabrakan di depan Resto 52.
4: Iya, nampaknya ini mediasi Pak depan tuh ya Pak ya.
5: Tabrakan.
4: Oke.
5: Okay. Ada
4: terlihat orang
5: keributan di sini.
4: Iya, ada keributan di sana.
5: Dengan polisi.
4: Tadi kita sudah coba teruskan laporannya ke rekan-rekan lantas Polsek Lojen, ada Ibda Andri. Ini Pak Andri juga langsung kirim foto nih ya, pantauan di lokasi. Platnya AG1120RM. Nah, terlihat di lokasi warna merah mobilnya ini, kemudian ada mobil putih yang nabrak juga. Bagian depan ini lumayan parah kerusakannya ya. Kapnya kebuka, kemudian bagian bawahnya itu dekat ban itu juga ringsek semuanya. Gak ringsek, ini agak hancur sih bagian depannya. Kalau dilihat dari bangku pengemudi, untuk kaca depan mobil tidak ada yang pecah ya, hanya bagian depan saja. Kalau yang mobil merah ini nampaknya bagian sampingnya itu ada kerusakan juga. Dia nabraknya itu di bagian samping tempat duduknya penumpang, bukan di sisi pengemudi kawan. Oke, tadi sudah monitor oleh rekan-rekan dari Kanit Lantas Polsek Lojen. Saya juga langsung chat Pak Andri lagi, Pak mohon info kronologi begitu, karena ini hanya foto saja. Foto petugas sudah standby di lapangan. Untuk detail lebih jelasnya masih belum ada tambahan. Pak Idam juga langsung chat lagi, alhamdulillah katanya sudah ada polisi. Paling nggak juga melerai keributan yang tadi terjadi Pak ya, karena kalau tidak ada yang menengahi ini khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Terima kasih banyak Pak Idam tambahan infonya juga. Ada Pak Steve berbagi info melalui voice note.
6: Mau ikut mengomentari mengenai hutan yang terbakar.
4: Oke Pak.
6: Selama ini kan yang disorot itu selalu hutannya. Ini pasti yang ada poin yang terlewat. Saya seorang pedagang ikan yang sebagian besar ikannya berasal dari Kalimantan. Nah, di hutan yang terbakar ini dan juga kekeringan di sana, pasti banyak fauna yang mati terbakar.
4: Nah, itu dia.
6: Kasihan sebenarnya hewan-hewan itu di dalam kandang, di dalam kebun binatang tidak terawat, makanannya dikorupsi, dimakan sama direksinya ya, sama keluarganya.
4: Itu yang di Surabaya kasihan. Kemarin.
6: Sedangkan di hutan hewan-hewannya mati terbakar. Ya, hari ini saya berdoa untuk para hewan-hewan yang harus kehilangan nyawa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, kecuali para pejabat, para pembakar hutan. Oke, selamat pagi, selamat bertugas.
4: Selamat pagi.
6: Kita repot memang ya hidup di Indonesia dengan status WNI. Kita hidup sebagai manusia selalu menerima ketidakadilan. Hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hewan pun juga tidak bisa hidup dengan nyaman, tidak hidup dengan enak. Di kebun binatang pakannya dimakan sama direksinya. Di hutan pun mati terbakar. Walah, ya semua. harus legowo, kita yang teraniaya pasti masuk surga lewat jalur WNI.
4: Saya tadi baru mau closing statementnya itu, karena kalau di media sosial di tengah banyaknya bencana seperti ini, kawan, kemudian banyak orang-orang yang merasa juga kebijakan dari pihak terkait, kemudian bagaimana implementasinya itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan, sesuai dengan aturan yang berlaku, kadang penindakan yang cukup lama juga, ini termasuk soal pengusutan pembakar hutan juga. Banyak orang yang akhirnya bilang, ya sudah, kata kita hanya bisa berpasrah, berdoa, dan terus pick up sebisa mungkin. Toh juga nanti WNI katanya ini, oh masuk surga jalur WNI, katanya seperti itu. Miris juga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Steve ya, soal fauna yang ikut terbakar di sejumlah hutan, baik itu yang di Papua, kemudian juga yang di Kalimantan, termasuk yang di Sumatera juga. Kalau mungkin Anda tahu pemberitaan kemarin yang juga cukup masif di media sosial juga sempat di blow up ya, terkait dengan orang hutan yang awalnya dia terbaring lemah karena asap karhutlah, kemudian orang hutan, induk orang hutan yang dia juga melindungi anak-anaknya agar tertutup asap, pokoknya dia protek sekali sampai akhirnya meninggal dunia. Banyak bangkai-bangkai yang ditemukan juga orang hutan yang meninggal dunia, begitu kawan. Terus selain orangutan apalagi ya, kemarin yang banyak didokumentasikan itu ada terenggiling dan banyak satwa-satwa langka lainnya yang sudah diupayakan untuk dievakuasi oleh tim PKSDA dan sudah dibawa ke sejumlah yayasan juga. Kalau mungkin Anda tahu juga ada semacam ini ya, open adopsi untuk hewan-hewan langka ini tadi kawan, salah satunya soal orangutan juga, tapi tidak diadopsi dan dibawa pulang, tapi kita memberikan sejumlah uang begitu ya untuk donasi, kemudian kita dapat sertifikat bahwa kita menjadi orang tua asuh dari si orangutan ini, kemudian nanti akan ada perkembangan yang disampaikan oleh pihak yayasan. Jadi adopsinya dalam bentuk seperti itu, tapi untuk orangutannya tetap ada di habitat aslinya, tapi dapat ini ya, dapat pantauan perkembangan setiap saat. Kemudian yang menarik juga, kalau di Kalimantan ini kan banyak juga tuh anak-anak orangutan yang terpisah dari induknya karena masih masifnya perburuan liar untuk induk orangutan. Akhirnya anak-anak yang masih kecil, dia belum banyak belajar soal bertahan hidup, kemudian belum banyak belajar soal ya bertahan hidup ya secara umum begitu, kemudian hal-hal yang mungkin kecil-kecil untuk hidup di hutan, kemudian untuk mencari makan, untuk mempertahankan daerah kekuasaan, itu masih belum tahu. Sehingga ada juga sekolah orang hutan di sana, dari ininya ya, dari guru-gurunya itu yang ada di yayasan juga setiap hari antar jemput begitu. Mereka berangkat sekolah seperti manusia pada umumnya, berangkat sekolah, kemudian juga nanti diajari cara buka tempurung kelapa gitu, ala-ala orang hutan gimana. Jadi mereka benar-benar diajarkan karena terpisah dari orang tuanya, terpisah dari induknya karena masifnya perburuan liar itu tadi kawan. Nah itu juga masih sering ya di-update juga di media sosial, seru sekali ngelihatnya. Mungkin kalau pernah Anda lihat juga ketika ada ular, tapi yang dipakai ular mainan ya, kalau di sekolahnya orang hutan itu kalau ada ular kira-kira harus ngapain, ada yang dia bingung gitu harus apa, ada yang masih takut-takut anak orang hutannya. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran lainnya yang sampai nanti pada masanya mereka sudah dinilai mandiri, sudah dinilai mampu untuk bertahan hidup di alam liar, maka akan dikembalikan ke habitatnya. Sampai saat ini masih banyak sih saya lihat untuk ini ya, anak-anak orangutan yang harus masuk ke sekolah tersebut. Itu sementara untuk beberapa catatan. Saya pantau lalu lintas dulu kawan, belum ada pantau traffic juga nih ya. Di sekitaran kota Malang, kalau mungkin yang cukup ramai saat ini ada di Sumber Sari Gajayana, di persimpangan Sardo itu arah ke TL. Kemudian titik lainnya mungkin antisipasi juga di perempatan ini ya, Kasin arah ke utara tuh cukup ramai. Sama halnya perlambatan juga terlihat di perempatan Kaliurang yang arahnya ke selatan. Dari ini berarti dari Legend Sutoyo ya, kalau dari arah berlawanan itu masih relatif lancar. Traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.

0: nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: Iya, kawan kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di segmen sebelumnya ya, saya sempat bahas juga kaitannya soal karhutla, kemudian sekarang disusul dengan proses penyelidikan karena muncul dugaan adanya alih fungsi lahan, walaupun sebenarnya masyarakat sudah menduga hal yang sama ya. Tapi ini dari DPR RI, kemudian Presiden juga meminta agar segera ada nama-nama yang disetorkan, maupun juga masih dugaan, kemudian nanti ada penyelidikan lanjutan. Informasinya juga kalau dari video beredar di lahan yang kemarin menjadi lokasi kebakaran hutan dan lahan, walaupun sekarang memang masih belum sepenuhnya padam ya, masih dalam upaya pemadaman juga. Nah, kalau yang saat ini sudah sebagian padam itu tiba-tiba muncul tunas-tunas kelapa sawit gitu ya, tanaman sawit mulai muncul, akhirnya memicu tadi kawan adanya pengusutan lebih lanjut. Kalaupun memang terbukti terlibat, akan ditindak tegas sampai dengan pencabutan operasional perusahaannya. Ini saya mau geser dulu ke informasi yang sudah masuk, lebih tepatnya ada Pak Steve yang menanggapi juga tadi kaitannya dengan adopsi ya, atau jadi orang tua asuh untuk orang utan.
1: Kak, boleh diinfo informasi open adopt atau lebih tepatnya orang tua asuh ya Kak, itu gimana Kak? Boleh saya sedikit berbagi rezeki, karena sebagian besar rezeki saya dan kehidupan saya ini dari fauna yang ada di Kalimantan. Ya, semoga segera pulih Indonesiaku.
0: Iya, baik. Terima kasih juga Pak Steve ya. Nah, ini kalau untuk website-nya itu kawan sebentar ya. Jadi untuk website-nya bisa langsung dibuka di orangutan.org.id. Nah, nanti di sana ada muncul pilihan kita mau adopsi siapa. Nanti dijelaskan sih untuk alurnya sendiri ya di website-nya itu. Jadi nanti dijelaskan orangutan itu apa, lalu bagaimana dana adopsi itu digunakan, apa saja yang ada di dalam paket adopsi, sampai dengan update-update lainnya. Lalu nanti ketika Anda memilih untuk mulai mengadopsi, itu juga akan ada pilihan mau adopsi siapa. Ini mungkin saya spill sedikit ya, ini ada biografinya sih yang dituliskan. Misalnya ada nama anak orangutan namanya Rumba. Dia langsung menjelaskan Rumba itu sang pemberani karena dilihat dari behaviornya, dari ini ya karakteristiknya. Ada namanya Galaxy, ada Jenny, ada yang namanya Iko, ada Monyo, dan masih banyak lagi, banyak sekali pilihannya. Nah, nanti kalaupun mau adopsi, pas saya cek lagi di websitenya ini Boss Foundation ya. Jadi setelah saya cek lagi, ternyata tuh ada durasinya ya, tergantung nominal yang diberikannya, kurang lebih seperti itu, kawan. Kemudian sebenarnya masih banyak ya penyaluran lainnya. Tadi yang sempat saya soroti itu adalah sekolah orang hutan atau forest school, sekolah hutan namanya. Ini merupakan program rehabilitasi tempat bayi dan anak orang hutan yatim piatu yang belajar keterampilan bertahan hidup di alam liar sebelum dilepas liarkan. Dan kegiatannya juga beragam. Ada kegiatan, ada kurikulumnya juga jelas. Kalau saya lihat lagi, ternyata kurikulumnya ini yang dari yang paling dasar dulu, ada mencari makan, kemudian juga keterampilan motorik, ada keterampilan membuat sarang, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak gitu yang harus dipelajari. Gitu, sementara untuk sekilas update ya, mulai dari bicara soal karhutla sampai dengan menyoroti bagaimana keberlangsungan satwa yang ada di sana. Tadi ada update lainnya, saya geser dulu ya, soal laka di Klojen. Sudah ada petugas yang stay di lokasi, yaitu Kanit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri. Setelah saya tanyakan untuk kronologi detailnya seperti apa, katanya masih akan dikomunikasikan dulu dengan pihak laka ya. Baik, terima kasih banyak. Kalau untuk laka yang di ini tadi kawan, Songsong Singosari, kata Kanit Laka Polres Malang Ibda Samsul Hoirudin, itu nihil korban. Dugaan awal karena mikroslip ya untuk truk trailer tadi yang sampai naik di median jalan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Untuk City Report, siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Life Hacks.
1: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai, dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur, karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
0: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
0: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
0: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
0: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Dari Get 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di City Report. Dan untuk City Report ya, kali ini didukung oleh Unira Malang, Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Ayo kawan, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Saya langsung pantau kondisi lalu lintas kawan yang tadi belum sempat saya akomodir. Terakhir kita bicara di sekitaran kota Malang, kalau dari arah Singosari ternyata ada perlambatan di sekitaran Mondoroko. Yang arahnya ke utara itu dari area pasar Singosari ya sampai ke pertigaan TL Mondoroko. Imbas volume saja kah atau mungkin ada faktor lainnya juga, mungkin nanti boleh berkabar. Exit Tumampel itu ya, yang cukup ramai juga kawan, arah sebaliknya sama-sama ada peningkatan volume. Kalau kemarin banyak yang berkabar katanya ada petugas dari rekan-rekan lantas Singosari yang menghalau para pelawan arah yang exitnya dari Tumampel mau putar balik di ini ya, di area Mondoroko, gak mau lanjut ke arah TL Garuda, akhirnya mau langsung putar balik. Akhirnya itu tadi kawan, kena sama petugas kepolisian dan langsung dihalau. Karena kalau keluar Tumampel itu kan belok kanan sedikit itu udah langsung U-turn. Nah sedangkan tidak boleh karena ya tadi melawan arah. Harusnya dia belok kiri dulu keluar dari Tumampel, lurus TL Garuda baru putar balik. Sayangnya tidak seperti itu, masih banyak yang tetap melawan arah di sana. Tapi kemarin banyak yang apresiasi, petugas di lapangan juga langsung menghalau yang pengendara yang melawan arah. Untuk beberapa catatan lainnya, selain di Malang Utara, kalau yang dari arah selatan ke Panjen itu juga relatif aman saja. Di sekitaran Kebon Agung, mungkin yang banyak yang mengkhawatirkan apakah ngantri atau enggak, kalau jam segini itu masih aman, biasanya sih agak sore yang mulai ada kepadatan di sana. Untuk Sukun, cukup ramai menjelang kelihatan Gang 3, kawan dari arah selatan, imbas dari volume saja. Kawan-kawan juga boleh update di sejumlah titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
3: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau
5: Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Pemkot Malang bersama TPID segera ambil tindakan atas kelangkaan beras premium. Selain barangnya yang sulit dijumpai, sekalipun ada, harganya mengalami kenaikan. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, beras premium di pihak distributor diketahui kosong sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu. Wahyu menambahkan hal ini dikarenakan peminatnya yang sangat besar. Kedepan pihaknya dengan TPID akan membahasnya, termasuk melaporkan kondisi ini ke pemerintah pusat. Kawan, Karhutla kepung kawasan Gunung Argopuro Jatim. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Jatim Satrio Nurseno menyebut, terjadi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Gunung Argopuro, tepatnya di kawasan Suaka Marga Satwa, Dataran Tinggi Hiang, yang berada di perbatasan 4 kabupaten di Jawa Timur. Meliputi situ Bondo, Bondowoso, Probolinggo, dan Jember, dengan temuan titik api pertama kali di sisi timur wilayah Savana Cikasur, Kabupaten Bondowoso, yang berjarak sekitar 300 meter. Sebanyak 29 personil gabungan dari BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Situbondo, dan Balai Besar Konservasi SDA Jatim juga diterjunkan untuk melakukan pemadaman secara manual. Kawan, Kemenhut segel lokasi Karhutla Kalbar yang mulai ditanami sawit. Lokasi penyegelan itu ada di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kalimantan Barat. Kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, penyegelan dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum atas aktivitas di lokasi itu sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo. Dalam penyegelan itu kawan, Raja Juli juga menyoroti temuan aktivitas penanaman sawit setelah asap di lokasi baru saja dipadamkan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

Masuk di jam 11 lewat 7 menit, saya Yola Octavia, kawan masih menemani perjalanan Anda. Baru saja kita terima informasi dari rekan-rekan PVMBG, Pos Pantau Gunung Api Semeru, bahwa di jam 10 lewat 59 menit tadi, jadi baru saja ya beberapa menit yang lalu, itu ada erupsi kembali dari Gunung Api Semeru, kawan. Tapi kolom abu sama seperti di pagi dan dini hari tadi, itu tidak terlihat, tidak teramati berapa ketinggiannya. Biasanya kan ada data bahwa letusannya itu sekian meter, sekian mdpl, tapi kalau yang saat ini tidak ada. Untuk durasi erupsinya kurang lebih 1 menit 36 detik. Untuk status Gunung Api Semeru masih berada di status level 3 siaga. Tadi juga sempat ini ya disampaikan oleh Kepala BPBD Jatim bahwa untuk status di level 3 siaga itu merupakan status yang sudah berlangsung sejak tahun 2025, lebih tepatnya itu di November, kawan. Di November 2025, status waspada Gunung Api Semeru itu sudah mulai ini ya, sudah mulai dijalankan. Dan akhirnya pendakian pun diberhentikan, meskipun juga sampai beberapa bulan lalu itu masih ditemukan adanya pendaki ilegal. Meskipun statusnya masih di level 3 siaga atau waspada ini. Nah, apakah ini masuk kategori yang membahayakan? Kalau dari keterangan Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, kondisi ini bukan hal yang baru, statusnya kan sudah setahun yang lalu. Kemudian ini masih kategorinya normal sebenarnya dan tidak membahayakan atau mengganggu aktivitas warga. Tapi dari rekan-rekan BPBD itu juga selalu kolaborasi dengan PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kawan, untuk memberitahu ke masyarakat setempat batas-batas wilayah yang aman untuk beraktivitas. Sudah disosialisasikan sejak awal dan masyarakat sekitar pun juga terus beraktivitas di titik-titik yang dianggap tidak berisiko.

Kawan PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus atau Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ini dikabarkan memberikan sanksi kepada 237 SPBU di awal sampai dengan awal September 2026. Infonya sih karena terbukti melanggar berbagai aturannya setelah dilakukan perketatan untuk pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi sebagai bagian dari komitmen perusahaan, begitu kawan. Tapi ternyata ada banyak SPBU yang melakukan pelanggaran. Ini disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Aha Trahedi, yang tadi sempat menyampaikan juga ada 237 SPBU yang diberikan sanksi. Rinciannya ada 98 SPBU di Jawa Timur. Lalu yang paling banyak ini di Bali ya, 105 SPBU di Bali. Kemudian 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat, lalu juga ada 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur. Untuk jenis pelanggaran yang ditemukan ini beragam kawan, mulai dari ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM subsidi, kemudian ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional sampai dengan aspek sarana prasarana penunjang pelayanan. Pak Ahad juga menegaskan untuk sanksi yang diberikan ini sudah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, mulai dari teguran atau mungkin surat peringatan sampai dengan penghentian sementara untuk penyaluran produk tertentu. Nah, di per 3 September 2026, Pertamina itu sudah melakukan pembinaan ke 900 SPBU di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan juga penyaluran BBM ini bisa berjalan sesuai dengan aturan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan operasional SPBU, lalu juga evaluasi transaksi dan penyaluran BBM, dan tindak lanjut atas laporan atau informasi yang diterima dari masyarakat. Jadi apabila menemukan indikasi penyimpangan, nah itu Pertamina akan langsung melakukan pemeriksaan dan juga memberikan tindakan sesuai dengan pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Beberapa waktu lalu, banyak juga kawan-kawan pendengar itu yang kirim laporan, beberapa yang menyebutkan bahwa ada petugas yang yang sepertinya tidak sesuai dengan SOP, kemudian laporan-laporan dugaan lainnya termasuk juga soal distribusi atau penyaluran BBM bersubsidi juga. Nah, itu kita langsung komunikasikan termasuk ke Pak Ahad ini tadi, kawannya ke Pak Ahad maupun juga ke rekan-rekan dari regional Malang sendiri. Kalau untuk penyaluran dipastikan harus tepat sasaran, harus sesuai dengan ketentuan. Kalaupun ada penyelewangan-penyelewangan itu akan dilakukan penindakan tegas dari hasil evaluasi yang dilaksanakan. Gitu. Kemarin banyak yang ini ya khawatir ketika ada kekosongan Pertalite, ini gimana solusinya? Mengingat juga antrian di sejumlah SPBU mengular rata-rata sampai ke jalan juga. Sekitar berapa hari yang lalu ya? Dua harian yang lalu deh kayaknya kita intens sekali menginformasikan soal antrian Pertalite di sejumlah titik. Gak cuma Pertalite, tapi juga solar kawan. Nah, itu juga menjadi perhatian ya. Kalau yang solar kemarin itu katanya sih karena permintaan yang cukup tinggi di musim giling tebu, sehingga truk-truk angkutan itu banyak yang ini ya, banyak yang ngantri. Tapi kalau yang Pertalite ini nampaknya juga diupayakan untuk penambahan pasokan, karena kemarin waktu penyaluran itu sempat ada yang terlambat, bahkan di satu SPBU itu harus nunggu dulu, misalkan mereka ngisi dari pagi sekitar jam 10 udah habis dan harus bergeser ke SPBU lainnya juga. Jadi Pertamina langsung menambah pasokan. Begitu kalau kita beberapa kali konfirmasi, kita juga langsung nge-share ya untuk titik mana saja yang kosong pada saat itu. Kita rincikan, ini SPBU yang kosong, ini yang antrinya mengular, ini yang kayaknya harus segera ada penanganan. Nah, itu dari pihak Pertamina pun juga cukup kooperatif, dan mereka waktu itu langsung ini ya, langsung memprioritaskan titik-titik yang dilaporkan kosong dan butuh ada ini distribusi segera. Kalaupun ada keterlambatan biasanya ada kabar juga. Begitu kawan. Tapi masihkah ngantri sampai hari ini? Kalau infonya sih sudah relatif ini ya, sudah relatif turun ya kaitannya dengan antrian di sejumlah SPBU kawan. Tapi kalau ternyata masih ada yang kosong juga, boleh berbagi kabar di 0811 3600 911.

Baik kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Sidoarjo. Jadi nanti di selepasnya Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda ingin berbagi juga update informasi di beberapa ruas tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-360-911 atau dengan cara mention di @city_guide911fm.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga Priora Klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan di WhatsApp ada informasi yang masuk ya, pantauan cuaca ini dari Pak Anton di sekitaran Ella Sucipto, katanya anginnya lumayan kencang. Saya coba cek ya, di Tlogom masih nggak begitu berangin, cerah kalau di sini pantauannya. Kalau di sana cuaca juga cerah, lalu lintas juga tidak ada hambatan, lancar. Tapi ya itu di sana agak relatif berangin. Kalau di sini stabil, nggak stabil juga sih, sometimes berangin, tapi nggak yang begitu intens. Ini ada kiriman video ya dari Pak Anton. Oke, itu dia. Ini Ella Sucipto ke Blimbing, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Anton untuk update-nya juga di sejumlah titik lain. Mungkin nanti Anda boleh berkabar juga ya kalau pantauan cuaca gitu, apakah sama beranginnya kawan atau justru aman-aman aja atau seperti apa, boleh berbagi info nantinya. Saya mau ini ya, share sejumlah informasi yang mungkin beredar juga di media sosial nih. Biasanya kalau hoax-hoax itu selain di sosmed, di sosmed banyak biasanya beredar di Facebook juga. Soal prediksi gempa besar akan mengguncang Indonesia, ada klaim yang menyampaikan bahwa gempa berkekuatan magnitudonya 7,0 sampai dengan magnitudo 9,0 itu dikabarkan akan mengguncang Indonesia sebelum akhir 2026 dan menimbulkan kerusakan parah di Jakarta, Jawa, dan sekitarnya. Nah, ini merupakan informasi yang tidak benar ya, informasinya hoax begitu kawan. Klaim tersebut disampaikan oleh Frankie, ini konten kreator asal Kanada yang dikenal melalui laporan cuaca ekstrim dan bukan pakar gempa. Video ini juga pertama kali diunggah di akun Facebooknya McDonald, tapi bukan McD yang ini ya, FNB ya, tapi ya akunnya sendiri namanya Frankie McDonald gitu, pada 3 September 2026 dan kemudian disebarkan ulang di berbagai platform media sosial. Kalau mungkin banyak yang dapat forwardan, entah itu di WhatsApp atau mungkin tadi di Facebook, jangan dipercaya, jangan ditelan mentah-mentah, karena dari ini juga BMKG tidak ada informasi di media lokal Indonesia sendiri, termasuk dari pihak-pihak terkait, tapi yang menginformasikan, yang menyebarluaskan hoax ini justru dari Kanada begitu kawan. Ini berdasarkan verifikasi dan keterangan BMKG. Sampai saat ini belum ada metode atau teknologi yang mampu memprediksi waktu, lokasi, sampai dengan magnitudo gempa secara spesifik. Indonesia itu memang memiliki potensi gempa besar karena berada di kawasan tektonik aktif, tetapi potensi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kapan gempanya akan terjadi. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik terhadap klaim yang disebarluaskan itu, namun tetap meningkatkan kesiapsiagaan karena gempa dapat terjadi kapan saja, dan informasi mengenai prediksi gempa itu seharusnya disampaikan berdasarkan metode ilmiah yang dapat diuji dan juga dipertanggungjawabkan. Begitu kawan, ini saya lansirnya dari klinik hoax jatimprof.go.id. Kalaupun misalnya di websitenya klinik hoax ini belum ada info yang kita cari, misalnya kita cari hoax info yang belum diverifikasi di website ini, itu bisa diajukan di sana dan minta verifikasi, nanti akan diproses dan akan diklarifikasi seperti itu. Jadi boleh dicoba cek di sana juga ya. Banyak informasi-informasi soal kebencanaan yang sekarang tuh lagi beredar di mana-mana dan masuk kategori hoax, bahkan disinformasi juga. Gitu, sementara untuk beberapa catatan ya di siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh berkabar pantauan di titik lain dengan mention di @city8911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom.
2: Belajar dari mendengar. Dari banyak percakapan dalam pekerjaan dan kehidupan saya, ada satu percakapan penting dengan pasien kecil kami yang berusia 10 tahun. Ketika akan menjalani operasi tertutup preposisi patah tulang lengan di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Dia bertanya, bisa nggak sih disuntik biusnya itu nggak sakit? Atau aku pas tidur gitu? Dengan kritis, dia juga bertanya, bagaimana kalau nanti meluruskannya nggak pas atau salah? Hal yang sama seperti sulung saya saat berusia 4 tahun sudah bertanya, kenapa adik harus diimunisasi? Dan ketika saya jawab, itu menjaga adik agar nanti tidak sakit. Dia bertanya lagi, kenapa untuk tidak sakit harus sakit ya bunda? Saya menjawabnya dengan bahwa sakit yang sekarang jauh lebih kecil dibanding sakit yang harus dialaminya nanti kalau tidak diimunisasi. Entah bagaimana pemahaman di benaknya, dia memutuskan ikut saat adiknya diimunisasi dengan membawa senapan mainannya untuk menjaga adiknya. Percakapan itu membelajar penting bagi saya bahwa dalam usia yang mungkin kita anggap masih terlalu kecil, anak pun mampu dan berhak dilibatkan dalam keputusan tentang mereka. Bahwa apapun maksud baik yang kita lakukan, seharusnya tidak memberikan keburukan yang lebih besar dari kebaikan itu. Saya, Fira Wardani, Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Musik Daulah asal Kabupaten Pamekasan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI oleh Kementerian Kebudayaan pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan, penetapan ini melalui proses panjang mulai dari pengajuan, pendampingan, penilaian hingga seleksi tingkat provinsi. Musik Daul dinilai memiliki sejarah panjang lebih dari 50 tahun. Unikan alat musik serta terus dilestarikan oleh para seniman. Pemkab Pamekasan berharap status WBTBI menjadi semangat baru untuk menjaga dan mengembangkan musik daul, termasuk mengenalkannya kepada generasi muda melalui pendidikan.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Kalangan supir angkutan barang di Kota Semarang mulai mencemaskan potensi kelangkaan biosolar subsidi jelang akhir tahun. Mereka trauma dengan antrian panjang di SPBU hingga harus menginap di jalur pantura. Salah satu sopir Terkiadi mengaku, biosolar 6.800 per liter menjadi pilihan utama karena harga BBM diesel non-subsidi jauh lebih mahal. Sementara harga Dexlite mencapai Rp23.700 dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter. Organda Kota Semarang meminta pemerintah menjamin pasokan biosolar agar distribusi logistik tidak terganggu.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Tunjangan profesi guru pendidikan agama Islam pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Bojonegoro tersendat selama 5 bulan, yakni Mei hingga September 2026, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Guru PAI SMP Negeri 1 Sugiwaras Ahmad Ali Murtado mempertanyakan keterlambatan pembayaran TPG karena harusnya dilakukan setiap bulan. Terpisah, pejabat pembuat komitmen PPK Tim Pengelola Keuangan Kemenag Bojonegoro Mujib mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penganggaran, apalagi tahun ini penerimanya bertambah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.

0: flu. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada laporan yang masuk dari Pak Iqbal. Ini dikirimkan melalui voice note. Saya coba geser dulu. Tadi ada info soal kepadatan.
1: Ini sedikit merambat ya, di Bali Ajisari, tempatnya di depan Riverside. Kayaknya ada perbaikan PJU ya.
0: Oh.
1: Jadi sedikit merambat ini.
0: Ada perbaikan PJU Pak ya? Dugaan apa tadi? Sepertinya katanya ada perbaikan PJU. Adakah mungkin Pak Iqbal untuk tambahan dokumentasi, pantauan di lokasi itu seperti apa? Mungkin nanti boleh berbagi informasi. Yang lewat di sekitaran Bali Arjosari boleh berkabar juga ya. Saya coba cek deh pantauan terakhirnya itu yang dari ini ya, yang arahnya ke Hawaii itu kawan, dari batas kota Adiputro yang sudah mulai ngantri. Kalau lepas dari Hawaii sebenarnya lancar ya, sampai ke ini, sampai ke arah flyover pun tidak ada hambatan. Yang agak ngantri lagi mungkin di Ella Sucipto arah ke selatan itu, tapi hanya ini saja, sedikit saja antrian traffic light. Justru yang mengular itu dari S. Priyo Soedarmo, dari sekitaran Tenaga Baru sampai ke perempatan, itu yang masih harus Anda antisipasi. Pak Tio ini menanyakan, halo kak, katanya, minta info, apakah ada pemadaman listrik ya di daerah mana nih, jalan terusan Dieng. Niatnya saya ini mau buka laptop katanya, tapi nggak jadi, udah setengah jam saya di sini, belum nyala juga listriknya. Tadi kita sudah langsung teruskan kawan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Kemudian di jam 11.45 Pak Faisal juga balas katanya mohon ditunggu gitu. Oke, lalu ini ada tambahan info dari Reva ya. Reva berkabar ada perbaikan atau peningkatan keandalan jaringan dan minimalisir bahaya kelistrikan. Untuk pemeliharaan jaringannya ini dilaksanakan hari ini jam 9 pagi tadi sampai di jam 2 siang. Titik yang terdampak itu ada di Kiai Haji Malik Dalam, kemudian perumahan Tiara Garden, perumahan Gria Malik Dalam, perumahan City View, terus juga di mana lagi nih? Perumahan The Valencia dan sekitaran PDAM Kiai Haji Malik Dalam itu juga terdampak. Tapi ini dari PLN ULP Kebonagung. Kalau yang di Dieng tadi masih belum ada info ya, atau mungkin kawan-kawan yang lainnya, mungkin yang di sekitaran terusan Dieng dan titik lainnya boleh berkabar juga apakah juga sama mengalami pemadaman atau seperti apa, nanti boleh berbagi di WhatsApp kami ya. Ada tambahan info lagi dari Pak Iqbal melalui voice note.
1: Oke, tadi benar ya, emang perbaikan lampu jalan itu.
0: Oh, oke.
1: Ini sedikit merambat di situ. Setelahnya aman.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Iqbal untuk tambahan informasinya juga. Masih ada perlambatan, sedikit perlambatan karena ada perbaikan PJU. Kemarin itu sepanjang, enggak sepanjang KTL ya, kemarin yang dilaporkan ke kita itu dari Legend S Farman sampai ke Legend Sutoyo, PJU-nya memang padam. Kita sudah teruskan ke tim pengaduan PJU, katanya sih akan dilakukan, ini kawan ya, akan dilakukan perbaikan, penjadwalan untuk perbaikan di lokasi, apakah sekaligus untuk hari ini atau seperti apa. Kita masih belum dapat tambahan info lagi, tapi kalau mungkin ada yang ini lewat di sekitaran Legend Sutoyo barangkali, atau S Parman, nanti ya sore biasanya kalau baru kelihatan, petang menuju malam hari, apakah masih padam PJU di sana atau mungkin sudah normal lagi, atau yang kemarin malam deh mungkin tahu ya tambahan infonya, boleh berkabar juga di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru di

0: suasana yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumber Mancing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiarjo. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 9 Walon FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 9 Walon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 9 Walon FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
3: Cadence for your life. City Guide FM.
4: Kawan, soal pemadaman yang ada di area Terusan Dieng tadi, ini sudah ada informasi dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal, katanya ada pemeliharaan gardu terjadwal sampai di jam 1 siang. Sekarang sudah mau dimasuk di jam 12 ya, bentar lagi. Jadi estimasi selama 1 jam dari Pak Tio yang menanyakan, mohon ditunggu Pak Tio. Lalu juga ada tambahan info, ini ada kotak bank sampah nggak ya? Saya ada bekas kemasan atau snack yang masih belum dipakai, masih dalam bentuk roll plastik gitu. Ada banyak mau saya buang, tapi kok saya bingung katanya di mana. Kayak plastik ciki-ciki gitu, belum dipres tapi masih baru diprint aja. Mau saya buang semua katanya. Ini ada tampilannya kawan, ada kiriman fotonya. Nah ini dia. Oh oke. Jadi dia silinder gitu Pak ya. Kayak tabung gitu bentuknya. Dan tadi langsung ditanyakan oleh Wulan ya ke rekan-rekan DLH, apakah mungkin ada bank sampah begitu yang dimaksud. Katanya Bu Lintang dari pihak DLH masih mau ditanyakan terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk ininya juga ya, responnya juga. Kita masih menunggu apakah ada atau enggak. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di sejumlah titik lainnya. Tadi ada yang menanyakan, di Malang hujan enggak, mau OTW dari Pasuruan, yang nanya di live TikTok. Aman ya Malang, tidak ada ini, sejauh ini tidak ada informasi yang masuk soal hujan. Cuma tadi ada perkiraan dari BMKG sih, tapi tidak dijelaskan secara detail lokasinya di mana. Ini dari BMKG Juanda yang bilang bahwa di wilayah Jawa Timur. Nah, lebih tepatnya Jawa Timur secara umum, tidak spesifik di Malang kah atau di Pasuruan kah, di Surabaya dan lain-lain. Itu masih ada potensi hujan ringan kawan untuk hari ini. Dari pagi sampai sore katanya potensinya, malam enggak ada potensi. Let's see ya, atau mungkin ada perubahan cuaca di sejumlah titik lainnya. Nanti kawan-kawan boleh juga berkabar di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, DPRD Kota Batu soroti potensi kebocoran PAD. DPRD minta Pemkot Batu untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada sektor pajak dan retribusi. Anggota DPRD Kota Batu Didik Mahmud menyampaikan keberadaan villa dan homestay perlu ditata lewat database yang valid. Jadi, untuk semua hunian sewa yang telah beroperasi dan memenuhi ketentuan wajib memberikan kontribusi pada PAD. Didik menambahkan selain akomodasi, pihaknya juga menyoroti pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum. Diminta Dishub kembali turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi titik-titik parkir. Kawan, Jatim berpotensi diguyur hujan hari ini. Berdasarkan perkiraan BMKG Juanda, hari ini cuaca di wilayah Jatim akan didominasi kondisi cerah berawan, namun hujan ringan berpotensi terjadi pada pagi hingga sore hari di sejumlah wilayah. Suhu udara di Jatim diperkirakan berada pada kisaran 9 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan antara 33 sampai 100%. Sementara berdasarkan pantauan BMKG Maritim Tanjung Perak, wilayah perairan Jatim disebut cenderung cerah berawan dengan potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jatim yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3,7 meter. Kawan, PHRI sebut wisatawan rata-rata menginap 1-3 hari di Kota Malang. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki mengatakan, rata-rata lama tamu menginap di Hotel Kota Malang masih berkisaran 1-3 hari, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Menurut Agus, Gunung Bromo dan kawasan Malang Selatan masih menjadi magnet utama wisata Malang.

Raya. Sementara destinasi di Kota Malang, seperti Kayu Tangan Heritage, biasanya menjadi salah satu tujuan wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan lain. Karena itu kawan, pelaku pariwisata terus berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk membuat promosi serta kegiatan yang bisa memperpanjang lama tinggal wisatawan di Kota Malang. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

Bigayt 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk siang hari ini kawan, tadi di beberapa segmen sebelumnya ada informasi kalau apakah ada pemadaman ya di sekitaran Jalan Dieng gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, banyak yang bertanya gitu, apakah ada pemadaman di sekitar Jalan Dieng atau terusan Dieng. Nah, sudah kami teruskan ke Asisten Manajer Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Nah, kata Pak Fandi, ini ada pemeliharaan gardu terjadwal sampai pukul 1 atau 13.00. Nah, jadi Anda perlu waspadai saja kawan untuk saat ini. Jangan lupa pastikan peralatan listrik Anda aman semuanya ya. Dan kalau misalkan kita lihat tadi itu ada Pak Tio yang menginformasikan di WhatsApp. Sebentar kita coba lihat ya informasi dari Pak Tio. Jadi Pak Tio ini meminta bank sampah itu masih ada gak ya? Saya ada kemasan-kemasan untuk snack masih belum dipakai. Nah, mau buang itu bingung gimana gitu. Jadi kalau misalkan maunya itu dibuang semua gitu. Terus habis itu kita tanyakan tadi ke DLH, ke Bu Lintang. Nah, ini Bu Lintang juga sudah membalas tadi di 11.54, katanya saya tanyakan dulu ya apakah bisa. Baik, terima kasih Bu Lintang untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita cek juga untuk di jam 12 ini kita dapat laporan aktivitas gunung api periode pengamatan dari jam 6 sampai di jam 12 siang terkait Gunung Api Semeru ya. Ada gunung kabut 0 sampai 3, asap kawah tidak teramati dengan jumlah letusan mencapai 29 kali dan guguran 3 kali, hembusan 5 kali, tremor harmonik 2 kali dan tektonik jauh 2 kali. Dan tingkat aktivitas Gunung Semeru level 3 atau siaga dan visual Gunung Semeru tertutup kabut di jam 12.04 tadi kawan. 12.01 lebih tepatnya di fotonya itu. Terima kasih informasinya dari Pos Pantau Semeru. Dan untuk kali ini mengenai cuaca di sekitaran Malang Raya juga sangat cerah ya, tidak ada kendala. Bahkan kalau misalkan kita cek BMKG di sekitaran Togomas terlebih dahulu, saat ini 27 derajat Celcius, cerah dan panas. Kecepatan angin mungkin di beberapa titik ada sampai 28 km per jam, jadi Anda perlu waspadai saja. Dan nanti potensinya memang masih cerah-cerah saja di sekitaran Tlogomas. Kalau misalkan di titik-titik lain, kita coba cek juga kawan sekalian ya. Kita coba cek apakah masih aman di sekitaran Kota Malang. Nah, ini kita coba cek dari yang Blimbing, dari wilayah-wilayah utara dulu. Kita cek di Arjosari. Nah, Arjosari saat ini juga sama 28 derajat Celcius, cerah. Lalu di Blimbingnya sendiri sama juga cerah 28 derajat Celcius. Lalu Klojen. Klojen ini kita coba cek. Nah, ini tengah kota bagaimana kawan? Masih sama juga 28 derajat Celcius dengan potensinya cerah. Tapi kecepatan anginnya cukup kencang ini ya, sampai 29 hingga 30 kilometer per jam, Anda perlu waspadai saja. Lalu Kedung Kandang, kita coba cek di Kedung Kandang ini untuk saat ini jam 12.15 panas kawan ya, lebih panas daripada titik-titik lain, 29 derajat Celcius, bahkan sampai ada yang beberapa titik 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin yang cukup kencang juga di kisaran 29 sampai 30 kilometer per jam. Sukun, kita coba cek untuk saat ini di sekitaran Sukun 12.16 ternyata 28 sampai 29 derajat Celcius. Jadi Anda perlu waspadai saja, jangan lupa untuk gunakan tabir surya atau mungkin jaket anti UV. Nah, supaya kita terhindar dari panasnya sinar matahari di siang hari ini. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Anda boleh menambahkan informasi-informasi lain, tentunya juga tentang lalu lintas di 0811 3600 911, atau Anda juga bisa kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal, padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itu

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di City 89.1 FM. Nah, untuk kali ini kawan, kita akan membahas ya tentang abu vulkanik anak Krakatau itu sudah jauh Indonesia kawan, dengan berbagai permasalahan yang banyak ini, seperti bencana alam ya, salah satunya yang memang membebani Indonesia, karhutla, gempa bumi, dan masih banyak lagi yang menghantui Indonesia. Nah, kalau misalkan kita cek, ternyata salah satu ancaman yang cukup berbahaya, abu vulkanik dari Anak Krakatau, Gunung Anak Krakatau atau GAK itu sudah mulai menjauh kawan. Karena sebelumnya prediksinya itu bahkan sampai menuju ke sekitaran Jawa Timur. Nah, abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini telah menjauhi Indonesia. Kualitas udara pun juga sudah berangsur kembali membaik. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sempat memperkirakan sebaran abu bergerak menjauhi wilayah Indonesia per Selasa kemarin di jam 4 pagi. Seperti itu kawan. Nah, berdasarkan informasi PVMBG dan VAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada 8 September 2026,

teridentifikasi sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau dari permukaan hingga ketinggian 6.000 feet atau 1,8 km teramati ke arah selatan barat daya, mencakup Samudra Hindia Barat Laut, Banten. Seperti itu. Nah, pada kondisi terkini BMKG menyebut kalau misalkan abu vulkanik ini terpantau menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau dan masih terdapat sebaran abu vulkanik yang menurunkan kualitas udara dan jarak pandang serta ketinggian tertentu dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga Indonesia dilanda rentetan bencana ini, berarti kita perlu mitigasi besar-besaran. Nah, kalau misalkan kita cek kawan, ada kabar juga kalau misalkan Indonesia ini akan mempersiapkan hal tersebut. Jadi Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah tidak hanya sibuk bergerak setelah bencana terjadi, dan Prabowo ini menyusun atau memerintahkan untuk penyusunan rencana induk mitigasi bencana yang komprehensif agar Indonesia lebih siap menghadapi berbagai skenario bencana. Itu dikatakan pada Senin kemarin, kawan. Dan menurut Prabowo, posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire membuat ancaman bencana alam menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi secara serius. Karena itu, pemerintah diminta mengubah pola penanganan bencana, bukan lagi menunggu kejadian kemudian bergerak, tapi menyiapkan personel, peralatan, anggaran, dan strategi sejak jauh-jauh hari. Jadi seperti itu kata Prabowo, dari gempa sampai gunung api semuanya harus dipersiapkan. Apalagi gempa lalu letusan gunung api, bahkan sampai kebakaran hutan, itu semuanya terjadi di Indonesia dalam waktu yang cukup berdekatan di tahun ini. Dan kalau misalkan kita lihat, Walhi mengomentari dari pernyataan Presiden Prabowo di Senin kemarin, kawan. Jadi Walhi menilai rencana Prabowo untuk menambah anggaran mitigasi bencana itu sebagai langkah yang positif. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Evan Sembiring, menyoroti penurunan tajam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada 2026. Berdasarkan data nota keuangan APBN, anggaran BNPB itu turun dari sekitar 2,01 triliun pada 2025 menjadi 491 miliar pada 2026. Dan menurut Boy, besaran anggaran penanggulangan bencana seharusnya disusun dengan mempertimbangkan indikator kerawanan bencana serta kajian ilmiah. Dan pemotongan anggaran ini bakal menjadi persoalan atau permasalahan ketika pemerintah telah memiliki informasi mengenai potensi ancaman bencana yang bisa terjadi sepanjang tahun. Dan kata Boy, keinginan Prabowo untuk menambah anggaran mitigasi bencana ini menandakan pemerintah sudah mulai sadar akan pentingnya dana yang cukup untuk menanggulangi bencana dan meminimalisir resikonya. Dan melihat data nota keuangan APBN dari tahun ke tahun, Boy lantas menyoroti anggaran BNPB dari tahun 2026 turun tajam ya ke 491 miliar. Padahal tahun sebelumnya itu mencapai 2 triliun, kawan. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, penyusunan anggaran penanggulangan bencana ini seharusnya didasarkan pada riset ilmiah ya, serta latar belakang ancaman kebencanaan yang nyata seperti prediksi fenomena Godzilla, El Nino, lalu masih banyak lagi kebakaran hutan, lalu kekeringan, dan sampai bencana alam seperti gempa. Nah, ini harus dipersiapkan di awal tahun. Jadi jangan langsung asal potong, tapi harus ada researchnya terlebih dahulu, kata Walhi seperti itu. Begitu juga ada komentar dari Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Prof. Harkunti Pertiwarahayu, yang mengatakan rentetan kejadian di Indonesia bencana-bencana ini sebagai ujian nyata bagi kesiapan mitigasi nasional. Nah, menurut Anda, kawan, bagaimana kesiapan atau mitigasi bencana untuk menghadapi bencana di Indonesia, apakah sudah cukup baik, kawan? Apakah masyarakat sudah mulai teredukasi atau masyarakat bahkan belum teredukasi apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi? Misalnya gunung berapi deh, apa yang harus dilakukan? Atau mungkin banjir terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah mitigasi itu sudah berjalan atau belum, kawan? Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

3891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Saya ada informasi untuk Anda di jam 12.40 ini kawan. Beli properti, Anda membeli properti tapi malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpak Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @parama_pandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: keutamaan dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia adalah momen yang krusial untuk mengevaluasi efektivitas pengurangan risiko bencana di lapangan. Dan kata Harkunti, sebetulnya upaya-upaya seperti ini sudah sejak terjadinya tsunami 2024 itu sebagai wake up call. Kalau upaya-upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu sudah banyak dilakukan. Tapi begitu bencana, sepertinya semuanya masih tergagap atau terkaget-kaget, kata Harkunti seperti itu. Prof. Harkunti mengatakan kalau penanganan kedaruratan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah pusat atau satu institusi saja. Perlu kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, lalu ada organisasi-organisasi juga, dan mendesak adanya pembenahan tata ruang wilayah yang terintegrasi penuh dengan peta risiko bencana. Contoh terdekat ya erupsi Gunung Anak Krakatau yang tadi saya bahas, itu kan melumpuhkan bandara ya beberapa hari lalu, bahkan mengancam pernafasan warga. Ditambah kondisinya makin parah karena bersamaan dengan kabut asap karhutlah karena ulah manusia di tengah musim kemarau. Jadi penataan ruang tentu harus berbasis mitigasi bencana, dan ini sudah tidak bisa ditawar lagi, kata Prof. Harkunti. Bencana ini tidak pernah mengenal batas administrasi ya. Jadi korelasi, kolaborasi, dan aksi dari antar pemerintah daerah sekitarnya itu harus dilakukan bersama-sama. Apalagi memasuki masa transisi di cuaca di bulan September, Prof. Harkunti itu mengingatkan ada ancaman bencana susulan pasti, apalagi turunnya hujan memang memberikan dampak positif untuk membantu memadamkan titik api karhutlah. Di sisi lain, cuaca hujan memicu bahaya yang baru bagi wilayah di sekitaran lereng kelima gunung api yang sedang erupsi. Jadi ada beberapa gunung memang ya, 7 gunung itu erupsi kawan di Indonesia, jadi luar biasa ini yang perlu kita waspadai. Dan kalau misalkan ada hujan, pasti akan terjadi juga lahar dingin, banjir lahar dingin. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Jadi pemerintah pusat dan daerah ini didorong untuk segera membuat atau merumuskan langkah strategis dan mematuhi tata ruang jangka panjang agar dampak bencana yang makin banyak ini bisa diminimalisir untuk kesehatan, untuk keselamatan masyarakat. Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya ada informasi untuk Anda kawan, Anda sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economy Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda bisa datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda, Sobat Jatim, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di kota di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Nah kawan, kita kembali lagi ya, setelah kita membahas banyak hal tadi, kita coba cek kawan, ini ada beberapa informasi yang masuk di WhatsApp kami, ada dari Pak Iqbal.
1: Barusan saya lewat di underpass itu ke arah Surabaya, itu gorong-gorongnya kenapa besinya sering dilepas pasang ya, atau kayak di utak-atik diperbaikin, dilas dan lain sebagainya gitu, emang gak mengganggu jalan raya sih ya, karena sepi, kondisinya sepi memang. Cuman

0: Jadi penasaran sih, mungkin ada yang tahu.
1: Baik, terima kasih Pak Iqbal. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Terima kasih Pak Iqbal untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat di beberapa titik yang ada di Malang Raya, 1247 ini sudah mulai melandai kawan lalu lintasnya. Bahkan yang biasanya ramai itu tidak ada kepadatan kawan. Contoh seperti di sekitaran TL Sabilillah memang ada antrian tapi tidak padat. Di titik lain pun juga sama, seperti Raden Panji Suroso, Sunandar Priyo Sudarmo, sekitaran Kaliurang, lalu Suhat, Maijen Panjaitan, MT Haryono, TL Tunggul Mas, sekitaran Galunggung mengarah ke Sukun, semuanya ramai lancar kawan. Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUP melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat Kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, mas.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang Prabowo yang meminta masyarakat untuk tidak lagi kaget gitu ya, karena pihaknya akan melakukan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario bencana kawan, dan nantinya akan ada penyusunan rencana induk mitigasi bencana yang komprehensif agar Indonesia lebih siap menghadapi bencana. Bahkan kalau misalkan kita lihat, belum selesai dengan gempa dan erupsi kemarin ya, Indonesia juga masih menghadapi masalah persoalan kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Apalagi kabut asap dari kebakaran bahkan berpotensi menyebar sampai negara tetangga, contohnya Malaysia, Brunei, Filipina, dan masih banyak lagi. Dampaknya bukan hanya soal lingkungan kawan, tapi juga kesehatan, transportasi, aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan sampai pendidikan. Dan untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah berencana meningkatkan penggunaan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca. Dan selain penggunaan drone berkapasitas angkut besar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemadaman kebakaran dari udara, Prabowo juga meminta penambahan berbagai peralatan yang dibutuhkan di lapangan, seperti meningkatkan pengadaan helikopter, pompa air, mobil pemadam kebakaran, hingga ekskavator berukuran kecil yang digunakan di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Nah, anggaran mitigasi nantinya juga bakal diperkuat. Dalam rapat tersebut ya, Presiden ini meminta laporan perkembangan secara menyeluruh terkait penanganan bencana khususnya di Flores, Gunung Anak Krakatau, serta wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dan laporan ini dibina berasal dari pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga nasional terkait. Bagi Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, pesan pemerintah saat ini cukup jelas, yaitu kesiapan tidak boleh dimulai ketika bencana datang. Karena ketika gempa sudah datang mengguncang, gunung sudah erupsi, atau api sudah membesar, waktu yang tersisa untuk pemerintah bersiap, masyarakat bersiap sudah jauh lebih sedikit. Jadi mitigasi ini menjadi kunci supaya pemerintah dan masyarakat tidak selalu berada dalam bahaya setelah bencana terjadi. Dan Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini juga kawan di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Selain itu juga bisa sharing mengenai pantauan cuaca di sekitaran Anda bagaimana? Di sekitaran City Gate ini cerah berawan, jadi memang masih cerah tapi sudah mulai tertutupi awan di beberapa titik. Terlihat teriknya tidak terlalu luar biasa ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing di sosial media kami di @cityguide911fm. Setelah ini kita akan move ke newsroom, kita akan update-kan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kawan, di WhatsApp kami di 0811 360 911. Bisa sharing juga mengenai cuaca di sekitaran ruas tol, kawan. Apakah sudah mulai panas, mendung, atau bagaimana? Dan waspadai saja dengan angin yang cukup kencang di beberapa titik, khususnya di wilayah yang menuju ke utara. Hati-hati di jalan, tetap fokus dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, PHRI optimistis event bisa buat wisatawan lebih lama tinggal di Kota Malang. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki optimis Kota Malang memiliki peluang besar berkembang dari sekedar kota singgah menjadi tempat wisatawan tinggal lebih lama. Menurutnya peluang ini terlihat dari bertambahnya hotel baru, sekaligus semakin banyaknya event berskala nasional maupun internasional yang digelar di Kota Malang. Tidak hanya sport tourism, kegiatan bernuansa religi juga mulai memberikan dampak terhadap tingkat pemesanan hotel di sekitar lokasi acara. PHRI juga mendorong kegiatan yang melibatkan UMKM agar manfaat sektor pariwisata tidak berhenti pada hotel dan destinasi. Kolaborasi antara program Pemkot dan pelaku usaha dinilai penting agar kegiatan wisata sekaligus mampu menggerakkan perekonomian Kota Malang. Kawan, Pertamina sanksi ratusan SPBU di wilayah Jatim Balinus. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, terdapat 237 SPBU yang dikenai sanksi, terdiri dari 98 SPBU di Jawa Timur, 105 di Bali, 3 di NTB, dan 31 di NTT. Sanksi ini diberikan karena SPBU melakukan pelanggaran mulai dari ketidaksesuaian penyaluran BBM bersubsidi, pelanggaran ketentuan operasional, hingga masalah sarana pelayanan. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran dan surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu. Informasi lainnya kawan, Karhutla kepung kawasan Gunung Argopuro Jatim. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satrio Nurseno menyebut, terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Argopuro, tepatnya kawasan Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Hiang yang berada di perbatasan 4 Kabupaten Jatim. Meliputi Situ Bondo, Bondowoso, Propolinggo, dan Jembar. Sebanyak 29 personil gabungan dari BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Situ Bondo, dan Balai Besar Konservasi SDA Jatim juga terjun untuk melakukan pemadaman secara manual. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ada informasi dari Bu Sandi tadi ya, telepon di newsroom, diangkat oleh Yola. Parkir di Kimia Farma Jalan Ijen, jukirnya ngancam, dia bilang kalau gini jangan parkir di situ. Kenapa ini ya? Oke, mungkin kita akan move nanti ke newsroom atau mungkin Bu Sandi saja yang saya telepon langsung ya. Oke, kita akan telepon langsung Bu Sandi supaya lebih jelas bagaimana pantauan-pantauannya, khususnya tentang parkir ini di Kimia Farma. Halo, selamat siang Bu Sandi.
1: Ya,
0: selamat siang Bu Sandi. Ini di on air kan ya, setelah tadi telepon di newsroom. Gimana Bu Sandi ceritanya tentang informasi tadi yang masuk di newsroom?
1: Gini loh, saya kan ngambil nomor di Apotek Kimia Farma. Dokter, saya parkir gak sampai 5 menit.
0: Iya.
1: Orangnya marah-marah.
0: Oke.
1: Karena saya tak pikir 5 menit maksud mau bayar lah. Nanti sore balik ke sana baru saya bayar gitu loh.
0: Iya.
1: Orangnya ngancam-ngancam, Mas.
0: Gimana itu, Bu?
1: Jangan parkir sini lagi katanya gitu.
0: Tapi apakah ada nada-nada ancaman intimidasi mungkin lainnya gitu, Bu?
1: Ada, udah jangan parkir sini lagi dah katanya gitu.
0: Dan mungkin kalau misalkan rompinya, apakah memakai rompi atau mungkin tidak pakai rompi, Bu?
1: Pakai rompi,
0: baik-baik. Terima kasih Bu Sandi untuk informasinya. Jadi itu memang cuma 5 menit saja gitu ya, maksudnya cuma ambil antrian saja.
1: Saya ambil nomor aja kan untuk ke dokter nanti sore.
0: Jadi maksudnya itu cuma berhenti saja bentar gitu Bu ya, bukan parkir berarti. Seperti itu. Jadi hanya niatnya berhenti untuk mengambil antrian, tapi malah dimarahin nih sama jukirnya ya. Kalau gitu jangan berhenti di situ. Oke. Baik.
1: Terima kasih. Ya, saya parkir. Ya, disuruh parkir ya saya parkir kan. Saya bilang saya ini mau ngambil nomor ya pagi sini gitu.
0: Gitu. Jadi awalnya sudah ngomong memang kalau misalkan mau ambil antrian ya.
1: Iya, cuman ngambil antrian ke dokter saraf gitu loh, Mas.
0: Baik-baik, Bu Sandi. Terima kasih, Bu Sandi, informasinya. Nanti mungkin kita akan tanyakan ya. Terima kasih, Bu Sandi. Hati-hati di jalan. Selamat melanjutkan perjalanan. Tadi kawan informasi dari Bu Sandi ya terkait hal itu. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat ini sebenarnya sempat dibahas gitu ya, kalau misalkan Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata perlu memperbaiki semua lininya, termasuk dari jukir kawan. Nah jukir ini perlu diajari bagaimana caranya supaya bisa service excellence ya. Jadi kalau misalkan memang tidak boleh diparkir di sana hanya sebentar atau berhenti saja, diberitahu sejak awal kawan, dijelaskan. Jadi bagaimana cara menjelaskan ke orang secara baik tanpa ada intimidasi dan lain-lain. Nah ini yang memang kita perlukan ya di Kota Malang, pendidikan-pendidikan atau mungkin edukasi-edukasi yang memang dikhususkan kepada para jukir. Lalu ada informasi juga dari Pak Gunawan ini menginformasikan bayar berapa ya, apa ini, ada mobil, wah tidak jelasnya ini mobilnya, ada mobil nomornya N121 atau berapa ini ya Pak Gunawan, ZKA. Tapi ini di model jadi N-Rizka gitu kawan. Hyundai kereta ini ya, warna oranye satu merah ini. Terima kasih Pak Gunawan, ini menyalahi aturan. Jelas kawan, kalau ini tidak ada di aturan ya, menyalahi aturan gitu. Lalu ada informasi dari Bu Nina Widodo menginformasikan pengisian biosolar di SPBU Sulfat cuma bisa jam 2 siang dan jam 5 pagi. Ini tadi mau ngisi di info biosolar kosong. Nah, terima kasih Bu Nina Widodo untuk informasinya. Dan untuk Anda, mungkin perlu waspada saja ya, biosolar kosong di SPBU Sulfat. Jadi pengisian biosolar di SPBU Sulfat itu cuma bisa di jam 2 siang dan jam 5 pagi. Dan Anda pun bisa berkomentar, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Pak Dhani berkomentar ya, menanggapi soal cerita Bu Sandi tadi. Parkir ya kena dong, memang susah di dunia parkir Malang nih. Tapi kalau lihat ceritanya dan pengalaman saya di sana, memang bayar. Kalau nggak mau bayar, parkir di jalan raung saja sebaiknya. Baik, terima kasih Pak Dhani untuk informasinya. Anda pun bisa berkomentar dan bisa mengirimkan informasi-informasi lain di 0811 3600 911, dan kita akan move ke newsroom. Kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

Baik kawan, untuk Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau aman lancar. Kita mulai perjalanan kali ini dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan. Kondisi di sana masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya. Info tol didukung Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi

0: banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: For your life. City Guide

0: City Guides Inside.
1: Semarak perayaan kemerdekaan kerap diwarnai penarikan iuran warga yang memicu polemik jika berujung pemaksaan, di mana batas wajar partisipasi masyarakat agar semangat gotong royong tidak berubah menjadi beban ekonomi. Kepala Desa Senggreng Rendita Witrayani Setiawan menekankan, iuran Agustusan bersifat swadaya dan sukarela melalui musyawarah tanpa patokan kaku, di mana transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama untuk menjaga kebersamaan dan kepercayaan warga.
2: Tidak ada, Mbak. Kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu. Karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan HUT RI, tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera. Untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu. Semua itu kan nggak harus sama. Jadi ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga nggak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal nggak bisa bayar, saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu. Jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal mau bikin makan-makan di suatu kegiatan, ya yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari mengingatkan, iuran Agustusan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun sanksi sosial, serta menegaskan bahwa anak kos maupun warga yang tidak mampu wajib dibebaskan dari penarikan materi.
3: Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu. Sehingga penguatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah, apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Karena saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya, iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Bahwa konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Tadi kan ada beberapa kasus ya, termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu, karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah, okay. ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini. Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah, ini yang harus kita hindari. Sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik.
1: Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu gesekan sosial. Fleksibilitas nominal, kesukarelaan, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi harga mati agar nilai gotong royong tetap murni dirasakan seluruh masyarakat.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

jadi orang cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentari.

0: iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
3: Mau ngapain?
2: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
3: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
3: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
3: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
2: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
3: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah. Namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan pengamat sebut wisatawan di Kota Malang rata-rata hanya tinggal 1,3 hari. Pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi mengatakan, tantangan pariwisata Kota Malang saat ini adalah rata-rata lama tinggal wisatawan yang menurutnya baru sekitar 1,3 hari atau belum mencapai 48 jam. Aang menilai keberhasilan pariwisata tidak cukup hanya dihitung dari jumlah wisatawan yang datang. Hal yang juga penting adalah seberapa besar aktivitas ekonomi mereka selama berada di Kota Malang, mulai dari makan, minum, berbelanja hingga menggunakan jasa lainnya. Karena itu, Kota Malang dinilai perlu menjual pengalaman wisata, bukan sekedar destinasi. Potensi kayu tangan heritage, kampung tematik, wisata pendidikan, hingga gastronomi perlu dikemas menjadi pengalaman yang membuat wisatawan memiliki alasan untuk tinggal lebih lama. Kawan kunjungan wisatawan Kota Malang sudah capai 2,49 juta orang. Kepala Disporapar Kota Malang Arief Tri Sastiawan mengatakan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang sepanjang 2026 hingga saat ini telah mencapai 2.492.054 orang atau sekitar 72,50% dari target 3,4 juta wisatawan. Arief menyebut jumlah tersebut terdiri dari sekitar 45.784 wisatawan mancanegara dan lebih dari 2,4 juta wisatawan Nusantara. Pemkot Malang masih mengejar kekurangan kunjungan hingga target akhir tahun dapat tercapai. Untuk menarik lebih banyak wisatawan, Disporapar menggandeng PHRI dan pelaku pariwisata serta mengoptimalkan program Malang 1000 Event, Sport Tourism, Kampung Tematik hingga kekuatan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia UNESCO bidang media arts. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Hot News.

0: one.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by
8: Dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
9: Oh no.
8: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
7: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Whatever. Whatever.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini. Klarifikasi fakta berbasis data resmi sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai, dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur, karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi.

Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Informasi pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi akhirnya terurai. Selanjutnya, Pemkab Banyuwangi bersama ASDP, KSOP, BPTD, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah pihak terkait berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk perbaikan dermaga Bulusan guna memperlancar penyeberangan. Perbaikan dermaga Bulusan ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober mendatang dan diharapkan selesai pada pertengahan Desember. Dengan demikian, dermaga tersebut diharapkan dapat kembali dimanfaatkan untuk mengantisipasi kepadatan saat Natal dan Tahun Baru. Dermaga Bulusan selama ini melayani penyeberangan untuk truk logistik bertona sebesar. Selama 2 bulan terakhir, dermaga tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan sehingga dialihkan ke dermaga LCM.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM, khususnya Pertalite di Kabupaten Situbondo, Pertamina terus melakukan penyaluran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rilisnya, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Ahad Rahedi bilang, kondisi kekosongan sementara yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi kendala distribusi akibat kemacetan panjang di wilayah Ketapang Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kemacetan yang mencapai sekitar 12 km itu berdampak pada meningkatnya waktu tempuh mobil tangki sehingga pengiriman BBM ke wilayah Situbondo tidak berjalan optimal. Kondisi ini turut menyebabkan realisasi penyaluran Pertalite ke beberapa SPBU di wilayah Situbondo juga tidak sesuai dengan rencana.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Posyandu Satu Hati perkuat kolaborasi cegah stunting di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama TPPKK Kota Batu memperkuat kolaborasi melalui program Posyandu Satu Hati sebagai upaya mencegah dan menekan stunting. Kegiatan ini digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Kolaborasi tersebut mendorong penguatan layanan Posyandu, terutama dalam pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Peran aktif kader, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan pencegahan stunting dilakukan sejak dini. Pemkot Batu menegaskan sinergi lintas sektor akan terus diperkuat agar intervensi stunting semakin efektif dan dapat mendukung terwujudnya generasi Kota Batu yang sehat dan berkualitas.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Angger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sedikit Nairunan FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kawan, untuk informasi dulu ya, pastinya untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas dimanapun dan kapanpun, pastinya sekarang kita itu gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Nah kawan, kalau internet Anda barangkali sudah mulai lemot nih. Kalau udah lemot kan pastinya emosi juga tuh kalau pakai. Saatnya untuk Anda pindah saja ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Anda bisa kunjungi juga karena ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan juga kawan, untuk Anda ini yang sedang mobile, ini tadi ada beberapa informasi yang kita terima dari Pak Inarta. Tadi Pak Inarta sempat berbagi info Jalan Semeru di simpang, oh di samping maksudnya, di samping lapangan Gajayana tadi sempat padat. Ada apa ya? Gitu informasi dari Pak Inarta. Ada dokumentasi berupa foto yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Anda bisa lihat saat ini di visual radio kami, ada yang barusan melintas juga di kawasan Jalan Gajayana, di Jalan Semeru sebelahnya lapangan Gajayana. Kira-kira untuk di lokasi padatnya efek apakah, nanti boleh untuk Anda update juga ya bersama kami di 0811-3600-911. Tadi kalau Pak Inarta sudah lepas dari antrian kendaraan, kira-kira di lokasi padatnya efek apa ya? Boleh diupdate juga di 0811-3600-911. Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sudah punya rumah tapi rasanya kok masih belum nyaman, atau yang punya kantor, tempat usaha butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya untuk Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung menggunakan material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Guidance for your life.

Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah daya tariknya. Goa Gambang menawarkan pengalaman wisata yang beda dari yang biasa kita kenal. Bukan hanya alam terbuka, tapi keindahan bawah tanah yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumbermanjing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiharjo. Jalan-Jalan Plus.

0: 111 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, itinerary 48 jam dinilai bisa cegah Kota Malang cuma jadi tempat transit. Pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Avandi, mendorong Pemkot Malang membuat konsep 48 hours in Malang sebagai panduan perjalanan untuk membuat wisatawan bertahan lebih lama di Kota Malang. Menurut Aang, itinerary dapat dibuat secara rinci mulai dari destinasi, rute, waktu kunjungan hingga rekomendasi aktivitas. Mahasiswa maupun pelajar SMK juga bisa dilibatkan melalui kompetisi pembuatan itinerary. Kemudian hasilnya dipromosikan melalui media sosial. Informasi tersebut juga bisa ditempatkan di pintu masuk wisatawan seperti kawasan keluar tol maupun stasiun Malang Kota Baru, misalnya melalui banner, booklet, atau QR code berisi pilihan perjalanan wisata sehingga wisatawan yang baru tiba langsung mendapatkan gambaran aktivitas yang bisa dilakukan di Kota Malang. Kawan, Pemkot Malang siapkan pasar tradisional jadi daya tarik wisata. Kepala Disporapar Kota Malang Arif Trisa Setiawan mengatakan, Pemkot Malang terus menambah pilihan destinasi agar wisatawan tidak hanya menjadikan Kota Malang sebagai tempat singgah. Salah satu upayanya dilakukan dengan mengoptimalkan sejumlah pasar sebagai destinasi wisata seperti Pasar Klojen dan Pasar Oro-Oro Dowo. Kedepannya, Pasar Baring juga direncanakan ikut dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata kota. Selain pasar, Kayutangan Heritage masih menjadi salah satu primadona wisatawan. Kemudian Malang Creative Center juga dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan pengembangan subsektor ekonomi kreatif dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, masyarakat, dan pelaku usaha. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.
0: City Guide 911 FM. Guidance.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Again, 911 FM, guidance for your life. Kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Untuk di sore hari ini kawan, informasi dulu. Barangkali Anda juga tadi yang sempat scrolling di media sosial gitu ya, karena namanya lumayan ramai nih, salah satunya di Tweet dan juga X, soal suara dentuman yang terjadi kemarin malam ya, tanggal 8 Agustus 2026. Jadi di kawasan Kota Malang, Kabupaten Malang, kemarin itu kabarnya sempat mendengar suara dentuman waktu malam hari. Tapi untuk pasnya malam itu jam berapa ini masih belum ada waktu yang pasti ya. Karena dari beberapa akun di media sosial yang sempat ikut mendebatkannya pun, ini tidak disebutkan jam berapa, hanya diberitahukan sekitar kemarin malam gitu ada suara dentuman. Awalnya beberapa warga itu mengira sepertinya suaranya dari sound horror gitu, dari aktivitas sound horror. Kalau tidak begitu mungkin juga aktivitas konstruksi lokal. Tapi ternyata kawan, dentuman ini terdengar hampir bersamaan di beberapa kecamatan yang lokasinya itu berjauhan. Nah, laporan soal dentuman ini kabarnya kalau yang kita lihat itu ya di media sosial, ada yang berbagi lokasinya di Blimbing, ada juga masih di kawasan Kota Malang ya, Bumi Ayu, Lowok Waru. Kalau di Kabupaten Malang itu ada yang mengaku lokasinya di kawasan Lawang, ada juga di Kabupaten Malang daerah Bulu Lawang. Mungkin kalau Anda kemarin sempat dengar juga ya, boleh di-share juga itu sekitar jam berapa, kemudian lokasi Anda juga jam berapa. Karena terkait hal ini, karena warga pun sempat heboh ya, saling menceritakan juga di berbagai platform media sosial soal dentuman tersebut. Nah, ini juga sempat ditanyakan ke pihak BMKG, ke BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso, Kabupaten Malang. Ada Linda Fitrotul, kawan, yang menyampaikan suara dentuman yang sempat terdengar oleh para warga ini bukan berasal dari aktivitas militer. Kepastian ini diterima dari pihak BMKG setelah mereka berkoordinasi dengan instansi militer yang ada di wilayah Malang. Jadi sempat ditanyakan, ternyata bukan berasal dari aktivitas militer. Kemudian juga ditanyakan ke Lanut Abdi Saleh gitu ya, kabarnya di lokasi ini tidak ada latihan, tidak ada latihan pesawat. Kemudian juga soal hal tersebut ya, pihaknya juga sekarang ini masih berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika mengenai suara dentuman yang kabarnya dibagikan oleh beberapa masyarakat ya di media sosial yang terdengar kemarin malam, apakah terekam di sensor atau tidak, ini masih ditanyakan ke Stasiun Geofisika. Jadi sampai sekarang pun juga masih belum diketahui itu suara dentumannya itu terjadi kemarin malam ini dari suara apa. Bahkan juga barangkali ada yang sempat merekam atau lainnya gitu ya, nanti boleh di-share juga nih ke Sidigate FM. Karena dari Sidigate pun juga masih belum dapat informasi ya, untuk dentumannya ini berasal dari mana, kemudian juga informasinya ini seperti apa untuk dentumannya. Hanya ramai di media sosial saja. Bahkan untuk sejauh ini informasi dari pihak BMKG pun juga masih belum mengetahui, sementara masih dilakukan koordinasi dengan Stasiun Geofisika apakah terekam dalam sensor atau bagaimana. Itu kawan untuk informasinya. Mungkin Anda sempat lihat juga tuh di media sosial karena sempat ramai diperbincangkan. Anda boleh share juga ke Sidigate FM. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-360911. Sampai di sore hari ini yang masih dalam perjalanan juga, kondisi cuaca ya, kawasan Rogomas masih cukup panas terik dan suhu kali ini di angka 27 derajat Celcius, masih cukup cerah ya. Jadi kalau untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan, saya ingatkan barangkali yang rutenya mengarah ke barat, barangkali dari Malang ke Kota Batu, jangan lupa untuk pakai kacamata hitamnya. Kadang lebih silau ya kalau sore hari ketika menghadap ke barat. Untuk yang lainnya lagi, pantauan traffic dari Anda juga boleh bagikan infonya, langsung boleh untuk Anda share di 0811-360911 atau boleh juga di sosial media kami dengan mention di @sriguide911fm.
0: Itu toh informasi seputar jantung.

0: Kawan, di sore hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar di sepanjang ruas tol Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lintas masih cukup lancar. Anda yang lagi mobile juga barangkali di sepanjang ruas tol Gempol Rembang berencana mengarah ke ruas Pasuruan Probolinggo juga kondisi trafik masih cukup lancar. Kawan, di sore ini untuk Anda juga yang lagi mobile di ruas tol mengarah ke Malang, nanti ya berencana untuk keluar di kawasan exit Singosari, kemudian di kawasan exit Lawang, Pakis maupun juga Madiopuro, untuk di exitnya masih cukup lancar saja. Untuk di ruas tol ya, informasi dari Anda, barangkali ada yang barusan melintas, cuaca juga seperti apa, udah boleh bagikan infonya di 0811-3600-911.
1: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan-jalan plus.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jam panas sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jam panas sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
9: A few moments later.
8: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
11: Oh no.
10: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Cadence for your life. City Guide FM.

Sedikit Nine on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 3 kali ini tadi juga informasi ya, salah satunya kita terima di kawasan Kota Batu. Untuk kondisi cuaca tadi di kawasan Kota Batu masih cukup cerah saja. Kemudian selain itu di kawasan Telogoma sendiri tadi sempat kita cek juga dari websitenya BMKG, sampai saat ini juga masih dominasinya cerah kawan. Dan barangkali sama juga dengan kondisi di kawasan Anda, nanti boleh terus untuk ada update infonya di 0811-3600-911. Tapi untuk di siang sore hari ini ada yang lagi mobile mengarah ke kawasan Kabupaten Malang, sisi selatan. Coba kita cek dulu dari aplikasi pemantau traffic, masih cukup lancar ya. Di daerah E. Supriyadi, Anda mulai mobile dari E. Supriyadi mengarah ke Raya Kepuh, ini masih cukup lancar. Dari Kepuh mengarah ke Pabrik Gula Kebonagung pun juga masih lancar. Raya Genengan, Pakisaji, sampai daerah Pepen di kawasan Kepanjen pun juga kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Terkhusus kawan, untuk yang di area kawasan Unira, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar ya. Dan untuk di sore hari ini kawan, info traffic City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Bojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk sebuah beradab, biaya ramah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Loh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
0: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide by 11 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih

0: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
0: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Wonder. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit Nine on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ya, informasi juga tadi kita terima kabar berupa video dari Pak Nasirudin. Lagi mobil di mana ini Pak? Tadi sekilas saya dengar antrian di SPBU ya. SPBU daerah mana nih?
4: Pom krebret anti solar. Sebelah kiri ada yang mau nganan. Yang di situ masih ngular ngantri. Lumayan bikin padet.
3: Oke, selain ada antrian menjelang di SPBU ya, yang dari arah sebaliknya pun juga ada yang mau crossing tuh untuk ngantri juga. Terima kasih Pak Nasirudin untuk infonya. Kemudian untuk di lokasi tadi ekor antrian sampai mana ini Pak antrian solarnya? Nanti boleh di-update juga ya. Sementara kalau traffic sih kelihatannya masih lancar kawan, Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Sekilas kalau dari videonya Pak Nasirudin untuk mengarah ke lokasi kondisinya masih cukup lancar ya, tapi memang kalau untuk antrian menjelang di SPBU tersebut masih panjang nih yang mau ngantri solar. Terima kasih Pak Nasirudin untuk informasinya. Kawan, memang untuk di beberapa waktu terakhir bagaimana fenomena antrian di beberapa SPBU itu kan jadi perhatian karena konsumsi BBM yang jenis subsidi seperti Pertalite, Solar di kawasan Malang ini mengalami peningkatan. Untuk terkhusus di kota Malang, kabarnya angkanya itu mencapai 10-15% untuk update kali ini. Kondisi ini pun juga membuat antrian di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU lebih panjang. Dari Sales Branch Manager Pertamina Malang, Imam Rizky menyampaikan peningkatan konsumsi terjadi karena dimulainya aktivitas perkuliahan pada Agustus lalu, kemudian juga mobilitas masyarakat di kota Malang ikut meningkat. Situasi ini turut berdampak pada kebutuhan BBM. Selain itu juga ada faktor lain yang ikut mendorong lonjakan permintaan BBM jenis subsidi. Karena salah satunya juga penyesuaian harga BBM non-subsidi ya di awal September lalu. Dan ini membuat sebagian konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite. Dan kemudian di wilayah Malang Kota sendiri, kenaikan konsumsi Pertalite rata-rata mencapai 6% sampai 10%. Sementara kalau untuk solar, untuk solarnya ini yang lebih tinggi, itu mencapai 10%, bahkan sampai 15%. Konsumsi ini membuat Pertamina pun juga melakukan penyesuaian pasokan. Jadi dilakukanlah penambahan suplai secara keseluruhan mencapai 20% dari kapasitas normal untuk menjamin ketersediaan bisa optimal di setiap SPBU yang ada di kawasan Malang. Sekaligus kawan, menurutnya peningkatan pasokan ini juga jadi langkah antisipasi agar lonjakan permintaan tidak berkembang menjadi kelangkaan. Terlebih antrian kendaraan di sejumlah SPBU itu kan dilaporkan mengular. Dan selain itu kawan, informasi yang kita dapat dengan tingginya permintaan tersebut, harga BBM non-subsidi juga masih dipengaruhi dengan kondisi pasar minyak dunia ya saat ini, sehingga harga minyak mentah dunia kalau informasi yang kita dapat itu ada di atas $92 per barel, harga normalnya itu $40 atau sekitar $50 itu ya untuk maksimalnya. Tapi sekarang ternyata juga
1: harganya sampai di angka 92 US dollar per barel. Dan itulah yang juga mempengaruhi bagaimana harga BBM non subsidi masih sangat dipengaruhi dengan kondisi pasar minyak dunia. Dengan tingginya bahan bakar mentah ini membuat mau tidak mau permintaan dari pemerintah pun juga meningkatkan harga ke konsumen untuk yang jenis non subsidi, terutama untuk beberapa BBM non subsidi dengan jenis-jenis tertentu gitu ya. Dan dari hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menyampaikan peningkatan konsumsi saat ini hanya berdampak pada antrian yang lebih panjang. Kalau terkait stok di wilayah Malang, kabarnya dari Pertamina juga masih aman karena kan juga sudah dilakukan peningkatan jumlah pasokan ya untuk di kawasan Malang, jadi disesuaikan, ditingkatkan karena memang untuk jenis 2 BBM tersebut mengalami peningkatan permintaan. Bahkan juga kapan hari ini ya kalau nggak salah itu dari pihak Polresta atau kemarin kawan, dari pihak Polresta pun juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Malang, termasuk juga melihat beberapa SPBU yang ada di kawasan Malang untuk mengecek ya bagaimana ketersediaannya. Kemudian juga kabarnya kalau ada antrian kendaraan, pihak kepolisian pun juga

0: Kementerian Lalu Lintas.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu,

0: Beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9 Berwarna Effect.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ya, informasi juga karena tadi ada informasi soal antrian di beberapa antrian di SPBU ya. Lebih tepatnya tadi baru satu nih yang dilaporkan untuk di sore hari ini. Tadi dari Pak Nasarudin, lokasi di kawasan SPBU Krebet. Kalau di kawasan SPBU lain barangkali ada antrian juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya untuk update-nya. Karena terkhusus di kawasan Kota Malang, karena Kota Malang pun juga kapan hari itu kan sempat ada laporan antrian di SPBU. Jadi dari pihak Polresta Malang Kota memastikan untuk ikut memperketat pemantauan terhadap pasokan bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Kota Malang untuk mencegah terjadinya penimbunan maupun menyebabkan kelangkaan di tingkat masyarakat. Dari Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setio Pambudi menyampaikan pada hari Selasa kemarin, pihak pun juga memastikan tidak segan akan menindak tegas jika ada pihak yang terbukti menimbun BBM. Kemudian juga dari hasil pemantauan di lapangan, jadi hal tersebut disampaikan setelah melakukan pengecekan di lapangan bersama dengan Pemkot Malang dan juga Pertamina, ketersediaan BBM di wilayah setempat ini masih terbilang relatif aman dan juga pendistribusiannya tetap lancar. Kemudian meskipun begitu, PM memastikan akan terus memantau kondisi yang ada sekarang ini sehingga masyarakat bisa tetap memperoleh BBM dengan mudah, dan apabila ketersediaan BBM sulit didapatkan maka akan dicek gitu ya bagaimana untuk kondisi di lapangan, karena hal ini pun juga siap mengawal ketika ada laporan gitu ya adanya ketersediaan BBM yang langka ataupun sulit. Karena kepolisian setempat pun wilayah Kota Malang juga ikut memastikan siap membantu apabila sewaktu-waktu ditemukan adanya antrian di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berpotensi menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Itu kawan, jadi selain ikut ya untuk memastikan harapannya tidak ada penimbunan BBM dan lain sebagainya, kelangkaan di kawasan Kota Malang, kalaupun sewaktu-waktu juga ada antrian di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berpotensi menyebabkan gangguan lalin, maka petugas juga akan bantu untuk pengaturan lalin di sana. Kalaupun memang sudah ada antrian BBM yang mengular ya sehingga mengganggu lalin, nanti Anda juga boleh sampaikan juga ya ke Sidikir FM untuk kita bisa sampaikan ke pihak polsek-polsek setempat. Kemudian juga karena peninjauan kemarin dilakukan bersama dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, menyampaikan untuk peninjauan ketersediaan BBM yang dilakukan menindaklanjuti hasil rapat secara daring bersama dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID waktu itu bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain BBM, kawan, pemantauan juga menyasar untuk memastikan ketersediaan bahan pokok khususnya beras premium, karena juga di Kota Malang kapan hari itu kan juga sempat rame ya bagaimana beras premium ini kabarnya kosong di beberapa tempat atau bisa dibilang juga langka. Itu kawan untuk informasinya di sore hari ini. Untuk update yang lain, selain di kawasan SPBU, untuk informasi traffic ya, tadi kita sempat terima kabar yang lagi mobile nih, kawasan underpass Karanglo, antisipasi dulu. Tadi ada perbaikan jalan ya, coba saya cek dulu untuk informasi yang kita terima. Tadi kabarnya ada pengerjaan perbaikan entah itu grill atau apa ya, coba saya scroll dulu tadi informasi dari Pak Arif Tommy, ini dia. Anda bisa lihat di visual radio kami, ketika Anda mobile mendekati di kawasan underpass Karanglo, itu akan diarahkan untuk ambil lajur sebelah kiri. Ketika Anda dari arah mana ini? Dari arah Surabaya atau dari Malang ya? Coba saya baca dulu. Oh, kalau informasi dari Pak Arif, waspada underpass arah ke Karanglo. Jadi kalau Anda arah ke Singosari, jadi kalau Anda dari arah Karanglo menuju ke utara, nanti disarankan ambil lajur kanan karena di bawah underpass Karanglo ada pengerjaan, entah itu pengerjaan aspal atau grill ya. Jadi masih dilakukan perbaikan di lokasi. Oke, terima kasih Pak Arif untuk infonya. Tapi meskipun ada pengerjaan di lokasi, traffic masih lancar Pak Arif ya. Terima kasih untuk update-nya. Kemudian selain dari Pak Arif, tadi ada juga untuk informasi via WhatsApp dari Pak Yudi. Pak Yudi sempat kirim foto, kabarnya lampu merah TL exit Madiopuro itu terlalu cepat hijaunya. Dari arah Sekarpuro, Madiopuro itu justru merahnya yang lama. Tadi setelah merah, lama hijaunya hanya 3 menit saja, informasi dari Pak Yudi. Oh baik. Terima kasih Pak Yudi. Biasanya normalnya di lokasi berapa menit ya? Coba nanti kita komunikasikan juga dengan rekan-rekan di sub. Masih masuk di kawasan Kota Malang ya, itu untuk di lokasi. Terima kasih kawan untuk informasinya. Untuk yang update lain nanti kembali kita akomodir kawan ya. Untuk Anda pastinya yang mau menambahkan informasi, boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911. Selain di WhatsApp, Anda boleh manfaatkan juga untuk berbagi informasi di sosial media kami di @sedikit911FM. Pak Badrus, selamat sore. Berupa voice note untuk infonya.
1: Selamat sore. Mohon info, ini katanya di rumah sakit RSSA katanya ada kebakarannya di bagian belakang. Kok belum ada pemadam kebakaran yang lewat? Ini tadi info dari polisi Cepek, Pak. Polisi Cepek mau ke arah masjid belakang RSU itu tidak boleh, disuruh lurus, tidak boleh belok kiri. Katanya belakang RSU kebakaran. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak ya untuk informasinya. Coba kita tanyakan dulu Pak ya. Tadi kejadiannya sekitar jam berapa? Barangkali boleh dilengkapi kawan ya. Ini tadi memang kita sempat terima kabar di grup relawan 65 yang artinya adalah kebakaran. Kemudian 65 RSSA begitu dari grup relawan Malang. Tadi sempat ada dokumentasi juga berupa foto, tapi masih belum ada informasi lengkap ya dari informasi tersebut. Coba nanti kita tanyakan juga ke rekan-rekan pemadam kebakaran. Oke, terima kasih tadi dari Pak Badrus kawan untuk update-nya. Yang lagi-lagi dari Anda masih bisa ikut bergabung informasi di Sedikit 911 FM ya. Tetap bersama kami kawan.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 4 sore. Polresta Malangkota perketat pemantauan pasokan BBM cegah penimbunan. Kapolresta Malangkota, Kombes Pol Danang Setio memastikan tidak segan menindak tegas setiap pihak yang terbukti menimbun BBM. Jika ada yang ketahuan menimbun atau penyalahgunaan BBM, maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum. Dari hasil pemantauan bersama Pemkot Malang dan Pertamina yang dilakukan, ketersediaan BBM di wilayah setempat masih relatif aman dan pendistribusian tetap lancar. Kepolisian juga memastikan siap membantu jika sewaktu-waktu ditemukan antrean di SPBU yang berpotensi menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Kawan, itinerary 48 jam dinilai bisa cegah Kota Malang jadi tempat transit. Pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Avandi menyampaikan, Pemkot Malang harus membuat konsep 84 hours in Malang sebagai panduan perjalanan untuk membuat wisatawan bertahan lebih lama di Kota Malang. Informasi menurut Aang, itinerary dapat dibuat secara rinci mulai dari destinasi, rute, waktu kunjungan hingga rekomendasi aktivitas. Informasi tersebut juga bisa ditempatkan di pintu masuk wisatawan seperti kawasan keluar tol Singosari maupun stasiun Malang Kota Baru, misalnya melalui banner, buklet maupun QR code berisi pilihan perjalanan wisata. Pemkot Malang siapkan pasar tradisional jadi daya tarik wisata. Kepala Disporapar Kota Malang, Arif Trista Setiawan mengatakan, Pemkot Malang terus menambah pilihan destinasi agar wisatawan tidak menjadikan Kota Malang sebagai tempat singgah. Salah satu upayanya dilakukan dengan mengoptimalkan sejumlah pasar sebagai destinasi wisata, seperti Pasar Klojen, Pasar Orodowo. Kedepan, Pasar Bareng juga direncanakan ikut dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata kota. Selain pasar, Kayu Tangan Heritage masih menjadi salah satu primadona wisatawan. Kemudian Malang Creative Center juga dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan pengembangan subsektor ekonomi kreatif dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah,

guidance for your life. City Gate FM.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Saya Mufti Akmal di City Report jam 4 sore. Di hari ini kawan cukup cerah ya di sekitaran Malang Raya, karena juga cuaca tidak begitu mendung. Kalau kemarin di hari Selasa cukup berawan, cukup mendung. Kalau di hari ini, di hari Rabu sudah mulai berangsur cerah ya. Bahkan sampai di jam 4 lewat 10 menit di hari ini juga masih relatif aman. Beberapa informasi kawan ya terkait dengan pemerintah Kota Malang yang saat ini juga akan

0: menyiapkan sebuah pasar tradisional untuk bisa menjadi daya tarik wisata. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, yang mengatakan Pemkot Malang terus menambah pilihan destinasi agar wisatawan tidak hanya menjadikan Kota Malang sebagai tempat singgah. Jadi beberapa sektor juga di Kota Malang ini terus digencarkan terkait dengan menambah sektor-sektor pariwisata lainnya selain dengan pariwisata buatan. Kemarin sempat kita mendengar juga pemerintah Kota Malang ini akan menggencarkan sport tourism. Ya, jadi ada pariwisata olahraga mungkin dengan Stadion Gajayana yang kemarin juga sudah diperbaiki beberapa titik, kemudian mungkin dari toilet dan fasilitas publik lainnya, sehingga menjadi sebuah upaya dari pemerintah Kota Malang untuk menambah daya tarik wisatawan juga untuk bisa datang ke Kota Malang. Dan di samping sport tourism juga akan ada pasar tradisional. Ini akan menjadi sebuah ide baru dan juga menjadi pancingan ya terhadap wisatawan lainnya dari kota luar Kota Malang untuk bisa datang, untuk bisa singgah di Kota Malang. Dan salah satu upayanya juga akan dilakukan dengan mengoptimalkan sejumlah pasar sebagai destinasi wisata seperti Pasar Klojen, kemudian juga Pasar Ororodowo. Dan kedepannya nanti akan ada rencana juga Pasar Bareng. Ini akan direncanakan ikut dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata kota. Dan selain itu yang cukup terkenal juga sebagai ikonnya Kota Malang ya, ada Kayu Tangan Heritage. Ini masih menjadi salah satu primadona dari kunjungan wisatawan luar Kota Malang. Dan kemudian ada juga gedung MCC yang masih bisa dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan pengembangan subsektor ekonomi kreatif dengan penguatan kolaborasi nantinya antara pemerintah Kota Malang, kemudian juga lintas sektor seperti komunitas, masyarakat, dan pelaku usaha. Harapannya nanti juga bisa akan terjalin sebuah sektor baru untuk pariwisata yang ada di Kota Malang. Kawan, ada beberapa informasi tadi dari newsroom ya, coba kita lempar ke Nurul.
1: Iya, Mufti, informasi tadi sebelumnya dari Pak Badrus ya, yang menanyakan ketika melintas di kawasan RSSA, tadi sempat dapat informasi kabarnya RSSA ini mengalami kebakaran begitu. Nah, tadi sempat saya lihat juga sebelum dapat informasi dari Pak Badrus, tadi kita sempat terima informasi juga dari relawan Malang ST Anget sekitar jam 3 lewat 6 menit itu kabarnya ada 65 RSSA, yang artinya memang kabarnya ada kejadian kebakaran. Kemudian ada dua foto yang kita terima, ada asap ya yang membumbung. Ini kita juga masih belum tahu untuk area yang berasap ini apakah di kawasan RSSA begitu. Kemudian tadi kita sempat terima informasi juga pesan yang diteruskan, salah satunya dari pihak ambulan ya, ada PSC 119 Kota Malang, ada Pak Dana tadi yang menyampaikan sedang ada kode red di RSSA. Jadi tadi juga informasinya sempat kita make sure kembali, artinya ada apakah di lokasi. Tadi sempat disampaikan ini untuk kode red ya, artinya kode darurat menandakan adanya ancaman atau kejadian kebakaran baik berupa percikan api, kobaran api maupun kepulan asap di lingkungan rumah sakit di RSSA. Tadi kita sempat konfirmasi juga ke rekan-rekan damkar. Sudah, sampai sekarang masih belum dapat jawaban. Tadi sudah dapat centang biru juga ya, atau artinya sudah dibaca oleh rekan-rekan damkar tapi masih belum dapat informasi lebih lanjut lagi begitu, Mufti. Okay.
0: Siap, terima kasih Nurul. Nanti mungkin bisa diupdate kembali untuk informasi maupun juga kejadian ya yang ada di sekitar Rumah Sakit Saiful Anwar. Ini ada tambahan dokumentasi foto juga kawan, kita tampilkan di radio visual. Ini memang ada kepulan asap ya yang cukup besar di sekitaran RSSA ini di sore hari ini. Kita berharap juga nantinya mungkin bisa lebih cepat pulih, ataupun memang kalau dipastikan terjadi kebakaran bisa segera dilakukan pemadaman. Mengingat juga RSSA ini menjadi sebuah tempat vital kawan ya, bagi layanan publik, masyarakat juga untuk penanganan kesehatan darurat seperti itu. Dan apabila nanti ada yang terganggu dari kegiatannya, semoga nanti bisa dilakukan percepatan untuk pemadamannya.
2: informasi seputar jantung.

Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk kalian yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, untuk kondisi trafik juga masih cukup lancar. Dan untuk beberapa update dari Anda, nantinya boleh terus untuk bagikan di 0811 36011.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, di sore hari ini kita masih update terkait dengan pantauan yang ada di Malang Raya. Ada informasi kawan dari Pak Tony Gimtoro. Ini menyampaikan ada truk Pertamina yang mogok di pertigaan Kiai Tamin. Sedikit ada kemacetan dari arah Mergosono ke arah Kiai Tamin. Ada dokumentasi fotonya juga kawan. Ini ada, oh di tengah-tengah ya, untuk truk tangki Pertaminanya di tengah-tengah, kemudian sedikit terhambat untuk lajur dua arah dari Kiai Tamin maupun juga dari Mergosono. Nanti kita coba untuk teruskan ke Kanit Lantas Turjawali ya, untuk dilakukan penindakan juga agar segera pulih dan juga lancar untuk lalu lintasnya. Lalu kawan, ada informasi juga dari Bu Yulia. Bu Yulia tadi sempat mengirimkan video juga. Ini terkait dengan adanya indikasi kebakaran ya di unit gizi dan unit laundry RSSA. Sudah ada damkar yang bertugas di lokasi. Cukup besar kawan.
1: Matiin.
2: Lampu nih. Kita cegahkan enggak apa nanti ya.
1: Aduh.
0: Untuk kebakaran, dan itu juga berada di sekitar kawasan padat penduduk ya. Semoga nanti bisa cepat padam. Namun kita juga masih menunggu kawan informasi resmi dari pihak RSSA maupun juga dari rekan-rekan damkar Kota Malang untuk memastikan apa yang terbakar itu bagian mana, kemudian penyebabnya juga apa. Masih terus kita koordinasikan dan kita komunikasikan dengan damkar Kota Malang ya, agar lebih akurat juga terkait dengan informasinya. Kembali kawan di sore hari ini untuk update pantauan lalu lintas yang ada di sekitar Malang Raya. Di hari ini, di hari Rabu, cukup ramai lancar, tidak terlalu terhambat ya untuk lalu lintas. Tidak seperti biasanya, kalau di Panji Suroso, sore hari ini masih terpantau aman lancar. Tidak ada kendala, dua arah sampai ke perempatan Ella Sucipto juga masih aman lancar kawan. Biasanya kalau di sore hari, jam-jam rawan ya di Panji Suroso ini sudah mulai padat, kemudian juga sudah mulai macet. Tapi kalau di sore hari ini masih terpantau aman lancar kawan ya. Bergeser ke beberapa lokasi lainnya, kalau di sekitaran Malang Selatan, yang mengarah ke selatan maksud saya, di sekitar pabrik gula Kebun Agung ya, di sore hari ini masih aman lancar, tidak ada kendala. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat ada truk yang patah as roda, tepatnya di depannya klinik pabrik gula Kebun Agung, dan kemacetannya juga cukup panjang dan durasinya juga cukup lama kawan ya. Kemacetannya bahkan sampai 3 jam untuk arusnya itu harus dilakukan kontraflow karena tidak bisa melintas begitu dengan aman dan dengan lancar ya, karena truknya kemarin yang mogok di sekitaran depan pabrik gula Kebun Agung juga cukup besar truknya, sehingga arus lalu lintas menjadi sedikit terhambat. Kalau di sore hari ini di sekitar pabrik gula Kebun Agung sampai ke Pakai Saji juga masih aman lancar, tidak ada kendala. Kawan di sore hari ini, untuk Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos dan takut nanti malah nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatipa Group dan legalitasnya tentunya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumedana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raffiana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Seleksi beasiswa Cinta Bergema Kabupaten Jember tahun 2026 kini memasuki tahap wawancara. Sebanyak 7.566 mahasiswa mengikuti tahapan ini setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi dari total 11.469 pendaftar. Wawancara digelar di Aula Dinas Pendidikan Jember. Para peserta diuji oleh 25 pewawancara dari sejumlah OPD dan instansi terkait. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Jember Nurul Hafid Yasin mengatakan, wawancara diperkirakan berlangsung sekitar 17 hari menyesuaikan jumlah peserta. Persaingan dipastikan ketat, dari 7.566 peserta, hanya 4.200 mahasiswa yang akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa, yang artinya lebih dari 3.000 peserta harus tersisi.
2: Saya Bulan, Sedikit FM Malang membawa kabar, DPRD Kota Malang minta semua dokumen pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Gadang dibuka secara lengkap. DPRD ingin memastikan pembangunan pasar yang dilakukan secara swadaya pedagang di atas lahan milik Pemkot dan sebagian lahan yang disewa Pemkot punya dasar hukum jelas. Kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, Dewan nantinya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membedah status lahan, dokumen pembangunan, perjanjian kerjasama, sampai mekanisme pengelolaan pasar.
3: Kawan, selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, hingga September 2026 serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah OPD tercatat baru mencapai 46%. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat pengadaan di masing-masing OPD mempercepat realisasi belanja sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran DPA. Dari total pagu anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar 1,083 triliun rupiah, realisasi pembayaran baru mencapai sekitar 502 miliar rupiah atau 46%. Menurutnya sejumlah pekerjaan masih dalam proses pengerjaan sehingga belum masuk tahap pembayaran. Secara fisik, progres pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 60%.
4: Kawan, kabar dari Radio Suara Surabaya, saya Alfani Kinandani. PT KAI Daop 8 Surabaya menambah perjalanan kereta api selama erupsi Gunung Anak Krakatau sejak minggu lalu. Mahendro Terang Bawono, manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya mengatakan, kereta tambahan diantaranya satu rangkaian kereta api Gajayana relasi Stasiun Malang Stasiun Gambir, kereta anggrek Pasar Turi Gambir, dan kereta api Gumarang relasi Pasar Turi Pasar Senen. Tambahan kereta ini, langkah KAI memberikan alternatif transportasi merespon erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, di sore hari ini, atas kejadian kebakaran yang terjadi di RSSA Malang, kami turut prihatin atas peristiwa tersebut dan tentunya berharap seluruh pasien, tenaga medis, tenaga kesehatan, serta petugas saat ini berharapnya dalam kondisi yang aman. Untuk mengetahui situasi terkini, sudah terhubung bersama kami Humas RSSA Malang, Pak Muhammad Syamsul Bakri, MKEP Nurse. Ini masih kita hubungkan, kawan.

0: Ya masih kita hubungkan kawan juga ya di sore hari ini. Nanti kita akan kembali sambung kembali dan kita akan lanjut terkait dengan informasi yang ada di sekitar Malang Raya di sore hari ini. Kalau untuk di sekitar RSSA kawan ya, di sore hari ini lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar, tidak begitu padat, namun bisa untuk Anda hindari sementara waktu untuk memberikan kemudahan akses maupun juga mobilitas dari petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Karena informasi dari beberapa pendengar tadi yang perlu kita cross check juga, untuk kebakarannya ini terjadi di unit instalasi gizi. Jadi masih perlu kita cross check bagaimana apa yang terbakar, kemudian juga bagian mana yang kira-kira menjadi penyebab dari kebakaran, apakah dari konsleting listrik maupun juga dari eksternal yang lainnya. Masih kita coba untuk hubungkan kawan dengan ketua tim kerja substansi hukum Humas Pemasaran dan Ketertiban di RSUD Dr. Saiful Anwar Muhammad Syamsul Bakri M.Kep. Nurse. Masih kita coba hubungkan kembali. Barangkali yang untuk Anda kawan yang sedang mobile juga di sekitaran RSSA, bagaimana untuk situasinya di sore hari ini? Apakah memang masih terlihat api begitu ya, atau sudah banyak pemadam yang melakukan proses pemadaman kebakaran di sana? Nanti boleh untuk Anda update juga kawan. Dan kawan di sore hari ini coba kita komunikasikan juga bersama Pak Muhammad Bakri Syamsul. Pak Muhammad Syamsul Bakri, selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
0: Baik, ini untuk terkait dengan informasi yang diterima oleh masyarakat juga. Ini apakah benar, Pak, untuk di Rumah Sakit Saiful Anwar saat ini terjadi kebakaran?
1: Ya, tadi ada kebakaran, sedikit kebakaran. Alhamdulillah, tapi sudah tertangani ya. Dari sekitar hampir dari laporan sampai dengan kita tangani sampai api benar-benar dingin dan sudah ini berhenti ya sekitar hampir satu jam ya alhamdulillah.
0: Nah ini bisa dijelaskan dulu Pak untuk kronologi awal kebakaran yang terjadi di RSSA ini, bagaimana kok bisa sampai terjadi kebakaran?
1: Untuk kronologis kami masih melakukan investigasi ya, kebetulan kita juga dibantu dari teman-teman kepolisian juga untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara kita masih belum bisa menentukan penyebab pastinya. Yang jelas kita sekarang fokus ke arah maintenance untuk bagaimana pelayanan tetap bisa berjalan begitu. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, baik dari petugas ya, petugas karena ini bukan ruang perawatan ya, jadi tidak ada dampak ke pasien ataupun evakuasi pasien, alhamdulillah tidak ada.
0: Oke, tadi Pak Syamsul sempat mention ini yang kebakar bukan di ruang pasien ya. Lalu yang bukan terjadi kebakaran ini di bagian mana Pak? Di gedung mana atau ruangan
1: di
0: apa?
1: Di gedung, di bagian gizi ya, instalasi gizi. Jadi instalasi gizi itu tempat produksi ya, makanan. Tapi alhamdulillah untuk hari ini tadi kita sudah melakukan koordinasi beberapa penyelamatan makanan, sehingga untuk pasien yang hari ini sampai besok pagi insya Allah sudah tercover ya, sehingga tidak perlu khawatir untuk masyarakat ya, terutama pasien-pasien yang kami kelola alhamdulillah sudah tertangani untuk kebutuhan dietnya. Karena kan memang tadi kan sudah posisi menjelang habis asar ya, habis asar itu, sehingga kan posisi sudah makanan sudah siap untuk yang dibagikan jam 4 jam 5, sehingga kan sebenarnya hanya tinggal ngambil saja, sehingga itu yang kita selamatkan. Untuk besok pagi juga sudah kita koordinasikan, insya Allah aman.
0: Oke, tadi sempat terjadi indikasi diketahui terjadi kebakaran itu di pukul berapa Pak Syamsul?

0: asar tadi ya, asar sekitar jam 15-an tadi ya, jam 15-an terus kemudian jam 16 kurang tadi sudah dengan bantuan tim Damkar, dan sebetulnya juga dari tim kami juga sudah mengadakan ini, karena kita juga punya tim pemadam dan juga punya hidran ya, sehingga alhamdulillah tidak sampai meluas begitu, sehingga ada beberapa aset dari Gizi yang bisa kita selamatkan, terutama untuk makan pasien dan juga beberapa yang lain.
1: Itu berapa ruangan?
0: Mungkin seperti itu.
1: Berapa ruangan Gizi Pak yang terbakar? Satu ruangan saja kah atau bagaimana? Ya,
0: satu ruangan aja, tapi agak memanjang begitu.
1: Berarti untuk dugaan penyebab kebakaran sementara ini masih belum bisa dipastikan ya Pak penyebabnya, apakah dari konsleting listrik maupun juga apa reaksi dari eksternal mungkin gitu ya, masih belum bisa dipastikan ya.
0: Masih belum. Yang jelas bukan dari proses kita memasak, bukan dari itu, karena tidak ada kalau memasak kan biasanya ada korban yang, tapi tidak ada alhamdulillah.
1: Untuk upaya jadi pemadaman,
0: mohon doanya, dukanya.
1: Iya.
0: Ya, gimana?
1: Untuk upaya pemadaman tadi bagaimana Pak, dilakukan pemadaman terlebih dahulu menggunakan apar ya. Gitu, apar dan
0: air hidran. Apar dan hidran dari rumah sakit kita sebelum kita datang bantuan dari teman-teman Nano Damkar Kota Malang, sehingga akan kita setidaknya sudah bisa melokalisir begitu.
1: Berapa unit Pak dari Damkar tadi yang sempat ikut memadamkan kebakaran di lokasi?
0: Yang tadi kayaknya 2 ya, saya belum tahu pastinya karena tadi yang jelas kayaknya sekilas tadi saya lihat 2 begitu.
1: Oke.
0: Karena kan saya posisi juga di lokasi kejadian ya di titik begitu.
1: Berarti untuk saat ini kondisi sementara di ruang gizi seperti itu ya, masih belum bisa digunakan kembali Pak ya, karena sudah terbakar ya.
0: Ya, tapi masih bisa, aktivitas masih bisa. Ya, jadi kita aktivitas untuk pelayanan gizi masih bisa kita kerjakan.
1: Oke. Dan untuk
0: jadi mungkin ada beberapa produksi yang memang terganggu begitu.
1: Untuk estimasi kerugiannya ini apakah sudah bisa diperkirakan Pak, kerusakan alat maupun juga dengan peralatan medis lainnya mungkin yang ada di ruangan tersebut?
0: Untuk peralatan medis nggak ada ya, kita hanya untuk kebutuhan masak-memasak aja sementara. Tapi saya belum bisa menentukan nilai karena kan memang ini kita habis ini langsung rapat pleno dengan pimpinan.
1: Oke.
0: Mungkin izin seperti itu ya, karena saya sudah pasti tunggu begitu.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Siap, terima
0: kasih. Mohon doanya untuk semuanya. Mohon maaf.
1: Baik, terima kasih ya, Pak Syamsul Bakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan ya untuk informasi yang terjadi saat ini, sementara dugaan masih belum bisa dipastikan terkait dengan kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Saiful Anwar di sore hari ini. Kawan, untuk City Report di sore hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang jaraknya sekitar 22 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah. Namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitas

fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan yang

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life kawan. Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan untuk sebagian informasi kawan, untuk Anda Sobat Jawa Timur, di sore hari ini kira-kira sudah punya rencana belum untuk keliling Kota Malang? Nah, kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kita lanjutkan.

0: Kawan, di sore hari ini masih dalam pantauan traffic di Malang Raya. Untuk beberapa ruas titik juga di sekitaran RSSA di sore hari ini masih terpantau aman lancar, kawan, tidak ada kendala. Karena juga untuk informasi tadi terkait dengan kebakaran sudah dikonfirmasi juga oleh Ketua Tim Kerja Substansi Hukum Humas Pemasaran dan Ketertiban di RSUD Dr. Saiful Anwar, Pak Muhammad Samsul Bakri. Ini untuk kebakarannya sudah padam ya, tadi di jam 4 kurang 10 menit. Jadi kita pastikan dan kita berharap nanti untuk segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan untuk kebakarannya pun semoga tidak ada kebakaran susulan maupun yang lainnya. Karena mengingat rumah sakit ini juga menjadi sebuah alat ataupun juga ruang publik yang cukup vital, kawan ya, cukup sensitif maupun juga dengan banyak sekali kebutuhan publik di dalamnya, sehingga apabila nantinya untuk kegiatan maupun juga proses berobat ini sampai terganggu, ya harapannya nanti bisa segera dipulih ya, segera pulih dan juga segera cepat bisa dibenahi. Untuk beberapa rute kawan lainnya di Malang Raya, kalau di Kota Malang sore hari ini di sekitaran Jalan Ijen yang menuju ke Kawi sudah mulai ada perlambatan di sekitaran Jalan Ijen. Ini karena memang di jam-jam rawan ya, jam pulang kerja, kemudian juga jam pulang kuliah, jam pulang sekolah, jadi cukup padat, masyarakat bertemu jadi satu di jalanan. Kalau di sekitaran Jalan Bandung Veteran di sore hari ini yang biasanya dikabarkan cukup padat, kalau saat ini masih terpantau ramai lancar, kawan, tidak ada kendala, tidak ada kemacetan. Kalau di ruas jalan lainnya, TL Sabilillah juga masih aman lancar, tidak ada kendala. Panji Suroso juga sudah mulai ada perlambatan ini. Tadi kita sempat mention ya, Panji Suroso kok sepi tadi ya, masih belum, tidak terlalu ramai. Kalau saat ini menuju jam 5 sore sudah mulai padat ini di sekitaran Panji Suroso. Dan kawan, untuk Anda di sore hari ini yang sudah punya internet tapi lemot sampai bikin emosi, saatnya untuk Anda pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat dapahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade maupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

kawan, untuk di sore hari ini ya, informasi kembali untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar di sepanjang ruas tol Pandan Malang. Selain di Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi trafik masih cukup lancar. Dan kawan, untuk sore ini info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 News, jam 5 sore. Dentuman misterius di Malang hebohkan warga. Suara dentuman kemarin malam di Malang belum diketahui pasti. Beberapa warga mengira itu suara dari sound horror atau dari aktivitas konstruksi lokal. Diketahui suara itu menyebar dari kawasan perkotaan seperti Blimbing, Bumiayu, Lawakwaru sampai Lawang dan Bululawang. Perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso Kabupaten Malang, Linda Fitrotul menyampaikan, suara itu bukan dari aktivitas militer. Kepastian ini setelah BMKG berkoordinasi dengan instansi militer di wilayah Malang Raya. Setelah ditanyakan ke Lanut ABD Saleh, mereka juga tidak ada aktivitas latihan pesawat. Sementara pihaknya sedang berkoordinasi dengan stasiun geofisika apakah suara itu terekam oleh sensor atau tidak. Kawan Pemprov Jatim setujui kenaikan pajak air tanah di Pasuruan. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kabupaten Pasuruan, Tommy Hartono, mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyetujui untuk memberikan stimulus kenaikan pajak air tanah. Ia menyebut nantinya besar kenaikan relatif, mulai dari 30% sampai 75% dan dibebankan kepada pelaku usaha yang menggunakan sumber air tanah. Lebih lanjut, harapannya langkah ini bisa memberikan pendapatan baru dari sektor air dan tanah di Kabupaten Pasuruan. Kawan, 12 negara dukung sanksi impor atas langkah permukiman ilegal Israel. Sebanyak 12 negara mendukung sanksi larangan impor produk dari permukiman ilegal Israel di tepi barat sebagai bentuk penolakan atas ekspansi wilayah yang merusak solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyampaikan langkah tegas ini diambil karena pihaknya tidak ingin menjadi penonton atas penderitaan warga Palestina. Sementara itu, sanksi pemerintah Inggris juga mencakup larangan kegiatan bisnis, pembiayaan infrastruktur hingga pembatasan penjualan senjata ke Israel. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

City Guide 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Di sore hari ini masih bersama City Guide 911 FM. Kawan, terkait dengan kebakaran yang beberapa wilayah juga masih terkendala maupun juga terjadi kebakaran, menjadi pengingat ya, kita di musim kemarau ini tentunya masih cukup rawan dan rentan untuk terjadi kebakaran. Karena beberapa waktu lalu di sekitaran Kabupaten Malang juga dikabarkan ada kebakaran lahan, walaupun tidak begitu besar, hanya lahan pribadi milik warga. Tentunya kalau misalnya ini masih terus berlanjut, kemudian kita tidak sigap dari masyarakat maupun juga dari petugas, ini perlu untuk diperkuat antara sinergitas ya, agar bisa sama-sama tercapai, maupun juga langkah bagaimana nantinya ke depan kita bisa untuk meredam api, kita bisa meredam muncul-munculnya titik api yang ada di wilayah Malang Raya. Karena selain dengan bangunan seperti yang tadi sempat terjadi di sekitaran Rumah Sakit Saiful Anwar, kawasan pegunungan di Indonesia khususnya juga di Jawa Timur ini masih dipantau kawan oleh tim petugas gabungan seperti BNPB dan juga Pusdalops ya, untuk bagaimana nantinya agar sampai tidak terjadi ada hotspot atau titik panas yang berada di sekitaran hutan maupun juga lahan. Karena tentu kalau sudah terjadi kebakaran sedikit saja yang ada di lahan, ini akan cepat merambat, apalagi sekarang kita juga masih berada di musim kemarau.

0: Kembali kawan, di sore hari ini kita masih berada di City Report jam 5 sore. Kawan, beberapa hari yang lalu ya, kemarin di hari Selasa malam sempat terjadi dentuman misterius di Malang yang sampai menghebohkan warga. Nah, ini masyarakat khawatir ini terjadi serupa seperti yang terjadi di Jawa Barat maupun juga di Banten dan DKI Jakarta. Ternyata ketika mereka mendengar letusan, besoknya terjadi hujan abu. Kalau tadi malam sempat mungkin beberapa dari Anda yang mendengar atau merasakan juga ada dentuman misterius. Nah, ini masih belum diketahui pasti kawan ya. Bahkan beberapa warga juga mengira ini berasal dari sound horror atau aktivitas konstruksi lokal. Dan belum diketahui juga, bahkan diketahui suara ini menyebar di kawasan perkotaan sampai di Belimbing, Bumi Ayu, Lowok Waru, sampai di Lawang dan juga Bulu Lawang. Kalau kemarin sempat langsung dikonfirmasi oleh prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso, Kabupaten Malang, Linda Fitrotul, yang menyampaikan suara itu bukan dari aktivitas militer. Kepastian ini setelah BMKG berkoordinasi dengan instalasi militer di wilayah Malang Raya. Setelah ditanyakan ke Lanut Abdurrahman Saleh, mereka juga tidak ada aktivitas latihan pesawat maupun juga pesawat tempur ataupun juga pesawat militer yang lainnya. Dan sementara saat ini pihaknya juga masih melakukan koordinasi dengan stasiun geofisika apakah suara tersebut ini terekam oleh sensor atau tidak. Karena beberapa hari yang lalu ya, di hari Jumat, di hari Sabtu, di wilayah Jawa Barat sampai ke Lampung ini terjadi hujan abu vulkanik erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Kalau untuk ritmenya juga sebetulnya mirip. Jadi malam hari terdengar suara dentuman yang cukup keras, jadi kayak dem gitu ya. Dan tidak terasa seperti gempa, berbeda ketika kita merasakan lindu. Kalau memang dentuman ini hanya sesaat saja. Jadi memang satu waktu langsung terasa berguncang, tapi tidak yang begitu lama. Kalau lindu mungkin masih bisa terasa mungkin 10 sampai 20 detik gitu ya, bergoncang, kemudian mungkin barang-barang di sekitar kita ada yang bergetar maupun juga berjatuhan. Kalau dentuman tidak begitu lama untuk durasinya, jadi memang sekelibat saja. Ya, kita berharap nanti tidak terjadi apa-apa kawan ya, atau mungkin hanya suara biasa saja. Kembali kawan, kita pantau untuk beberapa informasi lalu lintas. Tadi sempat ada pendengar yang mengirimkan voice note dari Pak Mukhtar Effendi.
1: Selamat sore City Guide.
0: Sore Pak Mukhtar.
1: Ini dari Jalan Surabaya mau menuju Sumber Sari. Untuk lewat Jalan Terusan Surabaya ditutup.
0: Oh.
1: Sehingga dari Jalan Surabaya harus belok kiri ke Jalan Jombang. Di Jalan Surabaya depannya Universitas Negeri Malang banyak mobil yang putar balik. Banyak mobil yang putar balik kembali ke Pahlawan Trip ya, kembali ke Gereja Ijen sana arahnya. Ini macet sekali, lama banget ini di Jalan Jombang. Saya mau ke arah Tidar, sudah hampir 15 menit berhenti jalan sedikit karena rebutan di pertigaan Jalan Bondowoso. Sebaiknya hindari daerah sini. Demikian, terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Mukhtar untuk informasinya. Kalau kita lihat memang di beberapa titik saat ini cukup ada kepadatan ya. Masih belum diketahui juga ini Pak untuk kepadatannya ini, apakah karena imbas volume kendaraan saja atau bagaimana. Barangkali nanti pendengar City Guide yang lainnya sempat melintas di jalan yang tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Mukhtar, boleh kembali untuk update, kirimkan informasinya di WhatsApp kami di 0811 3609 11.
2: Itu toh informasi seputar jalan.

0: Untuk di sore hari ini ya, informasi di ruas tol bagian yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang. Kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan, selain di ruas Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke War Utama, kondisi lintas juga masih cukup lancar. Dan pastinya kawan, untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, mau berbagi informasi, Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan-jalan Plus.

0: Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpring Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpring Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Untuk beberapa informasi terkait dengan kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Malang Raya, kalau beberapa waktu lalu pendengar City Guide juga sempat menginformasikan Pertalite habis, kemudian juga solar habis. Lah, menanggapi hal tersebut, kawan, Polresta Malang Kota perketat pemantauan pasokan BBM untuk mencegah adanya oknum yang akan melakukan penimbunan. Dan hal ini disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, yang memastikan tidak segan untuk langsung menindak tegas setiap pihak yang nantinya akan terbukti ternyata menimbun BBM. Dan bahkan jika ada yang ketahuan menimbun atau menyalahgunakan BBM, maka akan ditindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan dari hasil pemantauan bersama pemerintah Kota Malang dan juga Pertamina, ini ketersediaan BBM di wilayah setempat masih relatif aman dan pendistribusian tetap lancar. Walaupun beberapa momen permintaan terkait dengan bahan bakar ini cukup melambung tinggi dari masyarakat yang ada di Malang Raya, baik dari kabupaten, kota maupun juga di Kota Batu. Namun hal tersebut masih dikatakan relatif aman, walaupun beberapa mungkin ada yang sampai mengular gitu ya, mengular untuk antrian BBM-nya. Kemarin sempat di Lawang juga ada pendengar yang melaporkan beberapa bus sedang mengantri BBM di SPBU yang ada di Lawang, bahkan antriannya ini sampai mengular di sekitaran ruas jalan utama, jalan protokol. Nah, ini tentunya akan menghambat laju maupun juga menghambat jalannya dari kendaraan yang ada di jalan raya, sehingga kalau misalnya nanti bisa segera ditindaklanjuti, kemudian juga bisa dicarikan solusi yang optimal terkait dengan pemenuhan stok BBM ini, harapannya nanti bisa segera terpenuhi ya kebutuhan, dan masyarakat tidak perlu sampai mengantri dan bahkan mengeluhkan karena mau sekedar beli BBM saja harus mengantri, sudah mengantri ternyata habis, jadi antrian yang belakang tidak dapat bagian ya dari antriannya. Ketika sudah mengantri panjang-panjang, mengantri lama-lama, ternyata BBM-nya habis. Lah, kita harapkan nanti bisa segera ada upaya yang baik dari pemerintah maupun juga lintas sektor untuk menanggapi fenomena tersebut. Kembali kawan, di sore hari ini kita update terlebih dahulu bagaimana informasi seputar di ruas jalan raya yang ada di Malang. Kalau tadi sempat beberapa pendengar dari Pak Idam ini sempat menginformasikan ada truk tangki Pertamina yang mogok di Jalan Laksamana Marta Dinata. Tadi informasinya mirip dengan Pak Tony ya. Jadi mengakibatkan kemacetan juga dari arah Mergosono yang ke arah Kiai Tamin. Tadi Pak Idam juga ada tambahan dokumentasinya kawan, kita coba putarkan.
1: Di pertigaan Laksamana Marta Dinata, truk mogok Pertamina di bahu jalan kanan jalan pengendara arah Padiati lewat sisi kiri mulai padat merayap.
0: Oke, terima kasih Pak Idam untuk informasinya. Tadi juga sudah kita teruskan kawan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang, Ibda Hatta, terkait dengan penindakan maupun juga bantuan ya, barangkali bisa segera diderek, karena kalau dari video yang dikirimkan beberapa pendengar, baik Pak Tony maupun juga Pak Idam, tadi memang sedikit terhambat untuk arus lalu lintas. Dan alhamdulillah sudah ada respon kawan, respon yang cepat dari kepolisian. Untuk kendaraan sudah menepi dan menunggu perbaikan dari mekanik Pertamina. Ada tambahan video dari Ibda Hatta.
2: Mohon izin Komandan, saat ini piket lantas mendatangi aduan masyarakat truk tangki yang mogok di simpang tiga lonceng. Saat ini sudah menepi dan untuk arus normal lancar. Demikian Komandan. Sekian info di titik lokasi simpang tiga lonceng.
0: Oke, terima kasih Ibda Hatta maupun juga pendengar yang sudah melaporkan. Ini kita juga turut bahagia sebetulnya kawan ya, kalau misalnya ada laporan yang masuk dari masyarakat, aduan kemudian bisa segera ditindaklanjuti. Ini tentunya bisa memberikan rasa aman, nyaman dan bahagia untuk masyarakat. Ini juga ada tambahan dokumentasi berupa foto. Wah, ini petugasnya berpose juga ya di depan truk ini, mengabarkan kalau misalnya truk sudah menepi. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertugas. Nah, barangkali hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab ataupun juga faktor ya kenapa untuk suplai subsidi bahan bakar bisa sampai terlambat ataupun juga terhambat. Beberapa waktu kemarin kawan, di Jurang Susu juga ada truk tangki Pertamina yang kebetulan juga tidak kuat nanjak karena diketahui ternyata sopirnya baru, drivernya baru. Itu juga kita koordinasikan dengan Kanitur Jawalri Polres Batu ya kemarin, Ibtu Gema. Jadi memang dikonfirmasi bahwa drivernya truk tangki yang kemarin sempat mogok di Jurang Susuh ternyata drivernya baru. Nah, ini semoga bisa menjadi evaluasi dari pihak terkait maupun juga dari pihak Pertamina untuk bisa memberikan kemudahan maupun juga fleksibilitas untuk penyuplaian bahan bakar.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
5: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
4: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
6: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir karena untuk semua ketinggian, mulai dari permukaan hingga 15.000 feet, dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet, itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
7: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, kalau tadi kita sempat membahas ya bagaimana Kota Malang, pemerintah Kota Malang ini terus menggencarkan memperluas ya wilayah-wilayah mana saja yang sekiranya sektor-sektor ini bisa digunakan untuk menjadi bahan untuk mengundang wisatawan yang akan datang. Jadi memperluas bagaimana sektor dari pariwisata ini tidak hanya dari kreativitas masyarakat, kemudian juga dari mungkin wisata alam maupun juga wisata buatan ya. Namun tadi kita sempat membahas juga bagaimana ada sport tourism, kemudian juga pasar budaya tradisional ini juga akan dikembangkan oleh Dispora Park Kota Malang untuk menarik minat masyarakat ataupun juga wisatawan yang berasal dari luar Kota Malang untuk bisa singgah dan berliburan semakin lama di wilayah Malang Raya. Karena kawan, menanggapi hal tersebut juga beberapa pengamat ini menyebut wisatawan di Kota Malang ini rata-rata hanya tinggal 1-3 hari saja. Pengamat ekonomi pariwisata sekaligus juga dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi mengatakan tantangan pariwisata Kota Malang saat ini adalah rata-rata lama tinggal wisatawan yang menurutnya ini baru sekitar 1

0: ataupun juga Dr. Aang ini menilai keberhasilan pariwisata tidak cukup hanya dihitung dari jumlah wisatawan yang datang. Nah, hal tersebut juga penting adalah seberapa besar aktivitas ekonomi mereka selama berada di Kota Malang. Mulai dari nanti belanja UMKM, kemudian juga belanja makanan, minuman, ada yang di khas Kota Malang, dan berbelanja hingga menggunakan jasa-jasa lainnya yang ada di Malang Raya maupun juga khususnya di Kota Malang. Karena hal itu, Kota Malang dinilai perlu untuk menjual pengalaman wisata, bukan hanya sekedar destinasi ya. Jadi bukan hanya keliling, kemudian selesai, dan sehingga potensi-potensi yang ada seperti Kayu Tangan Heritage, kampung tematik, wisata pendidikan, hingga gastronomi. Ini perlu dikemas untuk menjadi pengalaman yang nantinya bisa membuat wisatawan memiliki alasan untuk tinggal lebih lama di Kota Malang maupun juga di Malang Raya. Kembali kawan di petang hari ini ya, sudah mulai cukup dingin, suhunya juga sudah lumayan turun, tadi sempat di angka 29 derajat Celcius, cukup terik ya, walaupun juga kalau kita kerasa anginnya cukup sejuk, tapi kalau mataharinya tadi ternyata cukup terik sampai 29 derajat, sekarang sudah mulai dingin di 25 derajat Celcius. Ada informasi kawan dari Pak Hanafi mengirimkan video.
1: Selamat sore. Izin melaporkan di jembatan Dieng. Ini ada kendaraan sepertinya Daihatsu TAF macet. Jadi sementara gantian untuk lalu lintasnya. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hanafi untuk informasinya. Kalau untuk beberapa ruas lainnya kawan di Kota Malang ya, sore hari ini sudah mulai sedikit lengang, tidak sepadat tadi. Kalau tadi di jam 5 sampai di setengah 6 masih cukup crowded untuk beberapa titik yang sensitif seperti di Jalan Ijen, Kakawi sampai depan MOG tadi sempat padat. Kalau di sore hari ini di menuju jam 6 sore ini ya, sudah mulai sedikit lengang dan sudah mulai sedikit lancar. Kalau beberapa ruas jalan lainnya yang biasanya cukup padat, Panji Suroso di malam hari ini sudah mulai relatif lengang kawan. Tadi sempat ada sedikit kepadatan, tapi kalau sekarang sudah mulai berangsur lengang dan lancar. Justru yang padat di sekarang ya, ini di Panjaitan kawan, di Majen Panjaitan, di Betek. Jadi kalau misalnya Anda dari Jembatan Soekarno-Hatta menuju ke Betek, ini sudah mulai sedikit ada perlambatan. Belum tahu ya ada informasi apa kawan, mungkin Anda yang sedang melintas, apakah ada kendaraan yang trouble ataupun juga ada kejadian, boleh nanti untuk kembali diinformasikan di City Guide 911 FM. Kawan, City Report di sore hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @uniramalang_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Uniramalang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Uniramalang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jalan-Jalan Plus.

Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan

0: ritual pengambilan air suci di Widodaren akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kembali kawan di sore menjelang malam hari ini, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Untuk beberapa arus lalu lintas kawan di malam hari ini masih cukup relatif aman ya. Tidak ada kendala, tidak ada kemacetan, dan alhamdulillah semoga masih bisa seperti ini terus. Karena masyarakat di Malang Raya memang sedikit banyak ini mengeluhkan terkait dengan kemacetan yang ada di beberapa titik. Baik dari kota Malang, tidak hanya di kota Malang sebetulnya ya, di Malang Raya, baik dari Kabupaten Malang, lalu juga di kota Malang dan di kota Batu. Kalau di kota Batu jarang sebetulnya terjadi kemacetan, mungkin hanya perlambatan akibat volume saja. Tapi kalau misalnya di kota Malang, kemudian juga di Kabupaten, kalau misalnya lagi high season atau juga jam-jam prima, seperti jam pas pulang kerja, berangkat kerja, ini memang cenderung untuk bisa terjadi kemacetan. Nah, ini tentunya tidak bisa kita biarkan terus-menerus terjadi, kawan. Karena mobilitas masyarakat kalau misalnya terus-terusan terjebak oleh kemacetan, tentunya akan terhambat, kemudian juga tidak bisa se-fleksibel biasanya. Nah, karena menanggapi hal tersebut, kita perlu untuk bisa mendapatkan dampak yang positif maupun juga respon yang positif dari pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang, untuk selain memperluas sektor pariwisata seperti sport tourism, kemudian juga dari pasar tradisional budaya yang tadi sempat disampaikan juga oleh Kepala Disporapar. Lah, kalau misalnya dari lintas sektor mungkin seperti Dishub dari kepolisian maupun dari PWK Kota Malang atau perencanaan wilayah kota, ini juga bisa memperkirakan kira-kira kalau misalnya nanti sudah masuk di musim liburan atau juga akhir pekan, lalu ada peningkatan volume kendaraan, nah tentunya ini akan bisa menyebabkan kemacetan. Kalau terus-terusan mengembangkan potensi wisata tidak dibarengi dengan perluasan jalan maupun juga optimalisasi jalan raya, ini akan tidak berjalan seimbang. Nah, bisa Anda bayangkan juga kawan ya, misalnya di akhir pekan saja di hari Sabtu Minggu begitu, di wilayah Malang Raya ini cukup dipadati oleh volume kendaraan yang akan masuk ke wilayah Malang. Nah, tentunya akan menjadi sebuah kemacetan, dan hanya untuk sekedar liburan saja loh, padahal di akhir pekan. Belum nanti kalau misalnya ditambah ada karnaval, lalu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin seperti Kota Malang menjadi tuan rumah Porprov atau yang sebagainya. Kalau misalnya intensitas volume kendaraan ini semakin meningkat, dan mungkin betul ya, di sektor pariwisata akan semakin maju, akan semakin dikenal, dan masyarakat luar kota akan semakin nyaman untuk berada di wilayah Malang Raya. Tapi kalau misalnya tidak dibarengi juga dengan arus lalu lintas maupun juga optimalisasi jalan raya yang bisa menampung banyaknya kendaraan, lah ini khawatirnya nanti malah menjadi bumerang bagi Kota Malang sendiri. Karena mungkin orang luar kota akan menilai, loh, Kota Malang ini sebetulnya punya banyak sekali loh potensi wisata, cuman rasa-rasanya males mau ke Kota Malang soalnya macet. Nah, jadi nggak jadi wisata deh. Jadi selain juga memikirkan bagaimana potensi pengembangan dari pariwisata, kita harapkan nanti dari lintas sektor di pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang juga bisa memproyeksikan bagaimana kelanjutan dari beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Malang Raya. Kembali kawan untuk pantauan di malam hari ini ya, lalu lintas yang tadi sempat kita informasikan padat di Soekarno-Hatta sampai ke Betek Panjaitan, ini masih cenderung ramai kawan ya. Barangkali nanti Anda yang sedang mobile juga di sekitar ruas jalan tersebut boleh diinformasikan, boleh mengabarkan ya, apakah memang hanya imbas volume kendaraan saja atau mungkin ada kejadian yang lain yang mungkin masih belum terakomodir, dan bisa kita bantu untuk laporkan ke petugas terkait, mungkin ke Kantor Jawali, kepolisian lantas, dan yang lain sebagainya. Ruas jalan lainnya kawan di Pertigaan Sardo ini, kalau kata beberapa pendengar memang tidak pernah mengingkari janji ya. Pertigaan Sardo ini memang langganan padat, merambat, merayap. Jadi semuanya paket komplit, kemacetan ini sering terjadi di sekitaran Pertigaan Sardo. Barangkali untuk Anda nanti yang menuju ke Kota Batu di malam hari ini masih relatif aman kawan, tidak ada kendala. Baik juga nanti yang mengarah ke selatan melalui pabrik gula Kebon Agung, pakai saji sampai ke Kepanjen juga tidak ada hambatan. Oh, untuk beberapa ruas ini kawan, di sekitar jalan raya Gunung Kawi, di dekatnya Hotel Gerbang Biru Kepanjen, ini ada sedikit perlambatan di pertigaannya. Ada informasi apa kawan ya? Mungkin nanti boleh untuk kembali di update, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile juga di malam hari ini, ada satu komposisi lagu dari Petra featuring Bensi Hombing, Main, kita putarkan.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Duru Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Informasi pertama, kebakaran di RSSA Malang berhasil ditangani, tidak ada korban jiwa. Ketua Tim Kerja Substansi Hukum Humas Pemasaran dan Ketertiban RSSA Muhammad Syamsul Bakri mengatakan kebakaran terjadi sekitar jam 3 sore di RSSA, tepatnya di satu ruangan instalasi gizi, dan sudah berhasil ditangani. Syamsul memastikan tidak ada korban jiwa dan tidak ada pasien yang harus dievakuasi akibat kejadian ini. Pelayanan makanan pasien juga dipastikan tetap aman untuk hari ini hingga besok pagi karena pihak rumah sakit sudah melakukan koordinasi dan penyelamatan makanan. Penanganan awal dilakukan oleh tim pemadam internal RSSA menggunakan apar dan hidran, kemudian dibantu unit pemadam kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam proses identifikasi bersama Polresta Malang Kota. Namun RSSA memastikan kebakaran bukan berasal dari proses memasak dan nilai kerugian juga masih dihitung. Kawan, Polresta Sidoarjo bongkar jaringan uang palsu lintas provinsi. Polresta Sidoarjo membongkar jaringan pembuatan dan peredaran uang palsu dengan menangkap 3 tersangka serta menyita uang palsu senilai lebih dari 298 juta rupiah. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofiq menyebut salah satu tersangka membeli uang palsu melalui Facebook dengan 1 juta rupiah uang asli, pelaku bisa mendapatkan 8 juta rupiah uang palsu. Dari pengembangan kasus, polisi mengamankan 2 produsen di Karanganyar, Jawa Tengah beserta peralatan pencetak uang palsu. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Informasi lain kawan, 5 jurnalis hilang, tim SAR fokuskan pencarian jalur laut Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus memfokuskan area pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda melalui jalur laut. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan pemantauan lewat jalur udara belum dapat dilakukan lantaran kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung. Lebih lanjut kawan, pemimpin DPR RI mendorong seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan proses penyisiran demi kepastian keselamatan para jurnalis dan ketenangan pihak keluarga. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: Hot News.

City 891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain.

0: Nah, kawan, untuk di petang hari ini kita akan membahas salah satu hal yang memang masih menjadi perbincangan ya, khususnya soal ketenaga kerjaan. Nah, kita akan bahas soal outsourcing yang diminta untuk dihapus dan diganti skema lain. Jadi ada serikat pekerja yang memang mendorong menaker menghapus sistem outsourcing. Nah, tapi sebelum kita membahas hal tersebut, kita bakal bahas outsourcing itu apa sih. Nah, outsourcing atau mungkin bahasa Indonesianya alihdaya, nah ini merupakan penggunaan tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa pihak ketiga atau agen biasanya disebutnya, untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas tertentu di sebuah perusahaan yang meminta. Nah, jadi itu ada tiga pihak kawan ya, melibatkan perusahaan pengguna atau klien, lalu perusahaan penyedia jasa outsourcing atau vendor, dan pekerja atau buruh. Jadi kontrak pekerja ini terikat kontrak dan bertanggung jawab kepada perusahaan penyedia jasa, bukan pada perusahaan tempat mereka bekerja sehari-hari. Dan di Indonesia, jenis pekerjaan outsourcing dibatasi pada kegiatan penunjang atau di luar kegiatan inti produksi perusahaan. Tapi nyatanya masih banyak kawan yang memang seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, ini membuat kekurangan jenjang karir, terkadang terbatas, dan kepastian kontrak kerja bergantung pada kesepakatan dengan perusahaan penyedia jasa. Nah, kalau misalkan kita lihat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi mengatakan pihaknya ini mengusulkan agar sistem outsourcing atau alih daya dihapus dan digantikan dengan perekrutan pekerja secara langsung oleh perusahaan lewat skema pekerja kontrak. Kenapa kok usulan ini disampaikan? Nah, usulan ini disampaikan memang untuk melindungi hak pekerja, dan ini disampaikan saat bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Lee di kantor Kementerian Ketenagakerjaan hari ini. Dan Ristadi mengatakan penghapusan outsourcing bukan hanya didorong persoalan perlindungan pekerja saja, tapi juga alasan efisiensi biaya bagi perusahaan. Menurut dia, perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing harus membayar upah pekerja sekaligus fee kepada perusahaan outsourcing. Dan kondisi ini dinilai membuat biaya tenaga kerja justru lebih mahal dibandingkan jika perusahaan merekrut pekerja kontrak secara langsung. Jadi harus membayar pekerjanya sesuai dengan ketentuan upah yang berlaku, tapi juga harus membayar fee terhadap perusahaan outsourcing. Nah, karena itu, KSPN mendorong perusahaan merekrut pekerja secara langsung. Dengan cara tersebut, perusahaan dinilai tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa perusahaan outsourcing. Nah, kalau misalkan kita lihat, berarti cost-nya ini lebih tinggi, kawan. Ya, lebih baik di-hire sendiri. Nah, kalau misalkan kita cek juga, KSPN juga melihat adanya dugaan pemotongan upah oleh perusahaan outsourcing. Ristadi mengatakan, ada kasus perusahaan pengguna telah membayar alokasi upah sebesar 5 juta untuk seorang pekerja, tetapi pekerja tersebut hanya menerima sekitar 2,5 juta. Jadi upah minimumnya 5 juta ternyata sampai ke pekerja outsourcingnya cuman setengahnya, 2,5 jutanya atau 50% saja, padahal perusahaan sudah memberikan full, kawan, 5 juta. Dan menurut Ristadi, persoalan ini membuat pekerja outsourcing menerima upah lebih rendah meskipun pekerjaan dan jam kerjanya sama dengan pekerja kontrak maupun pekerja tetap. Dan KSPN mengaku menemukan persoalan lewat survei terhadap pekerja outsourcing di beberapa perusahaan berorientasi ekspor ya. Dari survei itu, KSPN mengatakan kalau pekerja outsourcing itu mendapatkan upah minimum dengan jam kerja yang sama seperti pekerja lainnya. Di sisi lain, perusahaan pengguna tetap membayar fee kepada perusahaan outsourcing di luar alokasi upah pekerja. Nah, Ristadi juga menilai kalau sistem outsourcing ini membuat hubungan kerja para pekerja menjadi tidak jelas ya. Jadi pekerja sehari-hari bekerja di perusahaan pengguna, tapi hubungan kerja formalnya berada di perusahaan outsourcing. Jadi akhirnya nggak jelas dengan perusahaan yang menyalurkan dia, dengan usernya itu nggak jelas. Dan menurut KSPN, perusahaan sebenarnya bisa mengelola kebutuhan tenaga kerja secara langsung melalui HRD tanpa menggunakan perusahaan outsourcing. Langkah ini dinilai lebih efisien, lalu juga memberikan kepastian status bagi pekerja. Dan usulan penghapusan outsourcing ini juga telah disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Menurutnya, kalangan pengusaha juga memahami alasan efisiensi yang disampaikan KSPN. Dan kata Ristadi, APindo mengatakan kalau misalkan ya juga ya seperti itu. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar, kawan. Anda mungkin pernah merasakan sebagai pegawai outsourcing, atau mungkin punya perusahaan outsourcing atau Anda sekarang sedang melakukan pekerjaan outsourcing gitu, Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan kita lihat di WhatsApp kawan, tadi ada informasi dari Bu Brigita. Ada informasi apa Bu Brigita? Oh, ini tadi sore kawan ya, ada kebakaran. Di mana ini? Kok tidak ada suaranya ya? Sebentar, kita coba ulang. Video kebakaran ini ya, di mana ini? Tadi sore kawan.
1: Pas dapur, wah tambah gede.
0: Oh, iya ya.
1: Ya, habis ya Allah.
0: Itu tadi video di RSSA ternyata kawan. Video kebakaran tadi di RSSA. Tadi kita juga sempat terhubung ya dengan salah satu pihak dari RSSA, ketua tim kerja substansi hukum humas pemasaran dan ketertiban di RSUD Dr. Saiful Anwar atau RSSA Muhammad Syamsul Bakhri. Dan memang tadi itu sudah tertangani kawan apinya tadi sore ya. Dan ada informasi lain dari Bu Vita, Tung Suryo padat lancar, ada iringi dengan moge juga. Lancar sekali kawan lalu lintasnya ya, tidak ada kendala. Nah, ini kita coba cek, ramai lancar. Kita coba percepat ya di Tubung Suryo kawan. Ini sepertinya ke arah utara ya, atau ke arah selatan ya. Sebentar, kita coba cek kawan ya. Oh, sepertinya ke arah selatan kawan. Oke, baik. Terima kasih Bu Vita untuk informasinya, hati-hati di jalan. Dan untuk Anda bisa menambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk sore hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan di sosial media kami di @city_guide911fm. Nah, saya ada informasi untuk Anda kawan di sore hari ini ya. Di petang hari ini Anda sudah punya rumah, sudah jadi, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan lebih menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Paramagroup. Inspiratif, kreatif, fungsional. Tetap bersama kami, kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek kawan, di jam 6 lebih 4 menit tadi ya, kita mendapatkan informasi pemantauan dari jam 12 sampai jam 6 petang terkait dengan Gunung Api Semeru. Jadi Gunung Api Semeru dari 6 jam ini ya, 6 jam ke belakang, cuaca berawan, mendung dan hujan dengan angin bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu kisaran 20 sampai 21 derajat Celcius, dengan visualnya kabut 0 sampai 3 dan asap kawah tidak teramati. Letusan asap pun juga tidak teramati. Visual Gunung Api Semeru tertutup kabut dan letusan jumlah 26, lalu guguran hingga 2, hembusan 4 kali, tremor harmonik 1 kali, tektonik jauh 1 kali. Dan saat ini masih level 3 atau siaga untuk Gunung Semeru kawan. Anda pun juga bisa berkomentar tentang cuaca untuk malam hari ini bagaimana di sekitaran Anda, apakah sudah mulai dingin? Boleh nih ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Nah, tadi kita membahas tentang outsourcing kawan. Outsourcing di Indonesia ini memang sering digunakan untuk khususnya jasa-jasa untuk mencari satpam dan lain-lain seperti itu ya. Nah, apakah outsourcing ini masih relevan di 2026? Ya, kalau misalkan bisa dibilang outsourcing sendiri apakah masih relevan?

di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja, salah satu alasan kenapa kok masih relevan ya, apakah masih relevan? Relevan. Nah, salah satu alasan utama kenapa masih relevan adalah kemampuan sistem ini untuk membantu perusahaan mengelola biaya operasional secara lebih efisien, katanya seperti itu kawan. Nah, kalau misalkan kita cek tanggapan dari KSPN, itu katanya lebih membayar fee-nya lebih besar kepada perusahaan outsourcing. Nah, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan klien yang masih menggunakan outsourcing karena jasa perusahaan outsourcing itu bisa mengurangi biaya dari perusahaan klien. Contoh biaya rekrutmen, pelatihan, administrasi SDM hingga pengelolaan tenaga kerja harian, dan dana yang tersedia pun bisa dialokasikan untuk pengembangan bisnis dan inovasi. Biasanya karena itu alasannya. Nah, tapi karena ada yang sudah mengatakan seperti itu kawan ya, Kemenak KSPN tadi, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, yang sudah mengatakan kalau pihaknya ini mendorong menakar untuk menghapus outsourcing. Nah, itu diganti dengan model seperti tadi, pekerja kontrak, mungkin akan cukup efisien dalam segi jabatan atau mungkin karir dari si pekerja kawan. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang outsourcing ini, model outsourcing. Anda lebih mendukung model outsourcing atau mungkin ya seperti biasa PKWT dan lain-lain gitu ya, pekerja kontrak, pekerja tetap dan lain-lain, atau mungkin ya Anda masih setuju saja dengan pekerja outsourcing untuk mengefisiensi kinerja dan juga biaya dari perusahaan. Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jargon.
1: Kawan, kita update dulu informasi untuk di malam hari ini ya. Anda yang lagi mobile, saat ini di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Beberapa gate pun juga masih cukup lancar ya, di area gate Madiopuro, kemudian di kawasan gate Pakis, gate Lawang, termasuk juga area gate Singosari sejauh ini masih cukup lancar saja. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke waru utama, kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Untuk malam ini, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-674-1341. Lokasi Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
0: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harga cabai rawit di Pamekasan melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp70.000 per kilogram di Pasar Kolpajung. Lonjakan harga tersebut terjadi secara berangsur dalam beberapa hari terakhir. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit di pasaran masih bertahan stabil pada kisaran angka Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. PLT Disperindak Pamekasan Nahrul membenarkan lonjakan drastis tersebut. Menurutnya, kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan secara signifikan dari tingkat petani akibat dampak musim kemarau.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 271 siswa dan 7 guru MAN 2 Rembang mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap menu MBG. Kepala Dinas Kesehatan Rembang, Ali Sofi'i bilang dari 27 siswa yang masuk fasilitas kesehatan, 13 diantaranya harus menjalani rawat inap. Sedangkan 14 siswa lainnya masih dalam observasi. Dinkes Rembang menyiagakan sejumlah puskesmas untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Lasem dengan ratusan siswa terdampak.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Perekonomian Kabupaten Bojonegoro tetap menunjukkan kinerja positif pada sejumlah sektor, terutama di luar sektor migas. Aktivitas ekonomi non-migas Bojonegoro masih tumbuh sebesar 5,86% secara year on year pada triwulan 2 2026. Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro Sawaludin Siregar menjelaskan bahwa struktur perekonomian Bojonegoro memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur. Kontribusi 46% migas turut mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, petang menuju malam ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada beberapa informasi yang masuk. Ini ada Pak Gunawan menginformasikan adanya kegiatan peningkatan keandalan jaringan dan meminimalisir bahaya kelistrikan atau pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan RU pohon dekat jaringan yang akan dilaksanakan besok kawan di 10 September ya 2026 dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Ini yang perlu Anda waspadai ya. Perum Araya Blok A sampai Blok N, Plaza Araya, Hotel Cakra dan sekitarnya. Jadwal ini merupakan estimasi dari pihak PLN dalam melaksanakan pemeliharaan. Jadi pihaknya akan menormalkan sesegera mungkin sewaktu-waktu saat pekerjaan telah selesai. Nah, itu kawan informasi dari PLN Blimbing dan dikirimkan oleh Pak Gunawan. Lalu kalau misalkan kita cek tadi ada informasi dari Pak Andi ya. Pak Andi ini menginformasikan lewat voice note.
1: Truk tebu lagi. Arah Bulu Lawang yang arah selatan.
0: Oke. Okay.
1: Pas di pertigaan apotek dekat pasar Bulu Lawang ada truk gandeng tebu trouble.
0: Oke.
1: Okay. Mogok di situ. Sehingga yang lajur ke arah selatan terganggu. Akibatnya yang lajur utara dan selatan pakai satu lajur yang utara. Untungnya di lajur yang utara ini agak lebar dikit karena ada plesteran beton ya di pinggirnya. Jadi bisalah masih dua-dua. Tapi yang arah selatan ini agak tersendat.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Andi. Dan untuk Anda pun juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca di sekitaran Malang Raya. Dan saat ini kita akan dengarkan lantunan azan Isya untuk wilayah Malang Raya.
2: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya hindari paparan TV atau layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai, dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur, karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi layar semata. Satu lagi yang sering terlupakan, hindari membiarkan anak menonton TV menjelang tidur. Paparan layar sebelum tidur bisa membuat anak lebih sulit terlelap, sehingga kualitas tidurnya ikut terganggu. Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

0: sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
0: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan-Jalan Plus.
5: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, suara dentuman di Malang Raya diduga dari Gunung Semeru. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang, Rico Cardoso, menyampaikan suara dentuman yang menggegerkan warga di Malang Raya bukan dari aktivitas gempa tektonik maupun sambaran petir. Tapi berdasarkan hasil pemantau alat pada waktu kejadian, situasi seismik dan atmosfer Malang Raya terpantau nihil fenomena ekstrim. Rico mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Semeru milik PVMBG. Terungkap Gunung Semeru belakangan memang tengah menunjukkan peningkatan gas vulkanik. Kondisi ini memicu timbulnya suara dentuman sampai gemuruh yang bisa terlempar cukup jauh. Dengan data itu, Stasiun Geofisika Malang memastikan suara dentuman di Malang Raya murni berkaitan dengan dinamika vulkanik Gunung Semeru, bukan akibat gempa maupun petir. Kawan, Jombang lirik Dam Turi Pinggir jadi destinasi sport tourism. Ketua Faji Kabupaten Jombang Abdul Komar menyebut kegiatan Arung Jeram dikemas dalam konsep festival rafting yang dipadukan dengan seni budaya kearifan lokal dan promosi pariwisata. Potensi ini menguat setelah kawasan menjadi venue kejur Prof Arung Jeram Jawa Timur dan Porkap Jombang 2026. Pengembangan Dam Turi Pinggir diharapkan tidak hanya menjadi sarana pembinaan atlet, namun juga mampu menarik wisatawan sekaligus menggerakkan potensi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Informasi lain kawan, kabut asap Indonesia kembali tutupi wilayah Filipina. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali melintasi batas negara dan menyelimuti sejumlah wilayah di Filipina pada Selasa kemarin. Pejabat Lingkungan Hidup Filipina, Mira Low, menyampaikan indeks kualitas udara di kawasan Davao masuk kategori sangat tidak sehat, sehingga warga dihimbau memakai masker N95 dan membatasi aktivitas di luar rumah. Sementara itu kawan, juru bicara Kemenlu RI Fad Nabil menegaskan pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN untuk menangani isu kabut asap lintas batas. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsultasi psikologi.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Dan untuk di malam hari ini kawan, seperti biasa di konsultasi psikologi atau konsologi, kita akan membahas tentang hal-hal psikologis gitu ya. Dan setiap dari kita pasti pernah merasakan hal ini kawan, atau mungkin menghadapi yang namanya kehilangan, pernah menghadapi maupun akan menghadapi yang namanya kehilangan. Dan entah itu kehilangan orang yang sangat kita cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup kita. Dan saat momen itu terjadi, pasti dunia rasanya berhenti berputar. Dan nanti kita akan bahas tentang hal ini kawan di Konsologi. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini, kita kembali lagi ke konsologi kawan. Dan kita akan membahas tentang topik yang tadi mungkin sudah kita spill dikit kawan, tentang kehilangan. Dan ini topik yang akan mungkin relate dengan siapa saja yang mungkin saat ini sedang berduka atau membalut luka gitu ya, yaitu memahami fase berduka. Nah itu topik kita malam hari ini kawan di konsologi. Jadi tujuan kita malam ini memang mengenali respon emosi yang wajar saat berduka, serta mengetahui kapan seseorang membutuhkan dukungan atau bahkan bantuan profesional agar bisa melewati proses ini dengan lebih sehat. Dan untuk membahas ini di Zoom City Guide 911 FM sudah hadir Ibu Agustin Rahmawati, dosen psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Halo, selamat malam Bu Agustin.
1: Oke, selamat malam Mas Iqbal. Suara saya bisa didengar jelas kah?
0: Sudah terdengar jelas Bu Agustin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom malam hari ini Bu Agustin. Wah, ini akhirnya ketemu lagi ya. Sehat ya Bu Agustin?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Iqbal sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat juga Bu Agustin. Nah, baik Bu Agustin, karena duka ini kan merupakan hal yang sangat kompleks, jadi kita bahas secara perlahan saja supaya kawan City Guide yang ada di rumah juga bisa memahaminya secara utuh. Nah, mungkin sebagai pondasi awal terlebih dahulu, saya juga sempat baca-baca dalam ilmu psikologi ada 5 fase berduka seperti denial, anger, bargaining, depression, acceptance, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah 5 fase ini sifatnya memang linear atau berurutan dari 1 ke 5, atau justru seseorang bisa melompat-lompat dan kembali ke fase sebelumnya? Silakan Bu Agustin.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Jadi memang di dalam psikologi kita mengenal ada 5 fase kedukaan. Yang sebetulnya itu menurut Kubler-Ross. Ini teorinya Kubler-Ross ya, Mas Iqbal ya. Di dalam psikologi perkembangan sebetulnya Kubler-Ross itu memperkenalkan gitu ya, 5 fase itu sebetulnya awalnya ada 5 fase ketika orang menghadapi kematian. Awalnya begitu gitu ya.
0: Awalnya begitu
1: karena
0: ya.
1: Karena kematian, iya, karena kedukaan itu sangat dekat dengan kematian gitu ya. Dan kemudian para ahli yang lain itu melihat bahwa kayaknya ini cocok juga ini untuk dipakai untuk menjelaskan tentang kedukaan begitu. Jadi akhirnya itu pun akhirnya digunakan, seringkali digunakan orang belakangan ini untuk menjelaskan tentang kedukaan, bahwa dalam menghadapi kedukaan terkait dengan kehilangan, kehilangan apapun, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang tersayang gitu ya, kehilangan, namanya kehilangan kematian. Tapi memang di dalam psikologi perkembangan kedukaan menurut Kubler-Ross ini seringkali dikaitkan dengan kehilangan orang yang dekat gitu ya, orang yang disayang begitu, sehingga nanti fase-fase ini akan kelihatan gitu ya, akan kelihatan maknanya ketika kita kehilangan orang yang dekat gitu ya. Jadi kita mengenal, ada yang pertama kita mengenal denial, kita mengenal kemudian anger, bargaining, depression dan acceptance, sampai kemudian dia bisa menerima kehilangan itu gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah semua orang itu pasti akan melewati semua fase ini,
0: linear,
1: ataukah harus linear berurutan mulai fase pertama sampai fase kelima, terakhir kelima, ataukah bisa lompat-lompat gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi sebetulnya Kubler-Ross ini memperkenalkan 5 fase ini tidak harus selalu berurutan linear ataupun tersaji semuanya gitu ya. Kadang-kadang seseorang itu bisa saja di dalam menghadapi kedukaan dia tidak harus mengalami semua fase itu, melampaui semua fase itu. Mungkin saja dia tidak denial sama sekali gitu ya. Tapi dia mungkin menunjukkan kemarahan yang amat gitu ya. Kemarahan yang amat terhadap misalnya kematian anaknya gitu ya. Kemudian misalnya dia menjalani semua fase, ketika dia sudah accept, dia sudah menerima itu, dia kembali lagi bersedih gitu ya, bersedih, kesedihan yang mendalam gitu ya, kembali lagi pada fase depression gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi sebetulnya fase kedukaan ini bukan bicara terkait dengan bukan terkait seperti perlombaan perlombaan untuk mencapai ekstrem penerimaan secepat mungkin, tidak seperti itu gitu ya. Tetapi baik. Ini bicara, fase ini bicara terkait dengan respon emosional, peta respon emosional yang dialami oleh seseorang gitu ya. Jadi tidak selalu semuanya harus mengalami itu begitu.
0: Makanya kok saya juga melihat ya tadi, berarti tidak linear dan bisa berubah-berubah. Makanya kok banyak orang yang mungkin berduka cita awalnya itu merasa penyangkalan, pasti penyangkalan, lalu langsung tiba-tiba ada penerimaan gitu, ya wes lah, nggak apa-apalah gitu. Nah besok-besoknya baru marah-marah, frustasi, depresi gitu ya, ada bargaining juga seperti itu berarti Bu ya. Jadi untuk apa namanya ini ya, 5 tahapan dari duka cita atau grief ya, dari Kubler-Ross tadi ya.
1: Kubler-Ross
0: ini berarti tidak linear gitu ya.
1: Tidak selalu berjalan secara linear gitu ya. Dan mungkin saja ada orang yang memang menjalani kesemuanya secara berurutan. Mungkin saja seperti itu gitu ya. Tetapi tidak selalu, bukan jalan yang selalu harus dilalui oleh semua orang.
0: Gitu. Berarti bisa juga orang yang awalnya dari acceptance bisa kembali lagi ke misalkan ke bargaining atau mungkin anger gitu Bu ya. Yang sudah di acceptance bisa kembali ke fase sebelumnya gitu maksudnya ya.
1: Betul, bisa, sangat bisa.
0: Baik, nah mungkin fase pertama biasanya kan denial gitu atau penolakan. Nah denial ini secara neuropsikologis, apakah fase ini sebenarnya merupakan bentuk mekanisme pertahanan otak kita atau defense mekanisme yang mungkin pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah supaya kita tidak shock gitu ya, menerima kenyataan pahit sekaligus kita ini menjadi salah satu defense mekanisme dari otak kita.
1: Iya, betul, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal, bahwa sebetulnya denial ini adalah salah satu bagian dari defense mekanisme yang kita lakukan gitu ya. Artinya penyangkalan gitu ya, penyangkalan terhadap apa yang sedang terjadi gitu. Tidak mungkin ini terjadi gitu ya. Mungkin dengan kalimat-kalimat tidak mungkin ini terjadi, atau ini hanya mimpi gitu ya. Ini hanya mimpi, atau kenapa ini bisa terjadi dan seterusnya gitu ya. Dan dan ini sesuatu yang sangat wajar itu terjadi pada seseorang yang kehilangan gitu ya. Baik itu kehilangan orang yang dekat, yang dikasih, yang disayangi, ataupun kehilangan pekerjaan, katakanlah misalnya tiba-tiba saja mendapatkan PHK gitu ya, misalnya gitu ya. Itu tentu masih ada penyangkalan-penyangkalan kalau itu terjadi secara tiba-tiba begitu ya. Apalagi kalau misalnya misalnya kehilangan orang, kematian orang dekat yang secara tiba-tiba, misalnya tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba meninggal gitu ya, atau mungkin karena kecelakaan gitu ya, sesuatu yang tidak diduga dan tidak dipersiapkan sebelumnya, sehingga penyangkalan-penyangkalan ini lebih terlihat begitu Mas Iqbal.
0: Jadi kalau misalkan yang bisa saya bilang terjadi penyangkalan ini ya karena sebagai bentuk pertahanan dan juga tidak terduga, hal-hal yang tidak terduga juga. Dan mungkin ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan Bu. Jadi berduka ini tidak hanya kehilangan seseorang saja, tapi kehilangan sesuatu hal yang kita cintai ya. Misalkan pekerjaan atau mungkin ada barang yang hilang, itu kita bisa berduka juga ya.
1: Sangat mungkin itu bisa dijelaskan juga dengan fase berduka ini, fase kehilangan ini ya. Tetapi memang Kubler-Ross seringkali membahas tentang fase kelima fase ini untuk menjelaskan kedukaan akibat kehilangan seseorang yang disayangnya gitu.
0: Ya,
1: tapi secara psikologis ini bisa untuk menjelaskan kehilangan objek yang dekat, objek yang di apa namanya ya, mungkin objek yang sangat apa ya, yang misalnya orang sangat bergantung pada sesuatu itu dan kemudian tiba-tiba kehilangan gitu ya.
0: Jadi kalau misalkan ditinggal mantan itu juga bisa mengalami fase ini Bu ya. Ditinggal mantan dan lain-lain. Seperti itu ternyata ya. Jadi tidak hanya
1: apalagi ditinggalnya itu secara tiba-tiba ya, secara mendadak gitu ya. Dia pasti ada penyangkalan-penyangkalan karena sebetulnya penyangkalan ini ya fungsinya sebagai mekanisme perlindungan psikologis gitu ya. Enggak mungkin ini, dia pasti akan balik deh gitu ya, misalnya dia akan pasti akan balik lagi atau mungkin ketika kehilangan orang yang meninggal gitu, enggak ini hanya mimpi, ini cuma mimpi ya, pasti ini enggak benar gitu ya. Nah itu sangat-sangat mungkin terjadi gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini masuk ke fase anger atau marah, kemarahan.
1: Marah.
0: Seringkali orang yang berduka ini kan justru melampiaskan marahnya kepada orang-orang terdekatnya yang masih ada ya. Uh-huh. Atau mungkin bahkan sampai saya lihat beberapa kali, maksudnya seperti itu mungkin ya. Saya lihat beberapa kali bahkan ada orang yang sampai menyalahkan Tuhan gitu. Bagaimana kita memvalidasi rasa marah ini tanpa merusak hubungan sosial di sekitarnya?
1: Iya, rasa marah gitu ya. Kalau misalnya gini, kalau kehilangan itu adalah kehilangan orang atas kematian orang dekat kita gitu ya. Kita semua tahu bahwa kematian itu kita tidak bisa mengendalikan, siapapun tidak akan bisa mengendalikan kecuali Tuhan gitu ya. Yeah. Jadi mungkin kemarahan ketika seseorang itu kehilangan orang meninggal gitu ya, itu marahnya sama Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena frustasi, merasa tidak adil, kenapa harus dia gitu ya. Mengapa harus terjadi atau mengapa harus terjadi pada saya gitu, kalau misalnya ini terjadi karena kehilangan kemarahan akibat kehilangan pekerjaan misalnya, kenapa harus saya gitu ya. Itu marah pada ya orang yang melakukan itu ya, orang yang mengendalikan, orang yang mengakibatkan dia merasa kehilangan itu gitu ya, bukan orang ya, siapapun yang mengakibatkan dia kehilangan. Kalau kehilangan atas kematian karena Tuhan yang memiliki kendali atas kematian seseorang, maka mungkin dia akan marahnya sama Tuhan. Tapi kalau dia marah, kalau dia kehilangan pekerjaan, dia marahnya sama orang yang mengakibatkan dia kehilangan pekerjaan itu gitu. Yeah. Karena dia akhirnya merasa frustasi, merasa tidak adil, merasa kecewa dan sebagainya. Mengapa terjadi pada saya gitu ya? Atau mengapa dia yang meninggal gitu? Mengapa Tuhan mengambilnya begitu cepat dan sebagainya gitu. Itu Mas Iqbal.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, Bu Agustin, di segmen selanjutnya ya. Jadi Anda untuk Anda yang mungkin pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami fase berduka ya, entah kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, baik itu ditinggal maupun meninggal dunia atau mungkin ditinggal saat hidup juga. Nah, mungkin Anda bisa menambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami, kawan. Anda saat ini berada di fase yang mana? Dan kalau misalkan pengen cerita-cerita, pengen curhat-curhat, boleh nih ya di Konsologi di malam hari ini bersama saya dan Bu Agustin. Tetap bersama kami di 0811 3600 911. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, saya ada informasi untuk Anda, kawan Sobat Jatim, yang sudah punya rencana keliling Malang, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis. Terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Mark 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economies Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan Jawa Timur.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan yang

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Bukah, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Yang menginfokan ada laka di gadang
2: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
4: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman Blimbing ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sebelum masuk ke konsologi, ini ada beberapa informasi yang masuk di WhatsApp. Kita coba cek ya. Nah, ini ada dari Pak Doni tadi menginformasikan, izin menyampaikan terkait bencana kebakaran di dapur gizi. Direktur RSSA akan melakukan press conference malam ini di jam 7 malam 9 September ya, di lantai 4 Ruang Kertanegara lewat pintu 11 RSSA kawan. Baik, terima kasih Pak Doni informasinya. Lalu ada informasi juga dari apa ini ya? Kita coba lihat ya. Sebentar, ini ada informasi tadi dari Panit Lantas Polsek Bululawang kawan. Dua arah tetap lancar, truk radiator buntu kebiasaan air. Nah, jadi memang tadi kita mendapatkan laporan adanya kendaraan trouble di dekat Apotek Bululawang arah ke selatan, seperti itu. Jadi radiatornya ini buntu kehabisan air kawan. Nah, jadi sudah ditangani oleh pihak kepolisian, sudah diatensi. Dan ada juga dari Pak Yudi Utomo menginformasikan lewat voice note.
9: Selamat malam, izin report.
8: Selamat malam.
9: City Guide 911. Kebetulan tadi saya melintas dari arah selatan menuju Kota Malang. Saya melintas di area Bululawang. Ada antrian kendaraan. Ternyata setelah saya lihat sebelah kanan saya, tepatnya dekat pasar Bululawang, ada truk mogok, truk tebu sepertinya, truk gandeng.
8: Oke.
9: Karena ruas jalan cukup sempit, sehingga menimbulkan antrian. Saya belum lihat ada penanganan atau gimana.
8: Belum.
9: Tapi sudah diatur seperti buka tutup sih sama apa? Kayaknya polisi cepat sih.
8: Oh gitu. Oke.
9: Okay. Saya belum sempat moto ya, karena tadi langsung melaju ya dari arah selatan ke utara ke Kota Malang.
8: Oke.
9: Demikian. Terima kasih. Selamat malam.
8: Terima kasih. Selamat malam informasinya Pak Yudi Utomo. Dan itu tadi kawan informasi dari beberapa pendengar ya terkait lalu lintas. Dan untuk Anda pun juga boleh nih menambahkan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya bagaimana. Dan tadi juga ada sempat beberapa gabungan dari kawan pendengar mengenai konsologi, nanti kita akan coba bacakan. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kembali lagi kawan di konsologi bersama Bu Agustin. Halo, selamat malam Bu Agustin. Oke, Bu Agustin masih di mute. Nah, halo, selamat malam Bu Agustin.
10: Oke, selamat malam Mas Iqbal, mohon maaf.
8: Ya, baik Bu Agustin. Terima kasih sudah menunggu ini Bu Agustin ya. Nah, kita lanjut lagi ke obrolan kita malam hari ini Bu Agustin. Tadi kan kita sudah membahas tentang apa namanya ya, pondasinya gitu ya, dari 5 fase berduka, bahkan fase pertama masuk ke fase kedua. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kita masuk ke proses negosiasinya, fase bargaining atau tawar-menawar. Seseorang ini sering terjebak dalam pikiran, coba kalau misalkan saya waktu itu gini, coba kalau gini, andai saja gini gitu. Nah, seberapa bahaya pikiran manipulatif ini, Bu, kalau misalkan dalam sisi psikologis ya, apakah menciptakan rasa bersalah yang berkepanjangan atau bahkan lebih mendalam atau bagaimana? Silakan Bu Agustin.
10: Ya, sebetulnya sekali lagi bahwa fase ini juga merupakan fase yang wajar gitu ya, dialami oleh seseorang yang kehilangan gitu ya, apalagi kehilangan itu tadi. Ini dalam konteks kehilangan yang orang yang dekat gitu ya. Jadi karena rasa bersalahnya gitu ya, karena dia merasa bersalah gitu ya, kemudian dia berusaha untuk mencoba tawar-menawar, baik itu katakanlah dengan Tuhan gitu, atau dengan orang yang, pihak yang membuat dia kehilangan itu gitu ya. Seandainya waktu itu aku begini, tentu gak akan terjadi seperti ini begitu ya. Atau kalau boleh, kalau diberi kesempatan lagi, aku akan seperti ini. Sehingga apapun akan dilakukan sebetulnya dalam rangka agar kehilangan itu dibatalkan gitu ya. Jadi tidak jadi tidak jadi kehilangan apapun dia berusaha untuk menawar itu. Tetapi sekali lagi pada fase ini memang hanya sebuah fase yang kalau tadi Mas Iqbal mengatakan itu fase manipulatif, tidak manipulatif juga, tetapi seseorang akan sangat wajar untuk merasa bersalah gitu ya.
8: Okay.
10: Hal yang tidak wajar itu adalah ketika merasa bersalahnya itu berlebihan dan itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Okay. Semakin tinggi rasa bersalahnya gitu ya, semakin tinggi rasa bersalah, maka mungkin akan semakin berat untuk dipulihkan kembali gitu ya, karena seseorang yang kemudian pada fase-fase selanjutnya ketika dia bisa menerima penerimaan, tetapi kalau penerimaan artinya penerimaan bahwa okelah ini sudah gak bisa dikembalikan lagi, ini tidak bisa dirubah lagi, tetapi kalau dia masih dilingkupi rasa bersalah yang amat sangat gitu ya, tentu itu akan sangat mengganggu dia dan membuat itu tidak nyaman buat dia gitu ya. Itu Mas.
8: Oke, jadi memang ini sebenarnya merupakan sesuatu hal yang wajar dan bukan pikiran yang manipulatif, ya Bu ya.
10: Bukan.
8: Ya, nah, bukan. Jadi seperti
10: artinya itu sesuatu yang kita katakanlah kita kehilangan pekerjaan pun, katakanlah kita juga pasti akan mencoba mengevaluasi apa yang menyebabkan seperti ini. Oh, mungkin ini, seandainya waktu itu aku tidak seperti ini, mungkin aku juga akan kehilangan pekerjaan ini gitu ya. Jadi itu sesuatu yang saya yakin menjadi sesuatu yang wajar untuk seseorang itu merasa bersalah gitu ya. Tapi tentu saja kadarnya gitu ya. Kadarnya ini yang kita harus bisa kendalikan. Kurangi. Gitu ya. Rasa bersalah tidak perlu harus terlalu berkepanjangan gitu ya. Nanti kalau berkepanjangan itu nanti akibatnya
8: cukup
10: sudah
8: berbahaya.
10: Beda lagi.
8: Nah, apakah memang kalau berkepanjangan itu apakah menciptakan dampak yang memang buruk, Bu ya? Kalau misalkan kita hanya di fase ini saja terus gitu.
10: Iya, maksudnya bukan berada di fase ini terus gitu ya, tapi rasa bersalah gitu ya, bukan
8: rasa bersalahnya.
10: Ini kan fase bargaining gitu ya.
8: Betul.
10: Fase bargainingnya itu bisa beralih gitu ya, atau mungkin sudah menerima sebetulnya, sudah pada fase acceptance gitu ya. Okelah, ya sudah, tidak ada yang bisa dirubah lagi gitu ya, mau gimana lagi, keadaan sudah seperti ini gitu ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Artinya kan itu sebagai satu fase acceptance gitu ya, dia sudah menerima. Tetapi ketika itu juga dibarengi dengan rasa bersalah yang berkepanjangan, dia terus menerus merasa bersalah sepanjang hidupnya gitu, apalagi kalau kemudian dia merasa yakin bahwa dialah yang menyebabkan
8: gitu ya.
10: Seseorang itu misalnya sampai meninggal begitu ya, dia akan dihantui oleh rasa bersalah yang berkepanjangan. Nah, bagi sebagian orang menghilangkan rasa bersalah ini juga menjadi sesuatu yang cukup berat gitu.
8: Jadi ini menjadi sesuatu hal sebenarnya normal saja, cuman jangan sampai rasa bersalahnya itu berkepanjangan. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat Bu, kita lanjut ke fase depression ya, depresi atau mungkin fase sedih juga yang memang sering dianggap sebagai titik rawan. Nah, apa perbedaan yang cukup mendasar antara kesedihan yang memang wajar karena berduka, atau mungkin ada gejala depresi klinis gitu yang membutuhkan intervensi medis atau mungkin psikolog, psikiater dan lain-lain?
10: Ya, depression gitu ya. Depression menurut yang dimaksud dengan Kubler-Ross, yang dimaksud Kubler-Ross sebetulnya itu depression dalam taraf yang ringan ya. Maksudnya yeah. bukan depresi seperti depresi yang dalam konteksnya depresi klinis gitu okay. ya. Jadi kesedihan dalam gitu. Tetapi kita sekali lagi harus hati-hati juga bahwa ketika depresi ini juga berkepanjangan gitu ya, sehingga itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Ya ini yang perlu diwaspadai, dan mungkin seseorang pada saat itu waktunya membutuhkan bantuan profesional gitu ya. Jadi misalnya dia tetap karena rasa sedihnya yang mendalam sampai akhirnya dia muncul halusinasi gitu ya, tetap menganggap bahwa katakanlah misalnya kehilangan pasangan gitu ya, pasangan masih ada, dia tetap akhirnya menyisakan tempat untuk pasangannya itu untuk tidur gitu ya. Dia tetap berbicara seakan-akan pasangannya masih hidup gitu ya, atau bahkan berhalusinasi sesuatu yang dia menyediakan makan gitu ya, untuk pasangannya, dan okay. itu sebetulnya itu karena kesedihan yang mendalam dan berkepanjangan gitu, yang akhirnya dia juga sulit sekali untuk kemudian kembali berfungsi normal sebagaimana mestinya gitu. Nah, pada saat itulah kemudian seseorang itu mungkin saja membutuhkan bantuan profesional. Tetapi juga Mas Iqbal, panjang pendeknya durasi masing-masing fase gitu ya. Panjang pendeknya durasi masing-masing fase itu setiap orang itu tidak bisa kita samakan gitu ya. Juga tidak ada takaran yang pasti sampai berapa lama sih normalnya orang depresi itu, depresi karena kehilangan ya, kesedihan gitu ya. Mungkin kita bisa ganti istilahnya depresi itu dengan kesedihan gitu ya. Harus berapa lama sih orang mengalami kesedihan, pada fase kesedihan harus berapa lama sih orang itu berada pada fase anger atau marah gitu ya. Nah, itu juga kita tidak bisa pastikan, tidak bisa tetapkan secara pasti gitu ya, karena banyak faktor bisa mempengaruhi itu gitu ya. Misalnya nih, kedekatan seseorang dengan orang yang meninggal itu semakin dekat, tentu saja ini menjadi sesuatu yang lebih berat gitu ya. Atau mungkin ketika seseorang itu memiliki keberbedaan tertentu, ada orang-orang yang cukup ekstrovert dan introvert gitu ya. Ada yang orang ekstrovert ya, dia bisa mengeluarkan kesedihan-kesedihannya itu ke orang lain gitu ya. Okay. Mudah mengeluarkan atau menyampaikan kesedihannya ke orang lain. Tapi ada orang-orang tertentu yang sulit untuk mengekspresikan kesedihannya gitu ya. Jadi mungkin dia diam gitu ya, menarik diri gitu ya, mengurung diri. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang bisa membedakan panjang atau pendeknya durasi masing-masing fase itu gitu ya. Dia baik. Masih banyak lagi ya, misalnya terkait dengan sifat dari kehilangan itu, apakah kehilangan itu secara mendadak atau kehilangan yang katakanlah kalau kita kehilangan orang yang sudah meninggal, apakah dia sudah mengalami terlebih dahulu misalnya penyakit-penyakit yang sifatnya terminal gitu ya, yang sudah diduga sudah penyakit kronis gitu ya, yang mungkin sudah sakitnya berkepanjangan. Mungkin orang akan lebih siap kehilangan daripada misalnya tiba-tiba saja tidak sakit, tidak apa, tidak kecelakaan gitu ya, tidur tiba-tiba tidak bangun okay. gitu ya misalnya. Nah, itu kan itu bisa mempengaruhi panjang pendeknya seseorang itu menjalani fase berduka itu okay. gitu Mas.
8: Baik. Jadi cukup jelas nih ya. Jadi fase depression ini ya, ini kesedihan yang mendalam. Tapi kalau misalkan memang berkepanjangan, lagi-lagi berkepanjangan, ini bisa menjadi depresi seperti itu ya. Nah, jadi masih dalam batas wajar kesedihan mendalamnya. Nah, mungkin banyak juga orang di sekitar kita. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan pendengar, gua ada yang masuk soalnya. Banyak orang di sekitar kita yang mungkin sering mengatakan kalimat, mungkin kalau misalkan saya ngomongnya toxic positivity ya, udah nggak usah ditangisi terus gitu, ikhlaskan saja. Nah, secara psikologis, apakah memang kalimat ini bisa merusak bagi mereka yang sedang berada di fase depresi, Bu? Depression ya maksud saya.
10: Sebetulnya
8: merusak atau tidak. Oke, okay, suara Bu Agustin okay. menghilang ya. Nah, sudah.
10: Begini? Ya. Oke. Okay. Ya, sebetulnya merusak atau tidak itu tergantung dari penerimaan masing-masing gitu ya. Kalau kemudian kata-kata seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang ini kok enggak empati sih sama aku gitu ya. Itu itu justru menjadikan sesuatu yang memparah atau bahkan dia akan semakin ini semakin merasa kehilangan dan semakin tidak simpatik dengan orang yang mengatakan seperti itu, padahal sebetulnya maksud orang itu adalah ingin memberikan dukungan gitu ya, memberikan dukungan emosional gitu ya, sudahlah gitu ya, sudah nanti begini. Nah, kalimat-kalimat seperti itu bagi sebagian orang itu bukan kalimat yang mujarab untuk menghilangkan kedukaan atau kesedihan, okay. tapi justru dianggap sebagai sesuatu yang gini sih gitu, aku nggak didukung, kenapa sih orang itu aku bersedih tidak boleh gitu ya, aku begini tidak begini nggak boleh, aku begini nggak boleh gitu ya, aku disuruh begini gitu ya. Bagi sebagian orang begitu. Nah, ini lagi-lagi tergantung dari penerimaan kita gitu. Oh, ya. Okay. Saya mengamati gitu ya.

0: ketika dia curhat gitu ya, dan kemudian kita respon kita adalah seperti sudah nggak apa-apa gitu ya, nanti kan bisa begini, itu tidak semakin senang, dia akan menghentikan curhatnya.
1: Betul.
0: Enggak, setuju enggak deh, ini gitu ya, nggak deh begitu gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini atau enggak, mungkin ada gap gitu ya, antar kohort gitu ya, kohortnya orang-orang yang misalnya kalau zaman kita dulu, saya dulu gitu ya, zaman beberapa tahun yang lalu itu sudah cukup merupakan sebuah dukungan gitu ya, bahwa orang peduli sama kita gitu ya. Tetapi sekarang tidak lagi ditangkap itu peduli, justru kok nggak boleh begini sih, kok nggak ada orang yang mendukung aku sih dan sebagainya begitu gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah oke, gitu ya, kita mungkin bisa dahului dengan oke, saya tahu ini berat buat kamu gitu ya. Artinya kita memposisikan diri kita dulu seperti dia gitu ya, memposisikan diri kita sama seperti dia. Oke, aku tahu ini pasti berat buatmu, berat ya, mungkin dengan pelukan, mungkin ya, kita membiarkan seseorang tuh menangis di pelukan kita gitu ya, kemudian kita pelan-pelan menyampaikan ke oke, yuk kita begini kita gitu. Tidak perlu, tidak perlu harus kemudian sudah lupakan aja, atau sudah nggak perlu nangis terus-terusan, sudah waktunya bangkit misalnya begitu. Itu nggak mempan deh kayaknya Mas Iqbal, untuk Gen Z ya, saya mengamatinya begitu ya, saya nggak tahu untuk yang lain gitu ya, begitu sih.
1: Saya
0: ya
1: juga Gen Z,
0: begitu
1: Bu,
0: juga dan dengan kehilangan ini. Mas Iqbal Gen Z ya.
1: Saya juga Gen Z dan mungkin merasakan hal seperti itu kalau misalkan teman saya curhat.
0: Betul. Iya.
1: Oke, baik Bu Agustin. Gitu. Nah kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan pendengar ini malam, Mas Iqbal dan Bu Agustin, ini dari siapa nih, Mbak Tari ya. 6 bulan lalu saya kehilangan ayah saya. Di luar saya kelihatan sudah biasa saja, bisa kerja, bisa tertawa, tapi tiap malam sebelum tidur rasanya dada ini sesak dan kadang masih nggak percaya beliau sudah tidak ada. Apakah saya ini pura-pura kuat dan sebenarnya masih stuck di fase penolakan, Bu? Nah ini bisa dijawab mungkin Bu Agustin, dari Mbak Tari ya.
0: Ya, acceptance ya, fase penerimaan gitu ya. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya Mbak Tari ini sudah melampaui fase penerimaan gitu ya. Karena sebetulnya fase penerimaan ini tidak berarti bahwa seorang itu sudah tidak sedih gitu ya, bahwa tidak berarti juga bahwa seseorang itu sudah lupa, atau tidak berarti bahwa seseorang itu tidak lagi mencintai orang yang telah hilang gitu ya. Tidak berarti seperti itu. Tetapi acceptance itu sebetulnya adalah okelah, ini adalah bagian yang harus aku lewati gitu ya. Bagian yang harus aku lalui, dan kita tidak bisa merubah apapun gitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan apapun gitu ya. Nah, menerima kenyataan kehilangan itu adalah acceptance. Tetapi apa yang dirasakan oleh Mbak tadi gitu ya, setiap malam kadang-kadang rasa dada sesek ketika kalau mengingat ayahnya gitu, ada perasaan yang mungkin sulit untuk digambarkan ketika mengingat ayahnya, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat wajar gitu ya. Artinya tapi kan Mbak Tari masih bisa kemudian tadi menyampaikan bahwa kelihatannya saya seperti orang yang sudah biasa-biasa aja ketika saya bekerja. Betul. Karena sebetulnya Mbak Tari sudah bisa melanjutkan hidup gitu ya, melanjutkan hidup, melakukan aktivitas yang sebagaimana mestinya gitu. Artinya fungsi-fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh Mbak Tari itu kembali lagi dijalani dengan normal gitu ya. Hanya saja mungkin tidak mungkin lah gitu ya, sama sekali tidak mungkin ketika kita kehilangan orang yang kita cintai dan benar-benar lupa, benar-benar tidak sedih, benar-benar maksudnya benar-benar tidak merasa kehilangan, itu enggak mungkin gitu, mungkin ya, pasti ya akan terus ada. Tetapi fase acceptance itu kembali mengingatkan kita bahwa masih ada hidup yang harus kita jalani, masih ada hidup yang harus kita lanjutkan gitu. Apalagi kalau misalnya punya anak-anak, kita punya keluarga yang lain gitu. Jadi masih ada orang-orang yang membutuhkan kita gitu ya. Okelah gitu ya. Oke, sudah gitu ya. Kita harus lanjutkan hidup ini. Begitu sih Mas Iqbal.
1: Nah, ini pertanyaan Mbak Tari sebenarnya memper jawabannya sama pertanyaan saya nanti ya. Tapi sudah dijawab tentang fase acceptance oleh Bu Agustin gitu ya. Jadi fase acceptance atau penerimaan atau menerima ini sama artinya bukan berarti melupakan gitu Bu ya. Tapi bisa melanjutkan kehidupan kembali dengan baik. Oke, baik. Seperti itu Mbak Tari ya. Terima kasih untuk pertanyaannya.

Dan terima kasih Bu Agustin untuk jawabannya. Lalu sama-sama, kita akan lanjutkan terlebih dahulu Bu Agustin. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya karena kita masih ada beberapa segmen lagi. Dan untuk Anda kawan bisa kirimkan untuk informasi mengenai lalu lintas untuk malam hari ini di WhatsApp kami, dan juga berkomentar di konsologi tentang topik kita malam hari ini kawan. Topik kita malam hari ini memahami fase berduka. Jadi fase berduka ini tidak hanya tentang kehilangan seseorang saat yang meninggal saja, tapi juga kehilangan hewan peliharaan, kehilangan pekerjaan, atau mungkin bercerai, dan masih banyak lagi. Nah itu fase berduka kawan. Mungkin Anda bisa berkomentar kalau misalkan Anda sedang mengalami ini dan butuh bercerita, bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ini ada informasi dari Panit Lantas Polsek Bululawang kawan Pak Supriyono. Di jam 19.44 tadi alhamdulillah sudah bisa jalan truk yang mogok aman lancar. Terima kasih Pak Supriyono. Lalu ada informasi dari Pak Ido. Pak Ido menginformasikan di Jalan Raya Dermo lagi dan lagi ada tenda nikahan yang makan separuh jalan. Jadi kalau papasan dengan roda 4 harus gantian. Oh, di Jalan Dermo kawan ya. Ini fotonya. Wah, luar biasa ya. Mana lebih luas

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Kita berada di segmen terakhir kawan untuk di konsologi malam hari ini ya. Dan sebelum kita masuk ke konsologi, saya ada informasi untuk Anda. Sudah punya rumah dan rumahnya sudah jadi, tapi terasa belum nyaman atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik? Saatnya percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga

0: Bu, dari pertanyaannya Mbak Tahari tadi ya sudah kita tanyakan, dan mungkin saya butuh jawaban singkat saja Bu untuk acceptance ya. Jadi kan proses berduka setiap orang itu tidak selamanya sama. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu panjang. Nah, sebenarnya faktor apa yang menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai fase acceptance?
1: Iya, seperti tadi yang mungkin sudah saya singgung gitu ya, sedikit di depan tadi gitu ya. Bahwa dukungan sosial itu juga sangat-sangat mempengaruhi seseorang itu untuk sampai pada fase acceptance lebih cepat gitu ya. Termasuk juga tadi seperti yang saya singgung di depan bahwa kedekatan dengan orang yang kita kedekatan dengan orang yang meninggal gitu ya, semakin dekat tentu semakin agak susah gitu ya kita menerima gitu ya. Kemudian misalnya jenis kehilangan kita, apakah mendadak ataukah sudah mengetahui sehingga kita lebih siap gitu ya. Itu juga bisa sangat mempengaruhi cepat atau tidaknya kita mencapai pada fase acceptance gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa dukungan sosial yang kita terima dari lingkungan gitu, dari orang-orang terdekat gitu ya, itu sangat-sangat membantu kita untuk mencapai pada fase acceptance lebih cepat gitu ya. Tetap terhubung dengan orang-orang, misalnya kalau di dalam Islam itu kan ada masa iddah yang tidak boleh keluar-keluar ya, kalau kehilangan suami gitu ya.
0: 3 bulan.
1: Tetapi tetap ya. Terhubung gitu ya, tetap terhubung artinya sekarang teknologi sudah sangat memungkinkan kan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain meskipun tidak secara fisik gitu ya. Sehingga dengan banyaknya kita masih terhubung dengan orang-orang di luar gitu ya, artinya itu juga akan bisa mempercepat fase acceptance kita gitu.
0: Nah, itu mungkin kalau misalkan kita seperti yang tadi saya tanyakan juga Bu ya, kalau misalkan sebagai teman atau keluarga ya, dari orang yang sering berduka kan paling banyak yang sabar ya, yang ini ya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk sekarang nih, untuk apa namanya ya, timeline yang sekarang ini, apa tindakan paling konkret yang mungkin bisa kita lakukan ya sebagai teman atau keluarga dari orang yang sedang berduka, selain sekedar mengucapkan turut berduka cita atau mungkin yang sabar ya atau gimana Bu? Nah, itu apa ucapan yang paling konkret yang mungkin bisa dilakukan atau tindakan apa?
1: Ucapan yang lebih sabar ya, yang sabar ya, yang tabah ya, mungkin akan lebih bisa diterima gitu ya. Saya nggak tahu ini untuk Enzi ya Mas ya, gitu
0: betul.
1: Ya untuk yang lain-lain mungkin masih cukup bisa menerima, tapi bagi satu orang-orang tertentu, sebagian orang-orang tertentu, pelukan itu jauh lebih efektif daripada yang sabar ya gitu, yang tabah ya gitu ya. Itu artinya itu tindakan, menunjukkan Bu, ya? Bahwa kita biarkan saja gitu ya, kita biarkan orang lain menangis gitu ya, menangis di pelukan kita gitu ya, kita kasih waktu mereka untuk menangis tanpa kita berbicara apapun, itu cukup melegakan gitu ya. Atau mungkin kita bisa bercerita terkait dengan yang lain-lain, bukan berarti kemudian kita bercanda, tidak seperti itu, tetapi mungkin kita bisa mengajak ngobrol terkait dengan sesuatu yang netral ya, yang tidak lagi mengarah pada penghiburan gitu ya. Karena sebetulnya kita datang saja, kita menunjukkan kepedulian, apalagi kita kemudian memberikan pelukan, kalau kita merasa dekat, orang itu merasa dekat dengan kita, itu sudah sangat-sangat membantu gitu. Mas Iqbal.
0: Okay, dan mungkin kalau misalkan kita lihat Bu ya, ada seseorang yang mungkin grief-nya atau duka citanya ini sudah cukup berlebihan atau mungkin sedikit bermasalah, complicated gitu. Nah, di titik mana kita bisa melihat kalau misalkan duka seseorang itu sudah menjadi complicated grief itu tadi dan sangat membutuhkan dukungan serta bantuan profesional, supaya kawan-kawan pendengar yang ada di rumah ini tahu, oh ternyata ini sudah berbahaya, wah ini perlu ke psikolog, perlu ke psikiater, gitu, seperti itu.
1: Ya, ketika seseorang itu melihat bahwa tindakan-tindakannya atau apa yang dipikirkannya itu sudah nggak rasional lagi, gitu ya, sudah nggak bisa ditolerir lagi, gitu ya, tidak tidak bisa diterima secara logis begitu ya. Jadi misalnya seperti yang saya contohkan tadi gitu ya, kehilangan orang yang sudah meninggal, kehilangan pasangan yang sudah meninggal,

0: tapi kita tetap masih menganggapnya hidup gitu ya. Bagi sebagian orang seringkali hal itu tetap dipakai ya, menganggap bahwa oh, pasangan kita masih ada gitu ya. Mungkin hal itu masih bisa diterima sepanjang kemudian itu tidak mempengaruhi perilaku kita gitu ya. Jadi misalnya tetap masak masakan kesukaan pasangan kita gitu ya, menyediakan di meja makan gitu ya, berbicara sendiri gitu ya, padahal sebenarnya tidak ada orang lain sama sekali, berbicara sendiri dengan seakan-akan berbicara dengan pasangan kita, menyediakan tempat misalnya nonton TV gitu ya, yang biasanya dilakukan setiap malam berdua gitu ya, tapi sekarang nggak ada, tapi masih kemudian memberikan tempat khusus ya. Hal-hal yang seperti itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang agak-agak sulit untuk diterima secara logis gitu ya. Apalagi kemudian kalau hal-hal yang seperti itu terjadi terus-menerus, itu akan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, fungsi dia sebagai manusia sebagaimana mestinya begitu ya. Jadi dia lagi kemudian tentu saja itu pasti akan sangat mengganggu. Kalau misalnya dia adalah pekerja, tentu saja di dalam kinerjanya atau di dalam proses dia dalam bekerja, itu akan sangat mengganggu gitu ya. Kecuali kalau itu jadi macam-macam sebetulnya gitu ya Mas Iqbal gitu ya, gangguan-gangguan yang dirasakan, yang dialami oleh orang lain. Kadang-kadang yang kalau kemudian dirasakan bahwa orang-orang yang di sekitarnya ini harus tetap dekat ya. Yang harus diingat adalah orang-orang dekatnya harus tetap ada di sekitar atau di samping orang yang sedang berduka, orang yang paling berduka. Kita katakanlah misalnya orang yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya, harus ada orang-orang yang menemani si istri ini untuk tetap untuk sementara waktu gitu ya, untuk menjaga gitu ya, agar tidak terjadi perilaku-perilaku yang mungkin tidak diinginkan itu. Dan kemudian ketika jangan sampai sendirian, jangan sampai dibiarkan sendirian. Meskipun mungkin katakanlah saya minta waktu sendiri, biarkan saya sendiri gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Tetapi kalau itu sudah dilakukan secara terus-menerus, dia tidak ingin ketemu dengan siapapun, dia tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun, ini sudah merupakan satu tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda yang harus diwaspadai gitu ya. Okay. Jangan sampai kemudian ini berkepanjangan dan kemudian dia menciptakan halusinasi tersendiri gitu ya. Dan itu apalagi sudah seperti itu. Intinya jangan biarkan sendiri gitu ya, tetap harus ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya, mungkin keluarganya, orang tuanya, atau mungkin anak-anaknya kalau pasangan itu sudah berumur gitu ya, tetap dampingi, tetap ditemani gitu ya, menjalani masa-masa sulit itu gitu ya, sampai kemudian baru benar-benar dia terbebas dari perilaku. Mungkin secara fase kedukaan dia memang masih ini ya, masih dia sudah accept ya, dia sudah menerima, tetapi dia masih depression gitu ya, apalagi depressionnya itu berkepanjangan. Itu yang saya bilang tadi di awal bahwa fase berduka itu tidak selalu berjalan secara linear, tidak selalu berurutan, mungkin loncat, mungkin hilang satu, mungkin dia hanya melewati 3 fase aja atau dan sebagainya. Mungkin secara penerimaan dia sudah bisa menerima ya, mau gimana lagi gitu, tapi depressionnya dia masih berada di situ, masih stuck di situ.
1: Baik.
0: Itu sangat mungkin terjadi.
1: Nah, mungkin sebagai penutup Bu ya, karena kita sudah di ujung segmen nih Bu Agustin. Sebagai penutup, apa pesan dari Bu Agustin untuk kawan City Guide yang mungkin malam ini sedang berjuang juga sendirian, melawan rasa berdukanya atau akibat kehilangan gitu Bu. Silahkan Bu Agustin.
0: Ya, satu yang pasti bahwa kita harus melanjutkan hidup gitu ya Mas Mas Iqbal. Kita harus melanjutkan hidup sehingga sepahit apapun gitu ya, sesulit apapun kehilangan itu tetap harus kita hadapi. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang baru gitu ya, yang tentu saja mungkin saja berbeda gitu ya, mungkin saja berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada gitu ya, tapi sekarang sendirian. Karena kita harus melanjutkan hidup, kita harus membangun kembali hidup yang mungkin saja beberapa saat itu berantakan begitu ya. Kemudian kita juga tetap harus memiliki tujuan hidupnya. Itu yang menjadi kunci utama bahwa mungkin kita tidak perlu terlalu lama untuk berada pada fase kedukaan ini begitu.
1: Baik. Ya.
0: Dan yang satu yang ingin saya pesankan gimana, bahwa Anda tidak sendiri gitu ya.
1: Anda tidak sendiri.
0: Banyak orang-orang yang sayang gitu ya. Jadi dukungan sosial, merasa didukung oleh orang-orang di sekitar, itu adalah sesuatu yang cukup berperan kita di dalam kita melewati fase kedukaan itu. Artinya merasa mendapatkan dukungan itu kadang-kadang tidak selalu inline dengan banyaknya dukungan. Kadang-kadang sedikit saja dukungan secara realnya, tetapi kalau kita merasa bahwa ada orang-orang yang sayang dengan kita, yang memperhatikan kita gitu ya, kita sudah cukup merasa itu. Sebaliknya ketika dukungan yang diterima secara realnya itu sangat banyak sebetulnya, tetapi kita merasa bahwa tidak ada orang yang mendukung, atau kok cuman ini sih, kok banyak orang yang tidak peduli, namanya merasa atau mempersepsi bahwa tidak banyak orang yang memberikan dukungan ke kita, maka itu pun juga bisa sangat mempengaruhi kita untuk stuck berada pada fase kedukaan ini. Gitu. Jadi positif gitu ya terhadap orang lain, bahwa banyak orang yang sayang sama kita, banyak orang yang mendukung kita, gitu ya, banyak orang yang bersama kita sehingga kita tidak merasa sendiri gitu.
1: Baik. Mas Iqbal. Dari obrolan malam hari ini bersama Bu Agustin nih kawan ya, kita belajar banyak hal tentang berduka. Jadi bukan berduka itu bukan sebuah penyakit yang harus cepat-cepat disembuhkan, bahkan tidak harus melewati 5 fase itu, perlahan saja. Tapi ini sebuah proses yang memang perlu dijalani kawan. Jadi kalau misalkan Anda pikir ada batasnya, tidak ya, tidak ada batas waktu yang pasti untuk sebuah kehilangan ini ya. Jadi Anda merasa marah, belum bisa menerima, itu sangat wajar. Jadi perlu berikan waktu saja untuk Anda sendiri untuk berdamai, dan jangan pernah ragu untuk meminta bantuan kawan, khususnya bantuan profesional kalau memang beban itu terasa berat untuk dipikul sendiri. Terima kasih banyak Bu Agustin untuk malam hari ini ya, sudah bergabung bersama saya.
0: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih dan selamat malam Bu Agustin. Terima kasih juga untuk selamat kawan malam, City Guide yang sudah menyimak dan berbagi cerita. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, dan semoga kita bertemu di konsologi selanjutnya. Bu Agustin, selamat malam.
0: Selamat malam, Mas Iqbal.
1: Baik, itu tadi kawan, kita sudah terhubung di konsologi ya selama 1 jam, dan kita akan digeser oleh Nurul. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di malam hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda. Dan juga kawan, informasi dulu ya, barangkali kalau dari Anda, nah kemarin sempat mendengar ada suara dentuman yang ada di kawasan Malang. Bahkan saya lihat sejak tadi pagi ya, ramai juga tuh di media sosial, banyak yang menanyakan ini dentuman karena apa gitu. Karena warga Kota Malang, Kabupaten Malang kemarin itu memang dikejutkan oleh suara dentuman waktu malam hari. Sumber suara ini pun juga masih belum diketahui pasti gitu ya sampai tadi sore. Karena beberapa warga mengira suara ini berasal dari sound horek atau dari aktivitas konstruksi lokal. Tapi ternyata dentuman yang terdengar hampir bersamaan di kecamatan kawan di kawasan Kota Malang ini ternyata lokasinya berjauhan. Karena banyak yang mengaku juga ya di medsos, ada yang lokasinya di Blimbing itu sempat mendengar Bumi Ayu, Lowok Waru. Kemudian kalau di Kabupaten Malang itu ada yang mengaku kawasan Lawang sampai di kawasan Bulu Lawang. Nah, kemudian dari sempat hebohnya di media sosial ya, salah satunya juga dari prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso yang ada di kawasan Kabupaten Malang, Linda Fitrotul, kawan juga menyampaikan gitu ya, setelah dimintai keterangan kemarin itu suaranya karena apa. Disebutkan kemarin ini kemarin itu memang belum diketahui suara tersebut dari suara apa. Semua dikonfirmasi hari ini ya, suara dentuman ini apakah karena ada aktivitas militer atau yang lain. Itu sempat dikonfirmasi ke pihak Lanut Abidi Saleh, dan ternyata informasinya tidak ada latihan gitu di Lanut Abidi Saleh. Tidak ada latihan pesawat. Kemudian juga setelah dilakukan koordinasi dengan instansi militer yang ada di kawasan Malang gitu ya, tidak ada latihan pesawat. Dan Benga pun juga mengaku sudah berkoordinasi dengan stasiun geofisika mengenai adanya suara dentuman yang terdengar oleh sejumlah warga yang ada di kawasan Malang. Dan ini apakah suaranya terdengar gitu oleh sensor yang milik dari stasiun geofisika. Apakah terekam oleh sensor atau bagaimana? Dan update-nya kawan ya, baru petang tadi kita dapat informasi kalau pihak BMKG juga sudah menjelaskan sumber suara dentuman yang menggegerkan warga Malang Raya. Ternyata suara dentuman ini berkaitan dengan aktivitas di Gunung Semeru. Sekali lagi, untuk suara dentuman tersebut berkaitan dengan aktivitas di Gunung Semeru. Dijelaskan oleh Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang, Rico Cardoso, yang mengatakan suara keras ini bukan berasal dari aktivitas gempa tektonik maupun sambaran petir. Dari hasil pemantauan alat milik dari pihak BMKG, pada waktu kejadian situasi seismik dan atmosfer Malang Raya itu terpantau nihil fenomena ekstrim. Jadi, dari hasil pemantauan milik BMKG Stasiun Geofisika Malang, pada aktivitas gempa bumi tektonik dan juga sambaran petir ya sekitar jam 10 malam itu tidak terdeteksi adanya aktivitas gempa bumi tektonik dan juga sambaran petir untuk di kawasan Malang dan sekitarnya di waktu tersebut yang bisa menimbulkan suara dentuman. Kemudian dari mana asalnya suara dentuman itu? Dan diketahui pihak BMKG sudah melakukan koordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Semeru milik dari PVMBG. Dari hasil koordinasi ini terungkap bahwa Gunung Semeru belakangan ini memang tengah menunjukkan peningkatan tekanan gas vulkanik. Ternyata kondisi ini bisa memicu timbulnya suara dentuman sampai gemuruh yang bisa terlempar cukup jauh. Jadi sekali lagi, aktivitas Gunung Api Semeru dalam beberapa minggu terakhir kawan itu disertai dengan suara dentuman maupun juga dengan suara gemuruh. Kemudian intensitasnya bervariasi ya, ada yang lemah, sedang, bahkan sampai kuat. Dan hal ini berkaitan dengan peningkatan tekanan dari gas vulkanik. Dan dari data tersebut, Stasiun Geofisika Malang memastikan kalau suara dentuman yang terdengar sampai di beberapa kawasan ya di wilayah Malang Raya itu murni berkaitan dengan dinamika vulkanik di Gunung Semeru, bukan akibat gempa maupun juga petir gitu ya. Dan sementara ini, menanggapi berbagai spekulasi yang sudah ramai gitu ya di media sosial, pihak dari BMKG juga mengimbau warga Malang Raya tetap tenang, tidak panik, dan juga meminta masyarakat agar lebih selektif lagi dalam menerima informasi. Itu kawan untuk update-nya ya. Bagi Anda barangkali kemarin malam yang sempat mendengarkan suara dentuman yang cukup keras gitu ya, sekitar jam 10 malam ke atas. Bahkan tadi pun juga ada nih pendengar Sedigar FM yang sempat share gitu ya soal suara dentuman. Tadi ada salah satu pendengar Sedigar FM waktu sore hari. Mungkin kalau untuk di malam hari ini, update dari Anda ya, yang mau menambahkan, tentunya Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami untuk share infonya di 0811-3600-911. Kemudian, kalau Anda ingat ya, tadi sekitar jam 3 sore kita sempat dapat informasi dari pendengar Sedigar FM kejadian kebakaran yang ada di area RSSA. Kemudian tadi sore sekitar jam 4 kita juga sudah on air ya bersama dengan tim dari Humas RSSA. Tadi kita sudah sempat menghubungi kawan dan sudah tersambung juga secara on air bersama dengan Ketua Tim Kerja Substansi Hukum Humas Pemasaran dan Ketertiban di RSUD Dr. Saiful Anwar dengan Pak Muhammad Samsul Bahri, M.Kep Nurse ya, sekitar jam 4 sore tadi. Kemudian sekitar jam 7 malam tadi dikabarkan dilakukan konferensi pers gitu. Dan untuk hasilnya seperti apa nanti saya update juga untuk Anda, hasil dari press release yang dilakukan sekitar jam 7 malam tadi. Lokasi ada di Ruang Kertanegara area RSSA. Untuk informasi lengkapnya nanti saya update ya untuk Anda. Untuk yang lainnya lagi nih dari Anda malam hari ini yang mau menambahkan infonya, Anda boleh manfaatkan untuk berbagi info di 0811-3600-911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 98.9 FM, Guidance for Your Life. Ya kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu ya. Tadi yang kita terima via WhatsApp ada dari Pusdalo PB BBBD Kota Batu. Informasinya di kawasan Kota Batu masuk di jam 8 malam, kondisi cuaca rata masih cenderung berawan saja. Jadi di kawasan Kota Batu bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area Pusko PB BBBD Kota Batu, saat ini kondisi cuaca masih berawan. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian tadi juga ada kabar yang kita dapat ya, barangkali ada yang mau melintas di kawasan Rayan Dermo. Antisipasi kawan, karena di lokasi tadi ada kabar dari Pak Ido, ada tenda nikahan dan makan separuh jalan. Jadi kalau pas papasan dengan kendaraan roda 4 itu harus gantian. Barangkali bisa diantisipasi juga ya di kawasan Rayan Dermo. Saat ini waktu saya cek dari aplikasi pemantau traffic, di lokasi lalu lintasnya masih cukup lancar ya. Kemungkinan karena malam hari volume kendaraan masih belum begitu tinggi, meskipun ada kegiatan hajatan. Kemudian untuk informasi selanjutnya, kawan, kita akan kembali update ya informasi yang kita terima sekitar jam 7 lewat 44 menit. Kalau Anda ingat tadi sore kita sempat terhubung melalui on air, kawan, bagaimana kejadian kebakaran yang ada di kawasan RSSA. Tadi bersama dengan Ketua Tim Kerja Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Ketertiban di RSUD Saiful Anwar, ada Muhammad Syamsul Bakri M.Kep Nurse, kawan, yang sempat sambung dengan Sirigir FM melalui telepon dan menyampaikan ya bagaimana kondisi saat itu, kemudian juga bagaimana upaya untuk pemadaman dan lain sebagainya. Tadi waktu on air sekitar jam 4 sore itu masih belum diketahui secara pasti kira-kira dari kejadian kebakaran di kawasan RSSA ini penyebabnya apa. Nah tadi sekitar jam 6 lewat 45 menit ya kita sempat dapat undangan juga dari RSSA untuk press, untuk konferensi pers. Kemudian tadi sudah dikirimkan juga untuk hasil dari pers tadi. Disampaikan kawan ya untuk press release soal kebakaran yang terjadi di kawasan RSSA tadi sore. Kalau untuk informasi yang kita terima dalam siaran tersebut, ini masih belum diketahui juga bagaimana untuk penyebab pasti dari kejadian kebakaran. Tapi untuk dugaan awal sudah diketahui. Untuk lengkapnya, peristiwa kebakaran pertama kali dideteksi pada jam 2 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi di dapur gizi RSSA dengan sistem tanggap darurat rumah sakit serta bantuan dari pemadam kebakaran Kota Malang, total yang ada sekitar 7 mobil pemadam kebakaran. Api tadi sudah berhasil dipadamkan sekitar jam 3 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Penyebab dari kebakaran sampai saat ini, penyebab dari kebakaran sampai saat ini masih dalam proses investigasi oleh pihak berwenang. Tapi untuk dugaan sementara berasal dari hubungan pendek atau arus pendek listrik yang ada di atap ruang dapur RSSA. Dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, tidak ada dampak langsung terhadap pasien yang sedang menjalani perawatan di RSSA. Tapi untuk area terbakar sudah dihitung ya kurang lebih sekitar 300 meter persegi luasnya, dengan kerugian yang timbul atas kejadian ini diperkirakan sekitar 900 juta rupiah. Kemudian untuk langkah cepat yang sudah diambil untuk memastikan pelayanan tetap berjalan, ini ada dua lokasi rawat inap yang terdampak asap ya. Jadi sekali lagi untuk ruang rawat inap ini tidak terdampak kebakaran secara langsung, tapi terdampak asapnya. Jadi ada ruang rawat inap khusus anak, dan yang kedua ada ruang rawat inap khusus ibu atau wanita. Untuk ruang rawat inap khusus anak sudah diimigrasikan tadi ya, dipindahkan ke ruang yang lebih safety dari asap. Sedangkan untuk pasien yang berada di ruangan rawat inap khusus ibu atau wanita sudah kembali seluruhnya ke ruang perawatan semula pada sekitar jam 4 sore. Untuk keberlanjutan pelayanan makanan pasien terkhusus ya, karena lokasi kebakaran itu kan ada di dapur gizi. Sementara waktu dari RSSA akan bekerja sama dengan catering dengan tetap memperhatikan standar pelayanan gizi pasien. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian karena tadi ada juga yang menanyakan, karena saya lagi live ya di TikToknya Radio Sidikir FM, tadi ketika waktu saya sampaikan untuk update dari kejadian kebakaran yang ada di RSSA yang sudah padam memang ya sejak tadi sore, Tadi di TikTok ada dengan akun Soribin yang juga menanyakan karena hari Senin nanti mau kontrol ke RSSA, apakah untuk operasional ini masih berlanjut atau bagaimana atas kejadian tersebut. Nah, ini ada di poin 7 dalam siaran pers tadi. Jadi yang poin ke-7, pihak dari manajemen RSSA memastikan dengan adanya kejadian ini tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien, baik pasien yang sedang dirawat inap atau di IGD dan ruang rawat inap, dan maupun pasien yang sedang rawat jalan yang akan berobat di RSSA. Sekali lagi dipastikan atas kejadian ini tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien. Itu kawannya untuk informasinya. Dan untuk yang lainnya lagi, barangkali untuk beberapa update dari Anda ada yang mau menambahkan juga ya, nanti boleh untuk terus Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
0: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan suatu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
0: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik

paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.

0: kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda ya, yang pastinya tidak pernah ketinggalan dalam program Ijen Talk. Nah, saya mau update dulu untuk Anda. Besok ya, di program Ijen Talk akan bahas soal apa. Nah, untuk besok di program Ijen Talk edisi 10 September 2026. Untuk besok ya, sebentar saya cek dulu. Nah, untuk di edisi 10 September 2026, besok ini akan bahas soal manfaat Trans Jatim bagi Malang Raya. Nah, ini besok kita akan bahas ya, barangkali kalau dari Anda yang sering sekali memanfaatkan bus Trans Jatim untuk aktivitas Anda, kemudian juga ingin lebih tahu lagi kira-kira untuk Trans Jatim ini manfaatnya apa saja gitu ya, Anda boleh besok untuk join bersama kami di program Ijen Talk, karena akan langsung ada Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan dari Disub Jatim, ada Cito Eko Yuli Saputro STR, kemudian ada juga kawan dari Transmin FDTM Vesa Hansa, dan juga kawan akan ada mahasiswa ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Kesdam 5 Brawijaya Alif Kurnia yang akan menemani Anda besok di mohon maaf, untuk besok yang di program Ijen Talk itu kita akan bahas bukan Trans Jatim ya, kalau Trans Jatim ternyata besok jam 12 siang. Kalau untuk yang besok di program Ijen Talk ini akan membahas soal menguji kembali predikat Kota Malang layak anak. Mungkin kalau dari Anda masih ingat kawan, Kota Malang yang menyandang sebagai kota ramah anak. Tapi kalau melihat ya, masih ada beberapa kasus yang bisa dibilang ini merupakan termasuk kasus kekerasan pada anak. Dan atas hal tersebut, kawan, ini kita patut untuk kembali mempertanyakan bagaimana soal predikat Kota Malang sebagai layak anak. Apakah masih pantas begitu? Besok kita akan bahas soal menguji kembali predikat Kota Malang layak anak. Karena akan ada 3 narasumber yang menemani Anda. Akan ada dari Dinsos ya, Kepala Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang, Muhammad Sailandra STMM. Kemudian ada Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana Darvina. Kemudian ada juga aktivis perlindungan perempuan dan anak, Dr. Yakut Ananda Goodband, besok yang akan menemani Anda di program Ijen Talk. Jadi kalau ada yang mau join ya bersama dengan Sedikir FM, besok bisa simak soal menguji kembali predikat Kota Malang layak anak.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, Gaiden for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriadi di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan DPRD Kabupaten Malang dorong penambahan markas damkar di 7 titik. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menyampaikan masih ada wilayah yang belum terjangkau pemadam kebakaran secara optimal, terutama di Malang Timur dan Malang Selatan. Untuk itu pihaknya mendorong Pemkab Malang menambah pos damkar dan penyegaran sejumlah armada damkar karena sejumlah unit dibeli pada era 1990-an sampai 2000-an. Di sisi lain, kawan Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Indra Gunawan menyebut Pemkab Malang sudah menyiapkan penambahan pos di Kecamatan Wajak dengan memanfaatkan area kantor Kecamatan Wajak. Seperti yang diketahui, saat ini Pemkab Malang memiliki 4 pos damkar, lokasinya di kawasan KI Singhasari, di Kecamatan Pujon juga ada, kemudian di kawasan Alun-Alun Malang, dan di Kecamatan Kepanjen. Kawan pendaki ilegal yang tersesat di Gunung Semeru berhasil dievakuasi. Koordinator Unit Siaga SAR Malang Raya Imam Nahrawi mengatakan proses pencarian hingga menemukan korban membutuhkan waktu sekitar 6 jam 45 menit. Muhammad Isa Daus Wasa, pendaki asal Kediri yang tersesat di kawasan Gunung Semeru, ditemukan dalam kondisi selamat setelah terpisah dari rombongannya saat melakukan pendakian melalui jalur ilegal. Sebelumnya kawan, 8 pendaki diketahui masuk kawasan Semeru melalui jalur tidak resmi, 7 pendaki lebih dulu diamankan petugas, sementara 1 orang sempat tertinggal dan tersesat sebelum akhirnya ditemukan selamat. Informasi lain kawan, ancaman bencana meningkat, Polda dan Pemprov Maluku antisipasi 7 gunung api aktif. Polda Maluku bersama pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi potensi ancaman erupsi di 7 gunung api aktif di wilayahnya. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadiki Lee, menyampaikan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan peralatan evakuasi harus dibangun sejak dini. Meski saat itu baru Gunung Banda Api yang berstatus waspada, lebih lanjut pihak BMKG Ambon juga menambahkan untuk penurunan curah hujan hingga 90% tahun ini juga memicu kekeringan dan kebakaran hutan di beberapa wilayah pulau. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: Hot News.

93.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, saya Nur Fitriani masih bersama Anda. Dan kawan ini tadi ada juga ya yang baru saja mengirimkan kembali menanyakan soal video kawan yang diteruskan. Tadi ada Pak Agus Wicaksono, informasinya dapat kiriman dari grup sebelah. Ini kejadian di mana dan mohon infonya. Untuk kejadiannya tadi sore Pak ya, di RSSA tadi dikabarkan ada kejadian kebakaran. Untuk informasinya nanti kembali kita update kawan untuk Anda.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
5: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
4: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
5: Suka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
4: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
6: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, untuk di malam tadi ya dari Pak Agus Wijaksono tadi yang juga mengirimkan video ya, konfirmasi juga untuk video yang diteruskan dari grup sebelah. Ini apakah betul kejadiannya di mana? Tadi sudah sempat kita jawab juga ya melalui pesan chat dan juga di segmen sebelumnya. Memang betul kejadiannya tadi di kawasan RSSA. Itu yang terbakar merupakan dapur gizi gitu ya dari RSSA. Kejadian sekitar siang tadi jam 2 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan sudah berhasil dipadamkan sekitar jam 5 lewat 40 menit jam 3 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 15.40 gitu ya. Dan atas kejadian ini, kawan, masih belum diketahui secara pasti karena proses investigasi masih berlangsung ya bersama dengan pihak Polresta Malang Kota. Namun dugaan sementara berasal dari hubungan pendek arus listrik yang ada di atap ruang dapur RSSA. Atas kejadian tersebut, area kebakaran itu sekitar 32 meter persegi ya untuk luasnya. Sedangkan untuk kerugian yang ditimbulkan atas kejadian ini diperkirakan sekitar 900 juta rupiah. Itu untuk informasinya. Kemudian untuk yang mau ke lokasi gitu ya, ke RSSA untuk berobat dan lain sebagainya, ini sudah dipastikan oleh manajemen RSSA memastikan dengan adanya kejadian ini tidak mau mengganggu pelayanan terhadap pasien, baik pasien yang sedang dirawat ya di IGD maupun juga dirawat inap, maupun pasien-pasien yang rawat jalan akan berobat ke RSSA, dipastikan tidak terganggu atas kejadian tersebut. Itu untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, kawan, barangkali kalau dari Anda saat ini ada yang lagi mobile mengarah ke kawasan Kabupaten Malang sisi selatan, kondisi trafik sejauh ini masih cukup lancar saja. Anda barangkali mobilnya di kawasan daerah Rayang Gendengan, kemudian mengarah ke Pakisaji, dari Pakisaji mengarah ke Raya Pepen, dan lanjut mengarah ke Kepanjen, sejauh ini kondisi trafik masih lancar. Di kawasan Unira Malang ya, kondisi trafik pun juga sama, masih cukup lancar di Raya Mojosari. City Report malam ini didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: decisions for your life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi juga untuk besok apa yang akan dibahas di program Micentok soal menguji kembali predikat Kota Malang layak anak. Nah, apakah Kota Malang saat ini juga masih pantas kawan disebut sebagai kota layak anak? Karena kalau sampai di tahun 2026, predikat kota layak anak kategori Nindya yang disandang Kota Malang saat ini tengah menghadapi ujian berat. Karena ada beberapa kasus gitu ya, atau bisa dibilang masih cukup kontradiksi antara penghargaan administratif dan juga realitas yang ada di lapangan. Karena tercatat ada peningkatan kasus kekerasan kawan, dan meskipun pemerintah Kota Malang didorong oleh perwakilan dari UNICEF untuk menaikkan target statusnya menuju tingkat utama, gelombang kritik dari aktivis sosial ini menuntut evaluasi menyeluruh atas efektivitas implementasi terhadap perlindungan anak yang ada di lapangan. Dan ini juga menjadi dasar gitu ya, kenapa besok perlu untuk kita bahas di program Micentok, karena ada beberapa poin-poin krusial yang menguji dan juga mengevaluasi kembali predikat Kota Layak Anak atau KLA di Kota Malang per September 2026. Yang pertama pastinya juga dari kasus kekerasan terhadap anak yang ada. Ini kabarnya melonjak. Tantangan terbesar yang dihadapi Kota Malang berada pada aspek perlindungan dan keamanan langsung bagi anak. Sebagaimana tercatat kawan oleh aktivis dalam laporan hingga Agustus 2026, kabarnya ada sekitar 121 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di wilayah Kota Malang. Tingginya angka ini menunjukkan kalau predikat KLA atau Kota Layak Anak masih belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi real yang ada di wilayah Kota Malang. Kalau untuk catatan sekitar 121 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, kawan, ini didapat gitu ya, ratusan kasus kekerasan itu dalam penanganan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP 2KB Kota Malang. Angka ini sekali lagi cukup mengkhawatirkan, apalagi tahun 2026 masih

0: menyisakan 4 bulan sehingga jumlah kasus ini semoga tidak ya, semoga tidak sampai bertambah hingga penghujung tahun nanti. Itu kawan, jadi ratusan, sekitar 121 kasus terhadap anak perempuan ini dalam penanganan dari Dinsos P3AP Kota Malang. Kemudian kenapa perlu kita bahas poin yang kedua? Karena kesenjangan antara penghargaan dan juga realitas. Karena Kota Malang yang tercatat sukses mempertahankan kota layak anak kategori Nindya selama 4 tahun berturut-turut, tapi terdapat jarak lebar yang harus dijembatani antara pencapaian administratif ini dengan pemenuhan hak dasar yang ada di lapangan. Karena berdasarkan investigasi juga kawan ya, dari beberapa pihak termasuk dari aktivis, ini kabarnya predikat kota layak anak yang disandang Kota Malang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian untuk alasannya yang lain, kenapa besok perlu dibahas di program Jam Talk, karena masalah pendidikan dan pemenuhan hak dasar. Selain kekerasan fisik dan juga verbal, pekerjaan Kota Malang ini mencakup penanganan anak putus sekolah juga. Data menunjukkan tantangan ini terkonsentrasi di wilayah beberapa kawasan di Kota Malang, salah satunya di Kecamatan Kedung Kandang, di mana angka anak yang tidak sekolah masih tergolong tinggi, dan program intervensi seperti Ngalam Pintar ini dituntut bekerja lebih keras demi memastikan hak atas layanan pendidikan bagi anak ini yang secara dasar gitu ya, secara merata bisa terpenuhi. Itu kawan. Kemudian pemerintah Kota Malang juga menegaskan komitmennya untuk tidak sekedar mengejar status penghargaan, tapi tingginya angka pelaporan kasus menurut respon taktis yang lebih dari sekedar retorika gitu ya, melainkan penegakan hukum yang tegas, perluasan ruang ramah anak juga, serta layanan psikososial yang mudah diakses oleh korban di tingkat akar rumput ini perlu untuk ditunjukkan. Karena melihat gitu ya bagaimana predikat dari KLA atau predikat layak kota anak kategori Nindya yang sudah 4 tahun disandang oleh Kota Malang ini, apakah juga masih patut gitu ya untuk disandang oleh Kota Malang. Untuk itu besok akan dibahas bagaimana menguji kembali predikat Kota Malang layak anak. Pastinya Anda boleh sambung kawannya bersama kami untuk interaktif langsung di 0811 3600 911. Besok bisa ngobrol langsung juga dengan narasumber. Yang pengen simak juga ya di visual radio kami, Anda bisa manfaatkan di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.
1: City Guides Inside. Semarak perayaan kemerdekaan kerap diwarnai penarikan iuran warga yang memicu polemik jika berujung pemaksaan, di mana batas wajar partisipasi masyarakat agar semangat gotong royong tidak berubah menjadi beban ekonomi. Kepala Desa Senggreng Rendita Witrayani Setiawan menekankan, iuran Agustusan bersifat swadaya dan sukarela melalui musyawarah tanpa patokan kaku, di mana transparansi laporan keuangan menjadi kunci utama untuk menjaga kebersamaan dan kepercayaan warga.
2: Tidak ada Mbak, kita di Perkades maupun Perdes di desa kami itu tidak mengatur terkait itu, karena ini kan bentuknya yaitu seremonial. Kita tidak mewajibkan untuk masyarakat melakukan seremonial peringatan HUT RI, tapi kita selalu mewajibkan untuk memasang bendera seperti aturan dari kementerian bahwa harus ada pemasangan bendera di bulan Agustus seperti itu. Okay. Hanya kita menginstruksikan memasangkan bendera, untuk seremonialnya kita tidak menginstruksikan, dan itu sudah setiap lingkungan masing-masing punya inisiatif sendiri seperti itu. Semua itu kan nggak harus sama, jadi ada ini, ada warga yang mau menyumbang lebih banyak juga nggak dibatasi dengan ketentuan yang ada. Kalau misal karena beliaunya ada warga yang kurang mampu, misal nggak bisa bayar, saya lihat di setiap lingkungan juga dibantu, jadi kayak panggung renteng seperti itu. Jadi tidak harus saklek, oh ini kamu harus bayar segini, terus ini sama itu. Jadi untuk kegiatan itu nggak harus sama pembayarannya. Jadi kayak ada acara mau masak makan-makan gitu, saya melihatnya ya di lingkungan saya itu, saya melihat itu misal bikin, mau bikin makan-makan di suatu kegiatan ya, yang ada yang beberapa orang yang dianggap mampu itu dikasih untuk jatah untuk membantu acara itu. Nanti yang nggak mampu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa ikut, tapi juga bisa merasakan kegiatan itu tapi tidak harus membayar. Sepertinya seperti itu kalau di lingkungan kami.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari mengingatkan, iuran Agustusan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun sanksi sosial, serta menegaskan bahwa anak kos maupun warga yang tidak mampu wajib dibebaskan dari penarikan materi.
3: Jadi kan masyarakat saat ini dengan situasi dan kondisi yang ada itu sudah pinter dan kritis gitu ya. Ya semua belajar dari sebuah realitas atau fenomena sosial yang selama ini mungkin sudah lumayan mencengkeram begitu. Sehingga penguatan untuk mendapatkan kepercayaan dari setiap momen kegiatan atau hal-hal yang melibatkan mereka itu menjadi poin yang penting begitu untuk dilakukan. Apalagi kepercayaan terhadap dari birokrasi-birokrasi ya, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terbawah misalnya di desa yang kemudian turun sampai di level RT. Nah, tadi saya nyatakan bahwa kenapa transparansi ini menjadi penting. Ini adalah bukti kepercayaan dan bukti keterbukaan gitu ya, yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mereka pengen tahu gitu loh, ini uang yang kita keluarkan atau iuran tadi atau sumbangan yang kita berikan ini penggunaannya digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah apakah benar ini amanah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama, kemudian tidak ada hal-hal lain dalam tanda kutip misalnya penyelewengan atau penggunaan di luar wewenang yang seharusnya ini digunakan untuk Agustusan tadi. Ini menjadi poin yang sangat penting. Karena saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi ini menjadi sebuah konsep pungutan liar kalau sifat dari tadi ya, iuran itu menjadi sebuah problematika tersendiri untuk masyarakat gitu. Apa konsepnya misalkan menjadi memaksa tadi gitu. Tadi kan ada beberapa kasus ya, di termasuk Wali Kota Surabaya kan juga menyatakan jangan seperti itu karena berbasis pada realitas fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian ada petugas yang menyampaikan tidak sesuai dengan seharusnya yang dia lakukan. Nah ini menjadi poin yang penting begitu ya, karena tadi fleksibilitas dan kebebasan ruang yang diberikan untuk masyarakat kemudian terbatasi dengan dia menyatakan saya ini petugas loh, kamu harus nurut sama saya, kalau yang sana bisa segini, Anda juga punya toko, kenapa misalnya Anda tidak bisa segini. Nah ini, bahwa yang namanya iuran atau sukarela dan keikhlasan tadi ternodai dalam tanda kutip. Nah ini yang harus kita hindari. Sehingga konsep paksaan gitu ya, kemudian atau penetapan sepihak tadi, itu harusnya kita bisa hindari dengan baik.
1: Perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan pemicu gesekan sosial. Fleksibilitas nominal, kesukarelaan, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi harga mati agar nilai gotong royong tetap murni dirasakan seluruh masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
4: Guidance for Your Life. City Guide FM.
5: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Terima kasih kawan ya untuk kalian yang masih stay

0: akan ada Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra STMM. Kemudian kawan akan ada juga dari Akademisi Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana Darvina Sudarwo MSI. Kemudian ada juga kawan aktivis perlindungan perempuan dan anak, Dr. Yakut Ananda Gutban, SSSST Par MM, yang akan menemani Anda besok di program Ijentok jam 8 pagi. Untuk Anda bisa simak Ijentok tidak hanya di terestrial 91,1 FM, Anda bisa simak kami juga untuk visual radionya di website sirigait911fm.com. Kalau tidak begitu, Anda bisa cek juga di kanal YouTube Radio Sirigait 911 FM.
1: Informasi seputar jantung.
0: Kawan, di malam hari ini kita kembali update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi dalam perjalanan di kawasan ruas tol Pandan Malang. Kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Yang dari Waru Utama mengarah ke Juanda atau barangkali juga mau mengarah ke area Perak ya, kondisi trafik sejauh ini masih cukup lancar saja. Pastinya untuk dari Anda yang masih di mobile juga di kawasan ruas tol, semakin malam pastikan kondisi tubuh Anda juga masih fokus ya. Kalaupun sudah mulai merasa ngantuk, lelah, Anda lebih direkomendasikan untuk istirahat dulu. Kalaupun juga yang lagi pantau nih di ruas tol, boleh berbagi juga informasinya di WhatsApp kami 0811 36091.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, DPRD Kabupaten Malang dorong penambahan pas damkar di 7 titik. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menyampaikan masih ada wilayah yang belum terjangkau pemadam kebakaran secara optimal, terutama di Malang Timur dan juga Malang Selatan. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkab Malang menambah pos damkar dan penyegaran sejumlah armada damkar karena sejumlah unit dibeli pada era 90-an sampai 2000-an. Di sisi lain, Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Indra Gunawan menyebut Pemkab Malang sudah menyiapkan penambahan pos di Kecamatan Wajak dengan memanfaatkan area kantor Kecamatan Wajak. Informasi berikutnya kawan, Kejati Jatim kembalikan aset Pemkot Surabaya senilai 124 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan 4 bidang tanah dan bangunan milik Pemkot Surabaya di Kecamatan Lakar Santri. Aset seluas sekitar 9,6 hektar itu bernilai lebih dari 124 miliar rupiah. Kepala Kejati Jatim Abdul Kohar mengatakan, aset tersebut sebelumnya dikuasai pihak lain selama puluhan tahun. Namun baru dilakukan pengembalian setelah adanya laporan penyalahgunaan aset pemerintah. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, lahan tersebut nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hingga ruang terbuka hijau dan kawasan penampungan air. Informasi terakhir, kawan, Kortas Tipidkor Polri dukung pengesahan RUU perampasan aset. Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri mendukung penuh langkah DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pejabat Kortas Tipidkor Polri, Kombes Afandi Eka Putra menyampaikan, keberadaan undang-undang ini bakal membuat upaya penindakan korupsi jauh lebih efektif serta memberikan efek jera bagi para pelaku. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan telah siap menindaklanjuti seluruh aturan teknis guna memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam. Selamat hari Rabu untuk Anda yang sudah beraktivitas dan berkegiatan dari pagi ya. Sampai di malam hari ini mungkin ada yang masih berkegiatan, sedang mobile di perjalanan, mau pulang maupun juga sedang akan mengirim barang maupun juga mengirim penumpang. Tetap hati-hati di jalan kawan, patuhi rambu lalu lintas, dan apabila merasa kurang enak badan mungkin bisa untuk istirahat sejenak ya, menepi kendaraannya, lalu juga mungkin bisa mengonsumsi minuman hangat maupun juga makan terlebih dahulu sebelum nanti beraktivitas kembali, agar nanti ketika sudah malam, sudah larut berkendara juga tidak merasa lapar maupun juga tidak merasa lelah. Dan kalau berbicara tentang lapar ya, biasanya tubuh akan merespon secara cepat bagaimana momen-momen yang sebetulnya kurang enak kalau diingat. Karena sebetulnya kalau tubuh ketika merasa lapar itu sejatinya akan cukup rewel ya. Jadi kalau misalnya Anda menemukan teman Anda yang sedang rewel, bisa jadi indikasinya adalah dia sedang lapar. Jadi semakin malam mungkin bisa makan terlebih dahulu sebelum nanti kembali beraktivitas. Atau yang sudah bersiap untuk istirahat, bersiap untuk tidur di malam hari ini sambil mendengarkan Radio City Guide, boleh untuk sambil rebahan, meletakkan tubuh ya, meletakkan pundak, merebahkan seluruh lelah Anda karena sudah berkegiatan dari pagi sampai di malam hari. Kalau seperti biasanya kawan di Memory Lex, kita akan coba untuk masuk ke dalam kapsul waktu, mengingat masa-masa di mana kita masih banyak sekali kegiatan, kita masih banyak sekali momen-momen bersama teman ya. Tidak hanya dari teman SD, bahkan mungkin teman dari SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi juga banyak sekali kenangan-kenangan. Tapi kalau berbicara tentang kenangan bersama teman, beberapa orang juga punya momen yang bersejarah, momen yang tidak terlupakan, biasanya bersama saudara, baik dengan kakaknya, baik dengan adiknya, atau dengan kakek neneknya. Nah, nanti kita akan coba untuk berbicara ataupun juga bercerita ya, bagaimana keseruan kita di zaman dahulu, momen-momen indah bersama kakek nenek maupun juga bersama adik dan kakak kita. Namun sebelum itu, kita ada satu lagu kawan dari All For One, I Swear, menemani malam hari Anda.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak tahu ceritanya. Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
8: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Memory Lex. Kawan, selamat malam. Anda masih bergabung bersama kami di City Gate 911 FM. Kita coba masuk ke dalam kapsul waktu, kawan. Menelusuri jejak-jejak ingatan yang ada di benak kita. Lalu juga memori-memori indah bersama keluarga, bersama rekan-rekan, bersama pasangan, maupun juga mungkin ada beberapa yang punya kenangan bersama mantan. Tapi kalau kita berbicara, kawan ya, di tahun 80-an, di tahun 90 sampai di awal tahun 2000-an, yang paling seru adalah di momen di mana kita mudik. Nah, barangkali Anda yang punya pengalaman juga mudik bersama keluarga. Mudiknya apakah luar kota, luar pulau, luar provinsi? Nah, itu tergantung dari masing-masing keluarga. Tapi yang jelas, bagaimana rumah dari kakek nenek kita ini bisa menjadi tempat yang dulu terasa paling nyaman. Kalau mungkin Anda, kawan ya, mengingat masa kecil di era 90-an, ada satu tempat yang mungkin sampai sekarang masih terasa istimewa, rumah kakek dan nenek. Entah rumahnya besar atau rumahnya sederhana, entah rumahnya kakek nenek kita itu ada di kampung atau masih di satu kota itu ya. Tapi yang jelas rumah kakek nenek kita itu dulu selalu punya rasa maupun juga suasana yang beda. Jadi begitu kita datang ya, rasanya seperti bebas dari segala aturan yang ada di rumah sendiri. Karena kedekatan kita dengan kakek nenek kita gitu ya, terasa akrab seperti anak sendiri gitu. Padahal ada gap juga dengan orang tua kita. Jadi kadang biasanya yang paling memorable mungkin kita ataupun saya juga punya pengalaman ya, mau pulang setelah mampir dari rumah nenek selalu dikasih sangu. Katanya buat beli permen. Loh, mbah, ini uangnya kebanyakan gitu. Kalau buat beli permen lo gak apa-apa, uangnya bisa ditabung. Selalu alasan-alasan klise seperti itu yang disampaikan oleh kakek nenek kita. Padahal kalau diingat-ingat dulu mungkin kehidupannya juga lebih susah loh dari kita. Tapi masih ingin menyayangi cucunya, kemudian juga menyayangi keluarga-keluarganya. Makanya ketika kita mungkin sedang mudik ke rumah kakek nenek kita, selalu dikasih apapun yang ada di rumah itu seakan-akan milik kita. Jadi mau tidur di kamar ini boleh, mau loncat-loncat di ruang tamu juga boleh, atau mau masak-masak dengan bahan dapur yang ada di dapur kakek nenek kita juga boleh. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang kadang menjadi sebuah momen ya, yang kita rindukan kawan. Apalagi kalau kita juga sudah beranjak dewasa, sudah berkeluarga, kemudian juga sudah mungkin sudah punya anak juga ini pendengar City Guide. Ada yang sudah kepala 5, kepala 4 seperti itu ya. Saya coba untuk menyapa terlebih dahulu yang di live TikTok, karena kita juga sambil live TikTok kawan. Ada Pak Arik Ambar, lalu ada Pak Yopi, ada Pak Roy, ini masih banyak sekali yang bergabung juga di TikTok. Dan barangkali mungkin Anda nanti mau menanggapi juga bagaimana keseruan ataupun Anda punya pengalaman yang unik dan ingin diceritakan, nanti juga boleh bergabungan bersama kami di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Namun sebelum itu kawan, kita akan coba update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol.
11: Info Tol

Kawan, di malam hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, Perak, Satelit. Di malam hari ini di jam 10:17 masih aman lancar. Untuk cuaca, kawan, di sekitar tol Pandaan Malang di malam hari ini terpantau cukup cerah di angka 22 derajat Celcius. Nanti boleh untuk kembali Anda update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide.

Memory Lex. Kawan, selamat malam, selamat bergabung kembali di Memory Lex di malam hari ini. Kita masih dalam kapsul waktu, ingatan yang mendalam di dalam cerita-cerita ketika kita di masa kecil ataupun sampai sekarang juga masih bergabung ya, masih sering lalu juga punya kenangan-kenangan manis ketika kita punya cerita mudik ke rumah kakek nenek kita. Dan biasanya kalau kita mau pulang itu yang paling sering adalah kita dikasih uang saku ya. Nominalnya cukup besar, biasanya udah 20.000 di zaman dulu ya, di tahun 90-an, di awal 2000-an diberi uang 20.000, diberi uang 50.000. Nah, ini katanya buat beli permen gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir sekarang, dulu ternyata kakek nenek kita itu banyak sekali ya berkorban untuk kita, sebegitu sayangnya terhadap cucu-cucunya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang punya cerita berbeda, punya sejarah historis yang berbeda, tapi yang jelas bagaimanapun juga kakek nenek kita akan selalu menyayangi ya cucu-cucunya maupun juga anak-anaknya. Dan ketika kita diberi uang ya, kemudian sama kakek, sama nenek, biasanya wes uangnya buat beli jajan aja gitu. Padahal kita belum sempat minta gitu ya, tapi udah dikasih uang gitu. Dan kalau misalnya melihat nominal, selain kalau misalnya disangoni gitu ya ketika kita pulang setelah mudik, ataupun ketika kita pas lagi di rumah kakek nenek kita, posisinya masih mudik gitu ya, tiba-tiba dikasih uang receh buat beli pentol, buat beli jajan yang lagi lewat gitu di depan rumah ya, beli apa biasanya dulu, rambut nenek, arbanat gitu. Itu dulu kita kalau misalnya di tahun 90-an juga tiba-tiba diberi uang sama kakek nenek kita dan katanya ya udah ini buat beli jajan nak gitu. Dan kalau diinget-inget rasanya cukup ini kawan ya, cukup berkesan ya dan cukup mendalam. Bagaimana pengorbanan maupun juga rasa cinta dari kakek nenek kita terhadap kita itu luar biasa besarnya. Bahkan mungkin nominal uangnya yang untuk jajan itu kecil ya, mungkin 2.500, 1.500. Tapi buat anak kecil di zaman 90-an uang segitu kawan rasanya sudah seperti punya modal besar ya. Bisa buat beli permen, es lilin, lalu apalagi mie beating biasanya penyebutannya beda-beda. Ada yang makan ciki, kerupuk, es wawan ya. Mungkin yang masih ingat juga es wawan. Ataupun juga jajanan yang dijual di warung depan gang. Kadang uang yang diberi ataupun juga yang dikeluarkan dari dompet kakek nenek kita itu rasanya menjadi sebuah uang yang berharga. Sebetulnya nenek itu punya tempat rahasia sendiri ya. Uangnya bukan disimpan di dalam dompet, biasanya disimpan di dalam bufet, lemari atau di bawah sarung bantal gitu ya. Nah itu menjadi sebuah cerita yang lucu karena sebetulnya kita itu tahu loh kalau misalnya kakek nenek kita itu nyimpan uangnya di situ, tapi kita pura-pura nggak tahu. Dan di samping itu juga ada aroma khas dari rumah kakek nenek kita yang misalnya kalau kita bangun pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi kemudian sudah tercium bau kopi hitam, bau teh panas atau kayu bakar dari belakang pawon. Pawon ya biasanya orang-orang nyebut zaman dulu pawon atau dapur. Nah itu masakan-masakan lalu aromanya ketika kita bangun tidur sudah menghinggap di hidung kita ketika kita baru saja membuka mata ketika kita tidur di rumah kakek nenek. Dan hal-hal tersebut kawan sederhana ya sebetulnya, tapi kalau misalnya kita ingat-ingat kita sudah berkepala 5, sudah berkepala 4 atau mungkin sudah punya anak di zaman sekarang, nah ini menjadi sebuah cerita yang kadang rasanya pengen sekali untuk diulang, pengen sekali ya kita untuk kembali ke masa-masa itu di mana kita masih bisa bangun tidur dengan santai lalu bercengkrama dengan kakek nenek kita, walaupun kadang obrolannya kita itu enggak nyambung ya sebetulnya. Kita ngomong apa, kakek nenek kita ngomong apa, yang penting kita iya-iya aja gitu. Tapi bahkan karena kita iya-iya aja itu menjadi sebuah cerita-cerita yang sampai sekarang juga masih berkesan kawan. Dan barangkali Anda juga punya cerita terkait dengan nostalgia ketika Anda pernah mudik di rumah kakek nenek Anda ataupun juga pernah nginep di rumah saudara-saudara Anda, mau gabungan, mau cerita juga boleh.
nanti kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Di banyak rumah, TV sering jadi penyelamat. Saat orang tua sedang memasak, bekerja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah, anak pun duduk manis di depan layar. Tapi, apakah durasi menontonnya sudah sesuai dengan usianya? Nah, menonton TV sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilarang loh. Kalau dilakukan dengan aturan yang tepat, tayangan berkualitas justru bisa menjadi media belajar bagi anak. Yang penting, orang tua tahu batasannya. Nah, kalau anak masih berusia di bawah 18 bulan, sebaiknya

layar ya, kecuali untuk video call dengan keluarga. Karena video call bisa memberikan experience dua arah, sehingga masih ada interaksi di sana. Karena di usia ini, interaksi langsung dengan orang tua itu jauh lebih penting untuk perkembangan otaknya. Kalau usia 2-5 tahun, batasi waktu menonton maksimal 1 jam setiap hari. Pilih tayangan yang edukatif dan dampingi anak saat menonton. Sesekali ajak mereka mengobrol tentang isi tayangan, supaya anak tidak hanya menonton, tetapi juga belajar memahami apa sih yang dilihatnya. Nah, untuk anak usia sekolah, buat aturan bersama kawan. Misalnya, TV hanya boleh dinyalakan saat tugas sekolah selesai. Dan jangan sampai waktu menonton mengurangi waktu bermain, berolahraga, atau tidur. Karena keseimbangan aktivitas itu jauh lebih penting daripada durasi.

Fun fact-nya kawan, para ahli menyebut yang paling menentukan bukan hanya berapa lama anak menonton TV, tetapi apa yang ditonton dan apakah ada orang tua yang mendampingi. Karena pendampingan membuat anak lebih mudah memahami tayangan sekaligus mempererat komunikasi dengan keluarga.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan Seatbelt by Bumwane. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Kawan, beberapa cerita memang punya karakteristiknya tersendiri ya kawan ya. Bagaimana setiap keluarga, setiap orang yang tinggal mungkin di Malang ataupun juga yang berasal dari luar Malang tentunya punya keunikan masing-masing. Tadi sempat ada teman saya kawan yang coba gabungan tapi melalui WhatsApp ya. Jadi bercerita dulu kalau momen-momen nostalgia ketika berada di rumah kakek nenek gitu ya, lagi mudik bersama keluarganya. Biasanya dulu selalu dimasakin makanan favorit. Aduh, ini jadi suasananya sangat hangat ya, apalagi di kota Malang yang saat ini juga cukup dingin. Mengingat-ingat cerita yang cukup berkesan, cerita yang hangat, rasanya tubuh ini menjadi semakin nostalgia gitu ya. Dan katanya dulu dari Kak Zahira ya, ketika dulu dia mudik ke rumah kakek neneknya, orang tuanya menjadi ini soft spoken katanya, menjadi sangat lemah lembut ya. Mungkin kalau Kak Zahira di rumahnya, orang tuanya mungkin sering marah-marah gitu ya, atau mungkin pernah ngomel gitu. Tapi ketika berada di rumah kakek nenek, tiba-tiba orang tuanya menjadi sangat lemah lembut dan sangat menyayangi anaknya. Ini cerita dari Kak Zahira kawannya, tadi sempat gabungan juga di WhatsApp ya. Beberapa cerita lain kawan, tadi juga ada dari Kak Ayu. Kak Ayu ini katanya dulu tiba-tiba suka dikasih uang dengan kode rahasia, katanya jangan bilang mamamu ya. Mungkin beberapa pendengar C3 juga pernah relate ya, atau mungkin juga pernah merasakan ketika kita diberi uang dengan tiba-tiba oleh kakek nenek kita dan katanya jangan bilang orang tuamu ya, le ojo omong bapakmu yo, le ojo omong ibumu yo, le gitu. Tiba-tiba gitu ya, dan secara rahasia gitu, kayak ada transaksi ilegal rasanya. Tapi justru momen-momen tersebut kawan, yang menjadi sebuah cerita-cerita lucu, cerita-cerita unik, yang kalau kita ingat-ingat rasanya sekarang juga semakin berkesan ya. Karena semakin maju perkembangan zaman, pola pikir manusia juga tentunya berubah kawan ya. Tidak se-fleksibel di zaman dulu.

0: cuaca, lalu juga situasi politik negara, ini juga mempengaruhi dari pola pikir setiap manusia di masing-masing generasi atau juga masing-masing zaman. Kalau mungkin Anda dulu di tahun 90-an hidupnya masih cukup tenang, masih cukup rileks gitu ya. Dan beberapa cerita lainnya, kawan, juga ada tambahan cerita tadi dari Kak Fatma. Kak Fatma ini dulu sering dimasakin hati ikan ya, yang paling enak, dan diceritain masa lalu tentang penjajahan. Waduh. Emang kalau kita berbicara bersama kakek nenek, memang tidak jauh-jauh ya dari cerita penjajahan, kemudian juga perjuangan bersama tentara-tentara lainnya untuk mengusir penjajah. Mungkin beberapa pendengar City Gate yang kakek neneknya juga menjadi veteran perang, nah mungkin pernah diceritain ya bagaimana heroiknya keluarga kita, betapa heroiknya kakek nenek kita ketika mengusir penjajah. Dan itu ceritanya juga turun-temurun diceritakan ke anak cucunya dan menjadi sebuah legenda. Legenda bagaimana ternyata kakek nenek kita dulu hidupnya tidak sekedar hidup ya. Hidupnya tidak sekedar hidup, berdagang tidak sekedar berdagang, tapi juga ada usaha, ada upaya untuk merasakan bagaimana sih rasanya negara yang betul-betul merdeka tidak dijajah oleh negara asing. Dan kalau dari cerita-cerita yang pernah diceritakan juga oleh kakek nenek kita, tentunya menjadi sebuah momen yang berharga. Apalagi kalau di malam hari ya, seperti sekarang menjelang jam 11 malam, biasanya tubuh dengan alam bawah sadar akan merespon tentang kenangan-kenangan manis yang pernah kita alami bersama, baik dengan keluarga, dengan kakek nenek, atau pernah bersama adik kakak kita dulu pas kita masih bujang, Sek Joko lah. Kalau katanya orang Jawa kan Sek Joko gitu ya. Dan kalau sekarang sudah berkeluarga. Dan barangkali nanti Anda juga akan menambahkan, kawan ya, bagaimana cerita maupun juga pengalaman Anda ketika pernah menginap di rumah kakek nenek, atau mungkin punya cerita unik ketika mudik. Nanti juga boleh ditambahkan atau mau mention di City Gate 911 FM juga bisa.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di malam hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Sampai menuju ke tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit, di malam hari ini masih relatif aman, tidak ada kendala, kawan. Bagi yang ada rencana untuk menuju ke tol Krian Kertosono, di malam hari ini juga masih aman lancar, tidak ada kendala. Pas Pro, Pasuruan Probolinggo, Gempol Rembang, masih aman lancar jaya, dua arah. Dan untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang, di malam hari ini masih terpantau cukup cerah.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu

911 Hot News. City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, puluhan taman di Kota Malang sudah diawasi oleh CCTV. PLT Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raimun Hatogarang menyampaikan, sejumlah taman kota dipasang perangkat pengawas kamera atau CCTV untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang tidak diinginkan di ruang publik, termasuk dugaan tindakan asusila sampai kebiasaan membuang air kecil sembarangan. Seperti di Taman Mercusari dan alun-alun Kota Malang menjadi dua lokasi yang mendapat perhatian lebih karena dinilai kerap menjadi sorotan maupun keluhan dari masyarakat. Saat ini keterbatasan jumlah petugas yang harus mengawasi taman di Kota Malang masih menjadi kendala karena tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah taman yang tersedia. Untuk itu harapannya dengan CCTV ini bisa memperkuat pengawasan dan langkah pencegahan tindakan yang melanggar aturan. Informasi lain, kawan, transaksi misi dagang Kaltara Jatim tembus lebih dari 2 triliun rupiah. Forum Temu Bisnis Misi Dagang dan Investasi Kalimantan Utara bersama Jawa Timur mencatat transaksi lebih dari 2 triliun rupiah. Capaian tersebut diperoleh hingga penutupan kegiatan di Tarakan Selasa kemarin. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang menyebut capaian ini menunjukkan besarnya potensi kerjasama ekonomi kedua provinsi. Untuk memperlancar distribusi barang, Pemprov Kalimantan Utara juga mendorong penambahan armada tol laut Surabaya-Tarakan. Langkah ini diharapkan membuat perputaran produk kedua daerah semakin cepat dan efisien. Informasi terakhir, kawan, Asian Games Jepang 2026, Presiden Prabowo lepas kontingen Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang berkekuatan 430 atlet untuk berlaga pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang mendatang. Kata Prabowo, para atlet diharapkan bertanding dengan semangat pantang menyerah serta menunjukkan ketangguhan bangsa Indonesia di panggung olahraga tingkat Asia. Lebih lanjut, penyerahan bendera merah putih secara simbolis diberikan kepada atlet panjat tebing, Frederick Leonardo, yang mewakili ratusan atlet yang siap mengharumkan nama bangsa. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. One Hot News.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. Kembali kawan, di malam hari ini kita kembali masuk ke dalam kapsul waktu, di mana memori kita ataupun juga ingatan-ingatan kita akan merespon sisi-sisi positif yang pernah kita lakukan bersama, yang pernah kita alami bersama-sama, baik bersama keluarga maupun juga bersama pasangan, bersama teman, bersama rekan, ataupun juga bersama mantan ya. Karena kalau di malam hari biasanya yang terjadi adalah tubuh merespon ingat-ingatan tentang kebahagiaan yang pernah dijalani bersama. Mungkin dulu Anda ketika muda pernah boncengan bersama pasangan gitu ya, berkeliling kota Malang. Dulu ada apa aja sih di kota Malang? Nonton teater, nonton bioskop, terus juga makan makanan yang sederhana, gak kayak pacaran di zaman sekarang yang semuanya serba menuntut, lalu juga harus ikut tren ya. Apalagi dengan adanya sosial media ini, jadi lebih cepat untuk digitalisasi. Dan mungkin juga banyak sekali pasangan muda-mudi di luar sana yang merasa pasangannya kok gak baik-baik aja ya. Padahal karena kita terlalu sering terpapar dengan konten-konten yang ada di sosial media kawan. Sehingga kalau misalnya dulu ketika kita di tahun 90-an, di tahun 2000-an awal, kemudian menjalin kisah kasih bersama teman sekolah ataupun bersama teman kuliah, nah ini rasanya biasa aja, kayak ya udah mau gimana lagi, namanya juga orang kasmaran kawan ya. Tapi kalau kita misalnya melihat juga di zaman sekarang, waduh, kayaknya harus banyak yang dituntut ya. Mulai dari harus jemput ke kos-kosannya setiap hari, harus ngabarin lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat TikTok, lewat semua media sosial 24 jam setiap hari loh. Bayangin ini, sebetulnya kita ini punya pasangan atau punya tahanan ya, kok wajib lapor? Padahal kalau diingat-ingat atau mungkin juga dibayangkan lah, coba Anda bayangkan kawan ya, misalnya kita dulu di zaman 90-an, 80-an mau keluar sama pacar mungkin juga masih malu-malu dengan orang tuanya, mau izin ya ngajak anaknya keluar gitu pasti malu gitu, atau mungkin masih ada rasa sungkan ya, rasa sungkan kemudian rasa hormat kepada orang tuanya. Kalau di zaman sekarang anak-anak sudah, waduh, sudah semaunya sendiri ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang kuliah juga di Malang, mungkin punya cerita yang berbeda. Jadi setiap hari setelah pulang kuliah langsung diajak makan siang, nanti dianterin balik ke kos-kosan. Jadi seperti banyak sekali kompleksitas dalam menjalin hubungan di zaman sekarang dibanding ketika kita dahulu di zaman tahun 90-an, di tahun 80-an. Rasanya kalau mau menjalin hubungan ya sudah, kita tinggal jalani aja. Suka sama suka, terus bilang orang tua ya ujung-ujungnya bakal cepat dinikahkan. Ya mau gimana lagi, di zaman dahulu memang seperti itu kawan ya. Tapi kalau di zaman sekarang sudah dikenalkan orang tua, sudah bercanda sana sini, ternyata malah ini, malah kandas di tengah jalan. Nah kita harapkan juga nanti misalnya momen-momen yang pernah kita lakukan, atau mungkin momen-momen ketika kita bersama pasangan dulu di tahun 90-an, ini bisa menjadi pelajaran. Jadi tidak hanya menjadi sebuah cerita yang kita ceritakan kembali turun-temurun ke anak kita, atau mungkin ke ponakan kita, ke anak tetangga. Jadi kalau misalnya dulu kita sekedar mau beliin makan aja ya, mungkin kita beliinnya apa? Getas, getuk gitu ya. Jajan-jajanan yang ada tradisional gitu ya, jajan pasar. Mungkin kita beliin dia lepet ya, mau berangkat kelas, mau berangkat sekolah, atau mungkin pulang sekolah kita kasih lepet gitu ya. Atau kue putu yang agak manis dikit gitu. Atau mungkin bahkan ada yang ngasih rambut nenek atau arbanet ke pasangannya. Lah ini romantis-romantis sederhana ini yang kadang membuat kita menjadi pengen lagi nih balik ke masa-masa itu. Masa dimana kita masih bisa kasmaran tanpa harus mengikuti tren dari media sosial. Apalagi sekarang sudah zamannya sangat berkembang ya, cukup maju pesat, dan banyak sekali sepertinya tuntutan dalam menjalin hubungan. Kalau berbicara tentang hubungan ya, makin lengkap kalau misalnya kita sambil dengerin lagu. Ada satu lagu kawan dari Pak Udin ya, requestnya dari Rod Stewart, I'd Rather Go Blind. Kita putarkan di malam hari ini.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.
4: Memory Lex. Kawan, kita masih melanjutkan ya obrolan terkait dengan masa-masa kita waktu dulu masih kasmaran bersama pasangan yang mungkin sekarang sudah menjadi pasangan hidup ya. Karena dulu mungkin pas zaman-zaman sekolah, zaman-zaman SMA, dulu masih malu-malu. Tapi sekarang sudah berkepala 4, berkepala 5. Ini banyak sekali nih cerita-ceritanya yang lucu-lucu, yang unik-unik. Mungkin mau disampaikan juga boleh kawan. Dan kebetulan tadi dari Pak Udin. Nah, Pak Udin ini cerita dulu katanya di zaman 90-an itu nembak cewek udah pakai coklat Silver Queen loh. Bayangin, saya gak expect ya. Ternyata Pak Udin dulu pas apa namanya pernah nembak cewek itu pakai coklat Silver Queen ya. Berarti udah ini, udah keren banget. Soalnya di zaman saya dulu memang masih pakai ini Pak, pakai jajanan-jajanan tradisional yang tadi sempat saya sebut ya. Kadang saya tuh bingung sebetulnya mau kasih coklat kayaknya terlalu kebarat-baratan. Akhirnya tak belikan ini, tak belikan apa namanya jajan-jajan pasar. Saya belikan gitu, saya belikan arbanat ya, rambut nenek gitu. Dan kebetulan pasangan saya di tahun segitu juga sudah seneng banget Pak Udin. Jadi tadi sempat saya tawarin nih Pak Udin barangkali mau on air juga ya, cerita dulu gimana sih keseruannya pas kasmaran. Apalagi Pak Udin juga asli Malang kawan, asli kota Malang ya. Gimana sih ceritanya pas dulu di tahun 90-an mengenyam rasa-rasa kasmaran itu gimana sih ceritanya? Tadi katanya malu kalau mau on air, takut dipantau istrinya juga ya kan. Katanya nanti kalau misalnya on air bareng Pak Udin malah dikira belum bisa melupakan mantannya. Waduh, gak apa-apa Pak Udin, karena sebetulnya hidup itu akan terus berjalan ya. Walaupun kenangan-kenangan di belakang itu selalu membayangi pikiran. Weh, semakin malam ini kok penyiarnya malah semakin kayak pujangga ya. Padahal kita temanya masih nostalgia ini kawan. Dan memang kawan ya, beberapa cerita unik itu seringkali menghinggapi di pikiran kita. Dan ketika kita sudah merasakan hal-hal yang indah, tubuh akan merespon bagaimana caranya ketika kita berada di posisi yang sulit, kita bisa untuk kembali ke posisi yang cukup mudah, ke posisi yang mungkin kita masih bisa merasakan bahagia. Jadi jangan sampai ketika kita nanti sudah bernostalgia, kita sudah panjang nih cerita-cerita tentang keseruan di zaman dulu kita pernah muda, lalu pernah kasmaran bersama pasangan maupun juga atau sekarang pasangannya sudah menjadi mantan. Nah itu beda lagi ceritanya. Mungkin ceritanya gak jadi indah tapi malah menyimpan luka. luka di dalam hati yang dalam ya. Kayak lagunya Judika itu memang apa namanya, orang kalau misalnya lagi patah hati atau lagi jatuh cinta memang gampang sekali untuk membuat sebuah lagu, menulis sebuah bait-bait puisi syair cinta itu memang luar biasa mudah. Dan saya coba untuk absen ya beberapa pendengar juga yang malam hari ini sudah mobile di live TikTok kawan. Ada Pak Jasem, lalu Pak Andre, ada Pak Septiara, dan beberapa pendengar lainnya yang malam hari ini juga masih menemani saya di live TikTok City 9911 FM. Dan barangkali Anda kawan nanti mau cerita, kemudian mau sharing-sharing ya terkait pengalamannya dulu ketika pernah muda, pengalamannya ketika sedang mengenyam rasa kasmaran, boleh mention di Instagram kami di @City9911 FM. Atau mau cerita, mau on air juga boleh di telepon di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
5: Untuk informasi seputar jantung.
4: Kawan, di malam hari ini kita kembali update untuk informasi seputar jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di malam hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Perak Satelit, rute-rute yang biasanya dilintasi seperti Gempol Rembang, Paspro juga masih aman lancar, tidak ada kendala. Untuk cuaca, kawan, di sekitar tol Pandaan Malang di malam hari ini sudah mulai cukup dingin ya. Jadi mungkin bisa diantisipasi, kurangi kecepatan ketika melintas di sekitar jalan tol.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

lagu request dari Pak Udin kawan ya, Non Blondes, What's Up. Ini untuk menanyakan kabar bagaimana mantannya saat ini. Karena Pak Udin ternyata kawan ya bercerita tentang keseruannya dulu ketika di zaman remaja, ketika di zaman sekolah, ternyata dulu sangat bucin ya, atau budak cinta kalau bahasanya anak di zaman sekarang. Dan tadi sempat scan saya menawari Pak Udin, Pak Udin barangkali mau on air nih, boleh nih kita ngobrol-ngobrol di on air juga bagaimana ceritanya Pak Udin di zaman dulu pernah menjalin kisah kasih ya bersama pasangannya yang sekarang menjadi statusnya mantan. Emang kalau misalnya kita kawan ya sedang merasakan puncak keindahan dari seni jatuh cinta, rasa-rasanya semuanya menjadi indah gitu ya. Kalau misalnya kita lagi jatuh cinta, karena otak kemudian juga mata semuanya dibutakan oleh rasa cinta yang ada di dalam dada. Walaupun demikian, tetap menjadi akal sehat yang menjadi apa namanya nahkoda kemana kita akan berlabuh selanjutnya setelah kita menjalin kisah kasih cinta. Tadi sempat disampaikan juga ini oleh Pak Udin, katanya kalau misalnya on air takut bojonya monitor. Takut ketahuan istrinya ternyata Pak Udin ya. Ini kalau lagunya Sule, mungkin Anda juga pernah dengar kawan ya, suami takut istri. Bercanda Pak Udin. Dan nanti dikira Pak Udin masih belum bisa melupakan mantannya kawan. Dan tadi Pak Udin juga sempat mention lagu dari Krisye ya, yang liriknya adalah pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Katanya Pak Udin ternyata lagu itu juga masih relate dengan Pak Udin. Walaupun sekarang sudah punya anak, Pak Udin sudah punya cucu belum ya? Nah ini Pak Udin ternyata masih belum bisa ini melupakan keindahan mantannya bagaimana. Bahkan katanya sampai sekarang kalau istrinya Pak Udin mendengar nama orang atau mantan yang pernah menjalin kisah dengan Pak Udin, katanya langsung dikata-katain, langsung marah-marah, katanya langsung ngeroweng ya, bahasa Jawanya ngeroweng ya. Gak apa-apa Pak Udin, jadi emang itu adalah seni dari menjalin sebuah hubungan, seni dari menjalin kisah kasih bersama pasangan. Memang kenyataannya jatuh cinta itu tidak seindah drama Korea, kalau Anda pernah dengar juga ya. Jadi memang betul kawan, jatuh cinta itu ternyata tidak seindah yang ada di drama Korea. Bagaimana sekali jatuh cinta kita bisa bahagia selama-lamanya, tidak ada konflik. Padahal kalau diingat-ingat rasa-rasanya dulu pas kita di tahun 90-an, di tahun 80-an, atau mungkin di awal 2000-an, kemudian menjalin kisah kasih cinta ya, rasanya bebas aja gitu, gak ada sekat, gak ada tren dari sosial media. Kalau misalnya kita ternyata kalau punya pasangan itu harus selalu dituntut bisa ini itu, kemudian harus memberikan ini itu. Saya pernah mendengarkan juga kutipan dari teman saya ketika dia pernah jatuh cinta ya. Katanya menjalin sebuah hubungan atau ketika hidup bersama pasangan itu adalah bukan berlomba siapa yang paling besar mencintai, tapi bagaimana ketika kita berpasangan itu kita bisa saling melengkapi. Lah kata-kata di malam hari itu memang rasanya bisa muncul begitu cepat, begitu mudah gitu kawan ya. Seakan-akan kalau kita misalnya larut dalam keheningan malam, itu bisa menjadi sebuah pujangga cinta yang sedang kasmaran. Waduh, ini Siti G juga lama-lama menjadi radio cinta-cintaan ini ya. Tapi kita coba kembali lagi ke topik ya, ketika kita nostalgia menjalin hubungan kisah kasih bersama pasangan, ternyata memang cukup unik kawan ya. Tidak ada tren, tidak ada tuntutan dari sosial media terhadap kita ketika menjalin sebuah pasangan. Kan beda kawan.

0: dengan di zaman sekarang. Kalau misalnya Anda sering main Facebook mungkin ya, main Facebook, kemudian juga main TikTok lah, itu kan banyak sekali itu tren dari pasangan. Suami harus bisa memberikan ini, istri harus bisa memberikan itu, dan hal-hal tersebut kalau misalnya bisa kita jalankan dengan hal yang secara alamiah, secara natural, itu akan dampaknya lebih baik daripada kita terpaksa, karena psikologis tubuh kita akan merespon apa yang kita lihat dari sosial media. Sehingga ketika kita mereduksi informasi dari sosial media, tentunya tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Perlu ada proses menyaring informasi, karena menjalin sebuah hubungan itu bukan hanya, atau mungkin konteksnya adalah menikah ya, itu bukan hanya perjanjian kita di bersama orang tersebut, tapi bagaimana kita hidup bersama orang tersebut seumur hidup, sampai kapanpun. Jadi memang perlu ya untuk kita bisa memilih apa yang informasi kita dapatkan dari sosial media. Karena jangan sampai kita punya pasangan tapi kita malah takut, karena kita selalu dituntut dengan tren-tren yang ada di media sosial di zaman sekarang. Padahal kalau kita melihat di zaman dahulu, menjalin sebuah hubungan kisah kasih cinta memang selayaknya manusia di zaman muda aja. Tidak perlu ada tuntutan, tidak perlu ada tekanan.
1: Cadence for your life, City Guide FM. Wisdom.
2: Belajar dari mendengar. Dari banyak percakapan dalam pekerjaan dan kehidupan saya, ada satu percakapan penting dengan pasien kecil kami yang berusia 10 tahun. Ketika akan menjalani operasi tertutup reposisi patah tulang lengan di Rumah Sakit Universitas Brawijaya, dia bertanya, "Bisa nggak sih disuntik biusnya tuh nggak sakit? Atau aku pas tidur gitu?" Dengan kritis, dia juga bertanya, "Bagaimana kalau nanti meluruskannya nggak pas atau salah?" Hal yang sama seperti sulung saya saat berusia 4 tahun sudah bertanya, "Kenapa adik harus diimunisasi?" Dan ketika saya jawab, "Itu menjaga adik agar nanti tidak sakit," dia bertanya lagi, "Kenapa untuk tidak sakit harus sakit ya bunda?" Saya menjawabnya dengan bahwa sakit yang sekarang jauh lebih kecil dibanding sakit yang harus dialaminya nanti kalau tidak diimunisasi. Entah bagaimana pemahaman di benaknya, dia memutuskan ikut saat adiknya diimunisasi dengan membawa senapan mainannya untuk menjaga adiknya. Percakapan itu membelajar penting bagi saya, bahwa dalam usia yang mungkin kita anggap masih terlalu kecil, anak pun mampu dan berhak dilibatkan dalam keputusan tentang mereka. Bahwa apapun maksud baik yang kita lakukan, seharusnya tidak memberikan keburukan yang lebih besar dari kebaikan itu. Saya, Fira Wardani, Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: Guns N' Roses, Don't You Cry, lagu special request dari Pak Udin kawan ya, untuk mengingat-ingat di zaman dahulu. Ternyata banyak sekali cerita-cerita unik yang disampaikan oleh Pak Udin maupun juga pendengar-pendengar lainnya yang tadi sempat gabungan di WhatsApp maupun juga yang ada di live TikTok ya. Beberapa pendengar tadi juga cerita, ternyata dulu di zaman sekolah, di zaman SMA, sering kali untuk merasakan rasa jatuh cinta. Tapi gak apa-apa kawan ya, karena jatuh cinta adalah alamiahnya manusia. Dan membuktikan kalau kita sebetulnya masih sehat, masih waras gitu ya. Justru kalau kita gak ada rasa jatuh cinta malah menjadi tanda tanya, menjadi sebuah bahaya gitu. Dan tadi Pak Udin sempat mention ya, kenapa kok beberapa lagu tadi yang direquest oleh Pak Udin ini ternyata bisa mengingatkan kepada mantannya. Dan tadi sempat kita ajak Pak Udin juga untuk on air. Katanya takut mas, takut nanti istri saya notice gitu. Dan Pak Udin tadi sempat mengirimkan voice note kawan. Coba kita putarkan ya.
1: Sebenarnya bukan takut istri mesti, cuman aku kan lebih ke ini, jaga perasaan dia, kasihan kan kalau gitu terus.
0: Oke, ternyata Pak Udin ini juga romantis sekali kawan ya. Dia tidak menyebut nama-nama mantannya karena menjaga perasaan istrinya. Tapi yang betul emang seperti ini kawan ya. Bagaimana menjalin sebuah hubungan itu bukan berlomba-lomba, itu bukan berlomba-lomba untuk siapa yang paling besar mencintai. Tapi bagaimana ketika kita menjalin sebuah hubungan itu kita harus bisa untuk saling melengkapi, bukan berlomba-lomba siapa yang paling besar mencintai. Nah, kata-kata di malam hari emang terasa cukup klise kawan ya, kalau diingat

0: justru ketika kita pernah merasakan lebay, kita pernah ada di momen-momen alay, besok mungkin 10 tahun lagi, jangankan 10 tahun, 5 tahun atau 2 tahun saja, hal-hal tersebut juga akan menjadi sebuah kenangan manis yang akan selalu kita ingat, yang akan selalu kita kenang. Bagaimana cerita-ceritanya, lalu juga keseruan-keseruannya. Dan untuk di malam hari ini kawan, kita sudah berada di akhir segmen juga ya. Terima kasih untuk Anda dan barangkali tadi sempat gabungan juga yang di komentar TikTok maupun juga melalui WhatsApp. Namun di malam hari ini kita akan kembali untuk update informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, menuju jam 12 dini hari, kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di malam hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo, Kecepanan ya, sampai di Waduk Perak Setelit juga masih aman lancar. Tol Gempol Rembang, Paspro, Pasuruan Probolinggo di malam hari ini masih relatif aman kawan. Tidak ada kendala sampai di exit tol Probolinggo, Leces juga masih aman lancar. Krian Kertosono di malam hari ini masih aman lancar juga kawan. Untuk cuaca di tol Pandaan Malang saat ini cukup cerah kawan, di kisaran 20 derajat Celcius. Nanti boleh untuk Anda kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol, mention ke City8911 FM.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: For your life. City Gate FM.

Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa, medan bisa licin, gelap, dan tidak rata. Justru disitulah

suasana yang jarang disentuh. Ada sensasi masuk ke ruang waktu, melihat batuan yang terbentuk jauh sebelum kita lahir, sampai mendengar bunyi alam yang unik. Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai bertemu dengan Jalan Pletes. Setelah itu, dari Pasar Sumber Mancing Wetan, Anda bisa mengarah ke Jalan Argo Tirto. Nah, kemudian lanjut lagi ke Jalan Raya Sitiarjo. Jalan-Jalan Plus.

0: saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
1: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo. Dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpring Andaman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpring Andaman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang

terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean emang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburu Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan suatu dampak letusan langsung, tetapi antara lainnya adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa,

0: dia mengendusi ke bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami itu longsoran dari sebagian tubuh anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di samping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan. Beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
2: Sebaran dari debu vulkanik ada hal yang positif di dalam beberapa waktu terakhir karena untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mengenal setiap sudut di Kota Batu memang tidak ada habisnya ya. Potensi alam yang luar biasa membuat berkeliling di Kota Batu seakan tidak ada habisnya. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda berkeliling Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa Bulukerto berlokasi di kaki Gunung Arjuno dan masuk Kecamatan Bumiaji. Konon, katanya nama Bulukerto tercipta dari kisah seorang pejabat Kerajaan Majapahit bernama Mbah Jagal Abilowo. Pada saat itu, Mbah Jagal sering turun ke desa-desa, lalu beristirahat di bawah pohon bulu dan akhirnya mendirikan gubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan sekitar gubuk Mbah Jagal semakin ramai ditinggali warga dan akhirnya dilakukan pemilihan petinggi. Dan terpilihlah Mbah Kerto. Akhirnya, kawasan itu dinamai Bulukerto. Sekarang, Desa Bulukerto sudah berkembang menjadi kawasan yang modern dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau Anda berkeliling di Desa Bulukerto, Anda bakal menemui persawahan dengan komoditas pertanian yang punya produktivitas tinggi, mulai dari sayuran, selain itu juga ada perkebunan mawar potong dan kopi. Selain potensi pertanian, ada juga beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Desa Bulukerto, tentunya dengan suasana alam yang indah, salah satunya wisata Bukit Jengkoang. Jadi tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Desa Bulukerto sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam yang ada di sini. Dan jangan lupa bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo. Dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpring Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpring Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Belakangan ini, seolah banyak suara yang datang dari perut bumi Indonesia. Satu persatu, gunung api kembali menunjukkan aktivitasnya. Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Sinabung, Gunung Ibu, hingga beberapa gunung di Nusa Tenggara mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Bagi kita yang melihatnya dari kejauhan mempertanyakan, mengapa seolah banyak gunung meletus bersamaan? Apakah satu letusan mempengaruhi gunung yang lain? Badan Geologi menjelaskan tidak demikian. Indonesia memang tinggal di kawasan cincin api Pasifik. Dengan banyak gunung api aktif, setiap gunung memiliki sistem dan karakternya sendiri. Maka ketika beberapa di antaranya erupsi pada hari yang sama, itu bukan berarti satu gunung sedang membangunkan gunung yang lain. Salah satu gunung yang paling menarik perhatian, Gunung Anak Krakatau, yang tumbuh dari sisa letusan besar Krakatau kembali mengeluarkan material vulkanik. Erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam, sebelum kemudian aktivitasnya berubah menjadi letusan Strombolian. Lalu apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan? Ahli vulkanologi Surono menjelaskan Anak Krakatau sebagai gunung api yang masih muda. Erupsi menjadi bagian dari proses alami pertumbuhannya.
2: Jadi hal yang perlu diwaspadai adalah bukan satu dampak letusan langsung, tetapi antara lain adalah abu vulkaniknya yang harus diwaspadai. Karena abu vulkanik itu bukan abu vulkanik biasa, karena dia mengandung silika, bahan pembuat kaca yang keras gitu ya. Kalau letusannya Anak Krakatau itu tidak menakutkan gitu ya. Yang kemarin 2018 itu terjadi tsunami, itu longsoran dari sebagian tubuh Anak Krakatau. Itu sudah kita prediksi karena Anak Krakatau itu tubuh di bibir ibunya, di tamping ibunya gitu ya. Jadi daerahnya lemah ya kan, suatu daerah yang lemah yang kemungkinan bisa gugur pada saat Anak Krakatau itu menjadi besar dan tergoncang terus saat terjadi letusan. Jadi letusan ini adalah letusan yang harus dilakukan secara alami oleh Anak Krakatau supaya tubuhnya itu semakin besar dan semakin tinggi. Dan seperti Gunung Ibu juga di Halmahera seperti itu ya kan, beberapa gunung api di Indonesia yang memang masih muda itu dia akan membentuk tubuhnya agar menjadi tinggi dan besar gitu.
1: Karena yang keluar dari gunung bukan hanya lava atau batu pijar yang terlihat dari kejauhan, ada abu yang lebih ringan terangkat ke udara lalu dibawa angin ke tempat yang bahkan tidak pernah melihat wajah gunungnya. Abu Gunung Anak Krakatau mengikuti arah angin tanpa mengenal batas kota dan provinsi. Itulah yang kemudian ikut mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Sebab bagi pesawat, abu vulkanik bukan sekedar debu yang mengotori kaca. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat, mengandung partikel silika dan kaca tajam yang dapat meleleh ke dalam mesin jet bersuhu tinggi dan menyebabkan mesin mati. Sehingga ketika abu berada di jalur penerbangan, keselamatan harus jadi yang pertama. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kepala BMKG Teuku Faisal Fatoni dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 7 September 2026 menjelaskan perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
3: Sebaran dari debu vulkanik, ada hal yang positif di dalam

waktu terakhir karena untuk semua ketinggian, mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet, itu angin bertiup ke arah barat, juga sebagian di barat laut dan barat daya. Dan kemudian juga kami laporkan salah satu hal yang paling efektif untuk fenomena paling efektif untuk dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik adalah dengan turunnya hujan. Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih?

0: Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh iya, sik-sik Bu, tak cek sik.
4: Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
3: Aku Pak, lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
4: Ya Allah, bu, yo gak ngono. Ini kira darah no saluran banyu ni mampet dah. Kalau kan orang liyai, sama ni ono no ai.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya, saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dodur kok balik kemarin nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil tuh, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu, ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang gitu. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun, mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini ya, produksi ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mengenal setiap sudut di Kota Batu memang tidak ada habisnya ya. Potensi alam yang luar biasa membuat berkeliling di Kota Batu seakan tidak ada habisnya. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda berkeliling Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa Bulukerto berlokasi di kaki Gunung Arjuno dan masuk Kecamatan Bumiaji. Konon, katanya nama Bulukerto tercipta dari kisah seorang pejabat Kerajaan Majapahit bernama Mbah Jagal Abilowo. Pada saat itu, Mbah Jagal sering turun ke desa-desa, lalu beristirahat di bawah pohon bulu dan akhirnya mendirikan gubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, kawasan sekitar gubuk Mbah Jagal semakin ramai ditinggali warga dan akhirnya dilakukan pemilihan petinggi dan terpilihlah Mbah Kerto. Akhirnya, kawasan itu dinamai Bulukerto. Sekarang, Desa Bulukerto sudah berkembang menjadi kawasan yang modern dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau Anda berkeliling di Desa Bulukerto, Anda bakal menemui persawahan dengan komoditas pertanian yang punya produktivitas tinggi, mulai dari sayuran, selain itu juga ada perkebunan mawar potong dan kopi. Selain potensi pertanian, ada juga beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Desa Bulukerto, tentunya dengan suasana alam yang indah, salah satunya wisata Bukit Jengkoang. Jadi tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Desa Bulukerto sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam yang ada di sini. Dan jangan lupa bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya. Saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dudur kok balik kemarin nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu. Fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup. Saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu, ya sudah, tapi jangan diulangi lagi, nanti ulangan. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu, yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah, karena saat mereka gagal panen pun mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini.

0: inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Dan waktunya kita masuk di Ijen Talk. Ijen Talk pagi hari ini kita akan membahas Kota Malang jangan cuma jadi transit wisatawan. Nanti kita akan sambung bersama dengan Kepala Disporapar Kota Malang, ada Ketua BPC PHRI Kota Malang sekaligus dari Akademisi Pengamat Ekonomi Pariwisata, dosen jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan interaktif yang kami sediakan melalui WhatsApp, dan kami rekomendasikan Anda untuk lebih baik nanti langsung telepon saja ya on air di 0811 3600 911. Kawan, kita jeda dulu sebentar, ada satu lagu untuk Anda. Setelah itu kita akan kembali untuk memulai perbincangan pagi hari ini. Kota Malang jangan cuma jadi transit wisatawan.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di Ijen Talk Bicara Kota Malang. Jangan cuma jadi transit wisatawan. Saya juga mau menyapa pagi hari ini, sudah sambung ada 3 narasumber. Pertama dari Kepala Dispora Par Kota Malang, Bapak Arief Tri Sestiawan SST PMSI. Ada Ketua BPC PHRI Kota Malang, Bapak Agus Basuki SH SST Par. Ada juga dari Pengamat Ekonomi Pariwisata sekaligus sebagai dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Bapak Dr. Aang Avandi SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah sampai kantor atau masih di rumah Pak Arief?
1: Ini masih persiapan di rumah dulu Mbak.
0: Oh gitu, baik. Terima kasih banyak Pak Arief ya menyempatkan waktu dengan City Guide. Kemudian selain dari Pak Arief, kita juga bersama dengan Pak Agus dari PHRI Kota Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Lika.
0: Iya, dengan saya Mulan, Pak Agus. Iya, gimana kabarnya, sehat Pak Agus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana Pak Agus? Kayaknya lagi di outdoor ini ya?
2: Di hotel, tapi kita di dekat kolam renang.
0: Oh, wah enak banget ini pagi-pagi ya menghirup udara segar di sana. Ya. Berbeda sama saya, sama Pak Ang dan juga Pak Arief ini dalam ruangan. Oke, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Saya juga mau menyapa ada Pak Ang pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ang.
3: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, Pak Ari, Pak Agus, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Ang.
0: Akhirnya berjumpa kembali dengan Pak Ang, harapannya sehat ya pagi hari ini, gimana
3: Amin.
0: Kabarnya?
3: Alhamdulillah, semoga semua sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak juga Pak Ang untuk waktunya pagi hari ini. Nanti kita akan bicara banyak. Kawan-kawan City Gate, mengingatkan ya untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga bisa Anda ikuti secara audio visual di streaming YouTube City Gate, atau bisa juga melalui live TikTok pagi hari ini. Kita juga buka kesempatan untuk Anda yang mau join interaktif pagi hari ini, bisa manfaatkan WhatsApp City Gate. Tadi sepertinya juga sudah ada yang mengirimkan voice note ya, mungkin saya rekomendasikan untuk nanti telepon saja WhatsApp kami. Kawan, tingginya angka kunjungan wisatawan belum tentu berarti Kota Malang ini sudah menjadi tujuan utama ya. Banyak wisatawan datang, tetapi sebagian ini bisa jadi hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain yang ada di Malang Raya. Nah, lalu apa yang perlu diperkuat agar wisatawan ini mau tinggal lebih lama, menikmati lebih banyak destinasi, membelanjakan lebih banyak uang di Kota Malang? Nah, kita akan bahas pagi hari ini, memulainya dengan Pak Arief. Pak Arief, bisa disampaikan Pak, bisa dijelaskan gimana sih perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang dalam beberapa waktu terakhir, termasuk mungkin data terbaru ya yang dimiliki oleh Dispora Par. Silakan Pak Arief.
1: Terima kasih Mbak Ulan. Jadi tahun 2026 ini di indeks kinerja utama kami tahun 2026, Dispora Par ini menargetkan kunjungan wisatawannya 3.437.468 orang. Sampai dengan Agustus kemarin, data yang masuk ke kami itu ada di angka 2.492.054 orang, atau di angka 72.50%. Ini terbagi di wisatawan mancanegara itu ada 45.784 orang, sedangkan wisatawan Nusantara ada di angka 2.4 juta. Artinya kami punya target sekitar kurang dari

insya Allah bisa tercukupi. Selanjutnya Mbak, kami tambahkan juga bahwa saat ini Kota Malang sudah melalui kerjasama dengan pihak PHRI dan sebagainya, juga mengupayakan supaya wisatawan di Kota Malang

0: orang punya cerita sendiri.
1: Yeah.
0: Yang ini yang saat ini kita baru kembangkan, salah satunya program Pak Wali melalui kegiatan Cerita Insan. Dan kalau sampai saat ini menjadi saya tarik Kota Malang itu sendiri. Hal ini terbukti di Kota Malang ini salah satu yang paling saat ini ada yang setiap minggu, setiap hari ada di Kota Malang ini adalah populisme ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini salah satu yang menjadi daya tarik di Kota Malang untuk kita hati di Kota Malang. Selain nanti yang kita punya apa namanya kampung tematik, terus kita Malang juga menjadi salah satu kota di dunia ya, yang juga menjadi kota kreatif UNESCO, yaitu dinobatkan menjadi salah satu kota dengan kreatif itu di bidang media art. Ini juga menjadi daya tarik wisatawan untuk bisa hadir di Kota Malang. Jadi kami yakin di

0: Oke, Pak Arief. Pak, dari jumlah kunjungan tadi yang disampaikan ya, apakah dari Dispora Pal sendiri ini punya semacam data berapa rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang, Pak Arief?
1: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya kebanyakan event spot rujukan di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang itu antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan ada yang kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu penyelenggara dinas Disporapar Malang provinsi itu malah dilaksanakan hampir 2 minggu, Mbak. Artinya mereka stay di sini selama 2 minggu. Terus selanjutnya ada kemarin kita laksanakan juga beberapa kiat, biasanya kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas Medalipat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event sportourism itu dengan menggelar M112 itu kita laksanakan di long weekend, artinya mereka minimal wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal itu 3-4 hari di Kota Malang.
0: Oke.
1: Terus dari data yang kami punya kemarin dari 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60% itu aslinya dari luar Kota Malang, dari Kalimantan, dari Jakarta, Bandung dan Makassar hadir di Kota Malang. Artinya mereka juga di sini minimal 3-4 hari, Mbak, karena pelaksanaan kita hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Dan hari Kamis mereka sudah hadir di Kota Malang. Ini belum lagi event-event yang digelar dari teman-teman komunitas dari penggiat otorisme juga. Minimal mereka pasti paling sedikit itu mereka stay itu di antara 2-3 hari yang ada di Kota Malang.
0: Baik, Pak Arief, terima kasih untuk data yang sudah disampaikan. Kita sinkronisasi kali ini dengan PHRI ya, Pak Agus. Kalau kita melihat catatan PHRI, Pak, gimana tren tingkat hunian hotel di Kota Malang sepanjang 2026 sampai bulan ini ya? Dan mungkin boleh disampaikan perbandingan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama, Pak Agus.
2: Ya, terima kasih Pak Erika, tapi Pak Arief, Pak Arief. Menjawab itu Mbak Erika, kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang di sini tertentu memang seperti Mbak dan Pak Arief ini yang ada, tapi kalau di rata-rata dari teman-teman yang hotel di Kota PNI itu dari kilangnya, kalau dari kilang di kami itu end of day itu 1-2 hari, masih 1-2 kalau di rata-rata ya. Memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu, dari hari minggu tapi kalau itu lama tinggal utamanya wisatawan asing, tapi hari karena memang wisatawan asing itu kebetulan kita kan di tengah kota, di kota kawasan pariwisata. Kalau kita bicara wisata Malang Baru termasuk yang favorit di wisatawan itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan, perbatasan dengan Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka 1-2 hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata. Itu Mbak Erika.
0: Pak Agus, kalau kita melakukan perbandingan ya dengan tahun sebelumnya terkait dengan tingkat okupansi hotel yang ada di Kota Malang, rata-rata ini seperti apa, Pak, gambarannya? Apakah terjadi kenaikan atau bagaimana?
2: Kalau dari rata-rata hunian untuk tahun 2026 ini, tapi kita lihat masih antara Januari sampai Agustus ya.
0: Iya.
2: Di Agustus dari Kota Malang. Utamanya tingkatnya di bulan Agustus. Jadi di Agustus ini memang tingkat pilihan di dunia perhotelan ya, di sekitar wisata. Kalau mungkin dulu ya itu banyak wisatawan asing yang dikunjungi di Kota Malang.
0: Oke, baik Pak Agus, nanti kita akan kembali lanjutkan juga. Dan pagi hari ini kawan kita langsung ke Pak Ang ya, Pak Ang, setelah kita melihat bagaimana gambaran yang sudah disampaikan baik dari Pak Arief dan juga Pak Agus dalam ekonomi pariwisata, Pak Ang, seberapa penting sih sebenarnya indikator lama tinggal wisatawan dibandingkan mungkin sekedar tingginya angka kunjungan?
3: Baik, salah satu indikator kesuksesan suatu daerah di dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Pak Agus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Yang inilah yang sebenarnya memang harus digenjot, selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya, yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary gitu. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan apa itu semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu. Nanti akan bisa menggabungkan sightseeing, kemudian jalan, walking, kemudian olahraga, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ketemu juga titik-titik mana yang sebenarnya kita lemah. Barangkali salah satu tantangan berikutnya sebenarnya adalah kita itu sebenarnya punya night market yang berkualitas, yang itu mungkin bisa dibandingkan dengan Bukit Bintang, dengan apa itu yang ada di Pattaya atau yang ada di Bangkok. Kira-kira Malang ini mana? Apakah belakangnya Matahari itu? Apakah di depan Pasar Klojen? Atau yang mana lagi? Ini yang sebenarnya perlu diciptakan. Sehingga akhirnya wisatawan itu bisa memikirkan, kalau jam sekian saya mesti ngapain, jam sekian saya mesti ngapain. Ini yang sebenarnya perlu dikembangkan. Dan satu hal lagi Mbak Wulan, salah satu yang menarik sebenarnya adalah kata kunci Kota Malang tidak menjual destinasi wisata, tetapi Kota Malang menjual pengalaman wisata. Ini yang sebenarnya harus diimplementasikan. Apa yang bisa kita jual? Kita punya beberapa aset, heritage gitu ya, kampung sama kayu tangan. Kita punya gastronomi, kita punya kampung wisata, dan kita punya kreativitas anak muda, plus satu lagi, kita punya atau kota ini sebagai pusat pendidikan. Apa yang bisa di-create dari itu semua?
0: Oke, baik. Nah, Pak Aang ya, ini kalau kita melihat karakter dari Malang Raya sendiri, gimana tantangan Kota Malang? Karena harus bersaing sekaligus berdampingan. Ya. Ada Kota Batu sama Kabupaten Malang yang memiliki banyak destinasi wisata. Gimana, Pak Aang?
3: Saya pikir banyak hal yang sebenarnya kita punya gitu, yang wisatawan itu bisa experience. Tetapi kata kuncinya adalah informasi ini dari mana? Gitu ya. Kalau saya melihat sebenarnya ada dua titik utama yang sebenarnya harus dimanfaatkan secara maksimal. Yang pertama adalah pintu keluar tol Singosari. Bagaimana misalnya di situ ada banner-banner atau ada banner lah yang nunjukkan kita bisa ngelakuin apa saja. Satu. Kedua, stasiun Kota Malang, baik kota lama maupun kota baru. Kalau perlu di situ ada QR code yang di situ adalah kita bisa download pilihan wisata Kota Malang. Sehingga akhirnya begitu wisatawan itu datang di stasiun jam 3 sore, jam 5 sore, itu mereka sudah enggak kebingungan lagi. Kalau perlu hard copy, apa itu buklet, siapkan itu. Kalau enggak, lebih murah lagi adalah QR code berisi buklet tadi dalam bentuk soft file. Ini sangat membantu. Hotelnya di mana, habis ini makan di mana. Saya tadi lewat apa itu kampung, apa itu warna-warni, untuk ke sana itu naik apa dan seterusnya. Pemandu-pemandu digital itu menjadi salah satu tantangan kita. Walaupun pemandu-pemandu lokal, pemandu-pemandu yang disiapkan oleh Badan Pemasaran Pariwisata Kota Malang, ini juga sesuatu yang menarik gitu untuk dikembangkan, sehingga akhirnya wisatawan itu tidak terlalu berpikir keras saya mau ngapain saja. Karena menu itu sudah ditawarkan. Di buklet tadi.
0: Baik, Pak Ang. Ini menarik ya yang disampaikan. Saya coba ke Pak Arief. Pak Arief, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ang ya, upaya mendorong wisatawan untuk stay lebih lama melihat Kota Malang ini, ternyata juga banyak sekali itu kelebihannya yang menonjol, heritage, gastronomi, kampung wisata, pusat pendidikannya. Sejauh ini apa saja Pak yang sudah di-create dari pemerintah Kota Malang?
1: Baik, gini Pak Bulan. Pemerintah Kota Malang ini memang sudah berupaya semaksimal mungkin dan terus akan terus berupaya supaya apa yang menjadi tujuan dari wisatawan ini bisa hadir di Kota Malang dan ada tempat tujuan. Salah satu sekarang yang baru menjadi destinasi wisata, salah satunya adalah Kaitangan Heritage, di mana di situ kita melihat bukan Kaitangan itu berbeda dengan Jalan Malioboro itu, ya, ataupun Jalan Braga yang ada di mana di Bandung, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Salah satunya adalah makanan, terus bangunan heritage yang ada di lintang di kampung Kaitangan itu. Selanjutnya pemerintah Kota Malang juga mengoptimalkan tempat-tempat di sekitar yang bukan menjadi salah satu objek. Dalam artian begini, pemerintah Kota Malang saat ini mengupayakan pasar-pasar yang ada di Kota Malang ini menjadi salah satu destinasi wisata. Kita melihat bahwa di pasar Klojen, pasar Orontowo, dan saat ini ada yang ingin dikembangkan dari pemerintah Kota Malang, yaitu salah satunya pasar Mbareng, untuk menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di sana. Saya sepakat dengan apa sampaikan Pak Ang tadi. Memang ini tantangan saya selaku kepala dinas pariwisata untuk bisa membuat sesuatu yang berbeda di tahun yang akan datang dalam waktu tidak terlalu lama, sehingga wisatawan yang hadir di Kota Malang itu juga bisa hadir di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Artinya begini, kita melihat nanti di Pak Agus itu ada namanya kegiatan, contohnya adalah Tongtong Market. Ini sudah menjadi kalender wisata yang sudah ada di Kementerian Pariwisata. Itu menjadi salah satu tempat dan itu dilaksanakan di bulan Juli. Artinya ketika masyarakat hadir di Kota Malang, ya pas saat kegiatan itu dilaksanakan, dan tentunya ketika hadir, mereka juga ketika hadir di Tongtong Market misalkan, di hari itu kira-kira sekitar satu minggu dilaksanakan di Tongtong Market yang ada di tempatnya Pak Agus, mereka juga akan berkumpul juga dengan teman-temannya untuk bagaimana melaksanakan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat yang lain selain tadi yang saya sebutkan di Kaitangan Heritage, misalkan mengikuti pasar Ujen atau pasar Orodowo. Dan ya memang betul, kita malam ini di Kota Malang ada sesuatu pariwisata yang perlu kita kembangkan. Jadi sudah menjadi konsep kami ke depan untuk kita kembangkan, menyatukan kehidupan pariwisata yang di siang hari dengan kehidupan pariwisata yang ada di malam hari, sehingga masyarakat atau wisatawan yang hadir di Kota Malang ini mulai pagi, siang, sore, sampai malam ada sesuatu yang dikunjungi dan sesuatu yang beda. Dan satu lagi, mungkin kita mengupayakan sesuatu supaya orang yang pernah hadir di Kota Malang ini akan selalu rindu, Pak, ke Kota Malang dan ingin hadir terus di Kota Malang.
0: Oke, baik Pak Arief, nanti kita akan kembali lanjutkan masih bersama dengan Pak Arief, Pak Ang dan juga Pak Agus. Ini tadi juga sudah ada kawan-kawan CityGate yang mengantri untuk on air ya, termasuk juga ada yang mengirimkan chat. Sekali lagi mengingatkan, kami mendahulukan yang mengirimkan voice note dan juga yang telepon ya. Jadi Anda bisa langsung saja on air untuk yang mau menyampaikan beberapa hal atau mungkin pertanyaan dengan topik pagi hari ini. Kawan di IGN Talk, kita membahas soal Kota Malang jangan cuma jadi transit wisatawan. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi. Jalan-Jalan Plus. Anda akan saya ajak turun ke sisi lain Malang yang jarang disorot. Bukan pantai, bukan air terjun, tapi wisata bawah tanah yang penuh cerita. Namanya Goa Gambang, di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Begitu dengar namanya, Goa Gambang langsung bikin penasaran. Kenapa disebut Gambang? Karena di dalam goa ini, beberapa stalaktit bisa mengeluarkan bunyi khas kalau diketuk, mirip alunan gamelan. Jadi bukan cuma lihat batu, tapi juga seperti dengar musik alam dari perut bumi. Secara visual, bagian dalam goa dipenuhi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk alami selama ratusan bahkan ribuan tahun. Suasananya sejuk, lembab, agak gelap, dan sunyi. Perjalanan ke Goa Gambang ini bukan wisata santai biasa. Akses menuju lokasi cukup ekstrim, jalannya menantang, dan Anda perlu ekstra hati-hati. Ini bukan destinasi keluarga yang tinggal datang foto-foto, tapi lebih cocok buat Anda yang suka petualangan dan eksplorasi tempat anti-mainstream. Kalau mau masuk ke dalam goa, perlengkapan dasar wajib disiapkan. Senter, alas kaki yang nyaman, dan stamina yang cukup. Karena di dalam goa,

Jadi kawan, kalau Anda tipe traveler yang suka tantangan dan destinasi anti-mainstream, Goa Gambang bisa jadi rencana tujuan Anda. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Turen. Dari Pindad Turen, lanjut menuju Jalan Hamid Rusdi. Ikuti jalan sampai

Jalan Raya Sitiarjo. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA.

Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di UNISMA Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. UNISMA dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
0: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu kapas A. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih

0: Dok ya, dan kita masih membahas Kota Malang jangan cuma jadi transit wisatawan. Kita masih bersama dengan Pak Arief dari Dispora Par Kota Malang. Ada Pak Agus dari PHRI Kota Malang sekaligus pengamat ekonomi pariwisata, Pak Aang. Ini tadi juga sudah ada beberapa yang ingin sambung. Sebelumnya kami juga mau updatekan informasi soal truk kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di area Songsong Singosari sekitar Kostrad. Kita sudah dapat update dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Saat ini upaya penarikan masih dilakukan, kawan. Sambil kita tampilkan di visual radio, kondisi lalu lintas di sana masih ada pergerakan ya, sudah kembali lancar setelah tadi sempat terjadi peningkatan volume kendaraan dan perambat. Kemudian kami juga dapat informasi tambahan dari Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani. Saat ini bergabung dengan anggota Satlantas Polres Malang, evakuasi truk dengan cara ditarik dengan truk kontainer dan menggunakan forklift. Untuk update lalu lintas saat ini masih terpantau lancar. Ini tadi dokumentasi yang disampaikan dari Ibda Ani yang ada di lokasi. Terima kasih banyak. Kemudian pagi hari ini juga ada yang mau sambung, ada Pak Yudi. Kita coba hubungkan kembali untuk bisa on air ya. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Yudi.
1: Kota Malang wisata kita ya. Judulnya jangan hanya sebagai transit ya. Tapi kalau kita lihat memang Kota Malang itu realitasnya seperti itu, hanya transit yang kebanyakan begitu. Ini suatu tantangan kita begitu. Apa yang sekarang mau dilihat, orang mau wisata ke Malang berpikirnya ke sana. Dengan keadaan yang seperti sekarang itu kan mestinya dibutuhkan suatu inovasi. Tidak cukup yang seperti sekarang. Sebentar lagi saingan kita banyak ya. Batu. Tata ruangnya dan begitu luas tapi berkembang terus gitu. Nah kita ini tata ruangnya terbatas, kita mau apa? Inovasinya itu harus dikembangkan ke sana. Kabupaten Malang sebentar lagi mungkin seperti Bali kedua ya. Mereka itu punya pantai, punya gunung ya, punya bukit-bukit. Di sana kekurangan kita ya, mereka punya semua itu. Itu harus berpikir sana. Apa yang bisa kita gali di Kota Malang itu. Jadi kita tidak cukup sekarang. Kalau kita lihat harapannya di heritage itu ya, Malang heritage juga tidak terlalu menjanjikan. Tidak banyak juga itu, walaupun bertambah ya. Dari tahun ke tahun angkanya bertambah, tapi kita tidak signifikan begitu ya toh. Coba bagaimana yang belum kita lakukan? Kalau pandangan saya adalah satu event-event ekspedisi. Coba dipikirkan ke sana gitu. Kita tidak pernah melakukan suatu ekspedisi. Ya wadahnya belum ada. Kemudian inovasinya di sana itu wadah daripada pameran-pameran teknologi, teknologi kesehatan, teknologi manufaktur, teknologi dagang, bisnis lain sebagainya, teknologi pertanian, peternakan. Kita belum pernah melakukan ke sana gitu. Ada enggak pemikiran ke sana? Kalau itu ada, nanti akomodasi itu akan terus terisi. Kemudian juga apa namanya souvenir-souvenir bisa jalan. Ya toh, kota-kota yang melakukan itu, inovasi itu tetap berkembang, Pak. Ya itu belum kita pikirkan. Cobalah pikirkan ke sana gitu. Ini suatu pandangan saya gitu. Mudah-mudahan itu bisa ada pemikiran ke sana gitu. Berat loh Pak, setahun dua tahun ke depan Malang akan kalah. Kalau transit ya memang orang datang ke Kota Malang naik kereta api di kota ke Kota Malang, naik pesawat juga ke Kota Malang, sana di Abdurrahman Saleh sana ya, terus perginya enggak ke Kota Malang itu, pergi di sekitarnya gitu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih banyak Pak Yudi. Selamat pagi. Langsung saja saya ke Pak Arief menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Yudi pagi hari ini. Silakan Pak Arief.
2: Iya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Sarannya memang ini tantangan saya sebagai kepala dinas pariwisata. Kami akan berinovasi ke depan bagaimana menggarap pariwisata Kota Malang ini, menonjolkan potensi-potensi yang ada. Tapi tentunya Mbak, saya tambahkan Mbak Wulan, berbeda dengan Kabupaten Malang, berbeda dengan Kota Batu, dengan semua keunikan yang ada di Kota Malang, hingga apa yang menjadi potensi di Kota Malang akan kita petakan, akan kita jadikan suatu destinasi, menjadi satu destinasi wisata yang ini menjadi ciri khas dari Kota Malang, dan ini akan selalu dicari oleh wisatawan, baik itu yang pernah hadir ataupun yang belum ada di Kota Malang, untuk bisa berkunjung lebih lama di Kota Malang.
0: Oke, Pak Arief, kalau destinasi atau jenis wisata di Kota Malang apa, Pak, yang saat ini paling banyak menarik kunjungan, dan gimana data kunjungannya dibandingkan potensi wisata lain seperti tadi ya, heritage, kuliner, kampung tematik, atau wisata kreatif?
2: Jadi di Kota Malang ini yang paling masih menjadi primadona adalah kewisataan heritage. Karena kita sampaikan dari

0: Pudong punya MPC, Mbak, menjadi salah satu tujuan dari wisatawan kita untuk hadir di Kota Malang. Selain mereka berwisata, juga mereka juga belajar di MPC untuk bagaimana mengembangkan 21 sektor ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Dan Kota Malang juga menjadikan wisatawan ini salah satunya adalah kita mempunyai 51 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang yang hadir. Artinya ketika ada penerimaan mahasiswa baru, artinya kan orang tua pasti kan hadir di Kota Malang untuk mengantar putra putrinya untuk bisa hadir di Kota Malang, mengenal Kota Malang lebih jauh, dan ini bisa menjadikan salah satu agen di pariwisata Kota Malang untuk menceritakan bagaimana kondisi Kota Malang saat ini. Dan sekarang kami melihat bahwa kecenderungan dari warga yang ada di Jakarta ini banyak menyekolahkan anak-anaknya yang ada di Kota Malang. Ini juga ada beberapa salah satunya seperti itu. Yang selanjutnya, kami dari Dinas Pariwisata Kota Malang juga sudah menyusun langkah-langkah kegiatan di tahun depan. Kami nanti akan bersama dengan Pak Agus selaku Ketua PHRI. Kita nanti akan mengadakan matchmaking, Mbak. Ke mana? Ke kota-kota yang ada di Jawa khususnya, mungkin di Jakarta, di Bandung, atau di Jogja, karena kita melihat jumlah wisatawan dari ketiga kota ini banyak yang ada di Kota Malang. Artinya kita menawarkan, dan saya sampaikan tadi, Kota Helik itu kan adalah satunya pelaku usaha di mana dari PHRI. Ketika PHRI memberikan diskon misalkan hotelnya dalam promo misalkan long weekend, mereka kan pasti akan berkunjung atau minat untuk berkunjung di Kota Malang lebih lama. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa jumlah hotel di Kota Malang ini saat ini juga ada beberapa yang sudah mengurus perizinannya untuk bisa berinvestasi di Kota Malang. Artinya apa? Kota Malang ini juga menjadi salah satu tempat untuk bisa menjadi tujuan wisata yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Malang.
1: Oke, baik Pak Arief, saya ke Pak Agus ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Arief di sini, tentu juga kolaborasi sangat penting begitu ya. Pak Agus, sejauh ini kolaborasi yang sudah dilakukan dari rekan-rekan hotel ya, dari rekan-rekan PHRI itu seperti apa Pak bentuknya?
2: Ya, ya terima kasih Mbak Bulan. Kalau kolaborasi pasti ya, seperti yang disampaikan Pak Arief. Kami sesama pelaku pariwisata memandang bahwa kita harus di antara semua pelaku pariwisata ada Asita, ada API, kemudian ada Badan Promosi Pariwisata. Kita juga masuk dalam situ, ada Badan Promosi Pariwisata yang mungkin nanti akan diajak oleh Bapak Arief melakukan matchmaking atau table talk ke luar kota. Nah ini itu baik Bulan. Ada satu lagi yang perlu kami sampaikan kepada Pak Yudi dari penanya itu, kami dari pihak perhotelan kami optimis Kota Malang ini bisa berkembang, karena kami tidak memberikan respon positif terhadap sekarang itu perkembangan banyaknya hotel di Kota Malang, karena itu nanti akan kita jadikan kekuatan. Kita harus memahami bahwa Kota Malang sebetulnya di samping wisata heritage, wisata sejarah, kita kota pendidikan, kemudian kuliner dan pusat mes. Ketika itu banyak hotel-hotel yang baru, apalagi bintang 4-5 ke atas, itu kita makin lebih bisa melakukan kegiatan-kegiatan event-event ya, yang disampaikan, yang ditanyakan Pak Yudi, Pangeran dan sebagainya. Bila perlu kita kayak di luar negeri, kita bisa menyelenggarakan pameran atau event yang sifatnya nasional atau internasional. Jadi memang ada beberapa kendala dan ini perlu kita kaji. Misalnya kita ini memang sempit, nanti kalau kita bisa kelola dengan bersinergi, kita yakin pasti akan bisa. Karena kami punya ini yang kita jadikan modal kami, bahwa sebetulnya dunia hospitality itu punya kekuatan. Jadi Jadi karena kekuatan kita saling pelajari, karena tidak hanya tempat atau fungsinya untuk tempat menginap, tapi juga kita harus memahami bahwa kita bisa menyelenggarakan tempat penyelenggara event, kemudian penyedia lapangan kerja yang pasti, kemudian pengguna produk UMKM dan konsumsi hasil pertanian, itu yang kita harus kami ternyata bisa memahami itu. Kemudian pusat aktivitas bisnis, dan karena kita tetap pendidikan bisa edukasi juga. Nah ini jadi satu kekuatan kita. Di samping itu sebetulnya kalau kita bisa memadukan apa yang kami punya dengan yang sekarang yang digalakkan itu oleh pemerintah kota, misalnya dengan dasar-dasar praktinya itu, kita insya Allah bisa jadi bagus dan membawa Kota Malang ini jadi kota yang mempunyai satu kekuatan dan keunggulan dibanding kota-kota lain. Demikian juga dengan adanya sekarang ini dan dikumpul-kumpulkan ada namanya Malang Raya Megapolitan, kan? Yeah. Ini juga sudah mulai membuat satu kajian-kajian analisa. Sebetulnya kalau itu bisa dikolaborasikan dengan baik, itu akan menghasilkan satu wilayah yang betul-betul wilayahnya kita akan maju. Karena kita kalau melihat pengembangan pariwisata sekarang ini, kita ada bergeser ya. Jadi paradigmanya kalau dulu itu ada berdari destinasi individual, jadi integrated tourism area. Jadi kalau kita bisa kembangkan ke tidak sendiri tapi ke wilayah, itu hasilnya akan lebih bagus. Sehingga bisa meningkatkan length of stay tadi, tidak satu dua hari, bisa seminggu dan sebagainya. Kemudian kegiatan event-event seperti 1000 event itu memang banyak yang kami peroleh, dan ketika ada event tingkat pemilihan kami akan meningkat. Termasuk event-event tidak hanya sport, juga event religi. Ada ini sekarang event religi yang sudah di akhir Desember. Sekarang sudah mulai banyak daerah-daerah itu pesan kamar. Beberapa hotel yang mendekati area kayu tangan, dekat masjid, itu sudah terbooking untuk bulan Desember untuk kegiatan wisata religi.
1: Oke, Pak Agus, selain event ya, potensi apa yang menurut Anda sebagai pelaku industri gitu ya sebenarnya bisa dikembangkan untuk mendorong wisatawan ini paling tidak yang menambah satu atau dua malam gitu menginap di Kota Malang?
2: Wisata yang sudah ini atraksi kegiatan-kegiatan budaya itu juga merupakan satu kekuatan juga yang makanya kita perlukan adanya semacam kolaborasi antara pelaku pariwisata termasuk dengan pemerintah daerah. Kemudian juga kegiatan UMKM, kegiatan yang mengangkat UMKM itu sangat sangat juga punya peran. Sehingga kami itu akan bangga, akan bahagia sekali kalau apa yang kami lakukan itu bisa membantu perputaran ekonomi atau menambah peningkatan perekonomian di Kota Malang itu, masuk pada UMKM.
1: Oke, baik Pak Agus, saya kembali ke Pak Ang. Pak Ang, kalau menurut pengamatan Anda ya, apa sih yang sebenarnya masih kurang dari positioning wisata Kota Malang sehingga rasanya wisatawan ini belum tentu menjadikannya sebagai tujuan utama, Pak Ang, ketika kita membedahnya?
3: Oke, tantangan terbesarnya sebenarnya adalah pada konteks posisi geostrategis gitu ya, Kota Malang gitu. Kota Malang adalah Malang Raya. Malang Raya, tantangan terbesarnya adalah ada Batu, Kota Batu, ada Kabupaten Malang dengan potensi Laut Selatan, kemudian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
1: Oke.
3: Sehingga akhirnya posisi Kota Malang ini menjadi posisi yang barangkali hanya untuk transit tadi. Akan barangkali ya. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi kekuatan kita untuk memulai berpikir apa sih sebenarnya tantangan dan peluang kita.
1: Yeah.
3: Pak Arief tadi udah menyampaikan tahun depan ada perencanaan coba untuk mengkomparingkan gitu Kota Malang dengan beberapa kota kota lainnya. Kalau saya boleh saran, barangkali titik-titik itu adalah Kota Bandung, kemudian Kota Cirebon, Kota Semarang, Kota Jogja, dan Kota Solo. Sehingga akhirnya sebenarnya ketika kita misalnya melakukan analisis SWOT gitu ya, ataupun analisis komparatif terhadap beberapa kota itu, sebenarnya yang menarik adalah bahwa kita bisa membandingkan gitu. Keunggulan Malang ini apa dibandingkan kota-kota lain, sehingga segmen kita siapa sebenarnya?
1: Iya.
3: Sebenarnya saya sepakat gitu dengan apa yang disampaikan Pak Arief itu. Sehingga barangkali yang dilakukan di kota-kota itu, Pak Arief mungkin bukan hanya sekedar ketemu dengan para pelaku wisata di sana, tetapi salah satunya justru lebih banyak mengamati wisatawan itu pengennya apa, perilaku mereka apa, behavior mereka apa, mereka itu belanja yang dibelanjain apa, sehingga akhirnya akan terbersit pada konteks Kota Malang ini kita bisa nyediain yang mana ya. Tadi Pak Arief udah menyampaikan barangkali Kampung Kayu Tangan, kemudian Basuki Rahmat, saya pikir sudah relatif matang lah, walaupun nanti perlu improvement. Nah, pertanyaan berikutnya, apalagi ini? Kalau saya sepakat, Pak Arief tadi juga sudah mengatakan, kita sudah punya pasar Klojen, kita punya pasar Ororodowo, bagaimana kalau concern tahun depan itu bareng di-prepare ke sana, barangkali ada 1-2 pasar lagi. Sehingga kita punya alternatif total 5 pasar wisata dengan karakteristik masing-masing. Ini kalau seriusly aja, ini menjadi salah satu program prioritasnya Kota Malang bersama-sama bukan hanya dinas pariwisata tetapi dinas perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, dan saya pikir itu bisa gitu ya, itu bisa. Kemudian yang berikutnya tadi yang sempat kita diskusikan bersama Pak Agus, Pak Arief, kita punya kampus-kampus, dan kampus-kampus ini menjadi salah satu kampus populer di Indonesia. Ya. Orang-orang Jakarta sudah cukup banyak kuliah di Malang. Nah, sekarang sebenarnya yang menjadi tantangan, bagaimana misalnya pemerintah kota Malang, misalnya dengan Macitonya, itu memberi tawaran bekerja sama dengan kampus-kampus, kampus-kampus prepare kampus tour yang ada di kampusnya, tetapi pemerintah Kota Malang menyediakan sarana transportasinya. Jadi turun dari stasiun, katakanlah bisa mandi dulu atau apa gitu, itu biar diserahin ke swasta gitu, tetapi pemerintah Kota Malang menyediakan paket itu walaupun mungkin 3-5 jam. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun mungkin nanti pilot project hanya 1-2 bis, saya pikir gak ada masalah. Okay. Disitulah nanti sebenarnya kita bisa melihat perilaku konsumen itu, dalam hal ini wisatawan.
1: Baik, menarik itu formulasi yang ditawarkan Pak Aang ya, mungkin ini nanti bisa jadi pertimbangan Pak Arief ya untuk kedepannya dari pemerintah Kota Malang. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan, ini sebenarnya juga sudah ada beberapa yang gabung ya, semoga nanti cukup waktunya untuk Anda yang mau gabung bisa manfaatkan WhatsApp. Kita jeda dulu sebentar saja kawan, dan kita akan kembali sesaat lagi.
4: Cadence for your life. City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812 6213 1981.

0: Give love you to be the best.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak di Ijen Talk. Ada Bu Kurnia, ada beberapa konsiti guideline juga yang mengirimkan lewat chat. Saya mendahulukan dulu Pak Edi ya, voice note tadi disampaikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para narasumber dan juga para pendengar City Guide yang berbahagia. Mungkin saya sedikit akan ikut rembukan di sini ya, untuk masalah inovasi pariwisata yang ada di Kota Malang. Saya kira lokasi atau geografis di Kota Malang dengan Kabupaten Malang bisa berkolaborasi, yang sehingga nantinya akan membentuk sebuah tempat untuk wisata itu seperti di Bali ya. Kalau di Bali kan coba kita lihat, kita gali bahwa di Bali juga sebetulnya hanya pantai, dan di situ ada budaya yang ada di Bali itu seperti tari kecak, seperti itu ya. Itu sebetulnya hanya yang kita tuju destinasi.

0: mungkin tari topeng, tari babangan, dan lain-lain. Itu saya kira kita bisa membuat tempat atau seperti tempat sendera tari, ya, yang kita juga punya budaya di sini di Malang, seperti tari topeng, ya. Mungkin dikolaborasi dengan sekarang yang sudah viral itu adalah seperti bantengan, bagaimana kita membentuk suatu cerita atau opera di situ, sendera tari di situ, dengan kita membuat tempat, ya, membuat tempat untuk destinasi wisata itu berupa budaya itu di suatu tempat, misalkan agak ke pinggir, misalkan di daerah Cemoro Kandang atau dari mana begitu, yang tempatnya view-nya juga masih bagus, masih asri begitu, dan kita melibatkan para DKM, ya, Dewan Kesenian Malang itu, untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Saya kira kalau kita bisa menciptakan inovasi seperti itu, dan kita juga bisa promosinya mendatangkan salah satu artis yang terkenal di Indonesia, dengan kita mengorbankan sedikit biaya tapi nanti income-nya lebih besar daripada pengeluaran yang untuk promosi itu, apa boleh tidak, apa tidak seperti itu aja kita promosinya. Saya kira begitu saja, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masukan yang disampaikan Pak Edi. Kemudian Bu Hilda tadi juga menyampaikan tema hari ini menarik. Mungkin sebagai masukan bisa diadakan lomba membuat itinerari berlibur di Malang. Ini yang perlu dilakukan, ya, untuk meningkatkan sektor pariwisata Kota Malang. Kemudian ada juga Pak Heriono. Ini tadi ada voice note yang dikirimkan.
2: Selamat pagi. Selamat itu tadi pagi. Kan ada yang usul tentang pemerintah kota menyediakan bis untuk ke kampus-kampus. Iya, mungkinkah itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya jawab aja, tidak mungkin. Nah, kalau mungkin bagaimana caranya? Saya sudah pernah menggagas dulu ketika Bu siapa itu yang orang Bali itu, Bu Ida Ayu, bikin angkot wisata, ya, angkot teurip wisata, rutenya kemana. Waktu itu dia sampaikan nongkrongi di stasiun bisa, nongkrongi bisa di hotel bisa, di branding sing apik, ojo polos biru ngono elek, di branding sing apik, gambari tugu, gambari opo sing apik, angkot wisata judulnya. Lalu melayani kemana? Waktu itu belum ada pasar lojen, belum ada heritage dan sebagainya. Waktu itu saya sampaikan. Nah, kalau sekarang ada, tambah pewenang. Angkot wisata kemana saja? Umpama, saya kapan hari kan sudah pernah ngomong di radio ini juga kayaknya. Angkot wisata. Dan sekarang usum orang nyewa angkot dari Pasar Klojen ke Heritage, mari ngono ke Pasar Rorodowo, lalu ke museum, itu ada gitu-gitu. Lah itu ditangkap peluangnya. Bentuk sekarang ada angkot pelajar, iya tuh. Angkot itu jauh urip meneh ngono lho, ya. Jauh urip meneh, aja terjejarno. Jauh urip meneh carane ya apa? Buat angkot wisata. Gitu. Tapi yang ngono rae. Angkotnya aja kopras-kopras, supiri kopras, angkotnya kopras aja, yang ganteng-ganteng, sing masih tuwek, tampilan yang bagus itu loh, ya. Jadi aja sekedar iso ngomong, ya, hidupkan atau mencoba angkot wisata. Kalau pengadaan baru saya pikir nggak bisa. Iya tuh, angkot wisata. Lungguwe ya apa model kayak mobil pribadi, ini kalau macam lunggu, saya dulu punya konsepnya kok. Jadi sini angkot itu tidak seperti sekarang duduk berhadapan. Kalau saya dulu kok berkonsep tidak gitu. Konsepnya hanya duduknya di belakang itu dua, tengah dua, depan dua. Gitu aja. Kalau TV ini ada full musik dan sebagainya. Ya, segitulah. Angan-angan. Terima kasih, tetap semangat.
1: Terima kasih banyak Pak Heriono sudah menyampaikan masukannya. Kemudian saya bacakan juga dari Bu Kurnia. Di sini menyampaikan tema jangan Kota Malang cuma jadi transit wisatawan. Kalau menurut saya Malang ini kurang destinasi wisata, kurang promo di sosial media termasuk media lainnya. Banyak tontonan di Malang yang juga ditiadakan.

0: dadakan. Misalnya dulu ada Karnaval Semalang dan Kabupaten Malang, karnavalnya ini bareng-bareng tiap tanggal 18 Agustus. Tapi tahun-tahun terakhir ini tidak ada, justru masing-masing kelurahan yang mengadakan. Jadi bingung ini kalau waktunya bersamaan mau nontonnya. Coba kalau diadakan seperti dulu, terus dipromo besar-besaran di sosial media, pasti jadi pilihan wisatawan. Di alun-alun juga nggak ada tempat jajan yang nyaman, cuma ada di depan kantor pos, tapi tempatnya terbatas. Saran saya, tempat-tempat wisata digalakan, mungkin stadion luar dan lapangan rampal ini bisa dimanfaatkan untuk konser-konser dari warga Malang sendiri saja dulu. Kadang-kadang datangkan artis ibu kota. Kalau seperti pasar-pasar dan kayu tangan, kita cuma jajan, bukan refresh. Saya saja sebagai warga kota Malang ini mungkin ya maksudnya. Kalau refresh biasanya justru milih ke mall. Tempat-tempat taman-taman yang menyejukkan sudah kami kunjungi. Itu yang disampaikan ya, beberapa tanggapan dari kawan-kawan CityGate. Nah, mungkin merangkum beberapa informasi dan juga masukan yang sudah masuk melalui kami dari Pak Arief, boleh tanggapannya sedikit Pak, silakan.
1: Baik Mbak Ulan, terima kasih semua masukan dari Bapak Ibu yang disampaikan, mau baik dari Polres dan WA. Kedepan tantangan kita memang bagaimana menjadikan kota Malang ini menjadi salah satu destinasi wisata. Dengan tadi sampaikan Pak Aang, betul kita sekarang punya Masjito. Masjito ini kita beroperasi setiap hari dan melayani baik itu yang rutin untuk mobile maupun yang pesenan. Artinya ketika ada komunitas, organisasi yang ingin menggunakan Masjito, kami sangat terbuka dengan membuat surat permohonan pemberitahuan kepada kami dan akan kami layani, dan itu tidak disebut biaya apapun. Kendala ke depan memang tadi sampaikan angkot ya, memang ini menjadi tantangan kami untuk ke depan bagaimana mengupayakan angkot-angkot menjadi bisa menjadi angkot wisata yang menjadi sarana untuk berkeliling di kota Malang. Nah, saat ini yang kami ingin sampaikan dengan teman-teman dari PHRI Pak Agus, saat ini kita punya namanya bisa listrik Mbak, kemarin itu yang dari bantuan dari pemerintah pusat itu. Okay. Bagaimana kita upayakan untuk bisa hadir di dekat-dekat dari hotel, tempat wisata, sehingga bisa listrik yang sebanyak 200 unit ini bisa termaksimalkan untuk bisa berkeliling di kota Malang. Tentunya ini perlu kolaborasi yang baik antara komunitas tadi yang sampaikan dari kita listrik dan dari PHRI, sehingga bisa menjadi satu kegiatan yang mereka, misalkan ada turis, ada wisatawan asing yang biasanya mereka menggunakan kita ini untuk berkeliling, ini bisa dilayani dengan cepat, tepat dan tentunya dengan baik, karena baik dalam arti mungkin biayanya jelas, pelayanannya bagus, terus yang melayani juga rapi dengan bahasa bahasa sambil menjelaskan potensi-potensi wisata yang ada di kota Malang. Sebenarnya ke depan kami tidak bisa berjalan sendiri, dari dinas pariwisata kami juga akan bekerjasama dengan OPD teknis, kami juga akan melaporkan secara terus kepada Pak Wali bagaimana progres dari pariwisata kota Malang, yang tentunya karena pariwisata ini juga menjadi salah satu data bakti Pak Wali, yaitu Malang Ngalam Nyaman dan 1000 event yang ada di kota Malang ini menjadi program kita Pak Wali, bagaimana mengupayakan supaya kunjungan wisatawan, bagi wisatawan asing, wisatawan Nusantara untuk bisa hadir di kota Malang lebih lama. Dan tentunya juga kami mengupayakan karena Malang sudah punya namanya di Salima itu ada namanya Tongtong Night Market yang menjadi salah satu Salinda Karisma Event Nusantara, kita juga sekarang ini mengupayakan untuk bisa mengusulkan event-event yang ada di kota Malang untuk bisa menjadi salah satu atau menyusul dari event yang nanti akan tercatat di Karisma Event Nusantara yang menjadi program dari Kementerian Pariwisata, sehingga itu menjadi salah satu program unggulan yang ada di kota Malang sehingga bisa menarik wisatawan untuk bisa stay lebih lama di kota Malang.
0: Baik, Pak Arief. Terima kasih banyak dan saya mau kembali ke Pak Agus ya. Pak Agus, ini jika ingin meningkatkan lama tingkat wisatawan, dukungan atau kebijakan apa yang paling dibutuhkan pelaku usaha dari pemerintah Kota Malang ini sekaligus sebagai yang terakhir ya di kesempatan kali ini. Silakan Pak Agus. Ya, bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Oke,
2: ya, Mbak Wulan, kami sepakat yang disampaikan Pak Arief, juga Pak Al, dan yang disampaikan Pak Arief tadi untuk becak kami akan siap ini. Karena kami sudah punya paket-paket wisata untuk kegiatan becak, kami tinggal menunggu bagaimana pelaksanaannya. Dan ada beberapa hotel sudah siap untuk melakukan apa, berkolaborasi, sehingga ini paling tidak bisa memberikan salah satu produk wisata kepada para wisatawan yang ada di Kota Malang. Kami sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita memahami kekuatan di Kota Malang, sehingga kita bagaimana supaya kita tidak jadi kotanya singgah aja, tapi kota, tapi di atas kita ada di kota juga pariwisataan juga itu tidak. Jadi ini kan teman-teman hotel juga paham apa yang harus dilakukan tentang kekuatan-kekuatan di hotel masing-masing, di teman-teman masing-masing, sehingga lebih menjadikan ini. Cuman masalahnya yang paling perlu juga kami sedang tingkatkan saat ini pengembangan SDM yang ada di dunia kami, termasuk adaptasi terhadap teknologi. Kemudian yang kami harap nanti dukungan dari support dari pemerintah itu kegiatan promosi. Dan promosi Pak Alip, kami akan paket kalau promosi itu segera dilakukan, karena itu bisa menarik atau memperhatikan Kota Malang kepada calon-calon wisatawan untuk berkunjung di kota. Dan event-event kami sudah tangkap dan kami siap untuk
0: Baik, terima kasih banyak juga Pak Agus ya. Saya mau ke Pak Ang-Pang terakhir juga. Mungkin ada beberapa tambahan yang ingin disampaikan, termasuk setelah tadi melihat bagaimana antusiasnya dari masyarakat yang menyampaikan masukan-masukan untuk Kota Malang tercinta ini. Silakan Pak Ang.
3: Baik, saya pikir apa yang disampaikan Pak Arief, Pak Agus, kemudian kita elaborasikan dengan masukan para pendengar City Guide, itu menjadi sebuah alternatif-alternatif pilihan. Saya justru salah satu fokus saya adalah bagaimana penambahan pasar tradisional di tahun depan itu menjadi sebuah tantangan besar sekaligus perencanaan yang matang, sehingga akhirnya sebenarnya wisata belanja itu menjadi salah satu kekuatan Kota Malang ini, sehingga nanti akan tercipta di luar kita punya keripik tempe, kita punya bakpia dan beberapa komoditi makanan serta handicraft lokal Malang. Barangkali kita bisa mencontoh gitu. Kebetulan ini adalah salah satu makanan dari Bandung. Misalnya dari bambu, kemudian dia benar-benar mempacking, dia bikin inovasi roti dan mochi.
0: Oh iya.
3: Rasanya benar-benar sangat menarik. Higienis, standarisasinya oke, tokonya nggak besar, tetapi volume penjualannya luar biasa. Kita tidak harus sama dengan lagi, karena kita punya kekuatan. Bagaimana kekuatan-kekuatan itu menjadi sebuah komoditi yang dikombinasi dengan hal-hal yang sifatnya lokal, yang saya pikir Malang punya banyak hal lah. Yang ini yang seharusnya bisa kita ciptakan. Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa mengadakan event ini, festival ini, akhirnya ketemu produk-produk lokal yang memperkuat Malang sebagai kota gastronomi.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin dari Pak Arief ada tambahan, Pak Arief?
1: Ini Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus, Pak Ang, Master semuanya. Kedepannya perbaikan untuk kami, Dinas Pariwisata, karena kebetulan Dinas Pariwisata ini kan campur dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, jadi sebenarnya kalau kita ngomong pariwisata, ngomong ekoturism ini sebenarnya sudah ada di dinas kami. Ini enak sekali, tinggal kita mengupayakan bagaimana apa yang menjadi tujuan wisatawan datang Kota Malang, refreshing, dan tentunya yang sampaikan contoh dari Pak Ang tadi, membawa oleh-oleh yang selalu nanti akan dirindukan lagi di Kota Malang. Kita sudah punya maksud, kita sudah punya kritik, kita sudah punya makanan-makanan ciri khas yang ada di Kota Malang, sehingga ini menjadi salah satu bagaimana wisatawan untuk rindu lagi datang Kota Malang, dan nanti juga mengajak teman-temannya, saudara-saudara untuk di Kota Malang, stay lebih lama di Kota Malang, dan tentunya ada inovasi baru dari pariwisata Kota Malang, atau ada destinasi wisata baru di Kota Malang, sehingga ini menjadi sesuatu yang beda setiap tahunnya yang ada di Kota Malang, sehingga kami mengharapkan kunjungan wisatawan baik asing maupun nusantara di tahun-tahun ke depan ini lebih baik dan lebih banyak lagi yang ada di Kota Malang.
0: Baik, Pak Arief, terima kasih banyak. Pak Ang, terima kasih. Dan juga Pak Agus, terima kasih banyak. Termasuk untuk kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak. Kawan, ternyata Kota Malang ini punya banyak modal ya. Mulai dari heritage, kuliner, kampung tematik, belum lagi pasarnya tadi yang sempat disinggung Pak Ang dan lainnya. Event sampai ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang bukan hanya mendatangkan wisatawan, tetapi membuat mereka punya alasan untuk tinggal lebih lama. Karena semakin lama wisatawan berada di Kota Malang, semakin besar pula dampak yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha dan ekonomi masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber dan kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak pagi hari ini. Semoga obrolan hari ini juga menjadi pengetahuan banyak ya untuk kita semua. Beberapa catatan lain dari Anda yang masih mobile ataupun beraktivitas, Anda juga masih bisa berkesempatan untuk gabung di 0811 3600 911. Saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 20 dari studio Citygate FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الآيات خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Good morning, Aba. Selamat pagi.
1: This morning.
0: Aduh, pagi-pagi.
2: Itu pembukaan dalam video pembukaan itu sampai kapan?
0: Sampai dibahas sama Aba hari Minggu.
3: Enggak. Kemarin kan rencananya sih satu bulan, setiap bulan mau ganti.
2: Oh, ya, oke. Okay. Ya, dah. Ya. Jadi
0: Aba,
2: ke Malang.
0: Iya, Aba ke Malang kenapa nih?
2: Ulang tahun kedua di SMI Malang.
0: Oh.
2: Dan ada banyak acara ulang tahun di SMI itu, salah satunya ya senam massal di sana. Dan saya ada tim yang rasanya yang naik panggung untuk memimpin senam itu, seperti kemarin di Jakarta yang PSMTI itu, begitu.
0: Oh, jadi Aba ini dapat ini apa namanya job-joban ini di Malang nih?
2: Ya, dapat tanggapan. Kemudian 3 hari lagi dapat tanggapan ke Magetan. Ada ulang tahun pesantren di sana yang katanya sih muslimatnya yang akan ikut senam 1000 orang katanya. Tahu betul atau enggak?
0: Wow, Aba ya, ini ya, apa namanya lebih sibuk ini, apa namanya side job senam Aba ini ya.
2: Tapi kan jam 7 udah selesai, bisa pekerjaan yang lain. Tapi hari ini di Malang rasanya saya dipaksa untuk menghadiri banyak acara, sehingga tim kami nanti setelah senam pulang ke Surabaya, saya tetap bertahan di Malang untuk beberapa acara itu. Misalnya ada dialog dengan mahasiswa, dan saya dengar, saya belum lihat acaranya apa saja ya.
0: Tapi jujur Aba, kalau seumpama untuk side job, saya bilang side job ya, ini tuh justru itu impian Aba. Cuma beberapa jam selesai. Dulu saya sering side job jadi orkestra Aba, weddingan gitu, jadi orkestra. Itu ngumpulnya jadi ya. Iya, buat apa itu mah? Oh, oke banget, Pak. Selesai jam 7. Waduh, ini pulang awal.
2: Karena Abah, prinsip saya kan saya bukan orang yang perfeksionis. Jadi salah itu boleh gitu. Yang penting tidak berulang-ulang. Jadi di semua bidang, saya dulu doktrin kepada tim, kepada anak buah di perusahaan juga begitu. Salah itu boleh. Yang penting tidak berbuat kesalahan di hal yang sama. Karena banyak sekali orang yang bisa belajar dari kesalahan. Nah, tetapi kalau setiap kesalahan dimarahi, apalagi dipecat dan segala macam, nanti dia nggak belajar dari kesalahan. Yang penting dia tidak mengulangi kesalahan di bidang yang sama.
0: Nah, ya. Berarti kesempatannya berapa kali? Jadi selama hari ini salah di yang sama, terus kedua salah itu masih dimaafkan apa tidak? Lo sudah enggak?
2: Jadi yang kedua mungkin dimarahi ya.
0: Ya. Tetap ya ada ultimatumnya. Baru ketiga yang enggak ya gitu ya Pak ya.
2: Yang pertama tadi tidak dimarahi, tetapi kita menanyakan kepada mereka kenapa salah. Gitu. Jadi bukan salah ya, biar enggak begitu juga ditanyakan kenapa salah. Nah, biar dia punya hak untuk menjelaskan kenapa salah. Nah, dari penjelasan dia itu nanti kita bisa menilai kesalahan itu karena tidak tahu, karena dia terlalu berani untuk bereksperimen, karena minta maaf bodoh. Atau karena ada kepentingan tertentu ketika dia berbuat kesalahan itu dia memikirkan yang lain. Memikirkan yang lain itu misalnya karena ini untuk temannya, karena ini untuk kepentingan dia sendiri. Ada motif-motif kalau sekarang dibilang tidak jujur begitu. Nah, kita tahu itu sepanjang itu karena dia berani bereksperimen dan ternyata salah, menurut saya itu harus harus dibiarkan dia untuk bereksperimen lagi di bidang lain. Nah, tapi dari kesalahan itu dia tahu bahwa ternyata eksperimen ini salah, tidak boleh lagi terulang padahal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, karena dia misalnya, karena dia yang tidak bisa dimaafkan adalah karena ada kepentingan tadi. Kalau itu mungkin biarpun baru pertama kesalahan sudah lampu merah, karena ini menyangkut karakter, menyangkut watak, bahwa orang ini nggak bisa dipercaya, begitu. Karena kalau nanti mendapat kepercayaan yang lebih tinggi, dia akan sangat berbahaya. Nah, jadi misalnya acara hari ini di Palang, kita terus terang pertama sudah hafal, ya mungkin. Kalau toh ada kesalahan ya sudah langsung senam aja, masa salah nggak boleh begitu. Kemudian saya juga nggak tahu apakah teman-teman di Diswe Malang nanti menyiapkan acara itu dengan perfect, atau acara itu banyak kesalahan di acara itu, atau persiapannya kurang matang. Ya nanti itu kan bagian dari saya menilai tim Diswe Malang ini bagaimana memanage sebuah kegiatan. Itu kan bagian dari saya akan mengamati dan akan menilai nanti, oh anak ini mampu memanage sesuatu yang kompleks, yang satu hari banyak acara tapi semuanya baik, semuanya lancar, semuanya padat misalnya begitu, atau ternyata bertele-tele, atau ternyata tidak sesuai dengan yang diomongkan sebelumnya, atau ternyata bahkan kacau, ada balau. Itu semua kan nanti terrecord dalam sistem recording management. Begitu.
0: Iya. Monggo Mas Arik.
1: Pengalaman ketika Abah menjadi memimpin sebuah media, Abah ya, menginstruksikan kepada wartawan, Abah, dalam menjalankan tugas. Ini kan wartawan ada risikonya, Abah. Kadang kesalahan wartawan bisa berakibat fatal, seperti bukan kita menyalahkan teman-teman kita yang peliputan di erupsi Krakatau yang hilang ya, Pak. Mungkin ada catatan-catatan nggak, Pak, ketika wartawan itu peliputan apa saja yang menjadi warning bagi pemimpin redaksi, Pak?
2: Nah, biasanya begini, kan kita lihat si wartawan itu kan dia pernah mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian misalnya dia menulis baik atau tidak, dia meliput baik atau tidak, dia menemukan angle-angle tertentu atau tidak, angle-angle yang tidak dimiliki wartawan lain. Nah, dari situ kan kita bisa lihat. Nah, setelah kita lihat, misalnya dia tidak mampu melihat angle-angle tertentu dari sebuah peristiwa, maka kita guidance sebelum dia berangkat. Nanti kamu liput bagian ininya ya, begitu. Tapi ada wartawan yang mau ketika ditugaskan dan mau berangkat, atau dia sendiri punya inisiatif mau berangkat tapi minta izin mau berangkat, kadang-kadang kita juga bilang, oh iya itu peristiwa besar sekali, nanti Anda liput ini, biar dia bilang, ah gak usah, aku tahu, begitu biasanya, iya juga, begitu. Dan jadi ada wartawan yang senang diberitahu nanti angle apa saja yang harus diliput, ada wartawan yang tidak mau, aku gak mau, aku sudah tahu apa saja yang. Nah, kemudian nanti kita lihat ketika hasil liputannya itu ternyata dia betul-betul sudah tahu, atau ternyata sebetulnya dia tidak tahu tapi sombong saja gitu. Nanti kan ketahuan. Ada wartawan, umumnya wartawan yang bersikap tidak mau diarah-arahkan, tidak mau di guidance, tidak mau diberi pandangan, itu biasanya memang dia sudah tahu bahwa aku tahu apa saja yang harus saya liput, apa saja yang harus saya wawancara, begitu. Nah, tetapi wartawan yang minta nanti apa ya yang di sana, yang kan, wah itu mengkhawatirkan. Nanti biarpun sudah diberitahu banyak, kadang-kadang tidak berhasil juga. Nah, tapi dalam kasus yang Anda tanyakan tentang 5 wartawan yang meliput anak Krakatau yang sekarang diberitakan hilang, hilang atau kehilangan kontak, kita belum tahu apakah ada masalah bagaimana, kita belum tahu, kita nunggu perkembangan berikutnya. Nah itu kan 5 orang itu mestinya jangan 5 orang, mestinya sendirian, karena kalau 5 orang itu kan nilai eksklusifnya bagaimana, kan berarti ada 5 wartawan yang tahu. Dalam persaingan media di zaman yang lama itu, mendapatkan berita yang eksklusif itu kan menjadi mahkota wartawan. Artinya kebanggaan wartawan adalah kalau mendapatkan berita yang wartawan lain tidak dapat, begitu. Nah misalnya zaman dulu, ya kalau zaman dulu kan belum ada HP, teleponnya juga masih telepon umum. Jadi misalnya saya melakukan, kalau saya ke satu kota meliput satu peristiwa besar misalnya begitu, yang kita tuju pertama itu telepon umum, karena nanti pasti kita akan banyak menghubungi orang dan sumber-sumber tertentu. Dan di telepon umum itu zaman dulu ya, jadi Anda belum lahir Sasa, di zaman dulu itu di telepon umum itu pasti ada buku, buku telepon namanya, nomor-nomor telepon, bukunya tebal sekali. Nah itu ya sekarang saya ceritakan karena kan sudah lewat, jadi tidak mungkin saya dipidanakan karena itu. Itu kita ke telepon umum, kita periksa dulu buku telepon, nomor-nomor yang terkenal, nomor-nomor yang akan dihubungi. Tapi kan nanti saya bisa memperkirakan akan banyak wartawan yang juga ke telepon umum dan akan membuka buku telepon itu. Dulu saya bisa sobek itu halaman telepon umum yang ada nomor-nomor itu, supaya nanti wartawan lain tidak bisa dapatkan nomor itu. Zaman dulu kan gak ada handphone, jadi itu cara untuk mendapatkan sesuatu yang eksklusif ya, eksklusivitas. Nah ya pasti itu curang kan, ya gak apa-apa ya, itu bagian dari apakah itu dosa-dosa wartawan, tapi ya begitu kita lakukan. Kemudian ketika saya meliput kebakaran di kapal Tampomas yang sangat dramatik waktu itu, kemudian kapal itu kan akhirnya kan tenggelam, tetapi banyak orang yang diselamatkan oleh kapal lain. Nah kapal lain yang menyelamatkan itu kan kemudian menuju pelabuhan Makassar. Nah berarti saya perkirakan ini sudah sampai di Makassar. Saya langsung terbang ke Makassar. Waktu itu saya masih wartawan Tempo. Nah terbang ke Makassar, sampai ke Makassar saya nggak kemana-mana, nggak makan, nggak apa, saya ke pelabuhan mencari kapal yang tadi membawa penumpang itu. Pasti penumpangnya sudah pada keluar dari kapal itu, tapi kaptennya kan masih ada di situ, awak kapalnya masih ada di situ, dan saya menemukan kapal itu sandar di pelabuhan Makassar, dan saya masuk ke kapal itu, dan kru kapal itu saya jaga selama 24 jam untuk tidak keluar dari kapal supaya enggak ketemu wartawan lain, begitu.
0: Wow.
2: Dan di situ saya mendapatkan cerita yang sangat-sangat detail mengenai sejak dia melihat api di kapal, sejak dia melihat asap di kapal itu sampai kemudian apinya menyala. Kan enggak ada wartawan yang tahu di tengah laut, ya kan? Dan enggak ada orang yang tahu di tengah laut. Kemudian dia melihat bagaimana orang terjun ke laut, kemudian hilang, orang bagaimana naik tali ke di kapal itu, bagaimana dia naik ke kapal paling atas kemudian terjun ke laut, dan itu puluhan orang melakukan itu, jadi dramatik sekali. Kemudian kapal yang menyelamatkan beberapa penumpang ini melemparkan tali ke kapal yang terbakar itu, kemudian bagaimana mereka bergelantungan di tali itu menuju kapal penyelamat itu, dia melihat semua itu, dan bahkan ada yang memotret sehingga saya bisa minta foto dari mereka. Dan waktu itu kan belum digital, fotonya kan masih pakai film. Saya tanya, filmnya masih ada Pak? Masih, sudah dicuci? Belum Pak. Alhamdulillah belum dicuci, gitu. Saya minta filmnya. Jadi minta filmnya berarti kan wartawan lain pasti tidak dapat, karena satu-satunya foto ya ada di film itu, gitu. Kemudian dan kebetulan dengan pendekatan tertentu dia percaya saya dan memberikan film itu ke saya yang cuci film itu, sehingga semua foto sakit dulu selama seminggu baru saya kembalikan ke pemilik kapal itu atau ke kru kapal itu. Nah itu untuk mempertahankan eksklusif. Nah tapi ini berangkat 5 orang. Kenapa 5 orang? Kan nanti 5 orang tahu semua peristiwanya. Nah tapi mungkin dugaan saya, karena supaya itu kan pasti harus charter kapal. Nah mungkin charternya mahal kalau sendirian. Sekarang kan perusahaan media kan sulit, sehingga tidak bisa membiayai beli liputan-liputan yang mahal. Nah mungkin dugaan saya, karena charter kapalnya mahal, sehingga kalau ditanggung 5 orang kan mungkin lebih dugaan saya seperti itu. Nah tetapi apakah wartawan tidak memperhitungkan keselamatan? Pasti
0: ya, resiko-resiko itu
2: pasti memperhitungkan. Tetapi juga ya itulah kerja jurnalistik kan, wartawan perang kan lebih risikonya sudah lebih tahu bahwa ini akan ada risiko tertembak segala macam, tapi kan toh tetap wartawan melakukan. Ya itu salah satu ciri pekerjaan wartawan yang disebut profesi, yang kapan dulu itu kita sebutkan. Oke.
0: Jadi memang berarti sebagai seorang wartawan, Abah dulu juga sebagai seorang jurnalis gitu, itu berarti memang batasan antara keberanian dengan kira-kira keselamatan ini tipis banget dong, Bah. Ya, atas dasar profesi. Sangat begitu
2: personal,
0: ya.
2: Sangat personal. Jadi ada wartawan yang tangan, ada wartawan yang penakut juga banyak. Jadi tidak semua wartawan, sehingga yang berangkat ke Krakatau itu saya anggap wartawan yang jagoan lah, begitu. Dan itu di semua media, di semua era, di semua zaman selalu muncul orang-orang seperti itu. Misalnya di perang Ukraina pun kan, di zaman sekarang kan sudah modern, tetap ada wartawan yang terpanggil untuk berada di medan yang paling depan.
0: Jadi memang dari segala macam ini ya, maksudnya dari zaman apapun itu memang ada ya. Jadi bukan karena ini bisa viral nih gitu, enggak juga ya, Bah ya. Kalau sekarang kan tentunya viralnya kan instan gitu, enggak juga seperti itu.
2: Ya kira-kira termnya mirip, cuma kan waktu itu belum ada istilah viral. Tapi yang melatar belakangi seseorang melakukan itu, ya keberanian pasti. Tapi untuk apa keberanian? Kan begitu. Tentu ada untuk tujuan-tujuan. Apakah itu mulia? Apakah itu ambisius? Apakah itu apa? Ya itu batasan-batasannya sangat tipis lah. Nah, ya gabungan lah yang betul antara keberanian, kemudian ke ambisi untuk juara. Sebetulnya lebih ambisi untuk menjadi juara atau yang terbaik, menjadi yang terbaik lah. Ambisi menjadi yang terbaik, atau juga ya ditugaskan tapi dia nggak berani membantah, tergantung. Itu kan ada karena penugasan, ada karena inisiatif. Nah perkiraan saya yang 5 orang ke Krakatau itu karena inisiatif. Karena mungkin saja pimpinan di media itu justru jangan ke sana. Ada pimpinan media yang jangan-jangan ke sana, berbahaya. Tapi kemudian wartawan bisa nekat, nggak ke sana, risiko tanggung sendiri.
0: Nah, ini jadi saya jadi punya pertanyaan, Abah. Apa memang setiap jurnalis yang saya bilang itu hobinya itu tuh ke red zone seperti itu tuh sebenarnya dari dia di mana namanya pada saat dia di perusahaan atau training itu, apakah ada kayak pelatihan survival training atau sertifikasi khusus bagi wartawan yang ditugaskan ke red zone gitu? Jadi biar semama dia yang
2: nggak pernah mendengar begitu. Tapi kan beberapa wartawan ya mungkin ada yang secara pribadi melakukan itu. Yang sekarang menjadi Menteri Komdikti kan dulu pernah di rasanya pernah disekap oleh GAM ya, pernah disekap oleh pemerintah di mana begitu. Kemudian ada wartawan yang pilih melakukan jalan darat dari mana ke mana. Nah, saya juga begitu.
0: Oh,
2: itu perasaan-perasaan pengen menjadi yang terbaik itu selalu muncul.
0: Jadi otomatis karena
2: perasaan itu muncul itu. Karena di media, perasaan itu muncul karena di media selalu didoktrinkan tiap hari untuk mengejar eksklusivitas. Untuk mengejar eksklusivitas, artinya wartawan yang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang eksklusif, ya sebetulnya kasta di kewartawanan itu di bawah. Itu kan di wartawan sudah kasta-kasta, ada kasta tertinggi yang hebat-hebat begitu.
0: Saya kira yang hebat-hebat itu juga sudah punya kayak sertifikasi khusus gitu. Jadi dia Red Zone itu khusus si A gitu, karena sudah setidaknya ada pelatihannya, ada apa supaya tahu gitu loh, bah. Setidaknya kalau seumpama pakai kapal bisa renang, atau kalau seumpama pakai apa itu bisa jalan daki, dia sudah punya pengalaman mendaki gunung seperti apa. Iya, Sasa berpikirnya seperti itu gitu, supaya ada mitigasi resiko yang bisa di apa ya, setidaknya dijaga. Itu belum ada ya berarti kayak gitu-gitu.
2: Kalau orang berani itu kan biasanya memang kan tidak terlalu perhitungan. Kalau sudah dipersiapkan mitigasi risiko itu kan berarti ini berani betul nggak sih gitu kok.
0: Begitu.
2: Tapi bagus juga lah yang saya sampaikan tadi, karena bagi perusahaan-perusahaan media yang kuat ya harusnya mencari dulu siapa yang pemberani, setelah itu dilakukan pelatihan-pelatihan. Itu bagus, saya kira ide yang bagus. Tapi bagi yang dasarnya penakut, dilakukan pelatihan-pelatihan pun apa menjadi pemberani juga saya tidak tahu. Bisa juga orang penakut kemudian ketika dilakukan pelatihan-pelatihan, misalnya diikutkan di militer atau apa, kemudian tiba-tiba jadi pemberani, mungkin juga ada juga gitu.
0: Oke. Kalau ini pertanyaan sebelum selesai nanti ke netizen. Kalau Abah lihat dari dulu, zaman yang dahulu ketika Abah masih menjadi jurnalis sampai dengan sekarang, apakah berbeda? Maksudnya orang-orang pemberani ini tetap ada, tapi amount-nya, jumlahnya itu sama atau semakin berkurang apa? Atau dengan Abah lihat kualitas-kualitas berita yang sekarang, apakah berbeda dari yang zaman dulu?
2: Ya, rasanya semangat mengejar eksklusif itu saya lihat menurun. Saya lihat, tapi mungkin saja saya salah. Tapi yang jelas keberanian-keberanian yang kita bahas tadi tidak ada yang motifnya uang. Itu yang hebat. Ya. Jadi wartawan-wartawan yang pemberani-pemberani itu tidak pernah ketika mengajukan keberaniannya itu karena pengen mendapatkan uang. Itu enggak ada. Atau pengen mendapatkan supaya pangkat saya naik atau supaya gaji saya naik, tidak ada. Itu sangat murni dari hati nurani atau istilahnya panggilan begitu.
0: Panggilan diri ya.
2: Oke. Okay. Ya, cukup kan ya?
0: Ya, cukup. Ya. Mungkin ada lagi kah?
2: Mudah-mudahan segera ketemu lah ya. Artinya mudah-mudahan tidak hilang. Mudah-mudahan tidak hilang, tidak ada kecelakaan. Mudah-mudahan hanya sinyalnya saja kena blokir debu, dan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menyulitkan mereka. Ya.
0: Amin.
2: Kita doa.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Amin. Okay. Terima kasih Abah. Hati-hati di jalan juga, Abah.
2: Ya,
0: sukses acaranya hari ini, dan teman-teman jangan lupa hari ini juga bisa Anda dengarkan di City Garden 11 Malang. Weh, Kang. Selamat menyetir itu, Kang. Saidin juga itu sepertinya, betul ya enggak sih? Ya kan? Saidin kan. Nah, teman-teman, kita doakan bersama-sama semoga saudara-saudara kita ini memang hanya hilang sinyal, karena saya juga mengikuti berita ini juga sudah langsung ya dikerahkan ratusan orang. Nah, Basarnas Banten ini ada 250 personel gabungan untuk terus melakukan pencarian. Jadi semoga kita segera mendengarkan berita terbaik ya. Oke, terima kasih teman-teman, masih ada besok. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Kula mulai kala dalu muludan teko omah pajar, esok mangkat teng kajen pertemuan kiai-kiai, awan muludan malih teng Semarang, sniki wau teko mriki muludan teng mriki. Kula rodok sregep nek muludan menika. Kesel-keselah kula lakoni nek muludan iki. Mergo arep jagakno ngamal ya. Wong ngene ae potongane sembayang ya nglamune 99.9%. Niate sembayang bar Allahu Akbar terus nglamun ngantek assalamualaikum. Niku ora berarti nglamune 99.9%. Zakat ora tau, wong ora tau nisab. Kaji ora tau mbayar dhewe. Napa niku? Sing diduk-dukno mok syahadat tok ya. Puasa Ramadan itu kadang-kadang ya muka. Terus apa sing disagi mboten ana sing jagakno. Napa malih kok kula nggih? Napa malih kula bapak kula sing kiai tenan. Bapak kula niku teng keluarga kula. Sak pendhuwur sing kiai mau bapak kula tok mendhuwure wis ora ana. Lah nek Habib Lutfi sak pendhuwur Habib kabeh. Nen Habib Lutfi bin Ali niku nggih Sayyid. Habib Ali bin Hasyim Sayyid Habib Ali. Habib Hasyim bin Yahya terus sak pendhuwur ngantek Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis enak nek kaya Habib Lutfi ngoten niku. Lah kula Mustafa bin Bisri bin Jenal Mustafa bin Po Dijoyo bin Po Dirono wis ora ana hubungane belas karo mulane irung yo gak mbangir. Lha malah gak kula, bapak kula niku awaluman kiai tenggene keluarga kula. Jadi kiai sing pertama niku bapak kula. Mergo mbah kula, bapake bapak kula sing namine Jenal Mustofa. Jenal Mustofa niku sakwise kaji mualaf mbah kula niku. Asale Padijaya. Padijaya niku mergo kepengin kaya Yahya. Yahya terus Padijaya. Cara kene Yahya ya Jaya ngono. Saking senenge karo kiai, mbah kula niku kabare senenge kiai mboten karu-karuan pun, Masya Allah. Akhirnya terus diparangi paringi Gusti Allah anake dadi kiai. Kiai Bisri niku bapak kula. Mulane nalika bapak Kiai Bisri kapundhut niku, paman kula Kiai Misbah niku, "Adi-adi, kowe putune wong mualaf, engko nek dadi mualaf neh." Bapak kula sing kiai tenan mau, bapak kula niku kiai tenan. Kula ora kiai-kiainan. Kiai pers. Bapak kula kiai tenan banjen mulang cak pondok niku. Dalu ngeten iki nek bar ngaji kong Magelang napa Pekalongan kondur pajar subuh tesih ngaos tafsir terus. Nek kula ngeten iki terus wangsul pajar tengan Rembang. Prai terus nganti dhuwur engko. Ya iblis iki sing koyo ngono. Ora trima ngaji kaya ngeten iki ngaji teng pondoke nggih sregepe ra karuan nulis
karangane diwaca ngantek Malaysia, ngantek Suriname, ngantek pundi-pundi. Tafsir Al-Iblis diwaca teng pundi-pundi seluruh Nusantara. Niku mawon ora wani jagakno ngamal yo. Mboten wani. Lha kok sampean ngerti? Wong kula anake ya. Kula anake pun gadah anak telu, kula niku tesih dereng gadah penggawean napa-napa. Kok ngantek anak telu, ngantek sakniki dereng gadah penggawean. Dadi kula niku tesih nunut wong tuwa. Dadi ngerti salah tingkahe bapak kula ngerti wong kula kumpul wong tuwa terus. Enak kumpul wong tuwa niku mboten usah mikir makani bojo barang. Nunut wong tuane ra wis. Kula ngerti nek dalu niku bapak kula niku senengane gembar-gembor. Nek cara ngen kula luap-laup. Gembor. Sing digembori niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dalu badhe nulis mangke terus sare sekedap terus jam setengah kalih wungu sembahyang terus luap-laup. Negatife luap laut, positife munajat. Gusti Allah Kanjeng Nabi disebut kabeh. Dualu ngoten yo gembur-gembur. Ya akramal khalq. Kula ngantek isih hafal sak lagu iki. Mergo ngantek anak telu kumpul, Bu.

0: Ya. Bapak kula nengane ngoten tekan kuli niku didawak-dawak nun. Ya akramal kholqi, duh sak mulya-mulyane makhluk. Mali man aludu bihi. Kula mboten gadah sing kula nggih gandulan. Sing kula cagerake mboten wonten siwaka kejawi panjenengan Kanjeng Rasul. Ngamal kula mboten dapure. Mboten kenek dicagerke. Mali man aludu bi siwa inda khululil hadisil amimi. Nalikane mangke wonten saat yang paling mengerikan, saat pancaroba, pada saat yaumul kiamah. Walayadika Rasulullah, mosok kula nunut sithik mawon sek-seki Kanjeng Rasul. Mboten ajeng sek-seki Kanjeng Rasul wong. Walayadika Rasulullah jahu kabi, kedudukan jenengan kados mengkaten gedene. Mosok kula nunut awak mawon kok ngantek nyesek-nyesek jenengan mboten. Walayadika Rasulullah jahu kabi Izal Karim, tatkalane zat kang maha murah tajalla tampil bismi muntakimi, dengan asmanya zat yang maha pembalas. Jadi niki dino Gusti Allah tasih tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim, zat kang moho welas asih Al-Karim, zat kang moho lomo. Bejo sampean, mergo Gusti Allah niki dino, walhamdulillah niki Profesor Dr. Kiai Haji Mbah M.A. macam-macam niki Kiai Said Akil pun rawuh, selamat datang. Niki dino Gusti Allah tampil dalam asmanya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mulane kaya kula sampean iki sing nyamikane saben dino dosa niku ora diapa-apakno. Wong pengasih penyayang. Wong korupsi saben dino nganti melending wetunge ora diapa-apakno. Jajal sak niki-niki kok Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu yang maha adil. Bon remuk kabeh kula sampeyan iki. Mergo sing jenenge adil niku sing salah dihukum, sing bener dibener. Sing gawe apik diganjar, sing elek dihukum. Lah ngoten niku adil niku. Ora kok keadilan niku kok sing sugih dibenerno, sing melarat lebokno penjara. Ku jenenge gak adil. Ora kok sugih mbekan melarat, pangkat utawa rakyat jelata, tapi bener apa salah? Pejabat tinggi salah hukum. Sugih mblegeduk salah hukum. Nah, hukum kok nggoleki sing melarat-melarat tok. Lainnya Kanjeng Nabi niki dino kok tampil dalam asmane Al-Adlu sampai ini kira-kira sepundi. Usah dihukum nopo-nopo dosa sithik slentik ngoten mawon. Niku mangke kira-kira ana apa ana sing duwe kuping normal niku. Kupinge ndelewer kabeh aboh kabeh. Ngapusi tuasem, ngapusi tuasem, ngerasani wong tuasem, ngerasani neh tuas tuasem, nyelindut tuasem, dikoten akhirnya kupingi wong sak Indonesia ini jeber kabeh kakan. Ya, untungnya Gusti Allah ini saiki tampil tasih bismil karim, bismir rahman, bismir rahim. Mergo Gusti Allah memberi waktu kepada kita. Dikeki waktu saiki ndelomol saiki kaya ngono mbok menawa tuwa-tuwa tobat ngoten lho. Dinteni tobaté. Sing dinteni ra rumangsa tambah tuwek tambah dadi. Lungguh mangke sampe nek pun tuwa kaya kula ngeten iki. Kula iki pun tuwa, cuma awet enom ngoten lho. Dadi ketoke isih kaya nggih, tapi pun tuwa iki pun pun ana apa? Pun duwe putu meh 10. Kula tuwa banget iki. Nek pun tuwa ngeten iki, Gusti Allah, Gusti Allah niku meremakno. Kula mbiyen nek turu ora tau tangi bengi mboten nate. Bareng tuwa to dipremakno Gusti Allah, nek bengi tangi karepe dhewe mergo keblet nguyu. Lho, maksudnya napa Gusti Allah kok wong tuwa dikongkon nguyu bengi-bengi niku? Ben tangi nek wis nguyu ning jedhing kena banyu, mesti isan wudu terus tahajud. Niku tujuane. Tapi dasar ndak tahu dhewe. Bar nguyuh terus turun neh cewek ae ora ngono. Ora paham kersane Gusti Allah niku. Wis tuwa dadi tak kasih kondisi yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku akeh sing do ora paham. Bapak kula niku wedi mangke nek izal karimu tajallah bismi muntakim. Ada saatnya nanti Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Karim itu tampil dalam asmanya muntakim. Nek ana sing wani karo Gusti Allah dik biyen nalika ning donya saiki saatnya biyen tak jarno. Tak kon tobat ra tobat tobat. Buandane rakyat mbok mplepi terus saya saben dina. Mandek ketemu mentilis. Bapak kula nek gambarake niku mangke niku nek Gusti Allah mpun tampil dalam asma muntakim niku terus ngendikan aina mulukal ard. Endi raja-raja donya? Endi kepala-kepala negara donya? Endi presiden-presiden donya? Endi Fir'aun? Endi Namrud? Endi Hitler? Endi Soekarno? Endi Soeharto? Untuk ngundangi kabeh. Jadi ini bapak kula, aku kuatir iku ndang jujur. Hai Nabi Sri. Dadak diundang sisan aku. Ya wedi, hai Nabi Sri. Alladzi kana yatakallamu kalaman. Endi? Kiai Bisri endi? Tukang pidato iso ngomong tok tapi ora iso nglakon. Ngoten. Lah aku diundang ngono. Lah wong sing raja-raja kaya Pirngon Namrud hitran padha nguncis kabeh ora wani netep ngono kabeh kok iki dadakan Bisri. Endi? Wong sing isane geneman tok ora iso nglakoni. Geneman api era karuan nganjurno wong loman dekne dhewe telake digoreng neh. Gawe ning nganjurno wong supaya rukun dekne dhewe provokator. Ngandani wong supaya tawaduk dekne dhewe kemlinting. Wah diudal-udal. Aku jawab apa-apa. Aku orang dia apa-apa. Maliman aludu bisiwak Kanjeng Rasul, aku secekelan jubahe Kanjeng Nabi ae. Wes diundang bolak-balik, ae Nabi Sri, meneng ae aku, cekelan jubahe Kanjeng Nabi terus aku semua nang ngene ngurine Kanjeng Nabi, coba kali ae. Nak mboten nyesek-nyesek ya Kanjeng Rasul, wong kula tak mawon ngene. wala yadi ka Rasulullah jahu kabi. Diundang bolak-balik gak semaur gandulan Kanjeng Nabi, sesuai Kanjeng Nabi. Ya Rob, wa indi. Gusti nggih, Gusti, bisi kalih kula ni. Oh, ya wis. Niku niku terus bapak kula kata niku. Jadi bareng Kanjeng Nabi digondal-gandali kan ya risi kabeh. Terus nggih Gusti, niki kalih kula niki, bisri kalih kula. Oh, ya wis nek kowe. Lho kalau kekasihnya kok kekasihnya Kanjeng Rasul ini kekasihnya Gusti Allah lah gandulan Kanjeng Nabi ya mbak ya wes lah ngono ae lah kula niku kok enak ya ngoten kula mbaten ngoten kok enak apa itu karek gandulan ngono engko aku tak ngonoan tapi terus kok pikir malih lah engko aku gandulan terus dikipatno Kanjeng Nabi piye iki sapa iki celandaan tangan ini wah payah ini lho selawatannya arang-arang ngetut nolakuni ora tahu udah tak gandul-gandul ini lah apa dikipatnya rak payah
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.

Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren akan dilakukan prosesi arak-arakan jam panas sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jam panas sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai.

0: ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, puluhan taman di Kota Malang sudah diawasi CCTV. PLT Kepala DH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigar menyampaikan, sejumlah taman di Kota Malang dipasang perangkat pengawas kamera atau CCTV untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang tidak diinginkan di ruang publik. Termasuk dugaan tindakan asusila sampai kebiasaan membuang air kecil sembarangan. Seperti di Taman Mercusari dan alun-alun Kota Malang menjadi dua lokasi yang mendapat perhatian lebih karena dinilai kerap jadi sorotan maupun keluhan dari masyarakat. Saat ini keterbatasan jumlah petugas yang harus mengawasi taman di Kota Malang masih jadi kendala karena tidak sebanding dengan luas wilayah di sejumlah taman yang tersedia. Untuk itu harapannya dengan CCTV ini bisa memperkuat pengawasan dan langkah pencegahan tindakan yang melanggar aturan. Kawan, transaksi misi dagang Kaltara Jatim tembus lebih dari 2 triliun rupiah. Forum Temu Bisnis Misi Dagang dan Investasi Kalimantan Utara Jawa Timur mencatat transaksi lebih dari 2 triliun rupiah. Capaian tersebut diperoleh hingga penutupan kegiatan di Tarakan Selasa kemarin. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliawang menyebut, capaian ini menunjukkan besarnya potensi kerjasama ekonomi kedua provinsi. Untuk memperlancar distribusi barang, Pemprov Kaltara juga mendorong penambahan armada tol laut Surabaya-Tarakan. Langkah ini diharapkan membuat perputaran produk kedua daerah semakin cepat dan efisien. Kawan, Asian Games Jepang 2026, Presiden Prabowo lepas kontingen Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang berkekuatan 430 atlet untuk berlaga pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Kata Prabowo, para atlet diharapkan bertanding dengan semangat pantang menyerah serta menunjukkan ketangguhan bangsa Indonesia di panggung olahraga tingkat Asia. Lebih lanjut, penyerahan bendera merah putih secara simbolis diberikan kepada atlet panjat tebing Fredrik Leonardo mewakili ratusan atlet yang siap mengharumkan nama bangsa. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Gate 9, 101 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini kita berjumpa ya. Saat ini di tanggal 10 September 2026. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi hari ini. Kawan, pasokan beras premium di beberapa pasar tradisional dan distributor di Kota Malang ini mulai berkurang. Jadi pemerintah Kota Malang ini masih melakukan pengecekan ya, dari gudang sampai ke tingkatan produsen sebelum menentukan nanti intervensinya seperti apa. Langkah ini juga menunggu arahan nantinya dari Bappanas untuk memastikan pasokan beras premium kembali tersedia di pasaran. Kondisi ini menjadi perhatian dari TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, saat melakukan peninjauan tepatnya hari Selasa yang lalu. Jadi pemerintah Kota Malang ini mendapati ternyata harga beras premium di tingkat distributor masih tinggi. Nah, kondisi ini turut mempengaruhi keputusan pedagang dalam menyediakan stok untuk konsumen. Pemkot Malang sendiri nanti akan cek dulu ya rantai pasokan beras premium secara menyeluruh, mulai dari gudang sampai produsen. Jadi hasil pengecekan nanti akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan. Nah, kemudian kawan, ketika kita melihat di wilayah Kota Batu, warga Kota Batu juga rasanya tidak perlu khawatir ya, karena kalau bicara soal pasokan beras, hasil pemantauan Satgas Pangan Polres Batu bersama dengan beberapa OPD di Pasar Induk Among Tani menunjukkan stok beras masih mencukupi. Harganya pun juga masih relatif stabil, baik untuk jenis premium maupun medium. Nah, pengecekan ini kawan dilakukan untuk memastikan ya kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar. Selain harga dan stok, petugas juga memantau kualitas beras yang beredar di pasaran. Itu kawan untuk informasi pagi hari ini. Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, Anda yang sedang perjalanan juga di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan, termasuk kemarin mungkin atau beberapa hari terakhir ini, bagaimana kondisi di lingkungan Anda, khususnya untuk beras premium ya. Apakah sudah mulai sulit dicari atau justru ketersediaan masih tergolong aman ya. Boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, bicara soal beras ya, Bu Srigati, jam 6:12 tadi sempat sampaikan juga beras itu kok sudah cukup sulit ya didapat sejak seminggu yang lalu. Bu Srigati memantau di area mana, Bu? Mungkin boleh ditambahkan ya, termasuk beras yang dimaksud ini apakah beras premium atau bagaimana? Nah, kawan, kalau melihat ya dari hasil tim pengendali inflasi daerah TPID Kota Malang menginspeksi pasokan beras distributor untuk sejumlah merek beras premium memang sudah kosong itu sejak dua minggu lalu. Jadi Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyampaikan kelangkaan ini menjadi salah satu persoalan utama dalam pemantauan harga dan ketersediaan dari bahan pokok. Kondisi yang sama juga sempat diketahui di area Pasar Blimbing. Jadi ada beberapa pedagang yang masih punya beras SPHP tapi kesulitan dapat beras premium. Nah, pedagang bahkan harus mencari pasokan dari daerah lain maupun toko modern, kawan. Apalagi harga beras premium dari pasokan ini yang masih tersedia ya, justru relatif tinggi, dan kondisi ini kemudian membuat pedagang berada dalam posisi sulit karena harga jual kepada konsumen ini tetap mengacu HET, harga eceran tertinggi. Nah, kemudian ketika melihat di pasar Klojen, ada beberapa jenis beras premium masih tersedia seperti merek Lahap dan Mentari, tapi harganya ini cukup tinggi sampai Rp87.000 per 5 kilogramnya. Tapi stoknya juga terbatas. Sementara kalau beras SPHP masih aman ya, masih tersedia cukup banyak. Nah, kemudian akhirnya Wayu mempertimbangkan nanti akan melaporkan kondisi ini ke pemerintah pusat langsung dengan harapan nanti ada kebijakan untuk mengatasi kelangkaan. Kemudian kembali lagi untuk beras SPHP, pihaknya memastikan intervensi melalui pasar murah untuk menjaga keterjangkauan masyarakat ya. Selain beras, bahkan dari TPID Kota Malang juga sempat cek ketersediaan BBM di SPBU Ciliwung. Jadi dalam sidak ini antrian kendaraan juga untuk mendapatkan Pertalite ya terlihat cukup panjang. Di sini Wahyu minta masyarakat supaya tidak perlu mengkhawatirkan terhadap isu kelangkaan BBM karena menurutnya distribusi BBM ini masih berjalan normal dan stoknya masih ada. Wahyu juga menambahkan kalau persoalan pasokan beras sekarang ini juga dipengaruhi faktor musim ya. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, periode sekarang ini sebagai masa tanam. Terlebih kemarau yang berlangsung cukup panjang juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Nah, kawan pemerintah Kota Malang nanti akan membahas seluruh temuan sidak bersama TPID untuk menentukan skenario pengendalian. Jadi fokus pemerintah kota nanti menjaga pasokan beras SPHP sekaligus nanti mencari solusi ya gimana mengatasi kelangkaan dari beras premium. Nah, ini Bu Srigati menyampaikan daerah Blimbing semua beras ini bahkan ya rasanya sulit ditemukan. Itu Bu Srigati, terima kasih banyak Bu. Kemudian ini tadi ada Bu Nuni jam 6 lebih 18 menit menyampaikan hati-hati ada kecelakaan kawan di depan Telkomsel di Ponegoro Batu. Ini ada kemungkinan korban meninggal dunia ya. Selalu hati-hati di jalan. Ini masih belum tahu ya kecelakaan apa dengan apa Bu Nuni, boleh dilengkapi informasinya. Kemudian di lokasi bagaimana, apakah sudah ada petugas? Untuk Bu Nuni dan juga kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di area jalan di Ponegoro Batu depan Telkomsel, boleh nanti ditambahkan. Kemudian ada lagi, kali ini dari Pak Gunawan, video yang dibagikan kawan, kita putarkan di visual radio, terpantau area Blimbing ya, Raden Panji Suroso.
0: Selamat pagi. Ini kondisi antrian SPBU Panji Suroso.
9: Oke.
0: 1, 2.
9: Oh, sampai ke jalan-jalan ya.
0: 4 bis di luar. Demikian informasinya. Terima kasih.
9: Oke Pak Gunawan, terima kasih banyak. Coba kita putarkan video selanjutnya. Ini masih dari Pak Gunawan, kawan. Ya, sebentar ya. Kita coba refresh dulu. Oke, nanti kita coba putarkan kembali ya video kedua. Yang jelas kalau dari video pertama tadi menunjukkan antrian SPBU kawan. Jadi hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke SPBU Panji Suroso. Nah, bicara soal antrian di beberapa SPBU khususnya untuk jenis BBM solar maupun Pertalite ya. Sebenarnya sudah ada statement yang sempat dikeluarkan dari Sales Branch Manager Pertamina Malang, Imam Rizki. Kawan, ternyata konsumsi BBM jenis Pertalite di Malang Raya ini mengalami peningkatan sampai 10%. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya mobilitas masyarakat ya, dan adanya pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Nah, ini yang memicu antrian di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, kemudian kawan, disampaikan juga peningkatan aktivitas masyarakat di sepanjang Agustus ini, misalnya masuknya mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi di Malang, ini juga ikut mendorong ya peningkatan mobilitas terutama kendaraan roda 2. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, dari pihaknya sudah menambahkan, jadi ada pasokan BBM dari Depo Malang di Jalan Halmahera ya. Jadi penyaluran gasolin termasuk Pertalite yang biasanya sekitar 700 kiloliter per harinya, ini sampai dinaikkan ya menjadi 888 kiloliter per hari. Nah, artinya ada tambahan pasokan sekitar 20% dibandingkan kondisi normal. Kenaikan permintaan ini tidak hanya terjadi pada Pertalite ya, tapi konsumsi BBM jenis gasolin atau solar di Malang Raya ini juga mengalami peningkatan sekitar 10-15%. Dari Pertamina kemudian menaikkan pasokan solar dari kondisi normalnya itu 280-300 kiloliter per hari menjadi sekitar 360 kiloliter per hari atau naiknya 20%. Imam juga menjelaskan kalau perubahan harga BBM non subsidi ini sebenarnya juga tidak lepas kawan dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Itu untuk beberapa catatan informasi, semoga menjawab ya apa yang menjadi keresahan Anda, kenapa sih kok beberapa SPBU untuk beberapa hari terakhir ini kok sering terjadi antrian. Nah, untuk Anda yang kebetulan melintas di beberapa SPBU lainnya selain di area Panji Suroso seperti yang disampaikan Pak Gunawan ya, di mana lagi boleh nanti Anda tambahkan ini sebagai antisipasi juga. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Nah ini Pak Gunawan, sudah bisa kita play ya videonya. Tadi jam 6 lebih 13 menit dikirimkan. Coba kita putarkan kawan.
0: Selamat pagi, ada baliho nih.
9: Oh,
0: Karnaval tanggal 13 8.30.
9: Ya. Aduh ini sayang sekali masih terputus-putus ya.
0: Oh ini.
9: Intinya ada kegiatan karnaval Pak ya, area Purwantoro Blimbing. Coba nanti kita lengkapi dulu, dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom. Intinya ada karnaval tanggal 13 jam 8:30 pagi. Untuk persiapan umbul-umbulnya ini juga sudah terpantau pagi hari ini. Oke, Pak Gunawan terima kasih sudah berkabar, hati-hati di jalan. Kawan, buat Anda yang sekarang ini sedang persiapan mau kerja gimana? Mungkin akhir-akhir ini cukup ada kendala gitu ya, khususnya untuk koneksi internet. Nah, daripada nanti Anda biarkan seperti itu, kita ada rekomendasi yang mungkin bisa Anda manfaatkan juga. Jadi Anda bisa pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streamingnya lancar, gamingnya anti ngelag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya segera hubungi customer service di 0882 1202 2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Kadigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan di pagi hari ini. Tadi ada beberapa yang merespon ya soal kondisi beras. Ada Pak Anto, tapi Pak Anto tadi sebelumnya juga sempat mengabarkan kondisi sawah jajar arah kota ramai di pertigaan Danau Toba. Dari arah sawah jajar ini ada rambu penunjuk arah detail sudah jelas, cuma masih terlihat ada pelanggaran di sana. Nah, bicara soal beras premium di daerah Dieng ini juga sudah mulai langka loh, dan harganya juga naik 90 ribu ya per 5 kilogramnya. Wah, ini kondisi di sekitar Dieng ya, Pak Anto, terima kasih banyak. Kemudian ada lagi Pak Joko. Nah, kalau Pak Joko mengirimkannya lewat voice note, kita coba putarkan kawan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Nah, izin Pak, untuk di daerah Jawanangun dan sekitarnya, untuk beras memang agak susah, apalagi yang kualitas premium ya.
0: Yeah.
1: SPHP itu kadang ada yang terpaksa membeli ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, rata-rata SPHP sekarang batasnya jelek.
0: Okay.
1: Kuning, kutuan, bau, terus ada ini, ada kotor, banyak kotorannya. Terus selain kuning juga menghitam, ada hitam-hitamnya. Golek sekali Pak, dimakan tuh gak enak. Nah, rakyatnya gak ini, sama aja. Terima kasih. Itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Joko sudah bergabung pagi hari ini. Kemudian tambahan dari Pak Joko Said, ini tadi ada video kawan.
2: Selamat pagi.
0: Di mana ini?
2: Selamat datang di pasar paling tertib, paling bersih, dan paling indah. Dan orangnya ramah-ramah. Terima kasih.
0: Kadang ya Pak ya ini ya, kalau dilihat.
2: Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Joko Said sudah menyampaikan untuk update informasi pagi hari ini. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih mobile di area Kota Batu, kembali ke kabar Bu Nuni ya. Tadi menyampaikan sudah ada ambulan yang lewat, tapi belum tahu ini informasinya kecelakaannya apa dengan apa. Kemudian ada lagi informasi yang masuk ke kami dari Pak Arif ya. Pak Arif ini tadi menyampaikan video kawan.
3: Kalau ada laka di Diponegoro ini kayaknya ini lagi macet ini. Oh iya, ini laka, ada laka.
4: Seperti yang disampaikan Pak.
3: Laka ini kayaknya. Oh iya, ini Pak, ini lakanya di Jalan Diponegoro. Ini ada ambulan, sudah ada ambulan di tengah ini.
4: Ini Pak Gunawan sudah bisa kita play ya videonya. Tadi dia pernah mau 13 menit dikirimkan.
0: Baik, ini posisi Pak Arif arah sebaliknya ya Pak ya. Ini sudah ada ambulan kawan yang jelas di lokasi ya, memang sudah mulai merambat. Hati-hati untuk Anda yang mobile di sekitar Kota Batu. Untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Jalan Diponegoro, Kota Batu ya. Ini tadi kami juga masih coba hubungi Pak ke Kanit Laka Polres Batu, Ibda Atang, terkait dengan kronologi dan beberapa informasi lainnya. Jadi mohon waktu ya, yang jelas hati-hati saja untuk Anda kawan yang sekarang ini mobile. Kemudian ada lagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi. Kenapa di retail modern beras masih ada tapi cukup mahal? Itu Pak Yudi, gimana di sekitarnya? Tapi masih ada Pak ya? Beras premium masih mudah ditemukan atau seperti apa? Yang jelas kawan, kalau dari penjelasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, memang periode sekarang ini kan masih masa tanam. Nah, terlebih kemarau yang berlangsung cukup panjang, ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Dan kemudian bagaimana respon dari pemerintah Kota Malang, ini sudah mulai dibahas ya, bagaimana semua temuan hasil dari sidak. Tidak hanya beras premium, termasuk juga bagaimana pantauan antrian dari SPBU yang ditemukan ya bersama dengan TPID. Jadi nanti akan ditentukan juga skenario pengendalian seperti apa kalau bicara soal pasokan beras SPHP sekaligus mengatasi kelangkaan beras premium. nanti masih akan dikoordinasikan lagi lebih lanjut. Seperti itu kawan, informasi yang kami dapatkan. Kemudian untuk beberapa catatan lain yang sekarang juga masih memantau mungkin wilayah Kabupaten Malang seperti apa, Kabupaten Malang dan sekitarnya, boleh nanti Anda sampaikan. Kita juga ada sosial media yang bisa Anda ikuti di @cityguide911fm. Gimana kawan, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman? Atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik? Saatnya untuk percayakan pada Decor Your Studio. Sebuah solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Design dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Panama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
5: Wisdom. Hidup saya di Jakarta, saya selama ini bersama dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Sudah 36 tahun saya ada KPJ namanya, kelompok penyanyi jalanan. Tidak hanya sekedar bermain musik, tapi kita hidup di sana bahwa banyak menemukan makna hidup. Di antaranya adalah saya yakin bahwa jalanan bukan sandaran, jalanan bukan pelarian, jalanan adalah kehidupan. Dan saya yakin, yakinnya semua yang hidup itu ada yang punya. Kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup secara otomatis akan peduli dengan kita. Dan selama 36 tahun kita di jalanan, bagaimana kita memberdayakan jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Dalam jalanan sebagai media bisnis, kita buka agen minuman botol, kita buka es balok untuk warung-warung, bahkan kita buka warung ayam bakar yang namanya Gantari. Dan alhamdulillah rezeki di seperti dituang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dari jalanan sebagai media bisnis, kita bisa menjadi jalanan sebagai media ekspresi. Kita punya Sasana Tinju udah 21 tahun usianya, pernah juara PABA, pernah juara WBO. Pelatihnya juga orang Malang, nama populernya Little Home, mantan petinju. Dan kita punya warung apresiasi, udah 16 tahun kita buat warung apresiasi. Yang tampil di warung apresiasi itu adalah harus karya-karya sendiri, gak boleh karya orang lain, sastra maupun musik. Kalau membahakan karya orang lain, itu istilahnya ada garis hitam, besok gak boleh tampil lagi. Untuk saya sendiri, makna hidup, kita ini dari mana dan mau kemana? Jadi kita hanya menjalani hidup ini dan hanya menikmati. Tuhanlah ya semua yang memiliki. Kau yang memiliki, aku yang menikmati, satu itu. Yang kedua adalah kita semua itu antri mau pulang. Bagaimana kita bisa membersihkan jalan untuk pulang supaya pulangnya enak? Yang ketiga, kalau saya mau tidur malam, saya selalu introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ada enggak orang yang tak tipu? Ada enggak orang yang tak sakiti? Ada enggak orang yang tak kecewakan? Kalau enggak ada, alhamdulillah ya Allah, saya terus mendoakan anak-anak saya sampai kelihatan wajah anak saya. Baru setelah itu baru berzikir sampai tidur. Ya, saya pikir ada satu nilai juang ya, bahwa bagaimana kita bisa menyikapi hidup untuk supaya kuat dalam arti segalanya. Sehingga kita benar-benar mandiri, tidak ada dana dari mana-mana, bahwa kita semuanya itu bisa. Yang penting, satu, gak boleh kriminal. Dua, kita harus rukun sesama saudara, gak boleh ribut. Nah, yang intinya adalah Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Setiap kemajuan pasti akan ada persoalan, dan persoalan itu tidak akan lari dari kesulitan. Dan kesulitan itu harus kita hadapi, harus kita hadapi, harus kita menangkan. Saya Anto Baret, saya mendirikan kelompok penyanyi jalanan 2 Mei 82 dan sekarang sudah ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan saya di situ diangkat jadi kakak, ya jadi ketua umum di Indonesia. Itulah saya dari Malang untuk Wisdom di City Gate 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
0: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, pagi hari ini kita masih di City Report. Jadi City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap bisa dengan cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id atau juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Terima kasih Bu Yeni sudah berkabar, kondisi di area belakang Sardo terpantau sudah mulai padat, cuaca cerah. Di sini Bu Yeni menyoroti anak-anak SMP ini nih, naik motor tapi kok nggak pakai helm ya. Dan yang pasti mereka ini belum cukup umur untuk berkendara sendiri. Pemandangan seperti ini setiap hari terpantau. Tadi ada video juga dari Bu Yeni kawan, sambil kita tampilkan di visual radio ya. Banyak sekali anak-anak sekolah yang gak pakai helm, dan rasanya juga bukan hanya anak-anak sekolah saja Bu ya, bahkan orang dewasa ini juga terpantau dari video Bu Yeni gak pakai helm. Posisi di sekitar belakang Sardo kawan. Terima kasih Bu Yeni, nanti kita akan kembali lanjutkan ya. Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami, bagaimana kondisi di sekitar Anda pagi hari ini. Jika memang ada beberapa informasi semacam kegiatan karnaval untuk akhir pekan nanti, sebagai antisipasi juga boleh nanti Anda teruskan di 0811-3600-911.
6: Jalan-jalan plus.

yang biasanya berwisata di Gunung Bromo sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Pertamina sudah menambah pasokan BBM di Malang. Sales Branch Manager Pertamina Imam Rizki menyampaikan, penambahan BBM dari Depo Malang di Jalan Halmahera sudah dilakukan. Penyaluran gasolin termasuk Pertalite yang biasanya sekitar 700 kiloliter per hari ditingkatkan menjadi 888 kiloliter per hari. Jadi tambahan pasokan sekitar 20% dibandingkan kondisi